0: korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini. Dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setyo juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang para

0: Tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
3: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
4: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
3: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
5: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
6: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tangga A. Mungkin hari ini pukul 10.15, ya. Yang kloter 23, 18 jam, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Nanti ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerangnya langsung dari BIPB ke daerah masing. Itu luar biasa, ya, sampai 6 mungkin lah. Itu jadi terima kasih, bagus ini luar biasa kalau ya, jemaah.
5: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
7: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
8: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas daker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
7: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto, dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
3: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Risi Rustarto kembali bersama Anda dan tadi kita ikuti bersama bagaimana laporan khusus Pro 3 kali ini membahas terkait dengan PSEL. Apa itu? Dan ini merupakan sebuah program bagaimana mengatasi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dan menjadi proyek strategis nasional atau PSN yang bertujuan mengatasi kondisi darurat sampah di Indonesia dengan mengubah ribuan ton sampah perkotaan per hari menjadi energi listrik. Ada beberapa wilayah yang sudah menjadi prioritas, diantaranya DKI Jakarta ada 4 titik, Jawa Barat mencakup Bandung Raya dan Garut, kemudian kota dan kabupaten ada di Bogor Raya, Semarang Raya, Medan, Tangerang, dan Denpasar, kemudian juga ada di Lampung, yaitu di Kota Baru, Lampung Selatan. Progresnya seperti apa, kendala-kendalanya juga seperti apa, ketika ini menjadi suatu program percepatan. Kami akan bahas bersama dengan manajer kampanye perkotaan berkeadilan Walhi Wahyu Eka Setiawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Wahyu, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, salam sehat dan selamat Hari Lingkungan Hidup.
2: Selamat Hari Lingkungan Hidup, semoga tidak jadi seremoni semata.
0: Ini begitu membuka, saya kayaknya pengen langsung tanyanya banyak nih Pak Wahyu nih, kalau kondisinya kayak begini. Apakah setiap tahun itu terlihat hanya seremonial, program-program yang ada bahkan masuk di PSN tidak teroptimalisasi, tidak terimplementasi dengan baik kah menurut Anda?
2: Kalau diulangi dari awal terus berarti tidak ada implementasi yang signifikan. Masalah utama ini, terutama pengurus negaranya, ini lagi-lagi masalah utamanya adalah implementasi yang kadang nggak konsekuen dengan apa yang sudah direncanakan, seperti itu. Nah, meskipun banyak aturan, banyak rencana, yang seringkali terjadi adalah implementasi di lapangan. Seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak pernah ada evaluasi, tidak pernah punya bayangan ini akan ngapain, seperti dalam konteks misal perencanaan tata ruang maupun soal persoalan tata kelola sampah hingga pengatasan soal solusi dan pencemaran.
0: Oke, implementasi tidak terjadi karena semuanya cuma berulang dari awal. Kita punya Kementerian Lingkungan Hidup, kita punya beberapa stakeholder yang terlibat, bahkan programnya ini cukup gencar. Di mana sih salahnya Pak Wahyu?
2: Programnya sebenarnya tidak salah begitu, tapi yang salah di sini adalah kerangka yang didorongkannya. Misal seperti ini, sejak dari Undang-Undang 18 tahun 2008 setelah teman-teman mendorongkan, waktu itu masyarakat sipil mendorongkan adanya pengelolaan sampah, hingga muncul Undang-Undang 32 tahun 2009. Tapi tampaknya, apakah memang sudah ada perubahan yang signifikan terhadap kondisi lingkungan kita? Apakah semakin memburuk? Ataukah penegakan hukum kita semakin membaik? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kuncinya pada akhirnya. Nah, masalah utamanya adalah ketika kalau kita bicara soal tata kelola sampah, yang seringkali terjadi adalah seringkali menekankan masyarakat. Tapi satu sisi, pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi programnya, tidak pernah mengevaluasi ini berjalan dengan semestinya atau tidak. Nah, salah satu yang paling penting di sini adalah terkait dengan aturan-aturan yang mereka buat, terutama turunan dari undang-undang regulasi pengelolaan sampah. Misal, ada soal skema EPR, tanggung jawab produsen. Apakah itu benar-benar bisa menjadi kewajiban dari produsen untuk bertanggung jawab atas kemasannya, ataupun minimal mereka dapat mengurangi kemasannya begitu, ataupun membuat desain yang sustainable. Nah, ini kan masih belum, sama semakin sekali pakai, semakin kayak semacam budaya throw away begitu, sekali pakai buang begitu saja. Nah, pertanyaan lagi, ketika mereka meminta orang untuk memilah sampah, apakah ini benar-benar sudah didorongkan, terutama di sisi pengetahuan, di sisi insentif, dan juga di sisi kepatuhannya. Nah, selama ini hanya mendorong kepatuhan, tapi tidak memberikan insentif. Tentu akan jadi problem juga begitu, salah satunya.
0: Oke. Nah, saat ini kan pemerintah mengklaim bahwa PSAL menjadi solusi cepat darurat sampah. Nah, dari Pak Wahyu ataupun dari teman-teman di Walhi merasa ini sudah menjadi satu pendekatan yang cukup komprehensif kah untuk menyelesaikan darurat sampah?
2: Ya, itu sebenarnya cara pandang yang salah bagi saya, terutama bagi Kemenko Pangan Pak Zulkifli Hasan yang sangat terkait dengan PSDL dan solusi-solusi palsu yang lainnya.
0: Nah, masalah di mana adalah, salahnya nih? Coba, di mana salahnya? Boleh diurai dulu dari situ.
2: Salahnya di sini. PSDL itu memang teknologi yang dia memang akan memusnahkan sampah. Ingat, kata memusnahkan dia bukan mengurangi. Pengurangan tetap di sumbernya. Nah, teknologi thermal itu pun itu juga membutuhkan pemilahan sampah. Jadi tidak semua itu bisa dibakar. Ketika dibakar pun itu tidak akan maksimal. Dan ketika tidak maksimal berarti ada biaya eksternal yang harus dikeluarkan. Karena untuk membakar maka butuh bahan bakar. Otomatis tinggi juga begitu. Nah, itu salah satu kelirunya di situ begitu. Kedua, dia itu menekankan sebagai solusi paripurna. Padahal kalau itu sebagai solusi paripurna ataupun solusi akhir, harusnya itu harus ngecek dulu. Yang didorongkan ini harusnya di hulunya, bukan di hilirnya. Hilir ini akan melengkapi ketika hulu selesai. Yeah. Terakhir, yang paling menjadi penting adalah cara pandangnya adalah bisnis. Gitu. Kalau cara pandangnya bisnis, ini bahaya. Karena apa? Karena kalau kita bicara pengelolaan sampah, kita bicara soal pengurangan sampah, maka harusnya pertama ini bicara terkait dengan konteks sosialnya. Bagaimana membangun strukturnya, membangun cara pandangnya, membangun kepatuhannya, baru kalau kita bicara insentif-insentif yang nanti masuk itu adalah bonusnya begitu. Kalau awalnya skema bisnis, maka didorongnya bagaimana cara mendapatkan profit terus-menerus. Itu yang kita bilang salah seperti itu.
0: Oke, kalau memang ini sebuah kesalahan, harusnya kan ada catatan yang bisa dikirimkan. Contohnya pembakaran ini bukanlah hal yang bisa menyelesaikan solusi saat ini begitu, karena hanya pendekatan hilir, ya kan, dibandingkan pendekatan hulu. Bisa dibilang begitu ya, Pak Wahyu ya.
2: Ya.
0: Nah,
2: ya.
0: Lalu apa solusi alternatif yang ideal menurut Walhi untuk bisa mengatasi darurat sampah di wilayah aglomerasi tanpa harus menggunakan teknologi ini misalnya?
2: Saya tidak bilang tanpa menggunakan.
0: Oke.
2: Bisa digunakan.
0: Tetap digunakan.
2: Bisa digunakan itu sebagai solusi antara. Solusi antara itu adalah untuk menyelesaikan yang residu-residu yang tidak bisa dihancurkan gitu. Nah, makanya soal penggunaan teknologi itu ada syarat ketatnya. Baku mutu udaranya, terbuka untuk publik, menggunakan prinsip FDIC, ke masyarakat sekitar, ada mekanisme bagaimana cara untuk memitigasi resiko, itu yang paling penting. Nah, paling penting lagi adalah, itu tidak akan berjalan ketika pemilahannya nggak jalan di situ. Ketika pengurangan dari sumbernya tidak berjalan. Jadi yang dihancurkan itu adalah residu-residu akhir. Maka salah satu yang kami dorongkan, fokus dulu di hulu deh. Jangan dulu dihilir gitu. Selain teknologinya juga mahal, keuangan negara juga belum mampu, mending dialihkan ke fokus di hulu, membangun tata kelola hulunya. Anggaran-anggaran lingkungan, terutama yang bersumber dari APBN hingga APBD itu masih minim, terutama untuk konteks lingkungan, khususnya untuk tata kelola sampah. Bahkan di daerah itu belum sampai mencapai 3%, hanya Jakarta saja. Itu pun kebanyakan untuk tipping fee, untuk jasa pengangkutan seperti itu. Itu belum seluruhan loh ya. Apalagi pemerintah sekarang akan menerapkan, bagus akan menerapkan soal pembatasan sampah organik. Tapi kalau sampah organik dibatasi tanpa ada penguatan di tapak, di kelurahan, di RT, apakah itu bisa berjalan? Itu tidak. Makanya itu juga butuh biaya.
0: Ya, ya. Nah, ini menarik nih Pak Wahyu ya. Saya fokuskan pada di sini. Ketika ada skema tadi tipping fee, kemudian nilai investasi PSAL-nya juga sangat besar, triliunan rupiah. Apakah anggaran ini dinilai kemudian membebani APBD atau bisa dengan penggunaan misalnya alokasi tata kelola sampah yang berbasis komunitas begitu supaya bisa tetap jalan?
2: Komunitas juga berjalan gitu. Justru malah kesusahannya adalah ketika mereka membangun diri mereka, itu mereka kurang jalan. Bahkan pemerintah pun ketika para bank sampah kebingungan untuk menyalurkan misal hasil pemilahan mereka, mereka juga kebingungan itu mau diarahkan kemana. Nah, soal menghubungkan dalam skema bisnisnya pun juga belum berjalan. Nah, kalau terkait dengan tadi itu, tentu bicara soal anggaran, lagi-lagi tentu itu juga akan membebani APBN begitu ketika berjalan. Itu dalilnya adalah investasi ya. Berarti investasi kan harus kembalian. Jika tidak ada kembalian, maka itu bisa menjadi beban di keuangan seperti itu.
0: Oke. Dengan kondisi seperti ini ya, kalau tadi Pak Wahyu bicara bahwa ada sudut pandang tata ruang, kemudian hal-hal yang pemilahan juga harusnya sudah dilakukan, tidak hanya pembakaran. Ini jutlak, jutnis, kemudian materi-materi kampanye yang diadakan saat ini berarti belum bisa dipahami kah oleh publik, kemudian atau belum bisa dijalankan karena berbagai birokrasi ataupun anggaran kendalanya, di mana titik paling beratnya, Pak Wahyu?
2: Titik saling beratnya adalah untuk menyebarkan itu tentu harus punya satu program jangka panjang. Program jangka panjang bisa ditopang oleh anggaran dan juga ditopang oleh keterhubungan antar lini. Nah, sementara itu semua belum tampak begitu. Bagaimana lead dari Kementerian Lingkungan, BLH, ini belum padu gitu antara pusat dan daerah. Ini terlihat dari instruksi pusat itu kadang hanya dijalankan hanya sekadarnya di daerah. Tidak hanya itu, daerah pun juga mengalami kehambatan gitu. Tidak semua daerah itu memiliki dana yang besar seperti Surabaya ataupun Jakarta begitu. Sehingga itu juga harus dibedakan bagaimana mekanisme insentifnya, bagaimana skema kolaborasi untuk mendukung itu. Nah, inilah kadang penting untuk membuka ruang itu kolaborasi juga dengan sektor-sektor lain, terutama yang memang tadi seperti saya sebutkan tadi, di tanggung jawab produsen itu pun harusnya itu juga turut membantu begitu. Bagaimana produsen tanggung jawabnya adalah salah satunya mereka dari produk yang dihasilkan mereka yang menjadi residu ini, mereka juga turut bertanggung jawab. Karena konsumen ketika membeli itu juga ada uang yang masuk ke produsen dan itu harusnya menjadi tanggung jawab produsen. Sehingga apa? Itu termasuk kalau dalam undang-undang lingkungan itu masuk dalam prinsip polluter pays, pencemar yang membayar.
0: Yeah. Itu. Dan kita belum memberlakukan itu ya, untuk saat ini ya, sama sekali belum ada ke arah situ.
2: Belum ada ke arah situ.
0: Oke, berarti yang dibangun ya, yang dibangun budayanya dulu kah, sarana prasarananya dulu kah, atau yang mana nih biar bisa, ya mungkin sama-sama paralel ya, Pak Wahyu ya, tapi pemerintah benar-benar dengan secara tepat begitu jangka panjang, jangan sampai aturannya berganti seperti Undang-Undang 32 begitu, dengan 23 nomor ya. Kemudian akhirnya berubah-berubah terus ketika kepemimpinannya juga berganti.
2: Ya, sistem yang terbangun, roadmap. Makanya saya bilang di awal adalah bayangan. Tahun ini mau ngapain, tahun depan mau ngapain itu belum tampak begitu. Kalau tahun ini oke, mereka ingin memberlakukan pembatasan sampah organik. Makanya yang harus dilakukan di sini adalah bagaimana itu bisa nyampe di bawah. Dan tentu kira-kira kebutuhan apa yang harus dijalankan. Misal, penguatan di masyarakatnya. Penguatan di masyarakat butuh apa? Butuh pendidikan, butuh penguatan, butuh penyuluh, butuh infrastruktur. Nah, apakah itu sudah siap pertanyaannya? Nah, ini yang perlu disiapkan di situ sebenarnya. Nah, semuanya makanya tadi paralel dan saling terhubung. Jadi nggak bisa satu-satu dulu gitu. Memang harus ada keterkaitan. Nah, salah satunya misal gini, satu wilayah, targetnya mana yang akan jadi percontohan, oke, targetnya. Maka itu yang akan didorongkan, sehingga apa bisa menjadi contoh. Misal contoh kasusnya adalah Banyumas, sebagai inisiatif daerah ya. Nah itu kan sebenarnya satu-satu contoh baik, begitu. Kalau di Jakarta misal, inisiatif dari RT Malaka Jaya misal, yang viral itu. Nah itu kan juga bisa menjadi satu lesson learned yang bisa dipelajari dan bisa direplikasi, kira-kira itu bisa cocok nggak di komunitas-komunitas yang lainnya? Kira-kira dibutuhkan apa? Nah, banyak komunitas yang justru berhasil, banyak teman-teman jaringan yang justru berhasil, tapi itu nggak pernah menjadi pertimbangan untuk membuat satu kebijakan, terutama di level tapak yang baik. Selalu yang disalahkan adalah masyarakat, masyarakat, dan masyarakat. Ini yang menjadi titik pentingnya di situ.
0: Oke. Untuk saat ini, kira-kira apa sih pesan yang mau Walhi sampaikan juga? Karena jangan sampai masyarakat yang titik beratkan, tapi ternyata tadi pemerintah tidak fully support begitu ya untuk bisa menjalankan program ini secara berkesinambungan. Silakan, Pak Wahyu.
2: Ya, untuk keberlanjutan Indonesia bersama gitu, tentu yang paling penting di sini adalah bagaimana skema penguatan terutama di hulu ini berjalan. Tentu Wali di sini mendorong pemerintah untuk belajar dari komunitas-komunitas dan menyiapkan satu sistem ataupun roadmap ke depan yang memang itu bisa masuk di segala lini dan menjadi warisan gitu. Tidak berganti menteri berarti berganti program, tapi menjalankan apa yang sudah ada dan mengevaluasinya untuk jadi lebih baik. Kedua, tentu ini urgensi pentingnya pendidikan lingkungan itu masuk dalam kurikulum, terutama pada anak usia dini begitu dan anak sekolah usia dasar. Karena kita bisa belajar dari negara-negara seperti Jepang, bahkan Korea sudah mulai menerapkannya, salah satunya pendidikan pada anak soal lingkungan. Ketika sudah dibangun sejak dini, ketika mereka bilang bahwasanya membuang sampah sembarangan itu salah, kita harus memilah, maka itu akan terekam dalam ingatan mereka. Nah, ketiga tentu juga penyiapan, salah satunya adalah skema penguatan dari hulu ini akan seperti apa bayangannya. Pemerintah seringkali membuat studi banding, tapi studi banding itu tidak melihat bagaimana cara seperti Jerman, Denmark menguranginya, tapi hanya fokus pada hilirnya. Tentu lagi-lagi kembali kepada regulasi Undang-Undang 18/2008, tegakkan salah satunya aturan skema kepatuhan kepada korporasi. Kedua, perkuat di tapak di masyarakat di mana mereka mendapatkan fasilitas yang semestinya. Dan ketiga, kolaborasi. Kuncinya adalah kolaborasi, tapi itu bisa terjadi ketika sistemnya terbangun.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pengingat, bukan hanya seremonial belaka, Pak Wahyu, di hari ini. Terima kasih banyak sudah ngobrol bareng di Pro 3. Selamat pagi dan sekali lagi, selamat Hari Lingkungan Hidup.
2: Selamat Hari Lingkungan.
0: Wahyu Eka Setiawan, manajer kampanye perkotaan berkeadilan dari salah satu organisasi yaitu Walhi, dan kita masih akan lanjutkan kebersamaan, termasuk juga kami akan hadirkan perbincangan nantinya tetap di Indonesia Menyapa Pagi.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Pendengar, kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Dan informasi pertama datang dari pemerintah yang menyatakan keprihatinan mendalam atas penahanan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim serta sejumlah pejabat imigrasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita bergabung bersama rekan saya Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana pemerintah menyatakan keprihatinan mendalam atas penanganan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim, serta sejumlah pejabat imigrasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra. Yusril menegaskan bahwa dirinya terus memantau perkembangan kasus tersebut dan telah berkoordinasi secara intensif dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Berikut terangannya.
2: Bulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini ketika pemerintah mencanangkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan reformasi hukum untuk menciptakan satu pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, tapi ternyata masih ada juga praktek-praktek korupsi yang...
1: Yusril juga mengatakan bahwa dugaan perkara yang menjerat Silmi Karim berkaitan dengan periode tahun 2023 hingga 2024 saat ia masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM, bukan saat menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Meski demikian, Yusril mengatakan kasus ini menjadi pukulan sekaligus tantangan besar bagi pemerintah yang tengah mendorong reformasi birokrasi dan reformasi hukum untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas korupsi. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, tim J-Bom Gegana Brimob, tim Puslap 4 dan tim DVI Polda Papua telah berada di Biak pada H+5 pasca ledakan diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Sementara sejumlah potongan tubuh dan serpihan proyektil ditemukan di area ledakan. Kami hadirkan informasi lengkapnya disampaikan oleh Oki Pinontoan.
3: H+5 pasca ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kompleks Perikanan Keluaran Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, tim gabungan masih terus melakukan pencarian hingga radius 4 km dari tempat kejadian perkara, TKP. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestriawan melalui rilis yang disampaikan Kamis malam menyebut, Basarnas dan tim gabungan menemukan sebanyak 32 potongan tubuh serta sejumlah barang. Sementara tim penjinak bom, J-Bom Gegana Polda Papua, di hari Kamis telah melaksanakan sterilisasi dengan wilayah yang disterilkan mencapai 75%. Selain itu, tim Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polda Papua telah berada di Biak mendukung olah TKP dan pada radius sekitar 25 meter dari sumber ledakan menemukan serta mengamankan 20 serpihan logam, 2 gergaji UC dan 1 mata gerinda.
4: Dari tim gabungan yang dikumpulkan oleh Basarnas, Posko Basarnas ini mendapati temuan 32 potongan tubuh. Kemudian ditemukan juga sebanyak 6 barang dengan rincian 3 buah parang, 1 buah pisau, dan 2 buah jam tangan. Untuk kegiatan

0: tim Jibom Gegana Polda Papua, sedangkan Ring 2 tetap melakukan pencarian dengan radius kurang lebih 4 km. Terkait pelayanan kesehatan bagi korban terdampak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biaknum Firdaud Duwiri mengatakan pihaknya menyiapkan 2 tim yang ditempatkan di 2 posko.
1: Ada 2 tim, khususnya di posko yang di Pol PP ini, ditangani oleh klinik Polres, yang di Hotel Mapia ditangani oleh Puskesmas Biakota. Itu terdiri dari dokter, ada tenaga perawat, dan tenaga perawat UGD yang menangani gawat darurat, dan juga tenaga perawat anak dan juga bidan. Ambulans stay dengan kami, ada tenda posko.
0: Terdata hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan 3 orang yang belum ditemukan. Untuk satu korban yang mengalami patah kaki dan dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Biak, pada Kamis sore telah bergabung di posko penampungan dan mendapat pelayanan rawat jalan. Dari Biak, Papua, penonton Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke berita internasional, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengirim surat terbuka kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan mengajak pemimpin Rusia bertemu secara langsung sebagai upaya mencari jalan damai guna mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Dalam surat ini, Zelensky menilai penyelesaian konflik tidak bisa terus menunggu keterlibatan pihak lain karena perdamaian hanya dapat dicapai melalui dialog langsung antara Ukraina dan Rusia, sehingga ia mengusulkan perundingan digelar di negara netral seperti Swiss atau Turki dengan disertai gencatan senjata penuh. Selain menyoroti besarnya kehilangan yang dialami rakyat Ukraina akibat perang, Zelensky bahkan mengatakan masyarakat Rusia mulai merasakan dampak konflik yang berkepanjangan, sehingga ia mendesak Putin untuk mengambil langkah berani menuju perdamaian dan mengakhiri perang.

Kita ke berita olahraga, timnas Swedia harus puas bermain imbang 2-2 melawan Yunani dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 setelah gagal mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan di Strawberry Arena, Solna, Swedia. Dan ini berlangsung dini hari tadi, di mana Yunani sempat unggul lebih dulu melalui Konstantinos Simkas pada menit ke-10. Namun Swedia mampu mengembalikan keadaan dengan gol Viktor Gyökeres dan Gustav Nilsson, sehingga berbalik memimpin 2-1 sebelum akhirnya gol Giorgos Masoros pada masa injury time menggagalkan kemenangan dari Swedia. Hasil imbang ini menjadi bahan evaluasi dan bagi tim asuhan Graham Potter untuk meningkatkan konsentrasi di menit-menit akhir pertandingan, sekaligus mematangkan persiapan mereka sebelum memulai perjuangan di ajang Piala Dunia 2026.

Demikian warta berita pada pagi hari ini, namun kita lanjutkan kebersamaan Indonesia Menyapa Pagi. Tetap bersama kami, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Jumat.

Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Catatan Peristiwa.
3: Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dari peristiwa Konferensi Stockholm, Swedia, pada tanggal 5 Juni tahun 1972. Program Lingkungan Hidup PBB menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum untuk menonjolkan isu-isu kritis terhadap kerusakan lingkungan hidup, misalnya tentang rusaknya lapisan ozon bumi, masalah limbah berbahaya, dan pemanasan global. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia cystis pada 5 laki-laki homoseksual di Los Angeles. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kita masih membahas terkait dengan bagaimana program yang dijalankan dalam program strategik nasional, terutama untuk mengubah sampah menjadi energi listrik. Dan saat ini banyak sekali ya progres dan juga tantangan. Di antaranya adalah Danantara bersama pemerintah mempercepat proses lelang dan konstruksi proyek yang nilainya triliunan rupiah. Program PSL ini juga menghadapi kritik dari sejumlah lembaga lingkungan. Contohnya tadi saja Walhi, bahwa menganggap metode pembakaran sampah kurang cocok dengan karakteristik sampah Indonesia yang basah dan berpotensi memicu masalah. Groundbreaking maksud kami di batch pertama bulan Juni 2026 untuk 5 proyek PSL ini akan mengolah lebih dari 7.000 ton sampah per hari dengan kapasitas masing-masing mencapai 1.000 ton per hari di Kota Bekasi, kemudian di Bogor Raya, ini kerjasama antara Pemprov Jawa Barat di TPA Galuga, dan Pasar Raya, Yogyakarta Raya, kemudian di Bandung Raya, menjadi kapasitas terbesar karena menargetkan lebih dari 2.000 ton sampah per harinya. Dan seperti apa nantinya proyek strategis nasional ini dijalankan, terutama karena ini berkaitan dengan salah satu leading sektor yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga ada Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH, Melda Mardalina.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Melda, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, selamat Hari Lingkungan Hidup, Bu Melda.
2: Sama-sama, Mbak. Selamat Hari Lingkungan Hidup.
0: Oke, Bu Melda, mungkin boleh diinformasikan terlebih dahulu perkembangan dari proyek groundbreaking di bulan Juni 2026 terkait PSL ini sudah sampai di mana, kemudian apa saja sih implementasi yang paling menjadi target begitu dari proses pengubah sampah menjadi energi listrik?
2: Baik, Mbak. Mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu ya. Pengolahan sampah menjadi energi listrik ini adalah merupakan salah satu teknologi yang kita gunakan untuk mengolah sampah secara masif di bagian hilir, Mbak. Jadi ini hanya berupa salah satu langkah pengolahan sampah bagian hilir. Kenapa hilir? Ini yang sekarang diperlukan cepat, karena sekarang kondisinya seluruh TPA yang hampir seluruh TPA yang ada di Indonesia ini sudah overloaded, artinya sudah penuh dan harus segera ditangani. Nanti akan saya bahas juga akan seperti apa kegiatan penanganan sampah di hilir dan di tengahnya. Jadi groundbreaking yang progresnya groundbreaking yang sekarang ada adalah di tiga lokasi. Pertama itu di Denpasar Raya, yaitu di salah satu lokasinya di Kota Denpasar. Kemudian itu yang akan mengolah sampah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Yang kedua itu adalah di Bekasi, yang nanti akan mengolah sampah Bekasi. Dan yang ketiga itu adalah lokasinya di, satu lagi di mana ya, agak lupa saya. Satu lagi itu di Bogor.
0: Jadi oke, di Galuga ini berarti ya?
2: Betul, di Kabupaten dan Kota Bogor untuk mengcover Kabupaten Kota Bogor.
0: Yeah.
2: Nah, kegiatannya adalah sekarang ini sedang tahap pengajuan dokumen lingkungan dan juga pemerataan lahan nantinya, diikuti dengan pematangan lahan. Nah, setelah itu, setelah izin keluar, dokumen lingkungan sudah keluar, baru akan langsung dibangunkan fisiknya. Jadi seperti itu, Mbak, tahap ini.
0: Oke, ini kan KLH pegang kunci prioritas ya, berarti Bu Melda ya, mulai dari pengawasan regulasi, kemudian apa AMDAL-nya, penegakan hukumnya, begitu. Nah, kira-kira dari proses yang menjadi program strategis nasional ini, seperti apa dan sejauh apa KLH bisa mengkampanyekan ini supaya setiap daerah ya bersama dengan pemda-pemdanya ini benar-benar dalam satu pemikiran yang sama, karena percuma kalau misalnya dilaksanakan kemudian juga ternyata masyarakat juga tidak mengerti proses dan sebagainya.
2: Jadi begini Mbak, peran KLH terutama dalam pembangunan PSEL ini atau pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to electricity ini adalah sesuai dengan Perpres 109 tahun 2025 bahwa peranan KLH dalam memastikan kesiapan pemerintah daerah untuk dibangunkannya PSEL ini dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sebenarnya fokusnya adalah bagaimana kita mengolah sampah. Okay. Energi yang listrik yang dihasilkan itu adalah sampingan atau hasil tambahan yang dilakukan pada saat kita melakukan pengolahan sampah. Nah, salah satu tugas KLH adalah memastikan pemerintah daerah siap dengan lahannya. Lahan yang akan dibangunkan PSEL itu yang nomor satu. Kemudian yang kedua, kesiapan dari sampahnya nih. Sampahnya ini minimal 1.000 ton per hari yang harus dimasukkan ke dalam sistem pengolahan sampah PSEL ini. Nah, Pemda ini makanya targetnya adalah hanya kota-kota besar dan kota yang sampahnya cukup banyak. Hasil timbunan dan timbunan sampahnya banyak. Yeah. Nah, yang kemudian karena kita pahami ada beberapa yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan kita harus memastikan pemerintah daerah ini siap untuk itu. Yang ketiga adalah kesiapan dalam armada pengangkutannya. Karena mengangkut 1.000 ton per hari harus menyiapkan armada yang cukup banyak. Kurang lebih 200-250 armada kalau satu kali jalan. Nah, kalau mungkin dibuat dua kali jalan, mungkin separuhnya 100-150 armada. Nah, ini juga yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan armadanya ini bukan armada yang memang sudah rusak dan lain sebagainya. Tidak, tapi benar-benar armada yang benar-benar layak pakai dan layak jalan. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penyediaan akses menuju lokasi di mana akan dibangunkan PSEL ini. Nah, akses ini juga harus dari pemerintah daerah yang menyediakan, jadi seperti itu. Nah, setelah itu baru KLH dan ini dipimpin oleh Menko Pangan ya, sebenarnya dikoordinasikan oleh Menko Pangan. Nah, nanti di dalam setelah selesai kita membentuk adanya tim verifikasi lapangan. Artinya tim verifikasi ini yang akan melihat secara menyeluruh apakah satu daerah tersebut siap atau tidak. Apakah satu daerah tersebut siap untuk menyetorkan 1.000 sampahnya? Kalau tidak siap, mungkin dapat beraglomerasi atau bekerja sama dengan kabupaten kota di sebelahnya yang berdekatan. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah siap, maka hal ini akan dibawakan ke Rakortas. Nah, Rakortas ini ada beberapa kementerian, jadi tidak sendiri KLH. Jadi dipimpin oleh Kemenko Pangan, itu akan dibahas antara dengan Kemendagri, kemudian ada Menteri SDM, kemudian ada Danantara tentunya sebagai investornya, nantinya sebagai penyandangnya. Kemudian selanjutnya adalah dengan Kementerian SDM, karena SDM ini yang akan mengatur terkait dengan listriknya nanti seperti apa. Setelah itu selain juga dengan para Pemda yang memang sudah ditunjuk atau sudah mengajukan diri. Sebenarnya ini bottom up ya, jadi pemerintah daerahlah yang mengajukan diri untuk bersedia, mau, dan siap untuk dibangunkan PSEL ini. Karena di sini tidak akan ada yang namanya tipping fee. Okay. Jadi Pemda tidak perlu bayar lagi, jadi seperti itu. Nah, inilah nanti bersama-sama dengan para KL inilah yang akan dibahas di Rakortas, kemudian ditetapkan. Jika memang sudah ditetapkan bahwa kota A, B, C, D tadi seperti yang Bali Raya, Denpasar Raya, kemudian Bogor Raya, dan satu lagi Bekasi Raya, nanti akan ada kelanjutannya lagi beberapa kabupaten kota yang lain. Nah, ini baru kami KLH akan menerbitkan SK penetapan kabupaten kota yang siap dibangunkan PSEL ini.
0: Oke, okay. Nah, tapi mekanisme pengawasan real time dan transparannya seperti apa dari KLH? Karena ini kan mega proyek ya, Bu Melda ya?
2: Ya, jadi kami akan memantau, jadi membantu pemerintah daerah sebenarnya untuk memantau pelaksanaannya, terutama kalau nanti setelah kami menyerahkan SK tersebut, maka Danantara baru akan melakukan yang namanya pengadaan BUPP-nya seperti apa. Nah, itu menurut peraturan yang akan ada di Danantara dan juga peraturan yang ada di Indonesia. Nah, setelah ditetapkan pemenang, kami mulai juga melakukan pengawasan day by day-nya. Kami setiap bulannya pasti akan ada rapat dan pertemuan. Juga tim selalu akan melakukan pemantauan nantinya seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebelum terbangunkan pada saat proses dan saat sudah selesai, bahkan saat berjalan nanti pasti akan ada, karena kami juga sudah memiliki juknis untuk kegiatan tersebut.
0: Oke, okay. Ini kan kabarnya KLH mewajibkan untuk seluruh fasilitas PSEL nih punya apa Continuous Emission Monitoring System itu ya, SEMS itu ya. Nah, kira-kira ini bisa diakses oleh publik secara terbuka kah, lewat apa, lewat apps atau hanya laporan internal tahunan kira-kira, Bu Melda?
2: Untuk CAMS ya?
0: Iya, untuk CAMS.
2: Untuk CAMS itu nanti bisa disampaikan. Kita akan buka nantinya untuk CAMS ini, bahwa nanti jika nanti akan ada jika ada masalah nanti kita akan kita lihat, kita evaluasi dan lain sebagainya. Tapi ini akan terbuka.
0: Oke, artinya kalau terbuka ini bisa diakses oleh semuanya begitu datanya?
2: Bisa diakses dengan permintaan.
0: Bisa diakses dengan permintaan. Oke. Kalau kita bicara mengenai ini program jangka panjang, dan Antara sebagai salah satu investor begitu, juga tentunya kita punya tujuan apa? Menuju zero waste di 2050, ada target seperti itu ya, Bu Melda ya?
2: Iya.
0: Nah, supaya ini bisa berjalan paralel begitu, tidak hanya dari sisi pemerintah daerah, tapi semua masyarakat dilibatkan, apa yang kira-kira bisa menjadi campaign-campaign lebih kecil? Kita tahu sekarang ini kan fenomenanya adalah fenomena digital, media sosial, dan sebagainya. Apa yang sudah disiapkan dari proyek ini juga?
2: Jadi gini, makanya tadi saya di awal sudah saya katakan bahwa pengolahan sampah menjadi energi listrik atau menjadi energi lainnya itu merupakan salah satu teknologi saja yang diterapkan. Jadi kita sekarang ini bicara tidak lagi hanya di hilir. Sudah lupakan saja sekian puluh tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Sampah nomor 18 tahun 2008 ini. Sampai sekarang itu tidak pernah kita melihat bahwa ada keberhasilan satu kabupaten kota itu melakukan pemilahan di hulu. Jadi kita selama ini tidak pernah melakukan pemilahan dan tidak pernah ada sanksi terkait kalau kita tidak memilah. Jadi mulai kemarin ada kebijakan di kami bahwa tidak ada lagi kita bicara masalah parsial. Jadi pengolahan sampah hanya di hilir saja. Itu tidak seperti itu. Makanya dari sekarang kita sudah mulai mewajibkan untuk melakukan pemilahan mulai dari rumah tangga. Disinilah peran masyarakat yang harus kita selalu gaungkan. Jadi kemarin kita juga sudah meminta kepada Jakarta, DKI Jakarta, bahwa untuk segera melakukan pemilahan karena adanya kasus kemarin sampai menelan korban runtuhnya longsornya TPA Bantar Gebang yang memakan korban jiwa. Nah, ini kita sekarang sudah tidak bisa lagi, kondisi Bantar Gebang itu sudah sangat darurat, sudah sangat penuh dan tidak mungkin, tidak waktunya itu kurang lebih sampai 2027-2028 itu sudah sangat maksimal sekali. Sehingga yang harus dilakukan sekarang adalah mengurangi sampah masuk ke Bantar Gebang. Apa yang harus dilakukannya itu, pertama adalah kita sudah menyusun roadmap dan DKI sudah mendeklar bahwa Jakarta harus memilah 100%. Artinya nanti setiap masyarakat yang tidak melakukan pemilahan maka akan dikenakan denda oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi kita akan melakukan kampanye besar-besaran bersama dengan DKI, teman-teman di DKI ini untuk melakukan kampanye pelaksanaan pemilihan mulai dari rumah tangga. Kita akan turunkan semua tenaga untuk door to door untuk mengajak masyarakat untuk mulai memilah dan menyediakan fasilitas kepada mereka. Minimal ada 2 ember terpilah, ember 2 ember untuk setiap rumah tangga untuk sampah organik dan anorganik. Nah, dari rumah tangga ini yang masih memiliki lahan itu bisa dibuatkan semacam teba atau lubang biopori untuk sisa makanan. Karena paling besar adalah sumber jenis sampah dari rumah tangga itu adalah sisa makanan. Lebih hampir mencapai 50% sampah di Indonesia ini adalah berupa sisa makanan.
0: Yeah.
2: Nah, jadi mulai dari dapur, dari rumah tangga, sisa makanan tidak lagi boleh keluar dari rumah tangga tersebut. Jadi sudah harus habis diolah. Misalkan yang tidak punya lahan di Jakarta, itu bisa dikumpulkan di ember yang sudah nanti akan dibagikan oleh pemerintah daerah, oleh Jakarta. Nah, ini akan dibagikan, satu rumah tangga itu ada dua ember yang untuk pemilahan sampah organik dan sampah non-organik. Nah, kemudian di satu RT atau satu RW akan disediakan yang namanya drop point. Nah, dari rumah tangga itu maka sampah organik yang sudah dipilah akan dibawa ke drop point yang sudah disediakan di setiap RT RW yang kemudian nanti akan dibawa ke tingkat kelurahan yang kita sebut sebagai nanti akan ditampung di TPS 3R yang kemudian diolah menjadi organik. Sampah organik ini untuk menjadi pupuk, kemudian atau pakan ternak untuk maggot dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk sampah anorganiknya, ini akan dibawa ke TPS 3R, kemudian yang masih memiliki nilai value tinggi itu akan diambil oleh off-take. Kasih dan sudah akan bekerja sama. Nah, sedangkan yang low value, pemerintah seperti Jakarta memiliki teknologi RDF. Nah, mereka sudah bekerja sama dengan industri semen. Nah, ini sudah akan habis. Jadi seperti itu. Yang masuk ke Bantar Gebang hanya tinggal residu saja. Jadi seperti itu. Roadmap atau strategi yang harus diterapkan. Dan ini akan diberlakukan untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia.
0: Baik. Nah, ketika ini dijalankan, ini kan juga butuh ketegasan ya, fungsi pengawasan dari KLH yang menjadi mungkin juga tanggung jawab ke para produsen manufaktur. Ini sejauh apa, Bu Melda?
2: Ya, kalau untuk pengawasan, pemantauan, pengawasan ke produsen itu sudah dilakukan. Jadi kita punya program POPER. Sekarang program POPER tidak hanya melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam pengolahan limbah B3 atau non-B3, tapi juga dalam pengolahan sampah. Jadi dengan alat tersebut, dengan program tersebut, maka kita akan melakukan hal tersebut. Jadi sekarang ini seluruh perusahaan atau industri sedang mempersiapkan karena memang ada kewajiban di dalam PP 81 tahun 2012 bahwa seluruh kawasan, baik itu kawasan industri, kawasan horeca dan lain sebagainya, itu wajib memiliki sarana prasarana pengolahan sampah dan wajib melakukan pengolahan sampahnya secara mandiri. Namun jika tidak dapat bekerja sama dengan pihak yang dapat mengolah sampah yang sudah memang memiliki izin atau dokumen lingkungan yang jelas. Jadi seperti itu.
0: Baik, kalau begitu. Bu Melda, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Nanti kita sambung lain waktu. Selamat pagi, salam sukses, dan selamat Hari Lingkungan Hidup sekali lagi.
2: Baik, terima kasih.
0: Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, KLH BPLH, Ibu Melda Mardalina.
3: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kami juga ingin membahas dari sisi daerah ya, bagaimana dengan dana yang terbatas bisa melaksanakan program PSEL ini. Dan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya juga yang sayang untuk Anda lewatkan pada pagi hari ini. Termasuk di antaranya adalah istana yang membantah isu pengunduran diri dari Menteri Keuangan. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada rencana penggantian Menteri Keuangan Purbaya di tengah isu yang beredar mengenai kemungkinan pengunduran dirinya. Prasetyo bahkan mengatakan pemerintah fokus memperkuat koordinasi antar otoritas ekonomi dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan nasional. Tantangan ekonomi yang di saat ini terjadi memerlukan sinergi kuat antar lembaga terkait, dan pemerintah lebih memprioritaskan penguatan koordinasi dibandingkan isu penggantian pejabat. Koordinasi intensif juga dilakukan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Dan seperti yang saya janjikan tadi, bagaimana kondisi di daerah, terutama dinas-dinas terkait dengan proyek strategis nasional dalam PSEL ini. Sudah hadir di ujung telepon Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Ibu Ai Saadiah Dwi Daningsih.
0: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi, Bu Ai.
2: Selamat pagi, Mbak Risti. Selamat pagi semua pendengar Pro3 RRI ya.
1: Iya, selamat Hari Lingkungan Hidup.
2: Selamat Hari Lingkungan Hidup, Mbak Risti.
1: Ada dan agenda apa nih Dinas LH di Jawa Barat pagi ini?
2: Nah, kebetulan hari ini kami bersama dengan Pak Gubernur sedang akan melakukan penandatanganan adendum PKS dan pernyataan kembali PKS Legok Nangka. Alhamdulillah kita sudah sangat progresif progresnya, dan setelah penandatanganan PKS Legok Nangka antara Pak Gubernur dengan BUP, dalam hal ini PT JES, Jabar Environmental Solution, ini menandakan bahwa seluruh dokumen KPBU kami sudah lengkap dan bisa memulai konstruksi, Mbak. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan groundbreaking, seperti itu.
1: Memang ditargetkannya kan groundbreaking pada bulan Juni ini ya, Bu Ai ya?
2: Betul, betul. Jadi bersamaan dengan program yang PSEL ya. Jadi kalau yang PSEL itu kan sesuai dengan amanat Perpres 109, kalau kami memang di KPBU Legok Nangka ini masih menggunakan acuan Perpres 35 tahun 2018. Tapi sama-sama semuanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Jawa Barat, khususnya Bandung Raya.
1: Oke, nah kalau dilihat selama ini dari dinas, seberapa kuat sih program ini bisa berjalan, dalam artian alokasi anggaran daerahnya kan juga nanti akan cukup besar. Ada untuk biaya operasional tipping fee ini juga kabarnya tidak diberikan kah atau seperti apa?
2: Ya betul, jadi Mbak Risti, mekanisme KPBU Legok Nangka berdasarkan Perpres 35 dengan Perpres 109 ini memang berbeda begitu ya. Jadi kalau untuk yang 109 ini memang ada subsidinya langsung dari pembelian listrik yang 20 sen per kWh. Tetapi untuk KPBU ini kami memang masih menggunakan tipping fee. Namun demikian, di dalamnya kami sudah mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan berupa VGF, ini 1,3 triliun. Ini tentunya akan membantu untuk CAPEX ya dari BUP, dari mitra kami. Dan kemudian selain itu tentunya kami juga mencari dukungan pendanaan. Salah satunya adalah kita berkoordinasi dengan Kementerian PU dan juga dari Kementerian Kementerian Perekonomian, mohon maaf. Ini untuk mendapatkan hibah-hibah untuk bantuan penguatan di hulu. Dalam hal ini nanti terkait dengan armada, kemudian apabila kita membutuhkan titik-titik untuk mempersiapkan sampah ya yang lebih berkualitas agar lebih optimal di dalam pengoperasian PLTSA-nya nanti. Seperti itu.
1: Oke, ini kan baru MOU begitu ya. Ada ini nggak sih, ada target-target khusus nggak sih selain tadi ya 1.000 ton per hari? Kemudian jika misalnya dalam prosesnya misalnya ada kabupaten atau kota yang menunggak atau gagal memenuhi kuota pasokan sampah harian ke Legok Nangka, ada skema sanksi atau penyelesaian mitigasi finansial yang disiapkan?
2: Iya, betul. Betul, Mbak. Jadi memang kita juga diatur ya oleh kerjasama dengan pihak BUP bahwa tentunya kita berkomitmen untuk memenuhi kuota sampah yang sudah disepakati. Dan kemudian memang ada skenario semacam denda atau penalti apabila kuota tersebut tidak terpenuhi, kira-kira seperti itu. Nah, saya kira pengolahan sampah dengan skema apapun ya, Mbak, ya, ini memang membutuhkan komitmen penganggaran begitu ya dari pemerintah kabupaten kota seperti itu. Dan sebenarnya apabila di provinsi kami memang sudah mengalokasikan anggaran untuk bantuan tipping fee 49% dari tipping fee yang sudah disepakati, dan sisanya tentunya kabupaten kota harus mengalokasikan anggaran tersebut, kira-kira seperti itu. Sebenarnya sama dengan ketentuan Perpres 109 juga, Mbak, begitu ya. Tentunya harus ada dukungan alokasi anggaran dari kabupaten kota untuk bisa melakukan misalnya pengolahan, pengangkutan. Ya, saya kira komitmen alokasi anggaran itu harus ya dikomitmenkan dengan pemerintah kabupaten kota. Seperti itu.
1: Oke. Untuk saat ini ketika misalnya Legok Nangka beroperasi penuh, TPA Sarimukti akan ditutup total secara permanen, kemudian seperti apa?
2: Iya, jadi memang skenarionya Sarimukti itu adalah tempat pembuangan sampah sementara, maksudnya TPA sementara sebenarnya seperti itu. Jadi apabila Legok Nangka atau nanti ada PSEL yang sekitar Bandung Raya begitu ya, yang bisa dioperasikan lebih cepat, tentunya ini Sarimukti bisa kita tutup. Akan tetapi tentunya pemanfaatannya tidak berhenti sampai situ saja, Mbak. Karena sampai saat ini kami juga menggandeng mitra-mitra begitu ya untuk melakukan berbagai hal lah, istilahnya pemanfaatan sampah, dan juga tentunya ini adalah bagian untuk pemulihan lingkungan di Sarimukti. Jadi seperti yang pertama, kami bekerjasama dengan Hyundai untuk pemanfaatan metan begitu ya. Jadi ada metan capture untuk dijadikan nanti dikonversi menjadi bahan bakar hidrogen. Nanti kita juga bekerjasama dengan Pertamina. Kemudian kita juga melakukan landfill mining untuk menjadi RDF. Kita sudah menggandeng mitra kerjasama, dan juga nanti insya Allah dengan adanya amanat dari pemerintah kepada TNI, kita juga akan bekerjasama untuk mengolah sampah-sampah landfill mining juga, Mbak. Ini untuk menjadi pirolisis, kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan insya Allah, jadi setelah Sarimukti ini ditutup dan kemudian tidak menerima sampah baru lagi, tapi kami tetap melakukan pengolahan landfill sampah, mining sampah begitu ya, sehingga nanti mudah-mudahan lingkungannya juga bisa terpulihkan, selain juga memberikan dampak ekonomi tentunya seperti itu.
1: Oke, tapi ini bisa dipastikan ya oleh DLH bahwa sampah yang dikirim dari 6 daerah sudah dipilah dengan ketat dulu di hulu, jadi tidak akan menjadi masalah pada saat pembakaran?
2: Ya, itu menjadi komitmen dan istilahnya persyaratan ya dari pihak BUP, dari pihak mitra kami, bahwa sampah yang dikirim itu harus sudah memenuhi kriteria atau spesifikasi tertentu. Jadi ini juga upaya kami, tadi disampaikan bahwa kami bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian ya untuk mencari bantuan pembiayaan lah, kira-kira seperti itu. Salah satunya adalah kita memiliki atau berencana untuk menyiapkan hub-hub ya, Mbak ya. Jadi sampah-sampah itu sebelum ke Legok Nangka nanti tentunya akan ada proses pemilahan baik di hulu maupun nanti di hub begitu untuk bisa memenuhi kriteria yang diperlukan. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, ada WhatsApp nih saya dapat mungkin dari warga sekitar Jawa Barat nih ya. Kabarnya jalur menuju Nagrek ini kan merupakan jalur rawan kemacetan. Bagaimana DLH Jabar mengatur tata kelola logistik dan jadwal armada ratusan truk sampah dari 6 daerah sehingga tidak ada kemacetan parah dan polusi bau di sepanjang rute transportasi dari Pak Dadan di Jawa Barat. Nah, silakan.
2: Mengenai truk, Mbak Risti, begitu ya. Memang dengan kerjasama Sumitomo ini, mereka memang mempersyaratkan juga kaitannya dengan spesifikasi truk yang nanti akan digunakan, begitu ya. Tapi tentunya ini berproses ya, Mbak ya. Memang idealnya nanti truknya itu adalah truk yang tertutup seperti itu. Jadi tapi karena melihat kesiapan, tentunya ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi mudah-mudahan dengan truk tertutup itu, ini akan lebih menghindari pencemaran dari bau maupun licit dan lain-lain di sepanjang perjalanan, begitu ya Mbak ya. Nah kemudian kaitannya dengan lalu lintas, nah ini tentu nanti kami akan lengkapi dengan amdal lalin begitu ya. Hmm. Karena pastinya akan ada penambahan volume kendaraan, khususnya ini truk-truk pengangkut sampah ke sana. Dan pastinya untuk mitigasi itu, ini menjadi komitmen kami untuk meminimalisasi dampak. Tentunya kami juga akan bekerja sama, berkoordinasi dengan Dishub Provinsi maupun juga Kabupaten Bandung ya, yang ada di wilayahnya. Kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya, Bu Ai. Selamat sama-sama. Pagi. Salam sukses, salam sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Jawa Barat, Ibu Ai Saadiyah Dwi Daningsih. Dan mekanismenya sudah dijelaskan tadi, mudah-mudahan ini menjadi suatu tidak hanya rencana tapi juga kontrol dan pengawasan yang cukup kuat agar prosesnya berjalan dengan baik.
0: Pro 3.
1: Pendengar, vape di kalangan pelajar ini menjadi tren baru yang resikonya nyata. KPAI sendiri mendesak pengetatan pengawasan vape demi melindungi anak dan remaja. Seperti apa dampak yang ditimbulkan dan juga pergeseran penggunaan dan paparan zat dari karsinogenik yang ada dalam vape. Kami sudah bersama Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Pak Jasra Putra. Pak Jasra, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Risti ya.
1: Iya, betul Pak Jasra. Iya. Sedang di jalan nampaknya nih ya, Pak Jasra?
3: Belum. Ini WFH.
1: Oh, sedang WFH Jumat nih ya.
3: Iya, iya. Benar.
1: Oke, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh KPAI dalam persoalan maraknya vape terutama di kalangan pelajar?
3: Iya Mbak Rikti, pertama sebetulnya dari sisi regulasi kita cukup kuat ya. Ada Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, ada PP 28 tahun 2024 turunan dari Undang-Undang Kesehatan, dan sedang dalam proses juga ya terkait rokok elektronik ya, terutama vape ya. Kita juga memberikan masukan ke Kementerian Kesehatan, ada regulasi terkait kemasan ya dari vape tersebut gitu ya. Karena kalau kita lihat di botol atau di packingnya vape itu tidak ada peringatan ya terkait kesehatan, baik tertulis maupun bergambar sebagaimana rokok konvensional gitu ya.
1: Yeah.
3: Nah ini jadi apalagi kita lihat produk-produk vape ini kan berkamus fase dia dalam bentuk bahwa ini adalah aman gitu ya, rokok yang dengan merek yang bermacam-macam, kita lihat produknya ya, dan termasuk juga dalam bentuk jus dan seterusnya merek-mereknya itu, yang semuanya itu tentu mengelabui ya anak-anak kita dan membuat penasaran anak-anak juga gitu terkait untuk mereka mulai merokok. Itu pertama gitu Mbak. Nah kemudian kedua, kita melihat dalam tanda petik ya, industri candu ini menjadi sasaran industri internasional juga gitu ya, yang ilegal maksudnya. Dan itu kan terbukti dari beberapa ungkapan dari kepolisian ya, termasuk kasus Sidoarjo, kemudian di NTB gitu. Kemudian sebelumnya ada juga BNN juga menyampaikan di rokok vape itu dicampur dengan cairan narkoba gitu ya. Nah saya kira kalau ini tidak diatur tentu akan berdampak kepada anak-anak kita, dan itu terbukti menurut survei kesehatan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya, ada 5,9 juta sampai detik ini anak-anak kita sudah menjadi perokok aktif gitu ya.
1: Wow.
3: Nah ini coba kita
1: dan ini datanya bahwa, sudah berapa banyak nih Pak Jasra yang dimiliki oleh KPAI? Ada data khusus yang bisa dipaparkan kepada publik juga?
3: Ya, data-data khusus sebetulnya data-data aduan gitu ya. Kita cukup banyak mendapatkan video ya, di mana anak-anak balita ya usia 5 tahun, usia 4 tahun gitu ya, merokok ya, dan itu divideokan juga oleh orang tuanya gitu mah. Nah, dan sambil minum kopi dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kedua, KPI juga aktif juga melakukan pengawasan, misalnya ke sekolah gitu ya, kemudian ke tempat bermain anak gitu ya, kemudian juga tempat-tempat publik lainnya gitu ya. Padahal tempat tujuh tempat yang dilarang dalam undang-undang kesehatan itu tidak terlepas juga, baik itu iklan, penjualan, dan termasuk juga misalnya bagaimana memastikan vape itu tidak dijual dengan jarak 500 meter gitu dari satuan pendidikan. Ya kalau kita lihat fakta lapangan itu sangat mudah sekali gitu ya, kita lihat gerai-gerai yang tampilan sangat luas sekali gitu ya. Mm-hmm. Tapi juga walaupun ada tulisan larangan 21 usia 21 membeli di kacanya, tapi kita lihat faktanya anak-anak ya juga bisa mengakses gitu ya. Bisa melalui pola mereka iuran gitu ya. Mm-hmm. Beli satu liquidnya kemudian dia berbagi gitu ya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita Mbak. Di sisi lain tentu negara hari ini sedang berjuang memastikan isu kesehatan termasuk juga okay. MDG.
1: Ini kan sebenarnya sudah diarahkan bahwa vape ini ada kamuflase narkotika baru. Pernah ada pernyataan seperti itu ya. Artinya dari sisi regulasi harusnya bisa diperketat. Nah, apa yang kemudian didesak oleh KPAI selain tadi ya pengetatan dari aturan, kemudian kawasan tanpa rokok begitu, yang kira-kira bisa menjadi sanksi ketika ini disalahgunakan, Pak Jasra?
3: Iya, kita menginginkan agar PP 28 tahun 2004 itu dengan aturan turunannya setidaknya ada 5 aturan turunnya itu yang sedang berproses itu, yang sedang kita beri kemasukan ada ke Kementerian PMK itu terkait batas liquidnya itu berapa ya, berapa ini menurut dokter paru dan seterusnya. Kemudian yang sedang berproses juga oleh Kemenkes terkait kemasannya gitu ya. Karena banyak kajian menyatakan iklan rokok termasuk juga vape gitu ya, itu hampir 70% anak-anak ini terdorong untuk mulai merokok. Ya. Jadi iklan ini sangat luar biasa pengaruhnya. Oleh sebab itu kami juga konsen terkait memberikan masukan ini agar segera packagingnya vape itu ada peringatan kesehatan bergambarnya gitu ya. Ada mungkin apakah gambar tenggorokan yang rusak kah atau gambar-gambar lain yang tentu.
1: Oke. Tapi aturan ini kan harus dari pemerintah, tidak bisa dari KPAI.
3: Ya, makanya kan salah satu peran KPAI kan berikan masukan gitu Mbak.
1: Oke. Tapi seperti apa tanggapannya dari pemerintah untuk bisa membuat ini menjadi satu hal yang tegas?
3: Ya, pertemuan terakhir ada progres walaupun ada penolakan dari industri. Ya ini salah satu ya upaya kita untuk menjelaskan bahwa saya yakin ya kalau isu anak ini mudah-mudahan bisa bersepakat untuk mencari jalan tengah. Mm-hmm. Agar lajunya perokok anak yang sampai data hari ini 5,9 juta ini kan bisa kita stop, dan bahkan 5,9 juta ini bagaimana segera direhab gitu Pak.
1: Ya.
3: Nah, sehingga dia tetap memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya untuk semua anak kita.
1: Baik, kalau begitu. Pak Jasra, terima kasih banyak waktunya. Sayang sekali waktu kita terbatas, nanti kita sambung lain waktu dan kita tunggu progres yang diberikan oleh KPAI terkait dengan nasib anak-anak yang terpapar oleh vape ini. Selamat pagi, Pak Jasra.
3: Ya, pagi-pagi. Pagi, Pak Tri. Ya, terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Jasra Putra yang merupakan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak atau KPAI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 445 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Berbagai informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga sudah kami siapkan untuk Anda. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait meninjau penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dan bedah rumah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Tito menjelaskan bahwa program BSPS tidak hanya menyasar rumah tidak layak huni di daerah pedesaan dan perkotaan, tapi juga rumah-rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan. Selain itu, ia menegaskan perbaikan rumah di daerah perbatasan tidak hanya bertujuan untuk pemerataan pembangunan, tetapi memperkuat ketahanan dan pertahanan negara melalui peningkatan kesejahteraan serta rasa cinta tanah air masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Kali ini saya ajak Anda menuju Biak, Rakorda BPBD Papua 2026 ditutup, diperkuat sinergi dan mitigasi bencana daerah. Arini Masihor melaporkan selengkapnya.
1: Rapat Koordinasi Daerah Rakorda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Seprovinsi Papua tahun 2026 resmi ditutup di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Papua. Gubernur Provinsi Papua Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Matius De Fakiri SIK MH diwakili oleh PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua, Bewisnu Raditya ST MSI, menyampaikan Rakorda menjadi wadah penting untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh dan profesional di seluruh wilayah Papua. Ia menegaskan bahwa tugas penanggulangan bencana membutuhkan kesiapan seluruh pihak karena masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk hadir secara cepat, tepat, dan terkoordinasi saat terjadi bencana.
2: Saya berharap hasil Rakorda ini dapat ditindaklanjuti secara nyata melalui penyusunan program yang terukur serta penguatan koordinasi antar wilayah di Provinsi Papua. Jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Papua yang tangguh menghadapi bencana.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lot Elien Senem, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disepakati dalam forum tersebut. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan saat terjadi bencana, tetapi harus dimulai dari upaya pencegahan dan pengurangan risiko melalui edukasi masyarakat, pelatihan, serta penguatan sistem peringatan dini.
3: Diharapkan kedepannya itu BPBD tidak dilihat dari sisi fungsinya sebatas fungsi kejadian, karena memang tugas BPBD adalah melakukan penyelamatan ketika ada peristiwa. BPBD harus melakukan mitigasi dari awal, membuat pelatihan, membuat kursus, membuat peringatan dini, membuat pembatasan-pembatasan tertentu. Semuanya itu dilakukan oleh BPBD dalam rangka mempersiapkan diri, kesiapsiagaan. Karena kita di daerah Biak ini dan seluruh daerah masing-masing punya potensi untuk ada bencana itu bermacam-macam. Untuk itu BPBD tidak hanya harus melakukannya sendiri, keterlibatan dari kemitraan seluruhnya, TNI, Polri, BUMN, BUMD, sampai dengan masyarakat yang terbentuk di nama di kelompok.

Kita ke berita internasional, Microsoft mengumumkan akan memperketat pengawasan hak asasi manusia dalam siap kerjasama dengan lembaga keamanan nasional. Setelah menyelesaikan penyelidikan terkait penggunaan teknologi cloud perusahaan oleh militer Israel. Penyelidikan tersebut dilakukan menyusul laporan yang mengungkap bahwa unit 8200 milik Israel menggunakan platform cloud Azure untuk menyimpan data hasil penyadapan terhadap warga Palestina. Sehingga Microsoft kemudian mencabut akses militer Israel ke layanan cloud dan kecerdasan buatan karena dinilai melanggar ketentuan perusahaan. Selain itu, Microsoft juga berencana meningkatkan proses uji tuntas dan pengawasan internal guna meminimal risiko penyalahgunaan teknologi, khususnya dalam proyek yang berkaitan dengan keamanan dan wilayah konflik. Kita ke berita olahraga, timnas Spanyol puas bermain imbang 1-1 melawan Irak dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Riazor La Corona, Spanyol dini hari tadi. Spanyol bahkan membuka keunggulan pada menit ke-16 melalui Ferran Torres setelah memanfaatkan umpan Dani Olmo. Namun Irak mampu menyamakan kedudukan lewat gol Mercas Doski di menit ke-27 sehingga skor menjadi 1-1. Dan pada babak kedua, tim Matador terus mendominasi permainan dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi pertahanan disiplin Irak mampu meredam serangan tuan rumah hingga peluit panjang dibunyikan.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Anda juga bisa mengikuti informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risturus Tarto, selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Ntkong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire.

RRI Ternate, Yanuar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrella Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kita facerri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Bahaya vape di kalangan pelajar dan juga tren baru ini menjadi salah satu kepedulian kita juga, bagaimana masalah vape di Indonesia bisa segera ditangani. Baik dari segi undang-undang, segi aturan, kemudian juga sanksi yang berlaku, hingga dampak utama yaitu kesehatan pada anak. Dan bahkan di negara seperti Singapura saja, vape ini dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi. Termasuk juga bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh vape ini harus lebih banyak diketahui oleh orang tua agar bisa memberikan informasi yang berguna kepada anak-anaknya. Kali ini saya akan berbincang dari sisi kesehatan, terutama bagaimana dampak kesehatan yang ditimbulkan dengan vape yang dilarang total di Singapura. Undang-undang terbaru bahkan Tobacco and Vaporizers Control Act atau TVCA, vape tidak lagi dianggap sekedar masalah rokok biasa, namun dikategorikan isu narkoba. Mengenai larangan vape di Singapura, ini juga termasuk larangan membawa masuk, pengecekan ketat di perbatasan, dan tidak boleh dinyatakan dengan alasan tidak tahu. Bahkan dendanya bisa mencapai 10.000 Singapura dolar atau sekitar 120 juta bagi penjual dan pengedar yang mendistribusikan vape. Dendanya bahkan mencapai 200 ribu Singapura dolar dan hukuman penjara 6 tahun. Penyelundup bahkan dengan denda 300 ribu Singapura dolar dan penjara 9 tahun. Mengapa aturannya sangat galak? Ini berkaitan dengan kesehatan, ancaman zat kipot, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan medis. Kita akan perbincangkan bersama Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama.
4: Wawancara Pro 3.
3: Prof. Chandra, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi Mbak Risti.
3: Iya, Prof. Chandra, mungkin boleh langsung saja dijelaskan ya. Ini vape ini kan di Indonesia masih sering digunakan, bahkan kabarnya ini sudah sampai dengan 5,9% penggunanya adalah pelajar. Seberapa besar sih bahaya, resiko, dan sebagainya terutama meskipun ini beredar banyak tapi tidak ada semacam rokok begitu gambar apa paru-paru dan sebagainya di kemasan vape ini. Silakan Prof.
5: Yang pertama koreksi dulu, bukan masih digunakan, makin meningkat penggunaannya kan begitu ya. Jadi ada banyak data bahwa vape itu angkanya makin lama makin meningkat. Saya nggak ingat datanya sekarang, tapi itu cukup punya banyak data nasional bahwa pengguna vape makin lama makin meningkat di Indonesia satu. Satu B begitu katakanlah, memang pengguna vape juga makin lama makin meningkat di dunia. Itu, nah itu poin. Poin kedua, bahwa vape itu mengganggu kesehatan itu sudah terbukti, sudah banyak, cukup banyak buktinya. Memang buktinya tentu belum sebanyak bukti rokok konvensional. Kenapa? Karena rokok konvensional kan sudah berpuluh tahun ada di dunia ini, rokok vape ini kan baru. Tapi walaupun baru sudah cukup banyak bukti-bukti yang ada yang disampaikan oleh WHO atau berbagai badan lainnya yang mengatakan bahaya vape ini bagi kesehatan. Dan karena itu, saya terus terang nggak ingat juga angkanya, sudah cukup banyak negara-negara yang kemudian mengatur secara ketat penggunaan vape ini. Nah, dalam hal ini tentu kita sangat pelan-pelan. Jadi memang vape ini sesuatu yang harus diatur secara ketat, seperti Anda bilang tadi, mau pakai peringatan atau mau pakai segala macam, aturlah secara ketat. Plus, nah ini plus kan, beberapa waktu yang lalu, mungkin 1 bulan, 2 bulan lalu ada statement begitu dari Kepala Badan Narkotika Nasional penggunaan vape ini untuk narkotika. Sehingga Kepala BNN juga bahkan mengusulkan untuk pelarangan vape. Jadi saya kira itu hal yang sangat positif begitu. Maksudnya bukan penggunaannya, usulan pelarangan dari BNN itu merupakan hal yang sangat positif karena apalagi kalau dengan narkotika, tanpa narkotika pun vape ini mengganggu kesehatan. Kalau pertanyaan dampaknya apa, dia memang sekali lagi bukti ilmiah belum sekuat rokok konvensional karena ini relatif masih baru, tapi sudah banyak laporan gangguan tentang gangguan di kesehatan, gangguan di paru, gangguan di sirkulasi darah dan sebagainya.
3: Oke, sering berdalih bahwa vape ini kan liquid ya, Prof ya. Kemudian ada berbagai macam apa flavor atau rasa begitu. Nah, apa sih sebenarnya yang paling berbahaya dari vape ini? Apakah alat elektriknya, ataukah cairannya, atau apa komponen-komponen yang di dalamnya? Apa Prof bisa memberikan ini informasi ini kepada awam terutama?
5: Dan, ya, jadi sering berdalinya ada dua. Bukan hanya soal cairan, flavor. Sering berdalinya adalah, pertama-tama vape ini dikeluarkan, dalihnya adalah, oh ini adalah alat untuk berhenti merokok. Karena vape ini kandungannya tidak setinggi rokok dan kita bisa atur begitu, sehingga lama-lama bisa berhenti merokok dengan menggunakan vape.
3: Itu benar apa salah?
5: Itu klaim pertama yang keluar dan itu yang sangat salah ternyata. Okay. Kenapa sangat salah? Karena tidak ada orang vape kemudian jadi berhenti vape, tidak. Dia akan terus saja pakai vape itu. Gitu. Itu poin klaim. Kemudian poin kedua justru itu yang penting pertanyaan Anda soal isinya kan? Nah, isinya dia bisa macam-macam diisi oleh orang, oleh penjualnya begitu. Itu yang bikin kemudian vape ini jadi makin berbahaya karena isinya bisa macam-macam, bahkan sesuai dengan pendapat BNN, bahkan sampai diisi narkotik sekalipun. Tapi kalau toh tidak narkotik sekalipun, maka sebagian besar vape itu ada nikotinnya. Memang sebagian kecil ada yang tidak ada nikotinnya, tapi ada berbagai bahan yang dimasukkan tanpa kontrol sama sekali, dan berbagai bahan itulah yang kemudian menimbulkan masalah bagi kesehatan. Jadi vape ini tidak bisa digunakan untuk berhenti merokok, itu sudah pasti begitu karena sudah banyak buktinya. Dan isinya bisa macam-macam dan semua mengganggu kesehatan. Tentu saja cairannya yang masuk kemudian diproses oleh rokok elektronik itu menjadi asap yang dihisap oleh orangnya. Itulah yang secara kumulatif mengganggu kesehatan kita. Okay. Kesehatan yang merokok, memvape maksud saya.
3: Ya. Kalau dari sisi kerusakan sistem pernapasan atau paru, ini jangka waktunya berapa lama sih begitu? Karena kan ada orang yang mungkin dalam fase sebelumnya memakai rokok konvensional, rokok batang, kemudian beralih ke vape, atau yang sama sekali tidak pernah kemudian langsung masuk kepada vape. Mungkin bisa diberikan penjelasan, Prof.
5: Ya, yang jelas kalau bicara berapa lama akan tergantung dari berapa kuat orangnya, berapa banyak rokok atau vape yang dihirupnya. Tapi yang jelas, apalagi kalau dia ada nikotin, maka ini akan menimbulkan ketagihan. Dan kalau dia menimbulkan ketagihan, maka dia akan terus-terusan mencari vape itu. Dan karena kita sudah bicarakan bahwa isinya bisa macam-macam, maka masalahnya akan berkepanjangan, dia akan menggunakan vape ini terus-terusan. Apalagi sekarang kan, tadi Mbak Arista sedikit banyak sudah membahas. Jadi vape ini bukan soal ketagihan aja. Ada cerita flavor, ada cerita gaya, begitu kan? Ada cerita mode, oh ini lagi keren pakai begini. Rasanya bau ini, bau itu. Jadi ada banyak, ya kalau pakai bahasa sekarang, gimmick-gimmick yang diberikan yang membuat dia seakan-akan menarik, padahal itu sama berbahayanya dengan menghisap rokok dengan segala masalahnya.
3: Oke, yang sering kita dengar ini kan adalah zat kimia karsinogenik. Nah, ini efeknya apa? Dan kemudian kabarnya kan ini di apa ya? Ada pada elemen pemanas yang berbahan apa? Timbal, nikel atau kromium. Nah, ketika ini disatukan, apa sih Prof yang terjadi?
5: Ya, karsinogenik itu artinya menyebabkan kanker. Jadi salah satu masalah yang keluar dari rokok konvensional dan juga vape ini adalah ada bahan-bahan karsinogenik seperti tadi ada sampaikan. Bahan karsinogenik ini bisa dari cairan dimasukkan, bisa juga dari proses pembakarannya, ada timbal dan segala macam. Dan gabungan dari itu, makanya saya dari tadi sampaikan gabungan dari itu, karena kalau kita mau pisahkan seakan-akan oh gitu ini gara-gara ini aja, jadi yang ininya aman, gara-gara ininya ini aman. Nah, orang kan kemudian mencari celah aman, jadi saya tidak ingin masuk ke celah aman. Yang jelas sekarang bahwa kita gunakan acara pagi-pagi di RRI Pro 3 daripada dengerin US dollar 18.000 pusing gitu ya, untuk memberi penjelasan ke masyarakat, penjelasan ke masyarakat.
3: Karena bahwa kesehatan penting ya, bukan sekedar ekonomi ya Prof ya.
5: Betul. Jadi kita gunakan momentum ini begitu untuk memberi pencerahan ke masyarakat bahwa vape itu tidak baik buat kesehatan. Untuk yang belum mencobanya, janganlah memulainya walaupun banyak iming-imingnya, dan untuk yang memulainya, segeralah berhenti.
3: Oke. Prof, saya mohon dikoreksi dong. Kabarnya uap vape yang dikeluarkan itu kan katanya bukanlah air biasa, tapi aerosol kimia. Ini berarti sama dengan apa, aerosol yang biasanya buat menyemprot nyamuk kah? Apa hal-hal seperti itu juga relate dan sebagainya, Prof? Mohon ini ya, penjelasannya.
5: Yang sekarang sedang banyak dibahas itu sebenarnya gini, kita bicara rokok dulu ya, nanti pindah ke vape. Rokok itu kan ada rokok aktif, ada perokok pasif. Jadi perokok aktif adalah mereka yang merokok, tapi kemudian menghisap asap rokoknya begitu. Perokok pasif adalah orang di sekitarnya yang tidak merokok, tapi terpaksa menghirup asap rokok. Itu yang kedua. Dan sekarang ada banyak penelitian tentang perokok tersier. Jadi bukan perokok aktifnya, bukan orang yang menghisap asap rokoknya, tapi si asap rokok itu nempel di karpet, nempel di mebel, di mana segala macam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan itu juga menimbulkan dampak pada orang di sekitarnya. Itu yang rokok. Nah, untuk vape ini karena masih baru, belum ada dampak cerita tentang dampak tersier. Saya belum pernah baca penelitian dan belum pernah ada orang melakukan penelitian terhadap dampak tersier. Artinya asap dari vape yang menempel ke karpet belum pernah ada penelitiannya. Yang sudah ada adalah laporan-laporan tentang vape yang primer, artinya orang yang memvape dan masuk asapnya itu ke dalam dirinya, tetapi juga sudah mulai ada laporan yang sekunder, yang seperti yang Anda tanyakan tadi. Memang bukan aerosol seperti aerosolnya tergantung di isinya, begitu. Tergantung isinya apa, tapi asap yang dihembuskan oleh si orang yang ngevape ini ke orang sekitarnya itu juga punya dampak kesehatan terhadap orang sekitarnya. Walaupun dampak kesehatan memang belum, bukti ilmiahnya belum cukup seperti perokok pasif, tapi itu dampak ilmiahnya sudah ada. Yang belum adalah dampak ilmiah vape tersier, tidak seperti perokok tersier. Jadi kesimpulannya adalah vape ini asapnya tentu mengganggu bagi, merusak kesehatan bagi orang yang melakukannya, tapi juga mengganggu orang sekitarnya.
3: Oke. Artinya ini kan sebenarnya perlu apa ya, pengertian juga dari orang tua, dari orang-orang sekitar begitu ya, untuk bisa memberitahukan bahwa ini berbahaya. Karena mungkin bagi yang menggunakan rasanya udah biasa aja gitu ya Prof ya. Nah, gimana nih Prof, sebagai dari sisi ya mungkin dari sisi medis, dokter ataupun juga pihak-pihak medis lainnya, tapi kita mungkin sebagai teman, rekan dan sebagainya, apa sih yang boleh mungkin ngomong paling enak nih kalau misalnya ada yang menggunakan vape?
5: Ya, ngomong yang paling enak pertama adalah seperti yang Mbak Aristi sampaikan dari awal sebenarnya. Jadi jangan ada kesan bahwa vape ini aman dan bisa menggantikan rokok. Itu yang selalu dihembus-hembuskan sebenarnya. Nah, tolong kita orang tua atau siapa memberitahu bahwa vape ini bukan barang aman pengganti rokok. Ini barang yang berbahaya juga. Itu poin pertama yang mesti kita keluarkan. Itu poin pertama. Poin kedua, memang saya kok berpendapat karena vape ini relatif baru, jadi teman-teman yang nge-vape itu masih mungkin untuk berhenti. Gitu ya. Jadi kalau rokok itu dia sudah merokok berpuluh tahun, ini vape ini kan baru beberapa tahun, belum ada 10 tahun saya kira kan begitu. Jadi memang untuk mereka yang nge-vape baik kita anjurkan begitu ya, sesuai dengan pembicaraan di RRI Pro 3 begitu, atau juga terjadi di berbagai negara, bahwa janganlah ngevap, nggak ada gunanya buat kita, bukan hanya nggak ada gunanya, bahkan juga mengganggu kesehatan. Jadi tolonglah jangan ngevap karena ini hal yang tidak baik bagi kesehatan, gitu. Nah, itu dua poin yang bisa dilakukan untuk anjuran, tetapi sesuai dengan pembicaraan kita, memang bagusnya ada peraturan yang lebih ketat ya dari pemerintah. Seperti sekian puluh negara sudah melakukannya, ada yang melarang total, dan bahkan di kita, Kepala Badan Narkotika Nasional sudah mengusulkan untuk melarang. Jadi menurut saya ada aturan yang lebih ketat, apapun aturannya, ada aturan yang lebih ketat tentang penggunaan vape itu, atau mau pakai warning, atau seperti Anda bilang mau pakai gambar, atau apapun caranya, tapi pengaturannya harus lebih ketat, atau jauh lebih ketat dari yang terjadi, yang ada sekarang. Itu tiga poin, Mbak Fitri. Mbak Risti, sorry.
3: Oke, baik. Ada hal-hal lain mungkin yang mau disampaikan juga untuk lebih mengingatkan lagi bahwa selain tadi ya dampak-dampak berbahaya dan juga dampak-dampak yang ditimbulkan, apa sih dampak terbesar? Apakah ini juga mengarahnya pada tadi ya penyakit kanker, kerusakan otak, apa gangguan apa jantung dan pembuluh darah? Mungkin hal-hal seperti itu juga boleh disampaikan, Prof?
5: Iya, kalau gangguan itu jelas ada gangguan pada pembuluh darah pada utamanya, dan gangguan paru itu sudah banyak dibicarakan. Saya hanya mau cerita beberapa hari yang lalu, ya, 2-3 hari yang lalu saya bicara di Kumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia, PPTI. PPTI ini melakukan kegiatan tentang tuberkulosis dan rokok, antara lain bekerjasama dengan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau.
3: WITT ya.
5: Nah, kita bicaralah apa bahaya rokok dan apa bahaya tuberkulosis, apa hubungannya. Dan waktu mempersiapkan bahan itu, saya sudah ketemu bukti penelitian ilmiah. Memang bukan di Indonesia, penelitian ilmiahnya di India, yang menghubungkan vape ini bahkan dengan risiko untuk mendapatkan tuberkulosis. Jadi tuberkulosis kan karena kuman, bukan karena vape, bukan karena rokok memang. Tetapi dengan orang memvape, maka daya tahan tubuhnya, daya tahan parunya makin turun, dan kemungkinan mendapatkan tuberkulosisnya lebih besar. Sehingga di dalam jurnal ilmiah itu, disampaikan kembali lagi untuk suksesnya penanggulangan tuberkulosis. Ini kebetulan tuberkulosis ya, karena acaranya tuberkulosis, maka pengaturan vape selain juga pengaturan rokok harus dilakukan juga. Jadi ini membuktikan bahwa cakupan penyakit yang berhubungan dengan vape itu memang luas dan memang harus kita kendalikan dengan sangat baik.
3: Baik, kalau begitu itu saja mungkin yang mau disampaikan, Prof, kepada seluruh ya. Pendengar pemirsa kita pagi hari ini.
5: Ya, itu saja, mudah-mudahan kita bisa melangkah dengan lebih baik, hidup sehat, udara bersih, segar, tanpa asap rokok dan juga tanpa vape.
3: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, salam sukses, Prof. Chandra.
5: Terima kasih, mudah-mudahan dolar turun ya.
3: Terima kasih untuk pesan sponsornya. Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama.
2: Pro 3.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Catatan Peristiwa.
1: Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dari peristiwa Konferensi Stockholm, Swedia pada tanggal 5 Juni tahun 1972. Program Lingkungan Hidup PBB menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum untuk menonjolkan isu-isu kritis terhadap kerusakan lingkungan hidup, misalnya tentang rusaknya lapisan ozon bumi, masalah limbah berbahaya, dan pemanasan global. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia cystis pada 5 laki-laki homoseksual di Los Angeles. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam laporan reporter kami. Pusat Teritorial Angkatan Laut menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan guna menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Kita bergabung bersama rekan saya Angela Rizka. Angela.
2: Ya baik, terima kasih. Dari Pacitan, Jawa Timur, kami laporkan bahwa Pusat Teritorial Angkatan Laut selaku Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan melaksanakan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan bersama Polri, BPBD, Basarnas, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, relawan, dan masyarakat. Kegiatan ini berlangsung sejak hari Rabu, 3 Juni 2026, dan direncanakan akan berakhir hari ini, hari Jumat, 5 Juni 2026, dan bertujuan sebagai langkah awal dalam mengurangi risiko bencana melalui sosialisasi, simulasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat pelatihan dan simulasi karena secara geografis, Pacitan memiliki garis pantai yang panjang dan berhadapan langsung dengan zona megatras Samudra Hindia. Oleh sebab itu, TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait memberikan edukasi mengenai mitigasi untuk menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut, Markas Besar Angkatan Laut, Kolonel Laut Dr. Ruli Riono kepada awak media.
3: Tugas TNI di operasi militer selain perang adalah penanggulangan bencana, Pak. Memang ini adalah domainnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD. Namun ini juga jadi concern kita karena Pacitan memang di daerah pesisir, ya, dan memang masuk di ring of fire. Dan memang dari kepala BPBD tadi juga menyampaikan bahwa kecil kemungkinannya di Pacitan karena dari penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan belum ada jejak atau kejadian yang berdampak tsunami di Pacitan. Dan ini memang dipilih karena termasuk di daerah pesisir, Pak.
2: Lebih lanjut, pihaknya menambahkan, pelatihan dan simulasi ini bertujuan untuk membangun sinergi antara TNI Angkatan Laut dan stakeholder terkait, sekaligus memberi gambaran kepada masyarakat pesisir untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari kebersamaan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Demikian laporan dari Pacitan, Jawa Timur. Angela Rizka, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara di Bogor berlangsung saat ini upaya untuk memberikan tanggung jawab moral kepada masyarakat terkait penuntasan buta aksara dan peningkatan angka rata-rata lama sekolah dengan kegiatan pusat kegiatan belajar mengajar. Bergabung bersama kita Sony Agung. Sony.
4: Baik, pendengar, saat ini upaya meningkatkan angka rata-rata lama sekolah terus berlangsung di Kota Bogor. Dan ini menjadi salah satu bagian tanggung jawab moral kepada masyarakat agar juga bisa memberikan partisipasi kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Dan saya sudah bersama dengan salah seorang warga Bogor, Mbak Lana. Mbak Lana, seperti apa nih dengan adanya program meningkatkan rata-rata lama sekolah? Ya, seperti apa? Artinya bagus atau tidak?
5: Bagus.
4: Seperti apa?
5: Bisa cari kerja, lowongan kerja.
4: Artinya bisa menempuh pendidikan lebih jauh ya?
5: Iya.
4: Oke, lalu seperti apa harapannya?
5: Biar bisa sekolah lagi.
4: Baik, terima kasih. Ya, pendengar itu tadi dari salah seorang warga Bogor, Lana, yang meningkatkan untuk literasi dan bisa meningkatkan pembelajaran. Karena saat ini banyak sekali masyarakat, terutama di berbagai daerah ini yang putus sekolah, sehingga dengan angka rata-rata lama sekolah melalui pusat kegiatan belajar mengajar atau PKBM ini bisa meningkatkan apa yang mereka harapkan dari memperoleh kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan. Dan di sini pemerintah daerah Kota Bogor juga terus melakukan peningkatan angka rata-rata lama sekolah agar indeks pembangunan manusia IPM juga dapat meningkat dan juga kesejahteraan masyarakat juga dapat berlanjut. Dan ini juga menjadi salah satu bagian agar masyarakat mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dan nantinya dalam hari jadi Bogor ke-544 ini juga merupakan bagian untuk peningkatan partisipasi masyarakat melalui pusat kegiatan belajar mengajar. Dari Bogor, Jawa Barat, Pro 3 RRI, Sandiaga Saputra melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Yogyakarta. Kali ini Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemerintah Kabupaten Sleman mengajak masyarakat memaknai filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Apa artinya? Kita akan bergabung bersama Karin Anissa. Nisa?
1: Baik, selamat pagi pendengar. Tepat pada hari ini diperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang pada tahun ini turut mengusung tema terinspirasi oleh alam untuk iklim untuk masa depan kita. Tema ini menitikberatkan pada aksi iklim, perlindungan ekosistem, dan juga pentingnya solusi berbasis alam untuk memperkuat ketahanan lingkungan. Dan pada momentum kali ini, Pemkab Sleman turut mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal Jawa, Hamemayu Hayuning Bawono, yakni sebuah falsafah

0: budaya Jawa yang turut mengajak masyarakat untuk melindungi, memelihara, dan juga memperindah alam semesta. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengatakan lewat filosofi Hamemayu Hayuning Bawono ini turut menegaskan bahwa manusia sejatinya tidak bisa dipisahkan dari lingkungan hidupnya. Dan berikut pendengar keterangan selengkapnya dari Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa.
1: Kita hendaknya bertikat arif terhadap lingkungan karena sejatinya tugas kita sebagai manusia bukan hanya hidup di dunia saat ini, tetapi juga merawat dan menjadikannya lebih baik bagi generasi mendatang. Pemkab Sleman telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan, antara lain melakukan pengisian di lahan-lahan kritis, pemberian bantuan bibit tanaman pada kelompok masyarakat, uji emisi kendaraan bermotor, pembangunan dan pemberian sarana prasarana pengelolaan sampah, serta melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pengolahan sampah kepada masyarakat.
0: Baik pendengar, Danang juga menambahkan hingga saat ini Pemkab Sleman terus melakukan koordinasi dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian permasalahan lingkungan seperti permasalahan sampah, pengurangan emisi gas rumah kaca hingga dampak perubahan iklim. Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah dari rumah tangga, menjaga kebersihan sungai, dan juga menghemat air dan juga energi. Demikian yang dapat kami laporkan dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Karin Anissa. Kali ini kami akan hadirkan juga informasi dari Palembang setelah yang berikut ini.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
4: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
5: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
6: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperketat pengawasan pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional OSN 2026 guna mencegah praktik kecurangan peserta. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran saat uji coba seperti penggunaan ponsel dan upaya membocorkan soal. Pengawasan akan diperkuat melalui sistem silang antar sekolah, pemantauan langsung, serta kanal pengaduan masyarakat. Peserta maupun sekolah yang terbukti melakukan kecurangan akan dikenai sanksi tegas termasuk diskualifikasi. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengaran pemirsa, kali ini kita menuju ke Palembang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Selatan memantau 5 titik hotspot di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan. Erlin Fartesa melaporkan selengkapnya. Erlin?
3: Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi pendengar. Sebanyak 5 titik hotspot terpantau di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan hasil pemantauan terbaru yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Temuan ini menjadi perhatian serius mengingat potensi peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan atau kasutla di sejumlah daerah. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Selatan, Bobby Novian, mengatakan kelima titik hotspot tersebut tersebar di beberapa kabupaten seperti Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muratara, hingga Ogan Komering Ilir, yang memiliki karakteristik lahan gambut dan rawan terbakar saat musim kemarau.
4: Jadi untuk sementara ini memang hotspot kita memang sudah ada. Dari udara kita sudah dapat informasi ada 5 titik api, titik hotspot secara dari patroli udara itu ada di Muara Enim 1 titik, di Muba 2 titik, di Muratara ada 2 titik. Tapi kalau berdasarkan laporan Pusdakop, aplikasi Songket, aplikasi Spongi yang di Kementerian Hutan atau BMKG, udah ada beberapa kabupaten, contohnya Banyuasin ada 2 titik, Kota Luku Tinggal ada 1 titik, Lahat ada 6 titik, Muara Enim ada 9, Musi Banyuasin ada 3 titik, Musi Rawas ada 6, Muratara ada 5, Oki ada 1, Oku 1, Oku Timur 2, Palinya 2. Itu jumlahnya 38 titik. Tapi kalau kita lihat dari posisi udara, yang agak-agak ini cuma ada 5 titik, kita lihat itu.
3: Selain pemantauan, upaya sosialisasi kepada masyarakat juga terus digencarkan untuk menghindari aktivitas pembakaran lahan. Pihak BPBD juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran guna mencegah meluasnya dampak karhutla di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Palembang kita menuju ke Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan Jakarta menjadi percontohan nasional menghadirkan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak. Lengkapnya ada Penta Maidita. Penta.
5: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini menyatakan kesiapan DKI Jakarta sebagai percontohan dalam menghadirkan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak. Program ini sendiri pendengar disepakati melalui penandatanganan surat keputusan bersama tentang program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak di Provinsi DKI Jakarta antara Pemprov DKI Jakarta bersama lintas instansi seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan pendengar, menurutnya amanah tersebut memang harus dijalankan secara optimal dengan memastikan bahwa penanganan awal ini nantinya akan dilakukan maksimal 24 jam sejak pengaduan diterima. Dan demikianlah disampaikan oleh Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
6: Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kehormatan pertama kali dipilih untuk menjadi contoh. Dan saya juga meminta kepada jajaran pemerintah DKI Jakarta untuk secara sungguh-sungguh menerima kami akan kerjakan, termasuk semuanya sebenarnya, jangan hanya satu tahun Bu Vero, sampai selesai tahun 2029 juga akan kami kerjakan.
5: Ya, pendengar, sementara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Arissa Fauzi menyebutkan bahwa memang Jakarta dipilih sebagai percontohan karena memang merupakan ibu kota dan pusat aktivitas masyarakat. Selain itu pendengar, Jakarta juga dinilai memiliki kesiapan fasilitas dan juga kapasitas kelembagaan yang memadai. Dan tentunya ia berharap bahwa dengan terselenggaranya pelayanan terpadu ini bisa memudahkan korban, baik perempuan dan juga anak. Ia juga sempat menyinggung bahwa kekerasan yang dialami oleh korban ini seringkali merupakan luka yang tidak terlihat atau luka batin, di mana menurutnya luka batin ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk sembuh, sehingga memang melalui kolaborasi dari berbagai pihak ini, layanan yang diberikan kepada korban diharapkan bisa lebih efektif, terintegrasi, dan juga berkelanjutan. Dan pendengar, adapun selama ini Arifah juga merasa bahwa proses pelaporan tindakan kekerasan masih berbelit. Selama ini korban harus melalui proses yang panjang dan berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lainnya untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Tentu ia berharap ke depan penyederhanaan layanan ini dapat diwujudkan agar korban tidak merasa terbebani. Dan untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kali ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Bekasi menegaskan pengambilan KTP elektronik secara drive-thru makin digemari warga Kota Bekasi. Bergabung bersama kita Leni Kurniawati. Leni.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi menegaskan layanan pengambilan KTP elektronik secara drive-thru makin digemari warga Kota Bekasi. Hal ini terlihat dari tingginya animo masyarakat terhadap layanan tersebut. Dan menurut Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, dalam sehari kuota pengambilan KTP elektronik untuk 50 orang selalu habis. Bahkan tidak jarang pihaknya menambah kuota jika waktu layanan masih tersedia. Dan Taufik juga menjelaskan layanan drive-thru milik Disdukcapil disediakan khusus untuk warga yang melakukan cetak ulang KTP elektronik yang hilang atau rusak. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat.
8: Loket pengambilan mandiri KTPL atau loker KTPL itu kan adalah model layanan tambahan yang kita siapkan dari Dukcapil Kota Bekasi bagi sistem drive-thru. Basisnya itu sistem drive-thru bagi warga Kota Bekasi yang mengajukan hilang atau rusak KTPL. Nah, jadi for information bahwa Kota Bekasi itu untuk pelayanan hilang rusak KTPL itu cetak ulangnya itu kan kita sudah layani sebetulnya di 12 kecamatan itu lewat 12 kecamatan, kemudian mau pelayanan publik, gerai pelayanan publik, nah ditambah lagi dengan satu nanti loket pelayanan untuk loket pengambilan mandiri.
7: Dan ia juga menjelaskan untuk mendapatkan layanan ini warga harus terlebih dahulu melakukan pengajuan secara online. Setelah itu warga tinggal mengambil KTP elektronik hasil cetak ulang ke gerai yang tersedia di halaman kantor di Dukcapil Kota Bekasi. Dan Taufik juga menjelaskan layanan cetak ulang KTP elektronik hilang atau rusak juga disediakan di gerai lainnya seperti di 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi serta mal atau gerai pelayanan publik. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sampai di sini seri Seru Starto bersama Anda. Selamat menikmati hari Jumat yang penuh berkah dan mudah-mudahan Anda selalu setia untuk mengikuti informasi dari Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 3, persatuan Indonesia, nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial untuk mempertanggungjawabkan hukum atas praktik korupsi akan terus mengejar pelaku hingga masa pensiun. Dalam rapat pimpinan di Kementerian Sosial, Saifullah menegaskan tidak ada tempat bersembunyi bagi pelaku korupsi. Sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberantasan korupsi secara menyeluruh, Saifullah menginstruksikan seluruh pimpinan unit dan kepala satuan kerja untuk memperketat sistem pengawasan ke jajaran bawah untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Ia juga menegaskan akan menerapkan sanksi berlapis dan prinsip tanpa toleransi atau zero tolerance bagi pimpinan satker yang terbukti lalai atau sengaja mendiamkan indikasi rasuah di lingkungan kerja mereka.

0: Panitia Paduan Suara Gerejawi atau PES Parawi Nasional Papua Barat memastikan kesiapan Pesta Paduan Suara kian optimal. Selengkapnya dilaporkan oleh Pati Elwarin.
1: Pendengar, Panitia Pelaksanaan PES Parawi Nasional ke-14 terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional yang akan berlangsung di Provinsi Papua Barat. Sekretaris Umum Panitia PES Parawi Nasional 14, Lukas Liatemia, mengatakan seluruh perangkat pendukung kegiatan saat ini telah memasuki tahap akhir persiapan. Berbagai kebutuhan teknis, termasuk persiapan acara pembukaan di lapangan Borasi Manokwari, terus dikebut agar berjalan sesuai jadwal. Menurutnya, sekitar 700 orang pendukung acara terlibat dalam proses persiapan pembukaan. Gladi kotor hingga gladi bersih direncanakan dilaksanakan pada 13 hingga 16 Juni 2026 setelah pembangunan panggung selesai dilakukan.
2: Untuk di RTP Liborasi itu sudah sekarang dalam tahap persiapan perangkat-perangkat untuk persiapan pembukaan. Juga seksi terkait antara lain seksi ibadah, seksi acara itu terus dengan tim kurang lebih itu ada 700-an pendukung acara itu juga terus melakukan persiapan-persiapan dan rencana gladi-gladi itu dilaksanakan setelah panggung selesai itu mulai pelaksanaan gladi itu mulai tanggal 13, 14, 15, 16 itu gladi bersih. Itu artinya untuk di RTP untuk pembukaan itu sudah mencapai 90%, sudah tahap-tahap akhir.
1: Selain aspek teknis, panitia juga telah menyelesaikan sebagian besar administrasi kegiatan, termasuk distribusi undangan kepada peserta.

0: Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja BKAG Kabupaten Manokwari, Pendeta Hugo Warpor, mengajak seluruh gereja dan masyarakat untuk mendukung serta menyukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional 14. Ia mengimbau 51 denominasi gereja yang ada di Kabupaten Manokwari agar bersama-sama mendoakan dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang tinggal menghitung hari tersebut. Menurut Pendeta Hugo, sebagai tuan rumah, masyarakat Manokwari memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi seluruh tamu yang akan datang dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Mengingat bahwa kita ini adalah tuan rumah dalam pelaksanaan Pesparawi Nasional, sehingga saya menyampaikan kepada pimpinan gereja, para pendeta dan umat Tuhan yang ada di Kabupaten Manokwari, mari kita sukseskan Pesparawi Nasional yang nanti tinggal 15 hari lagi pelaksanaannya. Saya mendengar mungkin sekitar tanggal 17 ke 18 itu sudah ada peserta yang hadir. Sehingga mari kita doakan, kita sama-sama mendukung, kita sukseskan, terutama kita adalah tuan rumah. Sehingga saya mungkin juga menghimbau, memberitahukan kepada pimpinan gereja, warga gereja, tapi juga masyarakat di Kabupaten Manokwari, mari kita sama-sama jaga keamanan kota kita, tamu-tamu kita yang datang, karena kita harus menjadi tuan rumah yang baik.
0: Ia berharap seluruh peserta yang hadir nantinya dapat membawa pulang pengalaman dan cerita positif tentang Manokwari sebagai kota Injil, serta daerah yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan keramah-tamahan. Pesparawi Nasional 14 dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026 dan akan diikuti ribuan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita internasional. Kepresidenan Palestina mengecam persetujuan otoritas Israel atas pembangunan lebih dari 2.000 unit permukiman baru di tepi barat. Menurut pernyataan dari kantor berita resmi Palestina, Wafa, Kepresidenan Palestina mengatakan persetujuan Israel atas unit permukiman baru tersebut merupakan tantangan terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB. Salah satu resolusi yang dimaksud adalah resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang menegaskan permukiman-permukiman tersebut ilegal di seluruh wilayah Palestina yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur. Kepresidenan Palestina juga menambahkan persetujuan pembangunan kawasan tersebut tidak sah dan menyatakan otoritas Israel harus bertanggung jawab atas dampak serius dari kebijakan provokatif tersebut, serta meminta pemerintah Amerika Serikat untuk mengintervensi Israel. Berita olahraga, pasangan petenis Indonesia-Australia Janice Chan dan Talia Gibson berhasil mengalahkan duet Australia-Inggris Tayla Preston dan Katie Swan dengan skor 6-4-6-2 dalam babak perempat final Birmingham Classic 2026 di Inggris kemarin. Sepanjang pertandingan, Gibson Chan tampil dominan dan mampu menyelesaikan laga hanya dalam waktu sekitar 1 jam. Berkat kemenangan ini, pasangan Gibson Chan berhasil memastikan tiket semifinal nomor ganda putri turnamen lapangan rumput tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau ngomongin Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998, dan pada saat itu, Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini, Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya, menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Peristiwa
5: Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dari peristiwa Konferensi Stockholm, Swedia pada tanggal 5 Juni tahun 1972. Program Lingkungan Hidup PBB menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum untuk menonjolkan isu-isu kritis terhadap kerusakan lingkungan hidup, misalnya tentang rusaknya lapisan ozon bumi, masalah limbah berbahaya, dan pemanasan global. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia sistis pada 5 laki-laki homoseksual di Los Angeles. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi hingga siang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Jumat 5 Juni 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan. Dan dalam setiap perbincangan, Anda dapat berpartisipasi untuk bertanya ataupun menanggapi dengan menghubungi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan komentar melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Pemerintah terus memperkuat upaya mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui berbagai kebijakan relaksasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK yang membuka peluang penghapusan piutang ataupun hapus tagih bagi UMKM. Kebijakan ini dinilai dapat memberikan kesempatan kedua bagi pelaku usaha yang terdampak berbagai tekanan ekonomi dan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kreditnya. Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU Perubahan UUP2SK Muhammad Hekal menjelaskan, salah satu substansi penting yang disepakati dalam revisi UUP2SK adalah upaya memberikan kesempatan kedua kepada pelaku UMKM agar dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Menurutnya selama ini masih banyak pelaku usaha yang kesulitan mengembangkan usahanya karena masih terbebani kewajiban kredit lama yang secara administratif belum dapat diselesaikan. Dan kondisi ini tidak hanya menghambat produktivitas pelaku usaha, tapi juga berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi perekonomian. Dan pertanyaannya, sejauh mana berbagai kebijakan tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM di lapangan? Kami akan berbincang dengan Ketua Umum Induk UMKM, Nana Riwayati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Bu Nana.
2: Selamat pagi, Mbak Fira.
1: Salam sehat hari ini.
2: Salam sehat, sehat untuk pendengar RRI Pro 3.
1: Pro 3 RRI, baik. Ya, terkait dengan UUP2SK, bagaimana Induk UMKM melihat kebijakan penghapusan piutang ataupun hapus tagih utang ini yang berlandaskan dari UUP2SK, Bu Nana?
2: Ya, yang pertama senang banget dengarnya, yeah. Dan pasti pelaku UMKM juga ikut riang gembira ya, yeah. Sebab yang paling penting yang disepakati dalam revisi P2SK itu adalah upaya memberikan kesempatan kedua kepada pelaku UMKM agar bisa kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, gitu Mbak.
1: Yeah. Seberapa besar sih Bu kebutuhan pelaku UMKM terhadap kebijakan semacam ini? Mengingat kondisi ekonomi juga masih menghadapi berbagai tantangan ya, Bu Nana?
2: Iya, itu artinya gini Mbak. UMKM ini kan udah sesak nafas juga ya, dengan ekonomi seperti ini. Terus belum lagi kemarin ada kebijakan lagi yang untuk CV, PT, dan lain-lain itu dinaikkan kan pajaknya. Jadi galau lah gitu. Gitu. Tapi ya dengan keluarnya ini ada harapan lagi.
1: Ada
2: gitu,
1: harapan
2: ya.
1: Dan menjadi angin segar ya untuk UMKM.
2: Iya betul. Jadi kayak orang udah mau sakaratul maut, hidup lagi.
1: Ibaratnya seperti itu ya, Bu Nana.
2: Kurang lebih, iya.
1: Selama mendampingi pelaku UMKM, apakah Ibu pernah menemukan adanya kasus pelaku usaha yang sebenarnya masih produktif tapi dia kesulitan untuk berkembang karena terbebani
2: utangnya.
1: Contohnya boleh, Bu Nana, silakan.
2: Iya, banyak. Jadi pelaku itu ya terutama yang ke bawah ya, yang menengah ke bawah itu kan istilahnya dapat bantuan yang pada tahun berapa ya? 23 apa itu kan ada bantuan juga untuk menambah modal dan lain-lainnya. Tapi di perjalanan dari 2023 ke sini kan ekonomi up and down ya. Terus sekarang udah down banget gitu. Ya mereka frustasi lah, ada yang tutup, ada yang mau bangkit lagi, dapat duit dari mana, utang aja masih ada, gitu loh. Jadi pokoknya untuk revisi undang-undang ini tuh menghapus bukuan ya. Jadi hapus tagih utang UMKM yang selama ini sangat menyulitkan. Itu mereka bangkit lagi gitu. Cuman mulai dari mana dan itu ya perlu juga arahan dari pemerintah gitu.
1: Gitu Mbak. Ya, sebelumnya kan pemerintah juga sudah menghadirkan berbagai relaksasi ya Bu Nana. Ada restrukturisasi kredit, kemudian subsidi bunga kur ya, betul ya Bu Nana?
2: Iya, ada. Cuman saya potong dulu Mbak, cuman proses-prosesnya itu kan gak segampang yang diumumkan gitu. Mereka juga ada yang kesulitan dengan, oh mesti ada fasilitas ini, itu, dan sementara kan rakyat kita tidak seragam gitu keberadaannya. Jadi ya ada yang sukses, ada yang gak juga, terus terang gitu aja Mbak.
1: Berarti dari sisi implementasi belum merata juga ya Bu Nana?
2: Belum, belum. Terutama sosialisasi, gak sampai ke bawah Mbak. Itu.
1: Nah, terkait dengan sosialisasi, kemudian apa yang dilakukan oleh Induk UMKM agar apa ya?
2: Iya, jadi sekarang ada, jadi kan dengan sekarang digitalisasi gitu kan kita ada grup ya. Ada grup ini A1, 2, 3 yang bisa menjangkau, menggapai yang di bawah ya. Kayak sambung-menyambung gitu. Kalau yang sulit banget, kadang-kadang saya langsung ke lokasi memberi pengarahan, karena aku paling takut sih ya, namanya manusia kita juga sama, kalau frustrasi gitu Mbak. Mereka punya anak, mereka punya keluarga, jualannya cuma misalnya itu kalau frustrasi mati seragam gitu loh makanya. Itu aja. Jadi terutama digitalisasi ya, itu kan, aduh itu paling sulit Mbak dari semua. Karena istilahnya dikasih handphone, dikasih gadget, tapi dia nggak bisa operate gimana?
1: Betul, literasinya kembali.
2: Dikasih komputer, dikasih apa, jadi banyak aspek gitu yang mesti di ini.
1: Ini juga masih kendala.
2: Kesulitannya di situ kalau untuk ini ya, yang ke bawah ya Mbak. Sementara yang di bawah ini yang banyak.
1: Itu ya, perlu dibantu lagi untuk bagaimana beradaptasi dengan digital saat ini, sehingga UMKM juga bisa terus naik kelas, bisa mengembangkan usahanya, sehingga pemasarannya juga bisa mendongkrak ya Bu Nana.
2: Betul-betul, kalau yang dulu naik kelas, sekarang turun kelas lagi, sekarang mandek gitu. Nah untuk bergerak lagi itu ke atas kan yang dibutuhkan juga adalah motivasi ya, semangat dan lain-lain, terus mengarahkan atau banting setir, ya udah jangan itu ibu ini aja. Nah tapi kalau udah sekarang kita mau bikin misalnya craft ya, craft itu kan tapi turis gak banyak, terus lokal juga, jadi imbasnya tuh ini kemana-mana gitu, jadi frustrasi juga, barangnya tinggal. Nah kemarin saya usaha untuk ekspor kan. Itu juga ekspor tuh pemerintah nggak memberi kelonggaran yang seperti kita harapkan gitu. Misalnya nggak usah dipajak ininya itunya gitu.
1: Tapi memang sudah ada beberapa relaksasi kan Bu Nana yang diberikan. Tapi ternyata belum berdampak signifikan.
2: Enggak, belum semua Mbak. Di lapangan nggak semua.
1: Artinya kalau berdasarkan catatan Induk UMKM masih ada ya Bu, UMKM yang bergantung pada pinjaman informal ataupun pinjaman online, sehingga ini menyulitkan juga untuk melakukan usaha lebih lagi ya?
2: Iya, itu masih ada, masih ada. Yang kami harapkan itu hanyalah udah yang penting semangat dulu gitu. Berangkat dari semangat itu kan berarti ada harapan ya, ada respon dan interaksi untuk mau maju gitu. Tapi kalau udahlah Bu, saya ini aja ini wah itu aku juga ikut frustrasi.
1: Jadi pendampingannya seperti apa Bu terhadap UMKM agar tidak kembali terjerat masalah utang ya?
2: Ya sebenarnya sih intinya dari ekonomi juga ya. Kalau ekonomi itu bagus, saat itu pastilah sampai lah di UMKM juga bisa mendompleng at bukan. Cuman kan UMKM ini kan sebenarnya apa ya, tulang punggung kan perekonomian Indonesia.
1: Jumlahnya
2: sekaligus
1: banyak
2: sekali, bisa ya? Menyerap tenaga kerja gitu loh. Jadi kalau pemerintah memperhatikan benar-benar UMKM, memberi fasilitas dan lain-lainnya, dan jangan lupa mesti diawasi juga. Pengawasan tuh penting banget, Mbak. Enggak berarti dikasih terus dibiarin aja kayak gitu, enggak. Ini kan istilahnya ya, otak kan enggak. Gitu loh, penerima manfaatnya juga yang paling penting, sasarannya gitu.
1: Jadi apa yang paling dibutuhkan dukungan dari pemerintah? Apakah akses pasar, pelatihan, ataupun pendampingan ya, Bu Nana?
2: Itu udah ya.
1: Sudah.
2: Jadi dari Bank Indonesia, dari mana yang pemerintah-pemerintah itu sebenarnya udah mengayomi, udah ini. Nah sekarang sampai di mana titiknya itu, ya Yomi dan itu kan. Nah ke bawahnya lagi kan masih ada, Mbak. Brand itu kan kayak berantai. Nah di situ jangan putus. Gitu.
1: Artinya perlu berkelanjutan jangan juga dan perhatikan yang UMKM
2: betul
1: di bawah ya.
2: Mungkin nah di situ perlindungannya, Mbak. Buat konsumen juga, buat ini. Jadi apa ya, pokoknya saling lah, Mbak. Jangan satu ini bagus, ini enggak gitu, karena kan ini masalah jasa ya,
1: tidak tebang pilih ya, akhirnya ada kecemburuan ya antara
2: ya
1: yang bawah dan juga yang atas.
2: Betul.
1: Jadi apa
2: kualitas dan
1: harapannya
2: lain-lain
1: terhadap kondisi UMKM Indonesia di 2026 ini, Bu Nana?
2: Harapannya semoga ini berlanjut benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik P2SK ini sampai ke sasarannya, dan kemudian tolong pengawasannya juga gitu agar semua bisa rapi gitu dan baik, tepat sasaran penerima manfaatnya. Gitu.
1: Baik. Terima kasih Bu Nana. Kita harapkan semoga UMKM kita semakin maju ya. Diperhatikan juga yang di bawah, tidak hanya di atas.
2: Semoga.
1: Sehingga ini juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Terima kasih Bu Nana atas waktunya pagi ini.
2: Di
1: Radio Pro 3, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, baru saja kami berbincang dengan Ketua Umum Induk UMKM, Nana Riwayati.
0: Wawancara Pro 3. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Matchday. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, memang revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK ini diharapkan menjadi solusi bagi ribuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang selama ini terhambat ya akibat beban utang yang sulit diselesaikan. Melalui perubahan regulasi tersebut, DPR RI dan juga pemerintah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan penghapus bukuan dan juga hapus tagih utang UMKM. Ketua Panitia Kerja atau Panja RU Perubahan UU P2SK, Muhammad Hekal, menjelaskan salah satu substansi penting yang disepakati dalam revisi tersebut adalah upaya memberikan kesempatan kedua kepada pelaku UMKM agar dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Karena menurutnya selama ini banyak sekali pelaku usaha yang kesulitan mengembangkan usahanya karena masih terbebani kewajiban kredit lama yang secara administratif belum dapat diselesaikan. Dan pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat di level 5842,09 pada pagi ini. Selengkapnya bersama dengan Sasa Hania. Sasa.
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada pembukaan perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 5842,09 atau meningkat 2.306 poin atau 0,04% dibandingkan sebelumnya. Pada penutupan perdagangan Kamis kemarin, IHSG sempat melemah 1,70% ke level 5839,79. Tim analis mengatakan pergerakan indeks harga saham gabungan diperkirakan masih beresiko melemah hari ini, di mana analis memperkirakan IHSG akan menguji level support di rentang 5.700 hingga 5.800. Di sisi lain, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga masih berlanjut sehingga rupiah menembus rekor terendah, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sentimen lainnya yang menjadi perhatian pasar adalah pengesahan RUU Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK menjadi undang-undang. Revisi tersebut merupakan tindak lanjut dari reformasi besar sektor keuangan Indonesia, di mana dengan diterapkannya UU tersebut, likuiditas pasar diharapkan akan meningkat seiring dengan perluasan peran bank di pasar modal. Selain penguatan lembaga keuangan dan juga instrumen pasar serta produk pasar modal yang semakin beragam. Untuk bursa saham global masih dipengaruhi oleh perkembangan konflik di Timur Tengah. Sementara itu harga emas menguat 0,8% di level US dollar 4.466 per troy ounce. Kenaikan harga emas didorong oleh pelemahan dolar Amerika Serikat dan turunnya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat pada pembukaan perdagangan sesi 1, serta pukul 16.30 pada penutupan sesi perdagangan.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Kini kami hadirkan informasi dari reporter kami. Bahan kebutuhan pokok di Bengkalis khususnya datang dari luar pulau mulai terjadi penurunan harga, khusus untuk harga ayam potong. Meski demikian, daya beli masyarakat masih kurang. Laporan disampaikan oleh Muhammad Fiza dari RRI SP Bengkalis. Fiza.
4: Ya, harga sejumlah bahan pokok yang didatangkan dari luar Pulau Bengkalis mulai menunjukkan penurunan pasca Hari Raya Idul Adha. Salah satu komoditas yang mengalami penurunan harga adalah ayam potong yang dijual di sejumlah pasar tradisional di Kota Bengkalis. Pedagang ayam potong di pasar tradisional Bengkalis, Bang Am, mengatakan harga ayam potong saat ini berada di kisaran Rp28.000 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah dibanding saat menjelang dan selama Idul Adha yang sempat mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurut Bang Am, turunnya harga ayam potong dipengaruhi oleh mulai normalnya pasokan dari daerah pemasok di luar Pulau Bengkalis. Kondisi ini membuat harga jual kembali stabil setelah sebelumnya mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan masyarakat.
5: Kalau untuk hari ini harga ayam potong yang udah bersih, yang dimainkan itu berapa ribu per kilo? Terus pengen kalau untuk stok adalah pasar lokal. Nah, stok dari pasar lokal. Kalau lokal, tidak ada lagi dari dulu banyak. Seperti kalau ayam dari luar ini pekan, pekan duri lumai. Penurunan sudah berapa lama ya, Pak? Penurunan harga dalam seminggu. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 30. Sekarang 10.000. Hari ini 28.000. Turun 2.000. Jadi dengan kenaikan harga dolar,
4: meski harga mengalami penurunan, Bang Am mengakui daya beli masyarakat masih belum kembali normal. Ia menilai jumlah pembeli yang datang ke pasar masih lebih sedikit dibanding hari-hari biasa sebelum momentum hari besar keagamaan. Kalau dibandingkan dengan penjualan sebelumnya, saat ini daya beli masyarakat masih sekitar 60%. Dan ia berharap kondisi perekonomian masyarakat segera membaik sehingga aktivitas jual beli di pasar kembali meningkat. Selain itu, stabilitas pasokan dari daerah luar juga diharapkan tetap terjaga agar harga kebutuhan pokok dapat bertahan pada tingkat yang terjangkau bagi masyarakat. Reporter RRI Bekasi Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPRD ND mendesak pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi di Kabupaten ND. Selengkapnya bersama dengan Rovinus pula. Rovinus?
0: Rovinus? Pernyataan tersebut disampaikan anggota DPRD ND dari fraksi PSI Anselmus Kaise kepada RRI di ND Kamis 4 Juni 2026. Ia menilai berbagai keluhan masyarakat terkait ketersediaan kuota dan lonjakan harga minyak tanah perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ansel mengatakan masyarakat masih sering mengeluh keterbatasan pasokan minyak tanah di sejumlah wilayah. Selain itu, harga jual di tingkat pengecer disebut kerap melebihi harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagai wakil rakyat, ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND bersama instansi terkait melakukan pengawasan secara menyeluruh. Pengawasan tersebut harus memastikan harga subsidi benar-benar diterima masyarakat sesuai ketentuan. Menurut Ansel, harga minyak tanah subsidi yang diketahui sebesar Rp4.000 per liter harus dapat dinikmati oleh masyarakat penerima manfaat. Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada tingkat agen tetapi harus menjangkau hingga pengecer dan konsumen akhir.
6: Benar-benar melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi, ya, tidak hanya soal harga bahan bakar, terutama bahan BBM minyak tanah. Yang hari ini ketahui di masyarakat banyak kita mendapatkan pengeluhan soal tersediaan, ya, baik itu kuota minyak, yang kedua adanya lonjakan harga yang tidak sesuai dengan aturan harga terendah. Untuk itu kita minta supaya pemerintah terkait dalam hal ini tidak terkait untuk melakukan pengawasan itu tidak hanya sampai pada level agen, tapi harus bisa memastikan bahwa harga eceran terendah itu benar-benar sampai pada penerima manfaat, dalam hal ini penerima manfaat masyarakat yang menerima subsidi minyak, ya, dengan harga yang kita ketahui Rp4.000 per liter misalnya.
0: Selain itu, Ansel juga menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND yang dinilai perlu lebih aktif melakukan inspeksi mendadak di lapangan. Kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara rutin dengan berkoordinasi bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa. Ia menegaskan pengawasan distribusi BBM tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan. Di wilayah kecamatan yang memiliki kebutuhan energi cukup tinggi, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan pedesaan sangat bergantung pada ketersediaan minyak tanah. Karena itu, distribusi yang lancar, harga yang sesuai menjadi faktor penting bagi keberlangsungan usaha masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran sebagai fasilitator sekaligus pengendali harga di lapangan. Fungsi tersebut harus dijalankan dengan memastikan subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dari ND Kota Pancasila, Rufinus Hula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stabunak, Kabupaten Sintang mengajak masyarakat untuk mulai membudidayakan ayam petelur sebagai langkah nyata memperkuat ketahanan pangan keluarga. Laporannya bersama dengan Ade Ramli. Ade Ramli.
7: Ya, baik. Dinas Perkebunan dan Peternakan di Sintang, Kabupaten Sintang mendorong gerakan ketahanan pangan lokal yang dimulai dari keluarga dengan mengajak masyarakat untuk beternak ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Eka Dahliana menyampaikan program ini mendapat respon positif dari masyarakat Kabupaten Sintang. Eka menuturkan untuk skala rumah tangga, masyarakat cukup memelihara sekitar 8 hingga 15 ekor ayam petelur dan dapat menghasilkan pendapatan untuk keluarga. Saat ini juga tersedia kandang ayam dalam bentuk paket yang dijual khusus untuk kebutuhan ayam petelur skala rumah tangga. Eka menambahkan gerakan beternak ayam petelur ini sangat relevan dengan program pemerintah yang sedang berjalan, khususnya program makan bergizi gratis dan program makan telur bagi masyarakat.
8: Sekarang ada untuk peternak skala rumah tangga untuk ayam petelur. Jadi sekarang kita mencoba untuk mengajak skala rumah tangga untuk beternak ayam petelur. Sepertinya banyak antusias yang ingin seperti itu. Kita sudah melakukan sedikit sosialisasi kepada mereka bahwa setiap hari itu ayam itu bisa menghasilkan telur selama 2 tahun dan artinya setelah 2 tahun itu dagingnya juga bisa kita jual. Sepertinya ini sangat bagus karena program kita sekarang 5 tahun ke depannya program makan bergizi dan program makan telur juga.
7: Pendengar, peternak ayam petelur di Sintang, Denny, mengatakan telah 2 tahun lebih membudidayakan ayam petelur di perkarangan rumahnya. Ia menjelaskan awalnya merintis peternakan ayam petelur ini mendapat bantuan bibit dari pemerintah. Setelah berkembang kemudian menambah bibit ayam secara mandiri berasal dari Pontianak dan hingga saat ini sudah ada 200 lebih ayam petelur dengan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut. Ini juga berencana ke depannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Agenda DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan Profesor Dr. Cecep Darmawan SH, SIP, SAP, SPDM, SIMH, Guru Besar atau Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Dr. Mirza Nasution SH, MHum dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan acara Masukan Rancangan Undang-Undang Polri. Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan Ina Junainah SHMH PhD, Akademisi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung, Awaludin Marwan SHMH MA PhD, dosen Universitas Bayangkara, Profesor Rudi SH LLM LLD, Akademisi Fakultas Hukum Unila dengan acara Masukan Rancangan Undang-Undang Polri. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Yesa Fatwa, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Kami lanjutkan kembali informasi dari reporter kami di mana pemerintah Kabupaten Ponorogo menyiapkan 30 agenda kegiatan dalam rangkaian Grebek Suro menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Salah satunya Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP yang diikuti 31 peserta dari berbagai daerah. Selengkapnya bersama dengan Eka Wulan. Eka.
4: Iya, baik pendengar, dari Ponorogo Jawa Timur kami informasikan bahwa saat ini saya berada di kawasan Alun-Alun, di mana tempat kami melaporkan saat ini di Alun-Alun Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ini besok malam akan digunakan ya sebagai lokasi pembukaan rangkaian agenda Grebek Suro menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Di lokasi ini pendengar, besok juga sekaligus dibukanya event Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 dan juga Festival Reog Remaja FRR ke-22. Kami pantau venue acara ini sudah dipersiapkan dengan matang. Kami gambarkan juga bahwasanya kursi VIP berada di depan panggung utama, sayap kanan dan kiri, kemudian kursi VIP di belakangnya, dan disusul kursi reguler begitu. Gate ataupun pintu masuk menuju alun-alun Ponorogo dibuat satu titik pendengar, yaitu di sisi timur, agar pengunjung ini lebih tertib dan juga termonitor. Kami tadi juga sempat berbincang dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Sugiarto, bahwasanya tahun ini ada 31 peserta atau grup reog dari sejumlah daerah di tanah air yang ikut berpartisipasi dalam gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo. Sedangkan untuk Festival Reog Remaja sendiri, ini diikuti 24 grup reog pelajar dari sejumlah sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Berikut keterangan Agus Sugiarto kepada RRI.
5: Ya, Serbuk Suro karena merupakan agenda pemerintah daerah setiap tahun, maka dilaksanakan semeriah, tetap juga cukup. Peserta untuk Festival Reog Nasional 31, Serbuk Suro sebenarnya lebih mengedepankan multi player effect ya, jadi efek ekonomi yang ada di masyarakat. Jalan, terus bagian-bagian kriya juga berjalan, sehingga kalau efek ekonomi naik ya gitu.
4: Agus menjelaskan pendengar, selesai jadwal Festival Reog Remaja ini berlangsung mulai tanggal 7 hingga 10 Juni, sedangkan Festival Nasional Reog Ponorogo ini berlangsung pada tanggal 11 hingga 14 Juni mendatang. Kemudian closing ceremony sekaligus pengumuman hasil Festival Reog Remaja dan juga Festival Nasional Reog Ponorogo ini dilaksanakan pada 15 Juni mendatang. Sementara itu, pendengar, pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri ini memastikan telah mengundang sejumlah tokoh penting tingkat nasional untuk menghadiri rangkaian Gerbek Suro 2026. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, dan juga para Menteri hingga Gubernur Jawa Timur masuk dalam daftar tamu undangan yang diharapkan ini bisa hadir saat pembukaan, penutupan, maupun agenda lainnya. Selain menyaksikan Festival Nasional, pendengar, para tamu ini juga diharapkan menikmati berbagai agenda budaya khas Gerbek Suro, mulai dari kirab pusaka, larungan di Telaga Ngetul Ponorogo, hingga beragam atraksi budaya yang telah menjadi tradisi masyarakat Ponorogo dari tahun ke tahun. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Eka Wulan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi lainnya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG melaporkan telah terjadi gempa bumi berkekuatan 5,4 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada pagi tadi. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengemukakan hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,15 derajat lintang selatan. Menurutnya, gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Banggai itu merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya deformasi batuan dalam slab lempeng laut Sulawesi. Ia mengatakan gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Luwu dan Bone Bolango dengan skala intensitas 3 hingga 4 MMI, wilayah Gorontalo dengan skala intensitas 3 MMI, wilayah Pohuwatu, Bualemo, dan Gorontalo Utara dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMI. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Matchday. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: Saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian, sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
2: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford, yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci, termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di

kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malam melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga,

0: Aska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
1: I feel like I'm in the bubble.
2: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
1: Breathe in, breathe out, you know.
0: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1-6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
0: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Ya, dengan hasil ini pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini, dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak gangguan buat kami. Jadi pertama sekali lagi saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menghadapi Vietnam dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joakim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadingrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan akan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Fatir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas Andrea, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana misalnya pula unggul kita kekejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar kan Adonai? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah diingetin sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry. Sekarang kita lagi coba bonus besar. Pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Han memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Han lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Han menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Han tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Sebelumnya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Siva, silakan.
5: Ya, terima kasih Safira. Senang sekali pendengar Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan harapan baru pengelolaan sampah nasional, di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan atau sekaligus sebagai Ketua Satgas PSEL, Zulkifli Hasan ini menegaskan bahwa persoalan sampah telah menjadi kerisauan Presiden Prabowo Subianto dan membutuhkan reformasi pengelolaan sampah yang menyeluruh. Ia juga menyampaikan langsung melakukan terobosan untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah di sejumlah daerah, salah satunya melalui penyederhanaan regulasi dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 untuk mempercepat pembangunan PSEL. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini yang menjadi harapan baru bagi pengelolaan sampah nasional bersama dengan narasumber terkait di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai BGN yang membuka peluang membangun SPPG menggunakan CSR dan kantin sekolah, di mana Badan Gizi Nasional atau BGN ini membuka peluang pendanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru tidak hanya dari APBN. Hal ini sebagai upaya untuk menekan pengeluaran BGN dari APBN. Ketua BGN Nani Esdeyang ini menyebutkan alternatif pertama sebagai sumber dana pembangunan dapur SPPG ini berasal dari Corporate Social Responsibility atau CSR BUMN. Selain itu, dapat juga berasal dari hibah, dan kemudian BGN juga mendorong pelibatan kantin-kantin di sekolah. Terkait topik ini, nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Dialog TNI Menyapa, dengan topik mewujudkan prajurit TNI yang responsif, profesional, dan tangguh dalam penegakan hukum, bersama narasumber Kabid Dukum Babinkum dan HAM TNI, Kolonel Laut H. Toto Sumarsono. Dan sore nanti kami hadirkan juga Dialog Olahraga dengan topik jelang FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami terus nantikan juga partisipasi Anda yang dapat Anda kirimkan melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Ya, itu tadi topik-topik yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Anda bisa berpartisipasi melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Sekarang saya ajak Anda untuk menyimak video Potensi Daerah. Di sebuah ruangan sederhana di Kepi, Kabupaten Mapi, semangat para pelajar untuk belajar teknologi dan dunia perfilman mulai tumbuh. Melalui pelatihan pembuatan film berbasis AI yang digelar oleh Pemkab Mapi, para siswa diajak menuangkan cerita tentang daerah mereka sendiri ke dalam karya visual film. Selengkapnya bersama dengan Jessica Ardana.
6: Dari pedalaman Mapi, Papua Selatan, siswa SMP belajar membuat film berbasis AI. Di sebuah ruangan sederhana di Kepi, Kabupaten Mapi, semangat para pelajar untuk belajar teknologi dan dunia perfilman mulai tumbuh. Lewat pelatihan pembuatan film berbasis AI yang digelar di Mapi, para siswa diajak menuangkan cerita tentang daerah mereka sendiri ke dalam karya visual. Salah satu siswa peserta pelatihan, Johannes, mengaku film yang dibuat kelompoknya mengangkat kehidupan nyata di Mapi. Mulai dari alam hingga hewan-hewan yang hidup di wilayah tersebut. Semuanya dikemas menjadi sebuah cerita sederhana namun bermakna.
7: Bagaimana kehidupan di Kabupaten Mapi? Alam dan hewan-hewan yang ada di, yang hidup di Mapi. Pertama itu grogi, sekarang ya sudah, saya terbiasa. Nah, senang sekali, pikirnya bisa bikin film dari awal kelihatan sampai akhir.
6: Meski mengaku sempat grogi di awal pelatihan, Johannes kini mulai terbiasa membuat film melalui AI. Ia juga mengaku senang karena melalui kegiatan itu dirinya bisa belajar membuat film untuk pertama kalinya. Sementara itu, Bupati Mapi Kristosimus Johannes Agawemu mengatakan, pelatihan tersebut menjadi langkah untuk mendorong anak-anak di Mapi lebih kreatif dan melek teknologi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu dikenalkan sejak dini agar generasi muda di wilayah pedalaman mampu berkembang dan siap menghadapi masa depan.
8: Sehingga pikiran yang tadi, ya pendapat-pendapat seperti itu kita hargai, tetapi kita tidak harus larut ke situ karena saya rasa tujuan kita bukan ke sana. Tujuan kita untuk membentuk anak-anak lebih kreatif, anak-anak lebih siap, karena ini contoh kecil saja. Kami di pedalaman ini, kami tidak tahu bagaimana orang membuat pesawat. Kita belum tahu bagaimana orang membuat kamera, bagaimana orang menggunakan teknologi untuk bisa belajar dengan mengirim surat-menyurat secara online dan lain-lain. Itu kita belum tahu. Tetapi dengan kita membangun kesadaran anak hari ini, disitulah baru kita akan mengerti.
6: Melalui pelatihan film berbasis AI ini, kreativitas anak-anak Mapi perlahan mulai tumbuh, sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk bercerita tentang tanah dan kehidupan mereka sendiri melalui karya visual. Jessica Ardana melaporkan.
4: Luar biasa sekali. Dari Merauke, saya ajak Anda untuk ke Manokwari melihat potensi wisata Pantai Manggewa, Pulau Mansinam di Kabupaten Manokwari, selengkapnya bersama dengan Pati Elwarin.
9: Pemirsa RRNet, di Manokwari, Papua Barat, terdapat begitu banyak pantai-pantai yang indah, pasir putih, dan tentunya sangat menawan dan memikat hati para pengunjung. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung di salah satu pantai yang ada di Pulau Mansinam, tepatnya di Manggewa, Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

0: Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung dan juga warga yang biasanya mengantar para pengunjung yang ada di Manokwari yang ingin berkunjung di Pantai Manggewa, Mansinam, Manokwari, Papua Barat. Dengan Bapak
1: La Iju. Siap.
0: Pak La Iju ini melihat potensi di sini, biasanya paling ramai dikunjungi ini di hari-hari apa biasanya? Atau musim apa biasanya?
1: Pokoknya kalau kunjungan untuk di apa daerah Manggewa dengan selebar ini tidak pakai, cuman hari Minggu dengan hari Sabtu, tidak macam hari-hari apa, tidak. Kalau malahan kalau macam hari-hari besar juga tambah banyak, tapi pada biasanya umumnya ini hari Sabtu dengan hari Minggu.
0: Oke, berarti setiap weekend begitu ya, setiap weekend di hari Sabtu, di hari Minggu, hari dan Minggu. Juga biasanya di hari-hari libur.
1: Hari-hari libur.
0: Ini kalau Bapak bisa antar pengunjung dari Manokwari, biasanya sampai berapa kali?
1: Kadang kalau sampai malam.
0: Sampai malam ya?
1: Sampai malam baru kita berhenti.
0: Rame juga berarti ya?
1: Ini lumayan, kalau nanti kalau macam hari Sabtu ini luar biasa.
0: Oke. Kemudian kalau untuk tarif yang Bapak kenakan untuk warga yang ingin berkunjung ke sini dengan menggunakan perahu yang Bapak pakai itu?
1: Tergantung, sebenarnya kita ini tidak pakai tarif.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tergantung macam yang mau kasih ya, kasih harga bensin.
0: Oke, okay, jadi sukarela begitu ya?
1: Okay. Tidak ambil patokan begitu kan, kalau macam perahu macam masinan punya ini kan satu kepala kadang-kadang 10.000 kalau kita tidak pakai tarif. Okay. Tergantung yang mau pakai ya kasih.
0: Menjaga pantai tetap bersih, indah, dan menarik banyak pengunjung adalah tugas kita bersama. Dari Manggewa, Manokwari, Papua Barat, Patiawarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, masih ada sejumlah video potensi daerah lainnya yang akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, tapi kita akan jeda kilas berita berikut ini.
3: Kilas berita. Kilas berita.
4: Program makan bergizi gratis memasuki fase pembenahan tata kelola setelah pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang menjadi fokus perbaikannya, terutama terkait sistem informasi yang belum terintegrasi. Berbekal pengalaman selama 34 tahun sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ia menegaskan tata kelola dan pengendalian internal akan menjadi fondasi utama dalam penguatan program prioritas pemerintah tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
3: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan video potensi daerah siang ini. Saya akan ajak Anda untuk melihat tradisi makan patita di Maluku. Yakni tradisi warisan leluhur yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun dan terus dilestarikan hingga saat ini. Selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, makan patita adalah tradisi kuliner rakyat Maluku yang umum digelar pada momen-momen sakral. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menyerupai pesta rakyat di mana masyarakat berkumpul untuk makan bersama dalam jumlah besar. Seperti yang dilakukan masyarakat negeri Siri-Seri Islam di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah saat pelantikan raja negeri mereka. Aneka jenis kuliner yang didangkan di atas meja panjang dimasak secara gotong royong, mana setiap keluarga atau kelompok warga sukarela membawa hasil bumi atau masakan tradisional untuk dikumpulkan bersama. Pesta makan itu tak hanya diperuntukkan bagi seluruh anak negeri, tapi juga anak negeri yang memiliki hubungan pelagandan dengan Siri-Seri Islam, yakni Siri-Seri Kristen, Haria, Tamilo di Pulau Seram, dan Hutumuri di Pulau Ambon. Hal itu diakui Mama Ija, Mama Ima, dan kawan-kawan yang bertanggung jawab menyuplai makanan.
6: Iya, ada acara pelantikan atau ada acara resmi.
7: Termasuk ke Anapela begitu.
6: Begitu. Iya. Bisa. Apa di mana setelah Lato hari atau di Anapela seluruh kita makan.
8: Apa lagi? Apa
5: Tradisi makan petita adalah bagian dari upaya memperkuat rasa empati dan persaudaraan sejati. Tradisi ini memiliki filosofi berbagi bersama dalam suka maupun duka. Makan petita juga sering digunakan sebagai alat perdamaian untuk menyelesaikan konflik antar warga atau antar negeri. Tradisi ini ampu meluruhkan amarah lewat kebersamaan di meja makan. Dalam makan petita, tidak ada sekat kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, karena semua duduk sama rendah dan menikmati makanan yang sama. Dari Ambon, Maluku, Abdiwali Rumah P3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini. Pendengar, hari Jumat 5 Juni 2026, Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya di Pro 3 RRI dan juga RRI.net setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
3: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: Jemaah Haji khusus mengapresiasi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj RI diapresiasi Jemaah Haji khusus atas kesuksesan penyelenggaraan Haji tahun 2026. Kebijakan Kemenhaj dalam istitohat kesehatan, visa dan nusuk diapresiasi berbagai pihak termasuk otoritas Arab Saudi dan Jemaah Haji Indonesia. Dan di samping kami pendengar telah berada manajemen penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dari Marco Tour and Travel, Bapak Ali Akbar. Assalamualaikum Pak Ali Akbar.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pak, ini terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2026. Bagaimana tanggapan Pak Ali mengenai Kemenhaj yang banyak diapresiasi baik dari jemaah haji maupun dari otoritas Arab Saudi, misalnya seperti otoritas masalah istitoah kesehatan, visa dan nusuk, bisa dijelaskan Pak?
9: Alhamdulillah pada pelaksanaan haji di tahun ini, masya Allah berjalan dengan lancar dan sukses. Dari sisi kebijakan, Kementerian Haji memberikan banyak hal positif ya, kebijakan terbaru yang sangat positif diapresiasi oleh kami dan jamaah tentunya merasakan dampak positifnya. Yang pertama adalah kebijakan istitoah sebelum pelunasan. Itu juga menjadi hal yang ternyata kami merasakan dampaknya saat pelaksanaan haji. Jamaah-jamaah yang berangkat haji, alhamdulillah jamaah yang sudah secara baik terscreening kesehatannya dalam kondisi sehat, kemudian setelahnya baru melakukan pelunasan, sehingga yang berangkat haji tahun ini memang jamaah yang betul-betul istitoah secara kesehatan dan fisiknya gitu. Kemudian kebijakan antrian yang adil ya. Jadi memang sesuai dengan urut kami sendiri ada melakukan sekitar 2 atau 3 kali pelunasan. Jadi di awal Kementerian Haji memberikan daftar jamaah yang urut porsi, kemudian cadangan. Kemudian setelah selesai fase pertama ada fase kedua. Artinya ketika cadangan kemudian urut porsi tidak melunasi atau tidak istitoah, maka otomatis yang di bawahnya akan naik. Jadi alhamdulillah ada jamaah yang seharusnya berangkat di tahun 2027 atau 2028 mungkin ya, yang mungkin kita ketahui, itu otomatis bisa naik maju di tahun 2026.
8: Untuk penilaian saat puncak haji di Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, apa poin penting yang diapresiasi oleh dari Kemenhaj itu, termasuk apa masukannya dari haji khusus?
9: Yang pertama terkait dengan kesiapan ya, bahwasanya proses pelaksanaan sejak sebelum bulan Ramadan itu luar biasa sangat baik. Proses kami kontrak dengan masyair, kontrak dengan perhotelan, kami di haji khusus melakukan kontrak tersebut, kemudian juga di bulan Ramadan sudah terbit visa, dan sebelum keberangkatan itu setiap jamaah sudah mendapatkan kartu nusuk sejak di Indonesia. Artinya sejak tiba di Saudi Arabia, jamaah tinggal langsung aktivasi kartu nusuk dan bisa melenggang bebas di area-area yang memang hanya diperuntukkan bagi jamaah haji seperti Masjidil Haram, kemudian area Armusna, itu dengan kesiapan di awal sehingga jamaah melakukan perjalanan dengan lebih baik. termasuk kami juga di dalam persiapan sejak satu minggu sebelum puncak Armusna, itu kami sudah mengetahui di mana posisi tenda di Mina, posisi tenda di Arafah, sehingga kami memberikan edukasi kepada jamaah, ini tempat kita di Mina, oh ini nanti proses kita melantar jumroh, ini nanti kita di Arafah seperti ini. Dari sisi ibadah, alhamdulillah ini sangat positif sekali jamaah bisa melakukan puncak ibadah haji pada hari-hari Armusna tersebut dengan sangat baik dan lancar.
8: Ada hambatan nggak misalnya dari Mas Maren misalnya di Armusna? Atau misalnya ada sesuatu yang menarik?
9: Kalau di hambatan, alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar. Hanya kemarin ada sedikit perubahan ya. Mungkin pendengar mengetahui ada di beberapa teman-teman jamaah itu mengupload ya cerita haji dengan ada pagar tenda biru. Karena beberapa jamaah ya dengan peralihan lalu lintas yang dilakukan oleh askar di Saudi dan Kementerian Haji, ada beberapa jamaah yang harus berjalan dengan lumayan memutar gitu ya. Itu mungkin ya karena ada segitu perbedaan, perubahan, jadi sehingga jamaah tidak prepare gitu.
8: Oke, respon dari jamaah haji, dari haji khusus terkait dengan haji tahun 2026 ini apa? Dari jamaah haji secara umum?
9: Secara umum jamaah haji sangat mengapresiasi dan sangat bahagia sekali karena yang menjadi tujuan mereka adalah ibadah. Dan kami membersamai jamaah untuk melaksanakan ibadah haji secara maksimal dari mulai proses tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah, kemudian pagi harinya tanggal 9 kami sudah ke Arafah, wukuf sampai maghrib, dan alhamdulillah jamaah kita bisa mabit di Muzdalifah sampai menjelang subuh, salat subuh di Muzdalifah, kemudian kami lontar jumrah, dan alhamdulillah karena kondisi jamaah fisiknya sehat, kami menyelesaikan, jamaah bahagia sekali bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadahnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi setelah lontar jumrah, langsung tawaf ifadah dan sa'i. Itu yang Masya Allah, jadi rukun hajinya diselesaikan di hari itu. Kemudian untuk di tahun-tahun sebelumnya kan kita suka berpikir apakah kita menyembelih haji atau dam tamatu. Dan alhamdulillah di tahun ini sudah dikelola oleh Adahi. Jadi itu Masya Allah sangat luar biasa. Kita juga dari sisi pelaksana ya, petugas dan juga manajemen, tidak pusing lagi mencari harus di mana memotong haji dan sebagainya untuk nusuk. Haji nusuk ya, karena kita haji tamatu, jadi ada haji tamatu atau dam tamatu. Itu dikelola oleh lembaga Adahi. Dan alhamdulillah jamaah semua sangat bahagia karena ibadah hajinya mereka merasa lengkap. Sampai kemudian mabit di Mina, lontar jumroh secara rute perjalanan dari tenda ke Jamarot juga oke gitu ya. Dan melaksanakannya semua lengkap gitu.
8: Terakhir, apa harapan dan masukan penting untuk haji tahun-tahun mendatang bagi penyelenggaraan haji, terutama haji khusus ya?
9: Harapannya mungkin karena ini adalah stakeholder bersama ya, bahwa pelaksanaan haji memang Kementerian Haji menjadi leading, ya, menjadi leader dalam sektor ini. Kemudian PIHK mungkin banyak dilibatkan ke depan, kita mungkin akan banyak diskusi dengan pengembangan pelayanan, pengembangan jaminan kepastian kepada jamaah, karena salah satu yang diharapkan oleh jamaah juga adalah kepastian keberangkatan, kepastian layanan, dan selama mereka melaksanakan ibadah haji. Jadi mungkin ke depan Kementerian Haji bisa banyak waktu untuk berdiskusi dan terbuka untuk dialog dengan PIHK dan stakeholder di bidang pelayanan ibadah haji ke depannya.
8: Baik, terima kasih. Demikian wawancara kami dengan manajemen dari penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dari Marco Travel Ali Akbar. Ya, demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
2: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan Indonesia telah mematangkan desain rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall. Menurutnya proyek tersebut membuka peluang kolaborasi internasional yang luas, mulai dari rekayasa pesisir, teknologi perlindungan pantai dan penghalang laut, sistem operasi dan pemeliharaan, hingga penelitian dan pengembangan bersama. AHY menegaskan tantangan global tidak dapat dijawab hanya dengan pernyataan dan niat baik. Dunia membutuhkan langkah-langkah nyata yang mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker dan Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf bersinergi untuk mempersiapkan sumber daya manusia SDM yang kompeten, sekaligus memperluas kesempatan kerja di sektor ekonomi kreatif. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menilai hal ini sangat penting mengingat sektor ekonomi kreatif memiliki prospek besar sebagai salah satu sumber penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia. Menurutnya, potensi tersebut perlu didukung melalui penguatan kompetensi tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif yang terus berkembang. Lebih lanjut, Kemnaker dan Kemenekraf juga sepakat bahwa percepatan pelaksanaan pelatihan vokasi nasional dan magang nasional atau magang hub perlu dilakukan. Beralih ke berita mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Washington menyambut baik prospek perundingan langsung antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia juga mendesak kedua pemimpin tersebut untuk bersedia berkompromi guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Meski demikian, Trump menolak untuk mengungkapkan konsensi apa saja yang telah disepakati kedua pemimpin untuk mengakhiri konflik tersebut. Berita olahraga, kiper veteran tim nasional Meksiko, Guillermo Ochoa, dipastikan tampil pada Piala Dunia 2026. Keikutsertaan tersebut membuat Ochoa menyamai rekor Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang sama-sama tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Catatan itu menempatkan Ochoa dalam sejarah sebagai salah satu pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di putaran final Piala Dunia. Menjelang penutupan skuad final Piala Dunia 2026, Ochoa menegaskan dirinya masih berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama Meksiko untuk Piala Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim kali ini kita akan membahas satu negara

0: Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah sekuat Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Menarik kita nantikan.
1: Tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal yang dapat mencemari dan memperburuk lingkungan kita, seperti membakar sampah. Pembakaran sampah ini menciptakan kandungan bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan polusi udara. Ada baiknya, sampah yang dihasilkan, kita kubur, agar menjadi pupuk yang berguna bagi kesuburan tanah sekitar. Masalahnya ada pada diri kita. Apakah kita mau melakukannya? Padahal kita tahu, perubahan iklim terjadi di mana-mana. Iklim akan semakin buruk bila kita tidak merawat lingkungan dengan baik. Yang harus kita ketahui, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia juga telah menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit bumi, sehingga kondisi ini menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu. Untuk itu, mulai sekarang, mari kita biasakan melakukan hal yang ramah dengan lingkungan sekitar.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan di daerah. Menurutnya kondisi tersebut menjadi syarat utama keberhasilan pembangunan. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani S. Deyang menyampaikan pihaknya akan menunda penambahan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru. Ia menjelaskan bahwa penundaan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mencatat partisipasi Olimpiade Sains Nasional OSN 2026 mengalami peningkatan signifikan. Data Pusat Prestasi Nasional atau PUSPRESNAS Kemendikdasmen menunjukkan bahwa peserta meningkat 17% dibanding tahun lalu. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung dalam Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Dan kembali kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
2: Warta Nusantara.
3: Kami awali Warta Nusantara Siang dari Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban terus mendorong penguatan sektor koperasi dengan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha koperasi. Selengkapnya bersama dengan Witra Adila. Witra.
4: Baik, terima kasih pendengar. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban telah menggelar kegiatan fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi. Forum ini diselenggarakan sebagai langkah konkret untuk mengantisipasi kendala permodalan yang kerap dihadapi oleh pengelola koperasi di Tuban. Disampaikan oleh Kepala Diskopumda Kabupaten Tuban, Gunadi, yang menjelaskan bahwa kegiatan ini menghadirkan perbankan serta lembaga keuangan non-bank. Dari perbankan dihadirkan BRI dan juga Bank Jatim, sementara untuk keuangan non-bank ini dihadiri oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB. Menurutnya, langkah ini diambil untuk menjembatani koperasi dengan institusi keuangan yang kredibel. Saat ini, terdapat 1.711 koperasi di

0: Kabupaten Tuban dengan 1039 diantaranya dinyatakan aktif. Namun, sebagian besar dari koperasi tersebut ternyata masih menghadapi kendala utama, yaitu dari sisi permodalan. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil statement dari Kepala Diskopumda Kabupaten Tuban, Bapak Gunadi.
1: Sekarang ini sebagian besar yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah masalah kendala. Sehingga kita mencoba memfasilitasi akses permodalan itu dalam forum pagi hari ini. Karena apapun alasannya, operasi itu adalah digadang-gadang sebagai sokong guru perekonomian nasional. Sehingga harapannya operasi bisa berkontribusi untuk ikut meningkatkan perekonomian khususnya di Kabupaten Tuban dan umumnya di seluruh Indonesia.
0: Selain itu pendengar, jika disampaikan oleh perwakilan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Ahmad Hidayat yang memang membenarkan bahwa LPDB di bawah Kementerian Koperasi ini juga siap memberikan pendampingan mulai dari konsultasi hingga proses pengajuan permodalan untuk meningkatkan kapasitas koperasi sehingga bisa naik kelas. Dengan memperkuat akses permodalan, diharapkan koperasi di Tuban ini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan kepercayaan penuh untuk menjadi tuan rumah perhelatan akbar berskala nasional, Konferensi Pendidikan Indonesia atau KPI, 2026 pada awal Juli mendatang. Selengkapnya bersama dengan Vika Azalea. Vika, silakan.
3: Iya, baik pendengar. Pemerintah Kabupaten Sleman ini akan menjadi tuan rumah dalam Konferensi Pendidikan Indonesia atau KPI 2026 yang akan digelar pada tanggal 1 sampai 2 Juli mendatang. Forum berskala
2: ya, nampaknya terputus bersama dengan Vika Azalea. Kami coba hubungi kembali di kesempatan berikutnya.
4: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
2: Kami hadirkan kembali pendengar informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan kepercayaan penuh untuk menjadi tuan rumah perhelatan akbar berskala nasional Konferensi Pendidikan Indonesia atau KPI 2026 pada awal Juli mendatang. Selengkapnya bersama dengan Vika Azalea. Vika.
3: Oh ya, baik pendengar. Pemerintah Kabupaten Sleman ini akan menjadi tuan rumah dalam Konferensi Pendidikan Indonesia atau KPI 2026 yang akan digelar pada tanggal 1 hingga 2 Juli mendatang. Forum berskala nasional ini menjadi ruang kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat transformasi pendidikan di Indonesia dan ini rencananya akan dihadiri sekitar 350 peserta. Kepala Bidang Pembinaan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dwi Warni Yuliastuti, menyampaikan KPI 2026 ini hadir sebagai ruang bersama untuk berbagi praktik baik pendidikan, mendiskusikan tantangan pendidikan, menyampaikan gagasan inovatif, serta membangun komitmen bersama dalam memperkuat transformasi pendidikan di Indonesia.
5: KPI 2026 hadir sebagai ruang bersama untuk berbagi praktik baik, mendiskusikan tantangan pendidikan, menyampaikan gagasan inovatif, serta membangun komitmen bersama dalam memperkuat transformasi pendidikan di Indonesia. Kami percaya bahwa pendidikan tidak dapat bergerak sendiri, dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah, sekolah, masyarakat, komunitas, dunia usaha, akademisi, media, dan juga anak-anak sebagai bagian penting dari ekosistem.
3: Ya, baik pendengar, sejumlah isu yang akan dibahas dalam konferensi tersebut, yaitu antara lain akses pendidikan berkualitas dan terjangkau, perubahan iklim, disrupsi teknologi, serta tata kelola dan anggaran pendidikan. Selain itu, isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial juga menjadi perhatian lintas agar pendidikan semakin berpihak kepada semua anak, terutama yang berada di kelompok rentan. Melalui konferensi tersebut, pemerintah Kabupaten Sleman berharap dapat menjadi ruang temu, ruang belajar, dan ruang berkolaborasi bagi berbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga menjadi momentum bersama untuk memperkuat pendidikan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi anak-anak serta masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Fika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, Imigrasi Nunukan menggelar operasi pengawasan orang asing di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Labang sebagai upaya mencegah WNA masuk ke Indonesia secara ilegal. Bergabung bersama kami, Delita dari Nunukan. Delita.
6: Baik, Sofira. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan telah menggelar tim pengawasan orang asing Tim Pora di PLBN Labang, Kecamatan Lumbis, Panciangan, untuk mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing guna mencegah pelanggaran. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan, Adrian Sutrisno, mengatakan tim pengawasan orang asing, Tim Pora, bukan hanya sekedar formalitas, namun dalam rangka penegakan hukum di wilayah kerja imigrasi Nunukan, rutin melaksanakan Tim Pora ini sebagai bentuk pencegahan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Kabupaten Nunukan.
7: Tim Pora kemarin itu bentuknya adalah rekonsiliasi atau koordinasi perihal apa yang isu-isu apa yang ada di sekitar Labang. Jadi hal tersebut yang akan menjadi mungkin bentuk operasi kita selanjutnya, apakah ini bentuk operasi gabungan atau operasi mandiri atau operasi intelijen, agar kita dapat menanggulangi permasalahan itu atau bahkan kita menghindarkan permasalahan itu ada di wilayah kerja kita.
6: Ia berharap seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat di lingkungan sendiri hingga ke instansi lain, untuk saling mendukung dan saling memberikan informasi apabila ada gangguan dari warga negara asing ataupun bentuk pelanggaran. Karena bisa saja di luar sana banyak orang asing berada di sekitar kita, apalagi Kabupaten Nunukan sangat dekat dengan Malaysia. Ia juga menyampaikan jika Imigrasi Kelas 2 TPI sudah siap melayani pelintasan menggunakan dokumen paspor, namun pihak Malaysia belum siap, sehingga petugas imigrasi di pos PLBN Labang belum dapat melayani dokumen paspor. Apabila Malaysia sudah siap, kapanpun Imigrasi Nunukan juga sudah siap. Dari Nunukan, Delita Reri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Indramayu memastikan pelaksanaan SPMB 2026-2027 berjalan transparan dan akuntabel. Informasinya disampaikan oleh Sekar Damayanti. Sekar.
8: Baik, Safira. Proses sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Indramayu dipastikan berjalan lebih transparan, objektif, dan akuntabel. Melalui penerapan regulasi baru, digitalisasi layanan pendaftaran, penguatan pengawasan lintas sektor, serta penyediaan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, kepada RRI. Ia mengatakan pemerintah mengimplementasikan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan SPMB. Berikut pernyataannya.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu juga menerapkan nilai TKA pada jalur prestasi di jenjang SMP. Nilai ini berfungsi sebagai alat validasi nasional yang memastikan objektivitas nilai rapor. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan aturan ketat berdasarkan Surat Edaran KPK nomor 7 tahun 2026. Itu aparatur sipil negara maupun tenaga pendidik dilarang menerima hadiah, titipan, atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8: Dan Safira, sementara itu menurut siswa SMP Negeri 1 Sindang Kabupaten Indramayu, Silvi mengatakan optimis diterima di SMA Negeri 1 Indramayu melalui proses sistem penerimaan murid baru jalur domisili. Berikut pernyataannya.
2: Sekarang bisa dilanjutkan saja informasinya, silakan. Sekar.
8: Dan lebih lanjut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, menambahkan Untuk memperkuat keterbukaan informasi, Disdikbud Kabupaten Indramayu juga menyediakan sejumlah sarana pengaduan dan konsultasi, mulai dari aplikasi Wong Reang hingga layanan helpdesk melalui WhatsApp yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama tahapan SPMB berlangsung. Dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Saka Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
2: BPBD Kota Medan menyampaikan hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan beberapa titik di wilayah Kota Medan terlanda banjir dan beberapa rumah mengalami kerusakan. Informasinya bersama dengan Ilham Daulah. Ilham.
10: Ya, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis 4 Juni 2026 malam tadi menyebabkan sejumlah rumah warga rusak di beberapa titik daerah Kota Medan. Ya, BPBD Pemerintah Kota Medan mencatat ada sebanyak belasan rumah rusak terkena angin kencang. Hal tersebut merupakan hasil monitoring yang dilakukan BPBD Kota Medan pada Jumat 5 Juni 2026. Tidak hanya itu, akibat cuaca ekstrim dan hujan deras serta meluapnya air sungai di beberapa daerah di Kota Medan, malam tadi juga beberapa titik rumah warga juga terkena banjir. Ya, banjir ini terjadi saat hujan deras malam tadi, namun pagi dan sampai siang saat ini banjirnya sudah surut. Ya, operator Polda Sub BPBD Kota Medan Barus kepada RRI mengatakan saat ini banjir sudah mulai surut. Sejumlah warga yang terkena banjir sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian pihaknya dari BPBD juga sudah melakukan pendataan terhadap rumah warga yang rusak akibat angin kencang dan beberapa di daerah yang berada di Kota Medan.
11: Daerah-daerah yang terkena banjir itu daerah-daerah mana aja, Pak?
12: Ya, semalam, Pak. Ketinggian airnya sekitar 80 cm, Pak, untuk diri pemukiman rumah warga, Pak. Nah, warga pun mengungsi di Masjid Mutakin. Akhir-akhirnya yang ruku sama yang di Kepulauan Salah, Pak, ini tadi sudah fungsinya sudah balik ke rumah masing-masing, Pak. Dan air tersurut, Pak.
11: Jadi, Bang, selain itu banjir, kena puting beliung ada?
12: Ada, Pak.
11: Kemudian bantuan apa yang diserahkan dari BPBD ada, Pak?
12: Ada, Pak. Itu yang semalam ada juga seperti selimut, angin. Masih tangga, Pak.
11: Yang terjadi dua hari hujan deras nih, kan?
12: Dua hari, Pak.
11: Ya, terkait terjadi peristiwa ini, pemerintah Kota Medan juga sudah memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana dan membantu warga terkena banjir. Selain itu, saat hujan deras dan angin kencang yang terjadi malam tadi, juga beberapa titik jalan banyak ranting pohon yang tumbang. Kemudian sudah dievakuasi oleh pemerintah setempat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulah, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita ke Toli-Toli. Sebanyak 300 pelajar di Pulau Kabatan Kecamatan Ogo Daide Toli-Toli hingga saat ini belum menerima program MBG. Laporan disampaikan oleh Sardono. Sardono.
13: Baik, Safira, pendengar Pro 3, program makan bergizi gratis atau MBG sebagai program strategis nasional untuk meningkatkan gizi, kecerdasan, dan menekan angka stunting, ini belum dirasakan semua anak-anak di negeri ini. Salah satunya yang berada di Pulau Kabetan, Kecamatan Ugudide, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kepala Desa Kabetan, Ruslan, kepada RRI mengungkapkan bahwa program MBG yang telah berjalan hampir 2 tahun hingga saat ini pelajar di Pulau Kabetan belum tersentuh sama sekali program tersebut, yang tentunya juga sangat dinantikan para pelajar atau anak-anak di pulau yang juga sangat membutuhkan peningkatan gizi untuk tumbuh kembang dan peningkatan kecerdasan. Di mana untuk Pulau Kabetan terdapat sekitar 300 pelajar mulai jenjang SMP, SD, dan PAUD. Dan berikut sedikit petikan wawancara saya bersama Kepala Desa Kabetan.
14: Kalau program ini belum ada masuk di Desa Kabetan, itu belum tersentuh sama sekali Desa Kabetan. Itu tentang program makan bergizi. Ya, itu kurang lebih 300 siswa dari 2 sekolah dasar, 1 SMP, dan 2 PAUD. Ya, harapan masyarakat di pulau itu sangat besar tentang program makan bergizi ini. Karena kita kembali kepada masalah pemerataan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya keadilan di bidang ini.
13: Ya, sementara itu Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolikoli, Diarti, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan hingga saat ini progres program MBG di Kabupaten Tolikoli hampir semua sekolah sudah terpenuhi. Namun demikian, sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan belum tersentuh program MBG tersebut karena salah satunya letak geografis serta sarana yang belum memadai. Namun demikian, berdasarkan koordinasi bersama Badan Gizi Nasional atau BGN untuk wilayah Kabupaten Tolikoli, pelajar yang ada di kepulauan rencananya dalam waktu dekat juga akan dibangunkan dapur SPPG. Dari Kabupaten Tolikoli, Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya mempercepat penurunan kasus stunting. Salah satunya melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting dengan mengoptimalkan peran dan partisipasi dari berbagai sektor. Adam Sutanto menyampaikan laporannya. Adam.
15: Baik, kami sampaikan pemerintah Kabupaten Klaten terus berusaha melakukan penurunan angka stunting yang ada di wilayah tersebut. Tentunya dengan berbagai program yang secara kolaboratif. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KAPI Kabupaten Klaten, Puspa Enggar Hasuti, menyatakan program Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan salah satu program prioritas untuk menggalang berbagai partisipasi dari berbagai pihak melalui kepedulian pencegahan stunting melalui pemberian bantuan keluarga berisiko stunting. Kabupaten Klaten sendiri terus berupaya mempercepat penurunan stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor sehingga diperlukan sinergitas untuk mendukung program tersebut. Demikian Puspa Enggar Hasuti.
16: Tahun lalu terus prosesnya planningnya kalau dibanding dengan tahun lalu ini alhamdulillah ada penurunan. Walaupun memang karena kita berdasarkan EPPGPM ya, jadi kan ini naik turun. Jadi bisa saja sekarang kita 13,39. Bisa saja nanti Mei itu 13,20 gitu. Jadi naik turun. Karena itu berdasarkan EPPGPM, karena EPPGPM berdasarkan hasil timbangan di posyandu setiap bulannya. Kita mengambil data ini kan dari aktivitas posyandu yang ada di desa. Kemudian kalau yang apa namanya, yang kita usahakan salah satunya untuk pencegahan stunting ini atau tadi sasaran kita dan kontrol stunting adalah salah satunya karena dengan efisiensi kita optimalkan dengan program genting. Nah, karena program genting ini mungkin kami sendiri sudah 2025 sudah tercapai cakupan atau target kami, ternyata 2026 ini muncul target lagi sehingga kami perlu koordinasi bersama hari ini.
15: Ia juga mengatakan berdasarkan data yang dimiliki kasus stunting di Klaten sampai April 2026 ini tercatat ada 13,39% atau 7.800-an kasus. Sedangkan kasus tertinggi berada di Kecamatan Bayat dengan jumlah 18,56% dan terendah di Kecamatan Jugonalan yakni 8,3%. Hal yang bersama juga disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten, Fahrani Hamenang Wajar Ismoyo. Kepada wartawan, ia mengatakan gerakan cegah stunting pada hakikatnya merupakan gerakan gotong royong yang melibatkan berbagai pihak, antara lain BUMN, BUMG, termasuk perguruan tinggi. Program tersebut murni menggunakan dana masyarakat dan tidak menggunakan dana APBD. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
18: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
17: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
18: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
17: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
18: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
19: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
20: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggerakkan puluhan fasilitator desa melalui program Beradi Membangu sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Laporannya disampaikan oleh Sofian. Sofian.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggerakkan sedikitnya 50 fasilitator desa melalui program Berani Membangu untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Para fasilitator tersebut ditempatkan di berbagai wilayah yang memiliki angka kemiskinan ekstrim cukup tinggi di daerah itu. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Sulawesi Tengah, Doni Kurnia Bujang, mengatakan pembentukan fasilitator desa dilakukan karena masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Donggala yang mencapai sekitar 45.000 jiwa pada tahun 2025. Angka itu selanjutnya menjadikan Kabupaten Donggala salah satu dari 6 kabupaten yang tingkat kemiskinannya masih di atas rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah. Doni menjelaskan salah satu tugas utama fasilitator adalah melakukan penyesuaian data kemiskinan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang menjadi acuan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Selain itu, untuk memastikan setiap program bantuan dari pemerintah dapat diterima dengan tepat sasaran oleh masyarakat. Berikut pernyataan kutipan dari Sekretaris BAPEDA Sulawesi Tengah, Doni Kurnia Bujang. Adapun untuk para fasilitator tersebut, kata Doni, akan ditempatkan di 50 desa kelurahan pada 5 kecamatan, yakni Banawa, Banawa Tengah, Sindue, Tanantovia, dan Labuan. Sementara untuk masa tugasnya terhitung sejak Mei hingga Desember 2026 dengan pembiayaan bersumber dari APBD Sulawesi Tengah. Doni berharap dengan hadirnya fasilitator ini mampu mewujudkan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Donggala. Sebagai informasi, Kabupaten Donggala menjadi daerah pertama yang dijadikan lokasi pilot project program tersebut sebelum nantinya diterapkan di beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 berjalan tertib, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Anik Hasana menyampaikan laporannya.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan tertib, transparan, dan memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon murid di Jawa Timur. Gubernur Khofifah memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan lancar serta memberikan kemudahan layanan bagi calon murid dan orang tua. Ia menyebut sistem verifikasi yang diterapkan telah diatur secara terjadwal sehingga proses pelayanan berlangsung lebih tertib dan tidak menimbulkan antrian panjang.
4: Kita bisa melihat bahwa ruangan tempat verifikasi cukup longgar, antriannya cukup teratur dan kapasitasnya juga dibatasi, sehingga tidak ada antrian yang tahun lalu saya mendengar ada yang subuh sudah mulai datang ke sekolah yang diharapkan. Tapi kalau ini pertama waktunya cukup panjang, dari tanggal 29 Mei sampai 9 Juni. Kemudian operatornya rata-rata 10 operator, sehingga memungkinkan memberikan layanan lebih banyak calon-calon siswa.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai menerangkan, kuota verifikasi setiap sekolah 200 per hari, di mana pada hari libur dan akhir pekan pelayanan akan tetap berjalan.
5: Kami berharap bahwa yang kemarin tahun lalu ada penumpukan di dalam proses pengambilan PIN, tahun ini alhamdulillah lebih lancar dan banyak longgarnya. Kita sudah berikan kuota setiap hari itu 200 di setiap sekolah. Dan Sabtu Minggu dan bahkan hari libur pun kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3: Tahapan SPMB tahun ajaran 2026-2027 diawali dengan pengambilan PIN secara mandiri oleh calon murid baru pada 29 Mei hingga 9 Juni 2026. Dilanjutkan verifikasi dan validasi data serta dokumen pada 29 Mei hingga 10 Juni 2026. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: SMA Negeri 1 Batang menerapkan sistem nomor antrean untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang selama sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027. Hari Kesianto menyampaikan laporannya.
0: Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB dimulai, ratusan calon siswa mulai memadati SMA Negeri 1 Batang yang menjadi salah satu tujuan melanjutkan jenjang pendidikan. Panitia SPMB menerapkan sistem nomor antrian untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang. Panitia membuka layanan dimulai sejak pagi untuk membantu para calon siswa pengajuan akun sekaligus verifikasi berkas 3 hingga 13 Juni 2026. Kepala SMA Negeri 1 Batang Sugeng menerjunkan petugas untuk membantu para calon siswa melakukan pendaftaran.
6: Kegiatan SPMB itu sudah mulai pagi, teman-teman panitia sudah mulai bekerja. Biar tertib, biar anak-anak tidak banyak antrian, kita membuka nomor antrian, pelayanan.
7: Berapa itu, Pak?
6: Setiap hari kita memberikan nomor antrian sampai 100 pelayanan. Paling murid, masyarakat Batang, tagline dari Bapak Gubernur untuk SPMB itu mengutip Bus Justice. Jadi ikuti prosedur dan langkah-langkah yang sudah dibuatkan oleh panitia dari provinsi.
0: Salah satu calon murid baru, Hasna dari Ujung Negoro, mengaku mendaftar ke SMA 1 sebagai pilihan pertama karena menjadi unggulan bagi sebagian besar masyarakat Batang. Di samping itu, sistem pembelajaran yang terbilang baik karena mampu meluluskan siswa dengan nilai memuaskan.
7: Kamu kira pakai jalur apa ini?
8: Prestasi.
7: Prestasinya apa, Dek?
8: Nilai dong.
7: Nilai rapor atau nilai ujian?
8: Ujian
7: sama. Oh, nilai rapor sama ujian. Kira-kira kamu gimana? Ini kan udah tahu SMA 1 mungkin banyak yang ngincer. Kamu gimana? Persiapan bersaing sama sama gimana?
8: Agak deg-degan.
7: Deg-degannya kenapa?
8: Takut ke pental.
7: Oh, tapi kamu misalnya keterima, kalau nggak keterima gimana?
8: Ya,
7: ada bayangan kemana gitu nggak?
8: SMA 2.
7: Kenapa sih milih yang pertama di sini?
8: Nah, favorit di Batang kan. Jadi bagus sekolahnya.
7: Oke. Harapannya mungkin ini, apa ini?
8: Terima
7: ya? Oke.
0: Perlu diketahui, panitia menyiapkan 4 jalur pendaftaran SPMB, yakni domisili 33%, afirmasi 32%, prestasi 30%, dan mutasi 5%. Sedangkan daya tampung mencapai 324 siswa terbagi dalam 9 rombongan belajar. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP Paulus Thanos. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam?
9: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan bahwa lembaganya yaitu menyambut positif terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang telah menolak permohonan tersangka korupsi elektronik KTP yaitu Paulus Thanos, di mana memang putusan tersebut dinilai Budi menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang. Dan Budi juga mengatakan bahwa putusan tersebut membuka jalan bagi upaya pemerintah untuk bisa kembali memulangkan Paulus Thanos ke Indonesia. Dan selanjutnya KPK juga bisa segera memproses secara hukum Paulus Thanos untuk diminta pertanggungjawaban. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
10: Di Singapura yang menolak permohonan tersangka Paulus Thanos, KPK tentu menyambut positif atas putusan tersebut. Di mana putusan ini merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas yuridiksi dan semakin membuka jalan tentunya bagi percepatan proses ekstradisi yang sedang berlangsung.
9: Dan Budi juga menjelaskan selama ini keberadaan Paulus Thanos di luar negeri menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Dan Paulus diketahui merupakan salah satu tersangka dalam perkara korupsi proyek KTP elektronik yang telah lama berstatus buronan. Dan dalam mengawal proses ekstradisi, KPK terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, aparat penegak hukum terkait, serta otoritas di luar negeri. Sinergi antar negara juga dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan proses ekstradisi berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra memerintahkan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk bersikap kooperatif dalam membantu penyidikan yang dilakukan KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan keimigrasian. Laporan disampaikan oleh Aditya Prabowo. Adit.
11: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya juga ada di kawasan Jakarta Selatan di mana Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memerintahkan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk bersikap kooperatif dalam membantu penyidikan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan keimigrasian. Yusril juga mengatakan pengungkapan kasus yang diduga terjadi pada periode 2023 hingga 2024 tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan seluruh tubuh imigrasi. Menurutnya, masih terdapat berbagai penyimpangan termasuk praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum birokrasi di sejumlah daerah. Berikut keterangannya.
12: Informasi terakhir yang kami terima dari KPK adalah bahwa hasil korupsi yang disidik yang terjadi di jajaran imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan rupanya tidak terbatas hanya tahun 2023-2024 ketika Pak Sudi Kalin menjadi Dirjen Imigrasi, tapi masih terus berlanjut sampai sekarang ketika beliau sudah menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan ini juga melibatkan banyak jajaran birokrasi imigrasi pada tingkat kantor imigrasi Jakarta Barat.
11: Ia juga mengatakan bahwa Yusril meminta kepada Satuan Kerja Imigrasi membuka data dan memberikan informasi secara lengkap yang dibutuhkan oleh penyidik KPK tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ia menegaskan upaya pengusutan kasus tersebut tidak hanya dilakukan terhadap kantor imigrasi Jakarta Barat yang saat ini menjadi fokus penyidikan, tetapi juga perlu diperluas ke unit-unit yang berpotensi memiliki persoalan serupa. Dari Jakarta, di Tia Prabowo RRI, Sembilan Indonesia.
13: Kilas Berita.
14: Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan ekosistem industri olahraga nasional yang berpotensi besar tumbuh dan bersaing di pasar global. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan yang mempertemukan pelaku industri olahraga dengan ekosistem retail nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, industri pakaian, sepatu, dan alat olahraga memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan industri nasional. Permintaan pasar yang terus meningkat menjadi peluang bagi industri olahraga dalam negeri untuk berkembang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Kepastian tersebut didapat di saat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Laporan disampaikan oleh Sugandi. Avandi Sugandi.
15: Iya, Safira dan juga pendengar, nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Begitu pula dengan pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia. Kendati demikian, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah meyakini fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Hal itu mengacu pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% pada kuartal pertama tahun 2026. Kemudian juga inflasi tahunan di Indonesia juga masih terkendali sebesar 2,42%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Jakarta dan berikut penjelasan lengkapnya.
16: Terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah, tapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang bergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat.
15: Ya, benar. Seperti diketahui, untuk nilai tukar rupiah pada sesi perdagangan pagi hari ini itu masih pada kisaran di angka 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat.
16: Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRD Pro 300 Mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mengaktifkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon atau RKKIK sebagai upaya mempercepat pencapaian target iklim nasional. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
17: Iya baik, Safira dan pendengar Pro 3 RRI Bo, memang baru saja nih Kementerian Lingkungan Hidup mengaktifkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim Karbon atau RKKIK. Dan ini memang dilakukan sebagai upaya mempercepat pencapaian target iklim nasional serta implementasi nilai ekonomi karbon atau NEK. Dan Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jubur Hidayat mengatakan bahwa tantangan perubahan iklim memang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata. Dan hal ini dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, hingga generasi muda. Di mana pendengar bahwa RKKIK ini nantinya akan berfungsi sebagai ruang bersama bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan berkonsultasi, berbagi pengalaman, kemudian juga membangun sinergi untuk mendukung pencapaian target iklim Indonesia. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang selain menjadi pusat kolaborasi, RKKIK ini nantinya juga diharapkan menjadi pusat pengetahuan, konsultasi, dan inovasi, salah satunya dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon. Sementara memang tadi juga Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim Ari Sudiyanto menyebut bahwa berdasarkan yang RKKIK ini dioperasikan kembali, yaitu berdasarkan keputusan Menteri LH Kepala BPLH nomor 2211 tahun 2026 yang ditetapkan pada 1 Juni 2026, di mana RKKIK nantinya akan memberikan berbagai layanan mulai dari konsultasi, peningkatan kapasitas, advokasi, hingga pendampingan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Lalu, implementasi nilai ekonomi karbon, sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim, serta sistem registri unit karbon. Dan RKKIK juga ini nantinya akan menghadirkan sejumlah program seperti Pojok Iklim, Climate Clinic, Cengkrama Iklim, National Carbon Forum, dan ini juga nantinya akan memperluas akses informasi serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam aksi iklim nasional. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Utara dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu pendengar, pasca ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup, rehabilitasi tempat pemrosesan akhir atau TPA Basirih Banjarmasin terus dilakukan, salah satunya melalui penghijauan. Laporan disampaikan oleh Juma Muhammad.
18: Wajah baru tempat pemrosesan akhir TPA Basirih di Banjarmasin mulai menunjukkan perubahan signifikan. Hamparan area yang sebelumnya identik dengan tumpukan sampah, kini perlahan menghijau usai dilakukan rehabilitasi dan penutupan sejumlah zona menggunakan tanah merah. Perubahan ini terjadi setelah dilakukan pembenahan besar-besaran oleh pemerintah kota pasca sanksi penyegelan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR pun sempat meninjau langsung kawasan TPA Basirih dan memastikan proses rehabilitasi masih terus berjalan sesuai rekomendasi pemerintah pusat. Menurutnya dari total 22 rekomendasi yang diberikan terkait penanganan TPA Basirih, kini hampir seluruhnya berhasil dipenuhi oleh pemerintah kota. Tersisa tinggal satu lagi yang belum selesai, yakni pemisahan antara air lindi dan air hujan. Ia menjelaskan penyelesaian poin terakhir tersebut menjadi kunci sebelum Pemko kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait status dan pemanfaatan TPA Basirih ke depan.
19: Kemarin dikenakan sanksi dan tentunya masih untuk direhabilitasi ya. Tentunya kita sudah melaksanakan amanah atau undang-undang tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang mana untuk dilakukan tidak melaksanakan dengan open dumping lagi, tapi dengan control and fill ya, atau dengan penutupan dengan tanah merah ya.
18: Di sisi lain, sayangnya sampai saat ini sanksi penyegelan terhadap TPA Basirih belum juga dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana mengungkapkan, Banjarmasin masih memiliki sejumlah catatan penting terkait pengelolaan lingkungan, diantaranya kelengkapan dokumen, optimalisasi sistem IPAL, serta penanganan limpasan air lindi agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Hanifah menegaskan penilaian kementerian kini tidak hanya berdasarkan tampilan fisik semata, tetapi lebih menitikberatkan pada kinerja sistem pengelolaan secara menyeluruh.
20: dari cappingnya kita lihat dari sisi drone, kami lihat juga sudah ini. Teman-teman Gakum masih menunggu beberapa dokumen lagi untuk penyelesaian ini ya, untuk bisa dicabut sanksinya. IPAL-nya mungkin masih akan jadi perhatian, termasuk juga flow ini ya, overflow-nya.
18: Dalam tinjauannya, Yamin bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin juga melakukan penanaman pohon di kawasan TPA Basirih. Raman yang ditanam adalah hasil bentuk ucapan ulang tahun yang diterimanya beberapa waktu lalu, sekaligus simbol komitmen penghijauan lingkungan.
21: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami hadirkan kembali pendengar kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
13: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: ISG kembali tertekan pada jeda siang perdagangan hari ini dan turun lebih dari 2,5% ke level 5.692,15. Lengkapnya bersama dengan Afriani Raspati. Afriani?
22: Ya, Safira dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah tajam pada jeda perdagangan sesi pertama Jumat siang hari ini. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, IHSG turun 147,62 poin atau 2,53% ke level 5.692,15. Padahal, pada awal perdagangan pagi tadi, IHSG sempat bergerak di zona hijau dengan dibuka pada level 5.846,49 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di level 5.860,67. Namun tekanan jual yang masih mendominasi pasar membuat pergerakan indeks berbalik arah dan terus melemah hingga akhir sesi pertama. Tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan bahwa pergerakan IHSG masih akan fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada sesi perdagangan berikutnya. Menurut Pintrako, indeks harga saat ini sedang menguji area support di kisaran 5.700 hingga 5.800. Tekanan terhadap pasar saham domestik dinilai masih dipengaruhi tingginya ketidakpastian ekonomi global yang diperparah berbagai rumor yang beredar di pasar dalam negeri. Kondisi tersebut berdampak pada kepercayaan investor dan mendorong pelaku pasar mengambil langkah yang lebih berhati-hati. Selain itu juga pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian utama pasar, di mana mata uang rupiah bahkan telah menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sentimen lain yang turut dicermati investor adalah pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Pintrako menilai regulasi tersebut akan memperkuat mandat otoritas jasa keuangan, termasuk pengaturan pasar modal, rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia, serta peningkatan integritas transaksi di pasar keuangan nasional. Demikian laporan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Raspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
13: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di bagian itu sendiri.
2: Hari ini saya dengan Pak Wamenhan, kita sedang baru saja melaksanakan penutupan untuk Latarmil, untuk Komcat, Kementerian dan Lembaga gelombang pertama di tahun 2026.
0: DPR akan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional. Menpan RB menegaskan akan menciptakan ASN yang berkarakter dalam melayani masyarakat. PBB memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang terjadi saat ini kian memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. DPR akan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional atau BGN menyusul kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah mantan pejabat BGN. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: DPR RI akan memastikan pengawasan terhadap tata kelola BGN akan diperkuat. Hal ini menyusul kasus hukum yang menjerat sejumlah mantan pejabatnya. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, evaluasi juga akan dilakukan dalam pembahasan program dan anggaran Badan Gizi Nasional ke depannya. Ia menambahkan, DPR saat ini menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
1: Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di bagian itu sendiri.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mengingatkan seluruh pejabat pemerintah untuk menjaga integritas. Menurutnya, para pembantu presiden harus memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saan juga menyayangkan munculnya kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah dalam waktu yang berdekatan. Ia mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
4: Seharusnya para pembantunya itu memegang teguh apa yang menjadi komitmen untuk senantiasa menjaga perilakunya untuk tetap menjaga integritas, kredibilitas, profesionalitasnya sebagai pembantu presiden, baik di kementerian maupun di badan. Jadi sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran, kementerian maupun juga badan dan sebagainya, untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan presiden dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi.
3: Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pejabat BGN sebagai tersangka dugaan korupsi program makan bergizi gratis periode 2025-2026. Ketiganya adalah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta 2 mantan Wakil Kepala BGN, Sonny Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Penyidik menduga para tersangka melakukan penggelembungan anggaran sejumlah pengadaan dalam program tersebut. Dugaan itu mencakup pengadaan motor listrik hingga sepatu. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menpan RB Rini Widiantini dalam penetapan Latsarmil komponen cadangan ASN Kementerian Lembaga menegaskan pihaknya akan menciptakan ASN yang berkarakter dalam melayani masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Diri yang kami hormati, ini melintas di hadapan mimbar kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan pelayanan publik yang jauh lebih baik, salah satunya dengan mengikutsertakan ASN dalam pelatihan dasar militer atau Latsarmil. Menurut Menpan RB Rini Widiatini, hari ini saat menutup penetapan Latsarmil komponen cadangan gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026 di Taxway Eko Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, ASN yang mengikuti Latsar Mil memiliki karakter yang lebih kuat dibandingkan ASN lainnya karena memiliki disiplin yang jauh lebih tinggi.
2: Ya, belum. Aman?
7: Aman.
2: Oke. Okay. Baik, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Pak Wamenhan, kita sedang baru saja melaksanakan penutupan untuk Latsar Mil untuk Komcat Kementerian dan Lembaga gelombang pertama di tahun 2026. Seperti yang tadi saya sampaikan di dalam amanat bahwa ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk membangun ASN yang berkarakter. Jadi ASN itu tidak hanya kompeten dalam hal teknis saja, tetapi tentunya seperti yang saya sampaikan di dalam amanat tadi, dia punya disiplin, punya ketangguhan, punya integritas tentunya dalam membangun semangat pengabdian kepada bangsa. Dan juga nilai-nilai ini tentunya selama pelatihan ini sangat relevan dengan tugas keseharian ASN. Karena ASN tentunya harus disiplin di dalam bekerja, kemudian juga dia harus bertanggung jawab di dalam mengemban tugas.
6: Lebih lanjut, Menpan RB Rini Widiatini mengatakan Komcat gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026 adalah gabungan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Para ASN dapat berkolaborasi dengan ASN lainnya dalam mencapai tujuan bersama untuk melayani publik, bangsa, dan negara. Dari Taxway Eko Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Banjarmasin kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek SEO server di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Konkretnya ya karena dia PPK.
9: Oh, bertanggung jawab ini Bang Mas.
8: Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan.
10: Dengan menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tangan yang diborgol, AB yang pernah menjabat sebagai sekretaris sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin di penghujung

0: di tahun 2024. Dan tentunya rekan-rekan media sudah tahu itu permasalahan perkaranya, dan itu bagian dari tupoksi dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan keuangan. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa dilakukan tanggungjawabkan nanti persidangan.
1: Berdasarkan hasil penyidikan, AB ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memiliki peran penting dalam proses pengadaan saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen pada tahun 2024 lalu. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Mirzantio Hernanda mengungkapkan pada periode tersebut, tersangka AB bertanggung jawab mengeluarkan anggaran sekitar 600 juta rupiah. Nilai tersebut merupakan bagian dari total kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024.
2: Konkretnya ya karena dia PPK.
3: Oh, bertanggung jawab ini Bang Mas?
2: Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan ini, dia juga dalam proses pencairan juga dia melakukan, sehingga uang negara bisa keluar yang tidak sesuai dengan penggunaannya, sehingga ada kerugian negara di situ. Karena rentang waktu yang sedikit dan juga. Nah, kalau kemarin kan ada sudah beberapa yang kita tersangka kemarin itu berkaitan dengan ada yang di 2021, ada yang 2022, ada 2023, dan yang ini khusus 2024 yang di bulan Oktober sampai dengan akhir.
1: Dengan penetapan ini, tersangka AB resmi menyusul 3 tersangka lain yang sudah lebih dulu diamankan oleh pihak Kejari Banjarmasin. Ketiga tersangka tersebut adalah TAN, selaku penyedia jasa dari pihak swasta, IQ, selaku mantan kepala bidang sekolah dasar, serta N, selaku mantan kepala dinas pendidikan Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi haji dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh mendapatkan apresiasi dari Jemaah Haji khusus atas kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam dari Tanah Suci. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas RI diapresiasi Jemaah Haji khusus atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Kebijakan Kemenhas dalam istitoha kesehatan, visa dan nusyuk diapresiasi berbagai pihak, termasuk otoritas Arab Saudi dan Jemaah Haji Indonesia. Manajemen penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dari Marco Tour and Travel Ali Akbar memberikan apresiasi kepada Kemenhas yang dalam penyelenggaraan haji berjalan lancar dan sukses. Jemaah merasakan dampak positif diantaranya adalah sebelum pemberangkatan di screening istitoha kesehatan dan antrean yang adil. Ditambahkan Ali Akbar terkait puncak haji Al-Musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina sudah sangat baik. Dan sebelum pemberangkatan, jemaah haji sudah mendapatkan kartu nusuk sehingga memudahkan ketika berada di Masjidil Haram dan ketika puncak haji di Al-Musna. Berikut keterangan dari manajemen penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK dari Marco Tour and Travel Ali Akbar.
7: Pada pelaksanaan haji di tahun ini, Masya Allah, berjalan dengan lancar dan sukses. Dari sisi kebijakan, Kementerian Haji memberikan banyak hal positif ya, kebijakan terbaru yang sangat positif diapresiasi oleh kami dan jamaah tentunya merasakan dampak positifnya. Yang pertama adalah kebijakan istitoa sebelum pelunasan. Itu juga menjadi hal yang ternyata kami merasakan dampaknya saat pelaksanaan haji. Jamaah-jamaah yang berangkat haji, alhamdulillah jamaah yang sudah secara baik terscreening kesehatannya dalam kondisi sehat, kemudian setelahnya baru melakukan pelunasan, sehingga yang berangkat haji tahun ini memang jamaah yang betul-betul istitoa secara kesehatan fisiknya gitu. Kemudian kebijakan antrian yang adil ya. Jadi memang sesuai dengan urut kami sendiri ada melakukan sekitar 2 atau 3 kali pelunasan. Jadi di awal Kementerian Haji memberikan daftar jamaah yang urut porsi, kemudian

0: cadangan. Kemudian setelah selesai fase pertama, ada fase kedua. Artinya ketika cadangan kemudian urut porsi tidak melunasi atau tidak istitoa, maka otomatis yang di bawahnya akan naik. Jadi alhamdulillah ada jamaah yang seharusnya berangkat di tahun 2027 atau 2028 mungkin ya, yang mungkin kita ketahui, itu otomatis bisa naik maju di tahun 2026.
1: Saya mendengar lebih lanjut Ali Akbar mengatakan secara umum jemaah haji memberikan apresiasi dan bahagia dalam pelaksanaan haji tahun 2026. Jemaah haji merasa nyaman dan bahagia bisa menyelesaikan rangkaian haji secara mudah dan lancar. Untuk dam haji, kata Ali, jemaah haji khusus yang melaksanakan haji tamatu dengan adanya dam haji yang dikelola ADAHI sangat memudahkan jemaah haji khusus tersebut. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Sumatera Utara sudah pulang ke tanah air, di mana saat ini sudah memasuki kloter 3 yang tiba di Asrama Haji Medan. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Ilham Daulay dari Medan. Ilham?
3: Ya baik, jemaah haji asal Sumatera Utara sudah mulai pulang ke tanah air. Kepulangan jemaah haji asal Sumatera Utara sampai saat ini sudah memasuki kloter 3. Kloter pertama dimulai pada Selasa kemarin. Berdasarkan data PPIH Embarkasi Medan, jemaah haji kloter 1 sampai tiba di kota Medan diarahkan menuju Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penerimaan. Selain itu, menerima edukasi dan pemantauan tentang kesehatan kepada para jemaah haji. Dimulai pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 4.35 waktu Indonesia Barat, kloter 1 Embarkasi Medan tiba di tanah air. Sebanyak 300 jemaah haji asal Medan dan Binjai pulang dengan sehat dan selamat. Pesawat yang membawa jemaah haji kloter 1 mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 4.35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya para jemaah diarahkan menuju Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penerimaan yang berlangsung sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Sementara kepulangan kloter 1 di Embarkasi Medan berjumlah 360 orang, terdiri atas 223 jemaah asal kota Binjai, 131 jemaah asal kota Medan, serta 6 orang petugas haji yang mendampingi selama perjalanan ibadah haji. Ya, sementara kepulangan kloter 2 di Embarkasi Medan tiba di kota Medan pada Rabu 3 Juni 2026. Kloter 2 di Embarkasi Medan merupakan jemaah asal Kabupaten Langkat yang berjumlah 358 orang dari total 360, terdiri dari jemaah dari petugas. Satu jemaah wafat di Tanah Suci dan satu jemaah masih menjalani perawatan sehingga belum dapat kembali bersama rombongan. Sedangkan kloter 3 di Embarkasi Medan pada Kamis 4 Juni 2026 tiba di Asrama Haji Medan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 359 jemaah haji dan petugas kembali pulang ke tanah air. Dari total 360 orang, satu orang kloter Embarkasi Medan saat ini mengalami sakit yang berada di Tanah Suci. Sedangkan kloter 3 Embarkasi Medan KNO menumpang pesawat Garuda Indonesia 3403 landing di Kuala Namu Internasional tiba di Asrama Haji Medan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, sedangkan jemaah haji kloter 3 tersebut berasal dari Kota Medan, Pematang Siantar, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Mandailing Natal, dan Simalungun. Sedangkan untuk kepulangan jemaah haji selanjutnya menunggu kloter 4 yang dijadwalkan pada hari ini dan tiba di Kota Medan pada sore nanti. Jemaah haji kloter 4 berasal jemaah haji asal Batubara, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Langkat, Dairi, Karo, serta Gunung Sitoli. Ya, dari Medan Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah haji kloter 5 di Embarkasi Makassar dijemput langsung oleh keluarganya di Asrama Haji Sudiang Makassar. Syarifuddin menyampaikan laporannya secara langsung dari Makassar. Syarifuddin.
4: Baik. Jemaah haji kloter 5 Embarkasi Makassar asal Kabupaten Goa yang tiba di Asrama Haji Sudiang setelah turun dari pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin pukul 8 pagi tadi dijemput langsung keluarganya di asrama haji. Jemaah haji kloter 5 tersebut berjumlah 386 tiba di tanah air karena satu orang jemaah wafat di Madinah, Tanah Suci, sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji. Kepala Kementerian Haji Kabupaten Goa, Haji Alim Bahri mengatakan, jemaah haji Kabupaten Goa, Kloter 5, tiba di tanah air dengan selamat dan semuanya sehat. Jemaah haji Kloter 5 dibawa ke Asrama Haji Sudiang Makassar untuk menjalani proses penerimaan di Aula Arafah oleh PPIH Embarkasi Makassar, kemudian menyerahkan kepada Bupati Goa. Seluruh jemaah haji dipertemukan dengan keluarganya yang menjemput setelah dibagikan stiker kendaraan untuk satu mobil masuk ring 2 asrama haji untuk diantar langsung ke rumahnya alamat setempat tinggal jemaah. Disebutkan Alim Bahri dalam wawancara kami.
5: Kesiapan PPIH Kabupaten Goa penerimaan jemaah haji.
6: Alhamdulillah, untuk Kabupaten Goa, kloter 5 ini pertama sebagai kloter dari Kabupaten Goa. Semua jemaah kita dalam kondisi sehat dan
5: keseluruhan ini jemaah tak mau dijemput di sini atau ada proses dari sini ke Kabupaten?
6: Kami terima secara resmi di aula penyambutan dan untuk kemudian kami arahkan untuk bertemu masing-masing dengan keluarga yang telah siap menjemput sejak semalam.
5: Iya, bagaimana prosesnya keluarganya masuk di jemaah di asrama haji ini untuk menjemput lagi?
6: Setiap mobil kami beri stiker penjemputan yang sekali pakai.
4: Dan jemaah haji dari daerah Sulawesi Selatan, 5 kloter pemulangan masih banyak yang bergaya glamor. Alim Bahri mengatakan telah berpesan kepada seluruh jemaah haji asal Kabupaten Goa agar fokus lebih meningkatkan akhlak dan memperbanyak ibadah sepulang dari tanah suci dan mengurangi gaya hidup yang terkesan mewah agar memberikan contoh kepada masyarakat lainnya hidup dengan kesederhanaan. Namun jemaah haji kloter 5 juga masih kebanyakan bergaya glamor. Dari Embarkasi Makassar, Saripudin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang terjadi saat ini kian memburuk. Juru bicara PBB, Stephanie Dujarric, menyebut krisis energi di Kuba sangat berdampak terhadap sejumlah layanan penting, termasuk perawatan kesehatan, produksi pangan, dan operasi bantuan kemanusiaan. Beralih ke informasi olahraga, pendengar kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan Indonesia Open 2026 babak perempat final yang digelar di Istora Senayan Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung oleh Nurdian Syakrisna dari Senayan Jakarta. Nono.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, hari keempat babak perempat final Indonesia Open 2026 telah berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. 7 wakil tuan rumah siap bertanding di babak ini. Dengan satu wakil Indonesia sudah tampil tadi pagi, yaitu Putri Kusuma Wardani. Putri Kusuma Wardani atau biasa disapa Putri KW, sayangnya kalah dari unggulan nomor 4 dunia Chen Yufei secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 22-20. Putri sebenarnya punya peluang untuk menang saat unggul jauh di poin 17-9 di game kedua. Namun yang terjadi justru Chen mengambil alih kontrol permainan dan dapat menekat hingga 16-18 di mana Chen Yufei menceploskan hingga 7 poin secara beruntun. Dan bahkan saat kedudukan setting atau 20-20, Chen justru tampil lebih tenang dan akhirnya mampu merebut game kedua sekaligus mengamankan tiket menuju semifinal. Kendati demikian, pendengar, setidaknya Indonesia sudah memastikan satu sektor yang akan tampil di Indonesia, di semifinal besok, yakni datang dari sektor ganda putri, di mana Rachel Alicia Ross, Febi Stianingrum akan menghadapi rekan senegaranya, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari yang dijadwalkan berlangsung sore nanti. Sementara untuk wakil Indonesia lainnya yang akan bertanding sebentar lagi pada pukul 13.30, yakni Raimon Indra Nicholas Joaquin menghadapi wakil Jepang Yugo Kobayashi Takuro Hoki sebagai laga pembuka sektor ganda putra. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan langsung jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politon Indonesia. Anda juga bisa datang menonton dan mendukung para atlet Indonesia langsung di Istora Senayan Jakarta dengan harga tertinggi di hari ini, yaitu Rp500.000 untuk kategori 1, Rp250.000 untuk kategori 2, dan Rp150.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menegaskan seni rupa memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Menurutnya, seni rupa juga merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widiansanti menekankan pentingnya data akurat bagi pembangunan. Data tersebut diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperketat sistem pengawasan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026 setelah temuan pelanggaran pada pelaksanaan sebelumnya. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan integritas menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan OSN 2026. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Selamat siang pendengar Pro 3 RRI, masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang. Kami akan hadirkan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengar Anda. Dan setiap perbincangan Anda bisa bergabung untuk menyampaikan komentar ataupun pendapat, silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Atau Anda juga mungkin punya informasi ataupun bisa menyampaikan komentar-komentar terkait dengan perbincangan kami pada siang hingga sore nanti, silakan kirimkan di 081 399 399 888.

0: Kali ini kami akan ajak Anda kembali untuk menyimak laporan dari reporter kami. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO menyatakan geliat koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak mengancam bisnis retail modern. Selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Rain. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar di mana Anda berada. Saat ini saya berada di bilangan Alam Putra, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO menilai keberadaan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih tidak akan berdampak terhadap bisnis retail modern. Pasalnya, dari kedua hal tersebut berbeda segmentasi. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Solihin, mengatakan pelaku usaha retail saat ini lebih fokus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan dibandingkan mengkhawatirkan persaingan dengan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Strategi utama perusahaan saat ini adalah memperkuat layanan melalui kanal offline maupun online. Solihin juga mengaku APRINDO maupun pelaku retail modern tidak melihat koperasi desa atau kelurahan merah putih sebagai ancaman bisnis bagi retail modern saat ini. Solihin menyatakan terbuka terhadap peluang kerja sama antara retail modern dan koperasi desa atau kelurahan.
2: Segmennya beda. Kita lebih fokus terhadap peningkatan pelayanan.
3: Oke. Okay. Kalau ada beberapa pemerintah daerah mengubah
2: aturan. Kenapa sih emangnya?
1: Ini agak beda ya. Diketahui retail modern menghormati dan patuh terhadap kebijakan pemerintah terkait pengembangan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Terlebih salah satu program Presiden Prabowo Subianto ini tidak akan mengganggu dan juga menyasar segmentasi pasar yang berbeda. Direktur Corporate Legal and Offline MIDI, Afid Meili, menyatakan setiap pelaku usaha retail memiliki model bisnis, segmentasi konsumen dan target pasar yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Penyidik KPK dikabarkan akan melakukan penggeledahan di rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi Pemasyarakatan, Silmi Karim, di Jalan Brawijaya 3, Kebayoran Baru. Selengkapnya bersama dengan Yorika Fitri. Yorika?
4: Ya, Safira, saat ini saya berada di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana rencananya penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini akan melakukan penggeledahan di rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan oleh pihak KPK terkait dengan kasus pemerasan dan juga gratifikasi di Imigrasi Jakarta. Dan saat ini dari pantauan kami, rumah berlantai 2 dan berpagar berwarna hitam ini masih terlihat sepi, belum terlihat adanya tanda-tanda penyidik KPK tiba. Sementara itu awak media sudah terlihat cukup banyak berada di depan rumah dari mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Sementara rencananya memang terkait dengan kasus yang menimpa Silmi, penyidik KPK akan melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Dan saat ini tidak terlihat pengamanan di rumah atau di dalam rumah dari Silmi Karim. Hanya beberapa penjaga saja yang terlihat berada di pos di dalam rumah Silmi Karim ini. Sementara itu tidak ada pengamanan juga dari aparat kepolisian dan situasi arus lalu lintas di Jalan Brawijaya 3. Kebayoran Baru ini terpantau cukup ramai lancar, hanya beberapa kendaraan dan masyarakat saja yang terlihat berhenti dan mereka sempat menanyakan kepada para awak media terkait dengan keberadaan rumah dari Silmi Karim di kawasan Brawijaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari Jalan Brawijaya Kebayoran Baru, Yorika Fitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya pendengar, saksi Antonius Hidahuruk mengaku membawa dan menyimpan uang titipan dari Blu-ray untuk diberikan kepada pejabat Ditjen Bea dan Cukai. Hal tersebut disampaikannya dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Informasinya bersama dengan Isnen Suhanda. Suhanda.
5: Safira dan pendengar Putihkan dimanapun Anda berada, kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap yang melibatkan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan terdakwa pimpinan dari Blu-ray, John Prince, dan kawan-kawan. Dalam persidangan hari ini dihadirkan saksi yang merupakan pemegang kunci ataupun penyerahan uang yang diberikan amanat dari PT Blu-ray untuk menyerahkan uang kepada para pejabat Ditjen Bea dan Cukai. Uang suap itu sebesar 61 miliar lebih yang dibungkus ataupun dikemas dalam dua kantong belanja ataupun shopping bag dengan mata uang dolar Amerika dan juga mata uang dolar Singapura. Uang tersebut disimpan di dalam apartemen di kawasan Mall of Indonesia dan uang tersebut rencananya akan diberikan ataupun dibagikan kepada para pimpinan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berikut pernyataan saksi Antonius di hadapan persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
6: Keluar dari Pemerintah di Pemerintah lalu itu ada ke Sipir yang juga pulang. Saksi yang saksi yang pulang oke, kalau dan saya bawa di bawah kemana-mana. Wah, itu lihat ya, kan penyampainya uang kalau tahu lah. Waktu itu dilihat ke dikas. Shopping bag seperti apa?
5: Sofira dan Tengah Putih, jadi mana dari kakaknya dapat dilaporkan pula bahwa uang-uang tersebut dibagikan kepada 8 orang pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan salah satunya merupakan pejabat tertinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menerima uang sekitar 218.000 dalam 218.000 dolar Singapura. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Hussein Suhanda, Pro3 RRI News Mudara untuk Indonesia.

0: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mengedepankan pendekatan persuasif dalam menertibkan kendaraan yang melanggar aturan parkir. Informasinya bersama dengan Nuria Novasari.
1: Kita di Kota Bandar Lampung masih bersikap persuasif.
2: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung terus melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir tidak sesuai aturan dan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Penertiban dilakukan di sejumlah titik yang kerap menjadi lokasi pelanggaran, terutama kawasan dengan aktivitas kendaraan yang cukup padat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, mengatakan pihaknya masih memprioritaskan pendekatan persuasif melalui pembinaan dan pemberian teguran kepada para pelanggar. Menurutnya, langkah tersebut dipilih karena dinilai masih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dan parkir. Meski demikian, Dishub tidak menutup kemungkinan penerapan sanksi yang lebih tegas apabila pelanggaran parkir terus terjadi dan menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan lainnya. Sanksi yang dimaksud berupa penggembokan atau penguncian roda kendaraan sebagai bentuk efek jera bagi pelanggar yang mengabaikan aturan yang berlaku. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, mengatakan saat ini penertiban masih dilakukan melalui pembinaan dan teguran, meskipun aturan mengenai sanksi penggembokan roda sebenarnya telah tersedia.
1: Kita borgol ya bahasanya, kita borgol, kita rantai atau kita impresikan itu memang ada. Tetapi sejauh ini kita di Kota Bandar Lampung masih bersikap persuasif ya. Masih penindakan-penindakan tetapi dengan teguran-teguran.
2: Sokrat menjelaskan penerapan sanksi yang lebih tegas akan menjadi pertimbangan apabila tingkat pelanggaran dinilai semakin mengganggu ketertiban dan keselamatan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Warga Bandar Lampung Dina menilai langkah Dinas Perhubungan yang mengedepankan pendekatan persuasif cukup tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan parkir. Mereka menilai teguran dan pembinaan dapat menjadi sarana edukasi sebelum penerapan sanksi yang lebih tegas.
3: Ya, saya sih setuju ya kalau Dishub masih mengutamakan teguran dulu, soalnya kan kadang ada tuh pengendara yang parkir sembarangan karena emang gak tahu atau lagi dalam kondisi yang terburu-buru gitu. Nah, dengan diberi peringatan itu kan masyarakat bisa lebih paham sama aturannya tanpa langsung dikenai sanksi gitu.
2: Dina juga berharap penertiban dilakukan secara konsisten terutama di kawasan yang kerap mengalami kemacetan akibat kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Menurutnya sanksi tetap diperlukan bagi pelanggar yang berulang agar tercipta efek jera dan ketertiban lalu lintas dapat terjaga. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung berharap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan parkir sehingga kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan dapat terus terjaga. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak bencana alam di Sumatera Utara. Sebanyak 99 dari total 274 titik terdampak ditargetkan selesai ditangani pada tahun 2026 ini. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan percepatan penanganan dilakukan untuk memastikan konektivitas wilayah terdampak tetap terjaga. Menurutnya, akses jalan dan jembatan menjadi faktor penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pemulihan ekonomi pasca bencana. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
7: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami undang Anda pendengar untuk bergabung dalam sesi Warga Bicara. Silakan sampaikan bagaimana informasi di wilayah Anda terkait dengan cuaca, harga bahan pokok, ataupun peristiwa yang terjadi di wilayah Anda. Silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Atau Anda juga bisa menyampaikan pendapat ataupun komentar, silakan di WhatsApp kami 081399399888. Ya, memang harga sejumlah komoditas pangan di beberapa pasar di Jakarta terpantau masih mahal usai Idul Adha 2026. Salah satunya cabai-cabaian, di mana cabai rawit merah menembus Rp100.000 per kilogram. Ini juga mengacu laman sistem pemantauan pasar dan juga kebutuhan pokok SP2KP, di mana harga rata-rata nasional cabai rawit merah adalah Rp68.883 per kilogram pada Rabu kemarin, dengan harga acuan yang dipakai pemerintah adalah Rp57.000 per kilogram. Sementara harga rata-rata nasional cabai merah keriting adalah Rp50.984 per kilogram, dengan HA yang dipakai pemerintah adalah Rp55.000 per kilogram. Dan berdasarkan pantauan di lapangan, pada 4 Juni harga cabai rawit merah ini dijual Rp100.000. Ini ditemukan di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, di mana dari semula Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, cabai merah keriting dibanderol seharga Rp80.000 yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Bagaimana di wilayah Anda? Silakan 0213523172, 0213844545.

0: kami hadirkan kembali informasi dari reporter kami. Pengelolaan sampah di Provinsi Jambi saat ini masih menghadapi kendala. Di antaranya perubahan perilaku masyarakat yang masih menjadi tantangan utama. Tati Wijaya menyampaikan laporannya.
1: Pengelolaan sampah di Provinsi Jambi dinilai mulai menunjukkan perkembangan positif, khususnya di Kota Jambi yang saat ini menjadi salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan. Namun, perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat. Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syah mengatakan, persoalan sampah saat ini bukan hanya terjadi di Jambi, melainkan hampir di seluruh daerah. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pola angkut buang mulai menghadapi keterbatasan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat. Kemampuan mengangkut sampah yang tidak seimbang dengan volume yang dihasilkan akan memunculkan penumpukan sampah. Rudi menilai Kota Jambi sudah berada di jalur yang tepat dengan sejumlah program pengelolaan sampah yang sedang dijalankan, termasuk rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Namun, ia mengingatkan bahwa solusi teknologi tidak akan cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam mengurangi produksi sampah dan membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
2: Dari semua kabupaten kota, justru Kota Jambi ini yang cukup baik karena memang sedang ada beberapa program yang dimulai untuk mengelola sampah secara berkelanjutan.
1: Sementara itu, rencana Pemkot Jambi untuk mengolah sampah di TPA Talangkulo menjadi energi listrik sebagai upaya pengelolaan sampah berkelanjutan mendapat dukungan dari pihak Dewan. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfarelli, mengatakan persoalan sampah saat ini telah menjadi tantangan serius sehingga diperlukan langkah-langkah inovatif untuk mengubah sampah yang selama ini dianggap sebagai masalah menjadi sumber daya yang bermanfaat.
3: Mengolah sampah yang tadi tidak produktif ini akan menjadi sumber energi. Ini merupakan terobosan yang baru. Masyarakat kan selama ini banyak mendapatkan keluhan terkait dengan sampah. Ini solusi yang baik, jadi sampah-sampahnya di TPA ini akan diproduksi menjadi energi listrik.
1: Ditambahkannya kehadiran program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan energi bagi masyarakat. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah ada pendengar yang bergabung di Warga Bicara siang ini, ada Pak Samsul di Tekengon. Saya sapa Pak Samsul, selamat siang.
4: Ya, selamat siang kalau Mbak Sabila ya.
0: Iya, ada informasi apa Pak di Tekengon?
4: Di Tekengon kami sejak rencana kemarin kami serba kekurangan di sini.
0: Oke, kemarin Pak Samsul ikut ini apa terdampak juga dari bencana ya?
4: Ya, kami di Aceh Tengah luar biasa.
0: Oke, bagaimana situasinya sekarang Pak?
4: Sampai sekarang jalan lintas untuk pemasok bahan ke Tekengon seperti dibiarkan, jadi nggak dikerjain, dibiarkan begitu saja sehingga sekarang alhamdulillah masyarakat sudah turun tangan,
0: gotong royong ya,
4: bergotong royong mengutip biaya untuk minyak, alat berat pun disewa sendiri oleh masyarakat.
0: Sudah ada komunikasi belum dengan pemerintah setempat Pak, mungkin dari lurah, camat, seperti apa?
4: Kalau dari camat memang dia kayak nggak ada hubungan dengan yang memegang ini kan Pak Tito Karnavian.
0: Okay.
4: Tetapi sampai saat ini kami seperti dibiarkan begitu saja.
0: Artinya masih banyak membutuhkan bantuan ya di wilayah Tekengon. Kalau ya, untuk kebutuhan makan seperti apa Pak di sana? Bahan
4: kebutuhan,
0: pokok.
4: Kebutuhan barang pokok ada, tetapi harganya mahal karena diangkut dengan armada yang sangat kecil mengingat jalan yang putus.
0: Akses jalannya masih belum belum bisa dipulihkan ya?
4: Belum. Padahal jalan ini jalan penghubung antar kabupaten provinsi.
0: Baik. Semoga dengan penyampaian ini ada yang mendengar ya Pak, sehingga akses jalan di sana segera diperbaiki ya Pak Samsul. Ya.
4: Yang paling dibutuhkan masyarakat jalan.
0: Ya, baik. Untuk mobilitas masyarakat ya, untuk berpindah satu tempat ke tempat lain. Baik, kami doakan semoga segera pulih di wilayah Tekengon ya, Pak Samsul. Terima kasih atas informasinya. Selamat siang. Ya. Pendengar, kita akan jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Taufanto memastikan pihaknya siap menggelar program latihan dasar militer atau Latsarmil gelombang kedua untuk 2.300 aparatur sipil negara ASN yang akan menjadi komponen cadangan atau Komcat. Doni menjelaskan pihaknya membuka kuota lebih besar untuk memenuhi target jumlah ASN Komcat tahun ini, yakni sebanyak 4.000. Sama seperti Latsarmil gelombang sebelumnya, materi yang diajarkan mulai dari pelatihan dasar seperti praktik menembak, simulasi operasi militer, hingga materi secara teori di bidang nasionalisme dan kedisiplinan. Pendengar, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru saja tiba di rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Baru untuk melakukan penggeledahan. Selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri. Yorike.
1: Ya, Safira, beberapa saat yang lalu penyidik KPK sebanyak 3 orang baru saja tiba di kediaman atau rumah dari mantan Wakil Menteri Imipas Silmi Karim di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari pantauan kami, 3 buah kendaraan berwarna hitam langsung masuk ke dalam garasi atau halaman rumah Silmi Karim, dan dari pantauan kami pula sekitar 3 orang dengan menggunakan rompi KPK langsung memasuki ke dalam rumah Silmi Karim dan belum memberikan keterangan apapun oleh awak media. Sementara satu kompi pasukan Brimob saat ini melakukan penjagaan dan pengamanan di depan rumah Silmi Karim, dan hingga saat ini juga belum ada keterangan resmi dari penyidik KPK terkait dengan penggeledahan tersebut. Sementara situasi arus lalu lintas saat ini terlihat tersendat karena banyak sekali masyarakat yang berhenti tepat di depan rumah Silmi Karim. Dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Dewan Perwakilan Rakyat DPR Amerika Serikat menyetujui rancangan Undang-Undang RUU mengenai bantuan untuk Ukraina dan sanksi terhadap Rusia berdasarkan hasil pemungutan suara. RUU tersebut menetapkan pembentukan dana pemulihan Ukraina, serta memperbarui kewenangan Presiden untuk meminjamkan atau menyewakan aset pertahanan kepada Ukraina dan negara-negara Eropa Timur. RUU itu juga memberi wewenang kepada Presiden Amerika Serikat untuk mengevaluasi situasi hubungan Rusia-Ukraina dan mengambil langkah-langkah pembatasan termasuk sanksi, pembekuan aset, dan bea ekspor tambahan. Berita olahraga, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani terhenti di babak perempat final Indonesia Open 2026 setelah mengakui ketangguhan Chen Yufei 2 game langsung 13-21, 20-22 pada pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta hari ini. Putri mengaku bahwa Chen Yufei mempunyai permainan yang solid dan bisa terus tetap fokus serta tenang ketika memasuki momen-momen krusial. Dengan kekalahan ini, maka memperpanjang catatan negatif Putri kala bertemu dengan peraih medali emas Olimpiade 2020 tersebut.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad, mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana! Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba. Aduh, salah. Black Stars masuknya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
2: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
1: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya. Iya. Jadi penentu penting.

0: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur Mister dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
1: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
0: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pihaknya menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga momentum pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak bencana alam di Sumatera Utara. Sebanyak 99 dari total 274 titik terdampak ditargetkan selesai ditangani pada tahun 2026. Pemerintahan Donald Trump mengusulkan tarif baru yang luas terhadap 60 mitra dagang Amerika Serikat, termasuk Indonesia. Kebijakan ini merupakan upaya terbaru untuk menerapkan kembali tarif yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat siang pendengar, seperti biasa di hari Jumat kami akan hadirkan kembali program Pro 3 bersama TNI, TNI Menyapa. Kali ini dengan tema mewujudkan prajurit TNI yang responsif, profesional, dan tangguh dalam penegakan hukum. Selamat mendengarkan.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. TNI Menyapa, program inspiratif, mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas serta seluruh masyarakat pendengar setia

Programa 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air, pada sesi Inspiring kali ini, kami akan mengajak Anda menyimak sejumlah kegiatan penting yang mencerminkan semangat profesionalisme, regenerasi kepemimpinan, serta penguatan pembinaan hukum di lingkungan TNI. Diawali dengan kegiatan penyerahan jabatan Kepala Auditorat Militer 209 Semarang, sebuah momentum strategis dalam proses kaderisasi dan kesinambungan kepemimpinan yang diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi auditorat militer sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI. Selanjutnya kami akan mengulas mengenai kunjungan kerja Kepala Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia TNI, yakni Laksamana Muda TNI Farid Ma'ruf SHMH ke Auditorat Militer 103 Pekanbaru. Hal itu dilakukan guna meningkatkan kinerja dan menjaga kesinambungan pembinaan hukum di lingkungan TNI. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah hingga Bumi Melayu Lancang Kuning, Provinsi Riau, berbagai langkah pembinaan dan penguatan institusi terus dilakukan TNI demi menghadirkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika tugas ke depan. Semua itu akan kami ulas dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi, bersama Rani Indira.

Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dimanapun Anda berada dan pendengar RRI di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam Inspiring edisi hari ini. Pada kesempatan siang hari ini kami akan mengulas kegiatan penyerahan jabatan Kaotmil 209 Semarang yang dilanjutkan dengan kunjungan kerja Kababinkum dan HAM TNI ke Otmil 103 Pekanbaru di Bumi Melayu Lancang Kuning.

Pendengar dan prajurit TNI, Kepala Badan Pembinaan Hukum dan HAM TNI, Laksamana Muda TNI Farid Ma'ruf SHMH, memimpin acara penyerahan jabatan Kaotmil 209 Semarang dari Kolonel Kum Andi Hermanto SH yang akan memasuki masa purna tugas. Kegiatan berlangsung di Aula Babinkum dan HAM TNI Cilangkap. Dalam sambutannya, Kababinkum dan HAM TNI menegaskan bahwa Babinkum dan HAM TNI memiliki peran strategis dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, serta mendukung terwujudnya organisasi TNI yang profesional, modern, dan berintegritas. Karena itu, sinergi, soliditas, dan kerjasama yang harmonis antar personil menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Babinkum dan HAM TNI serta para pejabat auditorat militer terkait. Pendengar dan prajurit TNI, usai kegiatan di Jakarta, Kababinkum dan HAM TNI melanjutkan kunjungan kerja ke Otmil 103 Pekanbaru. Kedatangannya disambut hangat dengan tarian adat Melayu serta prosesi pengalungan selendang mayang Melayu sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan secara adat. Dalam kunjungan tersebut, Kababinkum dan HAM TNI meninjau kesiapan satuan dan proses penyelesaian perkara, sekaligus memberikan pembinaan personel serta perhatian terhadap pengembangan karir dan pendidikan prajurit. Pendengar dan prajurit TNI, kunjungan kerja ini juga dihadiri Kakumdam 19 Tuanku Tambusai Letkol CHKR Gustaman SHMH. Kegiatan diakhiri dengan ramah tamah dan pertukaran cenderamata sebagai simbol sinergi dan kebersamaan antar satuan. Setelah dari Pekanbaru, Kababinkum dan HAM TNI melanjutkan perjalanan ke Batam dan Tanjung Pinang untuk melaksanakan kunjungan kehormatan dan pengecekan fasilitas UPT Tanjung Pinang. Rekan-rekan prajurit dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian informasi tentang penyerahan jabatan Kaotmil 209 Semarang dan kunjungan kerja Kababinkum dan HAM TNI ke Otmil 103 Pekanbaru. Semoga menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, pengabdian, dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat siang, kita jumpa lagi dalam Inspiring TNI Menyapa pekan depan.

Pendengar setia TNI menyapa. Penegakan hukum di lingkungan TNI merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga disiplin, profesionalisme, dan kehormatan prajurit. Di tengah dinamika tugas yang semakin kompleks, setiap prajurit dituntut tidak hanya memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menjalankan tugas negara, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang kuat sebagai landasan dalam setiap tindakan dan pengabdian. Pembinaan hukum yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam membentuk karakter prajurit yang responsif terhadap perkembangan zaman, profesional dalam menjalankan tugas, serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Melalui pemahaman hukum yang baik, diharapkan terwujud prajurit TNI yang senantiasa menjunjung tinggi aturan, disiplin, dan memiliki nilai-nilai keadilan. Untuk membahas lebih dalam mengenai hal tersebut, pada kesempatan kali ini, kami ajak Anda mengikuti perbincangan Safira Amalia bersama Kolonel Laut Hukum Toto Sumarsono SHMH MTR Hanla yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Dukungan Hukum pada Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia TNI atau Kabid Dukum Baninkum dan HAM TNI dengan topik mewujudkan prajurit TNI yang responsif, profesional, dan tangguh dalam penegakan hukum. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan juga pendengar Pro 3 RRI, salam jumpa kembali dalam TNI Menyapa. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir menyapa Anda siang ini, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dalam dinamika keamanan yang terus berkembang, kehadiran prajurit Tentara Nasional Indonesia dituntut untuk tidak hanya sigap, tetapi juga responsif, profesional, dan tetap semangat untuk tangguh dalam setiap pelaksanaan tugas. Dan nilai-nilai ini menjadi fondasi penting khususnya dalam mendukung penegakan hukum yang adil demi menjaga stabilitas dan juga kedaulatan negara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mewujudkan prajurit TNI yang responsif, profesional, dan tangguh dalam penegakan hukum bersama Kabid Dukum, Babinkum, dan HAM TNI, Kolonel Laut Hukum Toto Sumarsono, SHMHMTR Hanla. Selamat siang, Pak Toto.
1: Selamat siang, Mbak
0: Safira. Terima kasih sudah hadir di RRI Pro 3. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat walafiat, Mbak Fira.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita bicara soal hukum ya, Pak Toto. Untuk mengawali perbincangan terlebih dahulu ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dulu kepada pendengar apa sebenarnya tugas dan juga peran dari Babinkum dan juga HAM TNI. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Safira. Selamat siang kepada seluruh para prajurit TNI, PNS TNI dan keluarganya, beserta seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Izinkan saya, Kolonel Laut Sumarsono, untuk menyampaikan bahwa tugas dari Babinkum TNI itu, kalau kita mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 84 tahun 2005 tentang perubahan Perpres nomor 66 tahun 2019, maka dalam hal ini tugas Babinkum TNI sesuai dengan peraturan Panglima TNI nomor 33 tahun 2020 ada tiga. Yang pertama adalah Babinkum TNI melakukan penyelenggaraan pembinaan hukum dan hak asasi manusia di lingkungan TNI. Yang kedua, melakukan pembinaan penyelenggaraan terhadap auditorat militer. Yang ketiga, penyelenggaraan tentang pemasukan militer. Itulah tugas pokok dari Babinkum TNI, bagaimana dalam sebagai balak pus dan pelaksana pusat Panglima TNI dalam melakukan pembinaan hukum di Satuan Mabes TNI. Demikian, Pak.
0: Oke, luar biasa sekali. Jadi memang peran Babinkum ini dan juga HAM TNI sangat strategis ya, Pak Toto, bisa dikatakan seperti itu. Tidak hanya dalam pembinaan hukum, tapi juga memastikan nilai-nilai HAM-nya tetap terjaga ya.
1: Siap, betul, Pak.
0: Oke. Kalau kita masuk lebih dalam, apa sih sebenarnya definisi dari responsif, profesional, dan juga tangguh ya bagi prajurit TNI?
1: Kalau kita melihat dari tugas dari Babinkum TNI yang tiga itu, maka diharapkan bahwa para perwira hukum di TNI, baik itu dalam arti Mabes TNI maupun dari perwira hukum angkatan, responsif dalam hal ini, maka diharapkan mereka itu mampu tanggap lah, mampu dan cepat tanggap terhadap permasalahan hukum yang ada di lingkungan TNI. Baik tanggap dalam hal ini mengacu ada permasalahan hukum yang terjadi di lapangan, ataupun tanggap terhadap permohonan hukum, bantuan hukum dilakukan oleh prajurit TNI, keluarganya, untuk mendapatkan hak berapa tawatan personil, bantuan hukum, mereka harus respon tanggap juga. Termasuk dalam hal ini juga pahamlah respon terhadap perkembangan dinamika hukum di masyarakat yang tentunya berdampak pada TNI. Itulah artinya respon lah.
0: Termasuk juga tadi beberapa komponen, ketiganya sama, satu sama lain saling melengkapi ya.
1: Betul, Mbak.
0: Pak Toto. Oke. Tapi kenapa sih ketiganya harus hadir secara bersamaan? Apakah ada yang bisa terjadi jika memang prajurit hanya profesional tapi kurang responsif atau kurang satu komponen lainnya, itu bagaimana, Pak Toto?
1: Ya. Jadi boleh saya katakan, di samping perwira hukum di TNI itu harus respon, itu dia juga harus profesional ya. Profesional dalam artian bahwa dia tuh mempunyai kompetensi, mempunyai keahlian sesuai dengan bidang hukum yang dia kuasai. Namun juga dia mempunyai sifat, dalam artinya dia profesional. Profesional dalam artian dia tuh mempunyai dedikasi tinggi untuk melaksanakan penegakan hukum kepada prajurit itu dengan berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit 8 Wajib TNI. Nah, kemudian dalam hal ini yang tegar tangguh ya itu ya, tangguh. tangguh dalam hal ini bahwa perwira hukum TNI itu baik dia bertugas itu sebagai staf di satuan ataupun sebagai perwira hukum di satuan operasi, karena memang anu Mbak, perwira hukum itu adanya juga satu operasi.
0: Yeah.
1: Misalnya mereka juga terlibat satuan operasi di luar negeri seperti UNIFIL di Lebanon atau juga satgas-satgas perbatasan RI. Itu mereka perwira hukum masih terlibat. Di situ harus tangguh mereka dalam menghadapi setiap tekanan dan dinamika permasalahan yang kompleks di medan operasi ataupun juga dalam ini dalam memahami setiap permasalahan hukum ada di satuan sehingga dalam memberikan saran pendapat kepada komandan dalam pimpinan hal ini justru justru memberikan komandan atau bukan dalam panglima dalam hal ini dalam memberikan saran pendapat hukum supaya kebijakan panglima itu tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan tentunya dengan prinsip hak asasi manusia. Jadi kata dalam hal ini respon, profesional, tangguh itu harus berkaitan satu sama lain.
0: Berkaitan dan saling melengkapi ya.
1: Ya betul.
0: Sehingga nanti muncul keseimbangan bagaimana TNI menjalankan tugasnya di lapangan. Seperti
1: betul,
0: itu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya bagaimana cara TNI untuk membentuk prajurit yang benar-benar responsif terhadap perkembangan situasi dan juga tantangan dalam penegakan hukum, Pak Toto?
1: Ya, dalam hal ini kita dari Babinkum dan HAM TNI itu mempunyai program kerja bagaimana meningkatkan profesional prajurit dalam hal ini perwira hukum sehingga mereka dengan profesional dan respon mereka mempunyai jiwa yang tangguh dalam menghadapi setiap problem hukum. Maka kita mengadakan yang pertama kita selalu secara periodik itu pertama kita selalu mengadakan pembinaan teknis ya misalnya kita adakan apa ini FGD forum grup diskusi terhadap permasalahan hukum yang ada di TNI. Juga kita juga ada FGD terhadap perkembangan hukum yang baru. Misal kemarin ada KUHP yang baru, KUHP yang baru, termasuk undang-undang TNI yang baru. Mereka kita update update ilmunya dalam hal ini sehingga mereka betul-betul ketika dihadapkan permasalahan di lapangan mereka sudah paham. Kemudian kita juga dalam membina mereka juga kita adakan bimbingan teknis. Bimbingan teknis terhadap permasalahan-permasalahan hukum itu kita udah undanglah beberapa pakar-pakar hukum di bidangnya kita undang ke mana ke kantor ke Babinkum itu kita adakan bimbingan teknis kita undang pakar hukum itu sehingga mereka bisa mengupdate pengetahuan dan menambah wawasan sehingga diharapkan mereka juga tetap profesional dalam hal itu. Kemudian juga kita mengadakan latihan-latihan bagaimana hukum itu tidak hanya berarti dasain, tapi dasolon bagaimana hukum itu kita praktekkan. Misal kita adakan macam istilahnya itu kan kalau di bahasa tentara itu ada macam ya olah yuda lah seperti ya, oyu begitu ya. Karena kita juga di samping memberikan saran pendapat kepada pimpinan itu diminta atau enggak diminta, kadang-kadang juga kita memberikan dukungan hukum operasi saat latihan-latihan TNI dilaksanakan. Nah itu. Nah itu kita tetap upayakan supaya profesional respon.
0: Profesional dan juga respon. Tetap menjadi kunci bagaimana implementasi terhadap prajurit di lapangan. Jadi memang diperlukan juga proses ya Pak untuk bagaimana menerapkan tiga komponen ini. Tapi kenapa profesionalisme ini menjadi faktor yang paling penting untuk prajurit untuk menegakkan hukum ya di tanah air seperti apa?
1: Seperti saya katakan tadi, sebagai seorang perwira hukum itu dihadapkan pada dinamika perkembangan hukum di masyarakat yang begitu kompleks dengan permasalahan. Hukum itu dengan masyarakat itu kan seperti berpacu ya, itulah. Di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Dan masyarakat di mana berkembang, hukum ketinggalan, kan gitu ya? Kan gitu ya, Mbak Ibar ya. Maka di sini perwira hukum itu kita update supaya dia tetap profesional, mampu memahami gejolak-gejolak hukum di masyarakat itu termasuk dalam ini kita supaya mereka tetap update tahu kalau masyarakat misalnya TNI dalam ini prajurit TNI terlibat pasal masyarakat atau sebaliknya gitu perwira hukum itu dia kalau profesional tahu jadi begitu terjadi masalah kesempatan pertama istilahnya itu komandan atau panglima atau siapa saja yang diminta yang meminta bantuan diminta panglima tuh ringan bebannya Bu. Udah tahu hukumnya begini panglima, hukum keadaan karena gitu.
0: Oke, baik, menarik sekali ya karena ini juga menyangkut dengan kualitas
1: sumber
0: daya dari prajurit sendiri. Baik, Bapak, apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketangguhan dari prajurit TNI untuk menghadapi pelanggaran hukum yang tadi disampaikan baik secara hukum ataupun dari ancaman keamanannya?
1: Oh, begitu. Ya kan begini ya. Berdasarkan angkatan tadi, perwira hukum itu kan melaksanakan penugasan ada dua ya. Baik itu pada waktu katakanlah sebagai pemberi saran pendapat kepada pimpinan, diminta atau enggak diminta, juga sebagai pemberi saran pendapat kepada pemohon bantuan hukum dan keluarga besar TNI, juga yang gak penting adalah memberikan dukungan hukum ketika suatu operasi militer, baik operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Yeah. Nah, di sinilah ada tekanan-tekanan kan, tekanan internal dalam dirinya, mampu enggak saya sih berhadapan dengan dinamika hukum masyarakat itu. Kedua, mampu enggak saya berinteraksi dengan dinamika hukum yang berkembang pesat. Nah, inilah ketangguhan ini diperlukan sekali. Kalau enggak, ya terengaja itu kan, kalau perintah hukum itu tidak bisa memberikan cara pendapat yang baik kepada pimpinan, kan kasihan pimpinan.
0: Betul.
1: Maka di situ harus kuat, tahan mental lah, tahan banting lah gitu.
0: Tahan mental dan tahan banting. Ya. Tapi kan ini tentu tidak berjalan mudah ya, Pak Toto. Apa saja sih tantangan yang mungkin dihadapi oleh prajurit TNI ini untuk menjalankan tugas penegakan hukum agar secara responsif dan juga profesional, Pak?
1: Seperti yang tadi begini, untuk menjadi seorang perwira hukum yang personal, respon dan tangguh tadi, kembali tadi dari dirinya. Yang pertama adalah kemampuan dia untuk beradaptasi dengan dinamika hukum yang berkembang di masyarakat, termasuk kompleksitas permasalahan masyarakat yang melanggar hukum, khususnya prajurit tadi. Kalau dari sumber dayanya dalam hal ini perwira hukum itu sudah katakanlah tidak pede lah, tidak yakin, maka dengan demikian dia akan tertekan menghadapi permasalahan seperti itu. Sehingga misalnya kalau diperintah itu, ya maaf, agak lelet-lelet gitu. Bagian lelet dia tekan. Makanya sebelum stres, sebelum mereka itu, kita press duluan supaya mereka banyak belajar, banyak update informasi. Kemudian juga dalam hal ini bagaimana penerapan hukumnya, kita adakan daripada itu bimbingan teknis.
0: Itu. Belajar menghadapi tekanan-tekanan sebelum akhirnya di masyarakat ya.
1: Betul.
0: Pak Toto. Ya, jadi ketahanan mental itu juga harus perlu kuat ya, Pak Toto. Nah, bagaimana kalau prajurit TNI ini menjaga netralitas? Kita bicara netralitas nih, Pak, di lapangan. Di antara tekanan-tekanan tadi, ini harus seperti apa?
1: Dalam hal ini kan gini, seorang perwira hukum, baik itu yang bertugas sebagai auditor militer loh kita ya. Bertugas sebagai hakim militer atau juga yang berdinas di luar institusi TNI. Dalam hal ini mereka juga diharapkan mereka itu mempunyai kemampuan dalam hal ini penguasaan hukum, baik dalam hal ini hukum formal atau aplikasinya di lapangan. Sehingga kalau mereka dalam hal ini itu sudah paham hukumnya, dia tidak akan dikendalikan oleh orang lain. Artinya, dia harus profesional. Jangan sebagai penegak hukum, ketika mereka jadi penegak hukum, ya tidak punya dedikasi tinggi dalam hal ini. Gampang, nggak netral lah. Kalau bahasanya itu kan, kalau dirayu dengan materi, gampang katut. Artinya nggak netral. Betul. Jadi orang, masyarakat kan mungkin mencari keadilan. Prajurit pun bikin jadi keadilan. Tapi karena perwira hukum di sini tidak netral, akhirnya masyarakat pencari keadilan dalam hal ini anggota militer itu merasa tidak puas. Kalau tidak puas berarti perwira hukumnya yang kurang ini nih, kurang profesional, kurang respon dan nggak tangguh, gampang tergoda sesuatu materi. Ya, misalnya ikut-ikutan korupsi, naudzubillah begitu.
0: Bahaya ya.
1: Ya bahaya gitulah.
0: Itu tadi makanya harus ada BIMTEK digembleng di situ sehingga bisa profesional dan juga berintegritas ya.
1: Betul.
0: Di lapangan baik. Berarti di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat nih Pak Toto, terutama di bidang teknologi. Ini juga kenapa ya? Ini prajurit kita harus beradaptasi tentu ya. Ini seperti apa?
1: Memang tidak bisa dipungkiri. Sekarang ini kan perkembangan lingkungan strategis khususnya. Betul. Ya, baik itu global, regional maupun nasional sendiri dari berbagai macam aspek dimensi ancaman. Itu kan banyak yang melalui IT. Dalam hal ini khususnya apalagi ada IE sekarang ya, itu. Maka perwira hukum pun juga harus mampu beradaptasi bagaimana aturan tentang undang-undang yang mengatur tentang ITE, tentang IE dan sebagainya. Betul. Mereka harus paham. Nah, bagaimana permasalahan hukum sekarang kompleks itu sekarang kan tidak terbatas ruang dan waktu. Begitu ada permasalahan kita kadang-kadang enggak paham, di media sudah muncul semua. Nah, inilah harus respon. Ya, kalau seorang perwira hukum enggak mampu beradaptasi dengan teknologi seperti IT gitu, begitu misalnya ya. Viral. Pimpinan tanya, gimana pendapatmu perkara ini? Yang mana komandan? Wah, itu berarti dia enggak update ini, gaptek orang ini. Jangan boleh gaptek.
0: Jadi perlu juga update informasi
1: harus.
0: Jemlek digital bagaimana informasi di luar sana.
1: Betul.
0: Seperti apa. Tapi ada contoh kasus tidak, Pak, untuk di masalah teknologi ini?
1: Ya kalau kita ya, kalau melihat kalau anak-anak sekarang ya, mungkin kalau sorry, generasi saya lah, generasi saya.
0: Oke.
1: Ada beberapa teman mungkin dia karena tidak ada ketertarikan terhadap teknologi, tidak ada ketertarikan untuk membaca referensi-referensi sekarang digital. Sekarang referensi-referensi kan digital ya.
0: Iya.
1: Bahkan kita penulisan mulai kita melihat tulisan orang, mulai dari skripsi, dari disertasi, tesis, termasuk aturan hukum yang baru sekarang pun yang gitu, semua serba digital.
0: Betul.
1: Lah kalau pura hukum dalam hal ini enggak paham tuh bagaimana dia mengupdate informasi. Pertama itu. Kedua, bagaimana dia mengupdate pengetahuan hukumnya?
0: Betul.
1: Nah, dia mau enggak mau harus melek teknologi gitu loh.
0: Melek digital, melek teknologi ya.
1: Ya, memang kalau era-era seperti saya, ya itu less respon lah di bang Gen Z. Gak Gen Z tuh lebih pinter. Makanya saya sebagai generasi yang lebih tua gitu, harus update juga. Kalau gak ketinggalan zaman.
0: Itu ya, adaptasi dengan teknologi itu juga teknologi perlu agar kita tidak tertinggal ya dengan
1: betul,
0: yang lain.
1: Betul.
0: Sinergi pemanfaatan teknologi menjadi penting. Selanjutnya Bapak, bagaimana kerjasama antara TNI, kemudian Polri, dan juga instansi terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas dari penegakan hukum?
1: Ya, perwira hukum, baik itu di satuan TNI ataupun di Polri atau kemudian juga istilahnya staf-staf hukum di KL Kementerian Lembaga itu kan pasti mereka itu kan tergabung dalam namanya itu kan Integrated Justice System ya, sistem peradilan yang telah menyeluruh gitu ya. Jadi mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan pengadilan eksekusi, kami itu dengan TNI Polri semua teman-teman pasti sering informasi. Sering informasi lah. Ya misalnya kan ahli ini tentara seperti yang kita ketahui bersama besar Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer itu mempunyai peradilan sendiri. Artinya ketika ada prajurit misal dalam hal ini diduga melakukan suatu pelanggaran hukum harus ditangani oleh polisi militer kan gitu. Kalau misalnya itu ditangani oleh APH lain, begitu dari polisi, teman-teman dari KL misalnya dari kejaksaan dan sebagainya, wajib hukumnya perkesempatan pertama untuk berkoordinasi dan menyerahkan prajurit itu untuk dilakukan penyidikan oleh penyidik yang berwenang dalam ini POM TNI.
0: Okay.
1: Inilah istilahnya integrated justice system dengan KL dengan polisi dan sebagainya itu.
0: Betul ya.
1: Ya.
0: Bagaimana penegakan hukum di TNI sudah terstruktur dengan baik.
1: Ya.
0: Polanya juga sudah seperti yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya ya.
1: Ya.
0: Ini juga. Oke, baik. Pak Toto dan juga pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Perbincangan tentang mewujudkan prajurit TNI yang responsif, profesional dan tangguh dalam penegakan hukum. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini dan tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
3: Aduh mas, asapnya itu loh, bisa tolong pindah ke sebelah sana?
4: Mbaknya aja yang pindah, saya duluan duduk di sini.
3: Di sini kan nggak boleh merokok mas.
4: Yaelah, lagian kendaraan umum, bukan punya mbak kan?
3: Justru karena kendaraan umum mas, nggak boleh merokok sembarangan.
4: Kata siapa mbak? Sok tahu nih.
3: Nih masnya baca, ada larangannya loh, dilarang merokok. Apalagi di kendaraan umum, banyak orang di sekitar masnya. Jadi ikutan kena asapnya juga kan?
5: Mari saling menghargai di kendaraan umum dan ruang publik lainnya dengan tidak merokok sembarangan. Ciptakan udara sehat tanpa asap rokok.
6: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
7: Loh. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
6: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
8: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka kepada maafnya dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
9: Iya, terima kasih loh ini. Kadonya kemarin ya? Pokoknya tenang saja. Saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
6: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
0: Dengar kami lanjutkan kembali TNI Menyapa dengan tema mewujudkan prajurit TNI yang responsif, profesional, dan juga tangguh dalam penegakan hukum. Masih bersama kami Kabid Dukum Babinkum dan HAM TNI, Kolonel Laut Hukum Toto Sumarsono.
1: Iya, Mbak Fira.
0: Baik, Pak Toto, kami lanjutkan. Apa saja sih Pak yang menjadi tanda bahwa seorang prajurit itu sudah memiliki sikap responsif, profesional, dan juga tangguh ya? Sehingga taat hukum ini tidak hanya diimplementasikan terhadap atasan ataupun perwira, tapi juga diimplementasikan ke anggota-anggota, Pak.
1: Ya, kalau kita melihat bahwa TNI itu diatur ya dalam Satu Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
0: Ya.
1: Pandangan saya bahwa prajurit TNI, begitu perwira hukum ataupun bukan, maka harus tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
0: Ya.
1: Itu prinsip, taat pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Tolak ukur saya indikasinya, ketika angka pelanggaran hukum dan HAM tentunya sesuai dengan tabulasi perkara yang kita himpun, baik itu dari pengadilan militer, maupun auditor militer, ataupun penyidik POM TNI,
0: ya.
1: Kalau tiap tahun trennya menurun, nah ini menurun, maka di situ indikasi bahwa prajurit tadi betul-betul sudah tunduk pada hukum. Karena dalam hal ini trennya turun pelanggarannya, gitu. Kalau misalnya tren turun pelanggaran, berarti moral prajurit tinggi dan siap untuk diberangkatkan untuk operasi militer perang ataupun perang gitu.
0: WMP
1: atau SSB gitu.
0: Oke, saya juga akan menyinggung bagaimana pengalaman dari Babinkum untuk mengirimkan personel untuk operasi militer di luar sana, Pak.
1: Ya, memang sesuai dengan keputusan Panglima TNI, tentang ada ke Panglima TNI tentang operasi dukungan hukum. Operasi dukungan hukum itu yang merupakan kebijakan Panglima TNI itu diberikan kepada satuan-satuan operasi militer, dalam hal ini baik mereka melakukan operasi militer perang ataupun militer-militer selain perang, baik di dalam maupun luar negeri. Maka di situ sesuai dengan perintah Panglima TNI itu wajib itu dan harus diberikan pembekalan hukum dan asiasi manusia. Dalam hal ini Babinkumham TNI sudah punya kalender. Dalam setahun itu sudah punya kalender melaksanakan perintah Panglima TNI yang diturunkan dalam telegram Panglima TNI, disampaikanlah kepada satuan-satuan operasi yang akan bertugas baik di dalam maupun di luar negeri untuk menerima pembekalan hukum tentang hak asasi manusia, tentang hukum perang humaniter, semua itu termasuk juga bagaimana menarik simpatik masyarakat. Ketika mereka bertugas, masyarakat itu menjadi senang sama tentara. Artinya berhasil lah.
0: Lebih
1: itu
0: mendekati ya,
1: masyarakat.
0: Okay.
1: Itu kita lakukan dari Sabang Merauke, Mbak. Kita lakukan semua dari Sabang
0: Merauke. Boleh diceritakan tuh bagaimana pengalamannya?
1: Jadi pengalaman kami sama tim kami itu selalu datang ke batalion-batalion seluruh Indonesia ya. Saya itu keliling itu hampir ya istilahnya seluruh satuan-satuan TNI yang akan berangkat operasi militer itu, baik itu operasi Satgas Perbatasan atau operasi luar negeri, kita berikan bukan hukum. Saya keliling itu. Dan memang kalau saya mengawali setiap pemberian apa namanya sosialisasi hukum dan itu, saya bilang gini, memang TNI itu prajurit itu tidak paham tentang hukum. Mereka hanya paham bagaimana saya membunuh ataupun dibunuh dalam perang. Tetapi dengan adanya pembekalan hukum itu, mereka tidak ada keraguan-raguan lagi ketika melaksanakan operasi, mana yang boleh untuk diserang, mana yang tidak boleh diserang, dan bagaimana menghargai hak asasi manusia. Di situ masyarakat itu tidak dilanggar hak asasi manusianya. Kita bekali, termasuk satgas-satgas kita yang ke luar negeri. Saya sama tim saya itu datang ke inilah, ke PMPP Sentul ya, pasukan pembinaan perdamaian itu yang saya pemusatan itu situ. Kita berikan bekalan. Besok ini hari tanggal 5 saya akan datang ke Sentul ke PMPP. Dia akan berangkat ke Lebanon, Satgas UNIFIL. Saya akan memberikan pembekalan di sana tentang hukum perang. hukum humaniter itu kita bekali itu sehingga anggota-anggota yang bertugas mewakili negara dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang 45 Muhrah Perdamaian Dunia mereka dapat melaksanakan tugas itu tanpa ragu-ragu karena mereka paham hukumnya.
0: Betul. Begitu.
1: Selalu kita sampaikan semua.
0: Pembekalan kembali ya, lagi betul. Menjadi penting bagaimana agar mereka di luar sana bisa mengimplementasikan nilai-nilai hukum tadi ya disampaikan betul. Pak Toto. Baik, tapi sejauh mana sih Pak profesionalisme prajurit TNI ini untuk mempengaruhi kepercayaan publik?
1: Dalam hal ini kan publik itu akan percaya kepada perusahaan TNI. Yang pertama di samping dalam hal ini paham tentang hukum, yeah. paham tentang hukumnya, juga melaksanakan hukum itu artinya tidak melanggar hukum.
0: Yeah.
1: Ketika hukum itu dalam hal ini prajurit TNI paham dan melaksanakan sesuai dengan sumpah prajurit tadi ya tunduk pada hukum dan sebagainya, saya yakin masyarakat akan senang sama prajurit.
0: Betul.
1: Nah kadang-kadang kalau misalnya jadi pelanggaran hukum yang berkembang itu narasinya bukannya sebenarnya, ya narasi yang berkembang itu liar sekali gitu loh. Yeah. Nah inilah makanya di sinilah yang akan mempengaruhi.
0: Oke.
1: Okay. Oke, penekan kita jangan sampai anggota itu melanggar hukum itu aja.
0: Nah tapi kan di era digital sekarang yeah. derasnya informasi saat ini kan luar biasa sekali. Kita tahu media sosial sangat berkembang. Yeah. Bagaimana prajurit agar tetap responsif tanpa terjebak adanya provokasi di dunia digital, Pak?
1: Dalam hal ini kan begini, kita sering melakukan kunjungan-kunjungan itu kepada diminta atau nggak diminta itu untuk memberikan sosial hukum.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, kepada prajurit TNI dan keluarga besarnya seperti itu, termasuk dalam hal ini level-level mulai dari perwira, bintara, tampa, PNS semua kita datangi semua sehingga mereka itu kita ingatkan di era digital ini tidak mudah untuk terprovokasi.
0: Yeah.
1: Itu tidak provokasi, itu adalah salah pelanggaran hukum. Jadi, kalau misalnya ada pelanggaran hukum, mereka tidak merespon liar karena kita sudah ada ahlinya lah yang bisa memberikan klarifikasi.
0: Oke, okay. Nah, untuk menyeimbangkan antara ketegasan dalam tugas, tidak terprovokasi, bagaimana juga penghormatan terhadap hak asasi manusia, Pak?
1: Sebenarnya kan tadi, prajurit itu kan sudah kita doktrin ya, Bu, Mbak Mira, untuk tunduk pada hukum dan megang tuntutan keprajuritan. Kalau anggota sudah mendarah daging tunduk pada hukum, insya Allah tidak akan melanggar hak asasi manusia. Yeah. Hak asasi manusia terlanggar itu kalau melanggar hukum. Gitu ya. Nah itulah kita tekan prajurit itu untuk tidak melanggar hukum. Demikian.
0: Oke, jadi strategi apa yang paling efektif untuk membentuk prajurit yang responsif terhadap dinamika ancaman modern ya? Kita tidak bisa prediksi saat ini.
1: Yang pertama kita pasti melakukan inilah Bu ya, sosialisasi hukum, update informasi bagaimana ancaman, bagaimana hukumnya kita sampaikan kepada seluruh prajurit itu, baik diminta atau tidak diminta, kita akan mendatangi satuan-satuan di mana mereka berada bertugas. Termasuk dalam hal ini juga, di daerah operasi juga kita adakan evaluasi apakah ada pelanggaran atau tidak. Kalau misalnya ada pelanggaran dalam hal ini kita juga sudah mempunyai prosedur tetap bagaimana menangani setiap pelanggaran di daerah operasi. Intinya dari situ penekanan bahwa dalam hal ini anggota respon bahwa penegakan hukum itu tidak hanya menjadi tanggung jawab para penegak hukum tetapi juga anggota itu harus jadi penegak hukum terhadap dirinya sendiri.
0: Kembali itu, lagi ya, untuk bagaimana melihat diri sendiri dulu, dari diri sendiri dulu bagaimana untuk kemudian ke masyarakat ya.
1: Betul.
0: Oke baik, Pak Toto mungkin pesannya untuk prajurit TNI, bagaimana mewujudkan prajurit yang responsif, profesional dan juga tangguh dalam penegakan hukum, silakan.
1: Kepada prajurit TNI itu, maka kami selalu menyampaikan penekanan bahwa hukum itu tidak hanya sebagai slogan. Hukum yang kita sampaikan dalam bentuk sosialisasi, baik tulisan atau tulisan yang kepada prajurit itu bukan untuk dilanggar, tapi diketahui untuk ditaati.
0: Yeah.
1: Yang kedua, ketika pada waktu melaksanakan operasi tentunya juga harus menghargai hak asasi manusia dengan pedoman hukum yang sudah diberikan oleh kami, sehingga di lapangan itu betul-betul bisa menyentuh hati masyarakat begitu. Yang berikutnya adalah hal ini dalam era digital yang serba kata cepat, maka dalam hal ini khususnya untuk para perwira hukum dimanapun berada, itu baik di TNI maupun di angkatan, selalu update informasi hukum karena mudah sekali untuk mendapatkan referensi-referensi hukum itu, baik aturan baru, jurnal-jurnal dan sebagainya. Kalau misalnya tidak update informasi, maka dalam hal ini jangan sampai menyulitkan pimpinan ketika diminta untuk memberikan suatu apa namanya syarat pendapat hukum, alasannya nggak tahu, jangan sampai itu. Demikian itu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Toto atas perbincangannya siang ini. Di mana kita tahu ya, dari perbincangan yang kita bahas tadi, menarik ada satu benang merah yang disampaikan bahwa mewujudkan prajurit TNI yang responsif, profesional dan juga tangguh bukan hal yang instan, tapi harus melalui proses yang panjang. Yeah. Dan juga melibatkan pembinaan, kemudian pendidikan, pelatihan, dan juga komitmen yang kuat terhadap hukum dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Dan akhirnya pendengar, semoga perbincangan ini bisa memberikan wawasan dan juga pemahaman kepada kita semua bahwa penegakan hukum bukan hanya soal aturan, tapi juga soal tentang menjaga kepercayaan, keadilan, dan juga kehormatan bangsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Safira Amalia pamit, dan juga tim yang bertugas. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Safira.
10: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jelang dinamika olahraga sore bersama rekan saya, Hana Pratwi. Saya Safira Amalia, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Timnas Indonesia bersiap menghadapi Oman pada FIFA Matchday malam ini. Satria Muda siap hadapi Bogor Hornbills pada semifinal IBL 2026. Sejumlah atlet Indonesia tengah berjuang pada turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kanada akan menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Republik Irlandia di Stadion Saputo Montreal besok pagi. Kanada datang dengan tren positif setelah 7 laga beruntun tanpa kekalahan dan mencatat 6 clean sheet dalam periode tersebut. Laga ini diharapkan dapat menjadi bekal penting sebelum memulai persaingan di grup B dan memburu poin pertama mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Sementara itu, Irlandia bangkit usai gagal lolos ke Piala Dunia dengan mencatat 3 pertandingan tanpa kekalahan. Tim tamu juga belum kebobolan dalam 3 laga terakhir dan tidak pernah kalah pada waktu normal dalam 7 pertandingan beruntun. Meski tidak bermain di Piala Dunia, pelatih Irlandia, Heimir Hallgrímsson, menegaskan timnya tetap menargetkan untuk meraih kemenangan pada laga ini.
1: Target kami selalu kemenangan, itulah cara kami menghadapi setiap pertandingan. Pendekatannya tentu akan berbeda, tergantung pemain yang kami miliki dan lawan yang kami hadapi. Jelas kami percaya memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan. Saya tahu ini tugas yang besar, karena semua pemain mereka ingin membuktikan kepada pelatih bahwa mereka layak menjadi starter pada laga pertama Piala Dunia. Pertandingan ini juga menjadi semacam perpisahan mereka sebelum memasuki turnamen tersebut. Akan ada banyak pendukung yang memberikan dukungan besok, sehingga ini jelas menjadi tantangan bagi kami. Namun kami yakin memiliki kualitas untuk meraih hasil positif besok. Setelah itu, kita lihat saja apa yang terjadi di lapangan pada hari pertandingan. Yang pasti, kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang kami inginkan.
0: Laga kali ini akan menjadi peluang terakhir Kanada untuk mematangkan persiapan jelang Piala Dunia 2026. Kanada tergabung bersama Bosnia dan Herzegovina, Qatar dan Swiss di grup B.

0: Pendengar RRI, Republik Demokratik Kongo bersiap mengakhiri penantian selama lebih dari 50 tahun untuk kembali berlaga di panggung Piala Dunia. Bagaimana peluang tim berjuluk The Leopards pada edisi kali ini? Kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Junior, yaitu Axel Tuanzebe, dan juga pemain bintang mereka, Aaron Wan-Bissaka. Dua pemain mantan Manchester United ini akan bahu-membahu menjaga lini belakang Kongo. Lalu di lini tengah juga ada satu nama yang saat ini sedang on fire, yaitu Noah Sadiki yang bermain di Sunderland. Beberapa musim terakhir ini, atau mungkin 1-2 musim terakhir ini, nama Noah Sadiki ini cukup sering didengar, terutama di Liga Eropa. Dan kita nggak boleh lupa ada satu striker mematikan yang dimiliki Kongo yang bermain di Liga Inggris, yaitu Yohan Wisa. Permainan yang mengandalkan kecepatan, agresivitas, dan juga insting gol yang tinggi. Apakah penantian 50 tahun mereka untuk kembali tampil di ajang Piala Dunia ini membuahkan hasil yang baik? Apakah mereka dapat terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana perjalanan Kongo di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Semifinal French Open sektor putra di lapangan Philippe Catrier malam ini akan menghadirkan dua laga menarik yang mempertemukan Alexander Zverev kontra Jacob Mensik dan Flavio Cobolli melawan Matteo Arnaldi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: For me it's quite simple. It's me playing well. I've said it before. I think I really have to trust him.
2: Semifinal French Open sektor putra menghadirkan duel menarik yang mempertemukan pengalaman melawan ambisi generasi baru. Alexander Zverev akan menghadapi Jacob Mensik, sementara sesama petenis Italia Flavio Cobolli dan Matteo Arnaldi akan memperebutkan satu tempat di partai puncak. Zverev datang dengan modal pengalaman besar setelah 4 kali tampil di semifinal Roland Garros. Petenis Jerman itu tampil efisien sepanjang turnamen dan hanya kehilangan satu set dalam 3 pertandingan terakhirnya. Namun, Zverev tetap waspada menghadapi Mensik yang tengah menjalani turnamen terbaik dalam karirnya.

0: mempertemukan dua petenis Italia, Flavio Cobolli dan Matteo Arnaldi. Cobolli tampil impresif sepanjang turnamen dan baru saja menyingkirkan unggulan ke-6 Felix Auger-Aliassime. Sementara Arnaldi lolos ke semifinal Grand Slam pertamanya setelah memanfaatkan mundurnya Matteo Berrettini di perempat final. Jelang pertandingan dini hari nanti, Cobolli menyambut derby Italia ini dengan penuh antusias.
1: For sure it will be another derby.
2: But tentu saja itu akan menjadi derby Italia lainnya. Namun, saya rasa kita harus bahagia dengan tenis Italia saat ini. Akan ada petenis Italia mencapai final selain Sinner dan Lorenzo. Kita harus menikmati pertandingan itu dan merasa bangga. Saya juga sudah menjalani laga derby pekan ini. Jadi ini bukan pengalaman pertama bagi saya. Karena itu, saya rasa saya akan siap.
1: I think I will be ready.
0: Melihat performa sepanjang turnamen, laga Alexander Zverev kontra Jakub Mensik diprediksi berlangsung ketat dengan peluang terjadinya set panjang dan tiebreak cukup besar. Sementara duel Flavio Cobolli melawan Matteo Arnaldi berpotensi ditentukan faktor kebugaran, mengingat Arnaldi memainkan pertandingan lebih panjang untuk sampai ke titik ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: And it's time for qualifying for the 19th World Championship Bahrain Grand Prix. 23 races in 2023, and we get underway for the fifth time in F1 history right here at the Bahrain International Circuit. Look at all the traffic there on the run down to the final two corners. As long as you keep off the racing line, you're allowed to go slow, back up, and make a bit of a gap as long as you don't get in the way of anyone.
4: Dari lapangan tenis kita beralih ke lintasan balap Grand Prix.
3: Goes to the 13th.
4: Monaco 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini. Balapan di Jalan Raya Monte Carlo itu menjadi salah satu kalender Formula One paling ikonik dengan panjang lebih dari 3 km dan dilengkapi 19 tikungan. Para pembalap akan menghadapi tantangan besar dengan kondisi lintasan yang sempit dan minim peluang menyalip. Jelang balapan di sirkuit Monaco akhir pekan ini, pembalap tuan rumah Charles Leclerc kembali menjadi sorotan usai perpanjangan kontrak multi-tahunnya bersama Scuderia Ferrari. Pembalap asal Monaco itu menegaskan kembali kepercayaan dan loyalitasnya kepada tim kuda jingkrak itu untuk beberapa musim ke depan.
5: I love the team. I think that's pretty obvious from.
6: Saya mencintai tim ini. Saya rasa hal itu sudah sangat terlihat dari luar. Saya sudah 8 tahun berada di Formula One dan 10 tahun bersama Ferrari secara keseluruhan. Mereka adalah salah satu pihak pertama yang percaya kepada saya dan membantu saya mencapai posisi saat ini. Yang terpenting, saya juga percaya pada proyek yang sedang dibangun. Saya memiliki hubungan yang sangat-sangat baik dengan kepala tim Fred Vasseur dan saya sangat yakin bahwa dialah sosok yang mampu membawa Ferrari kembali ke puncak.
5: To bring Ferrari back to the top.
4: Rangkaian GP Monaco 2026 akan dimulai malam ini dengan sesi latihan bebas, disusul dengan kualifikasi pada Sabtu malam besok. Sementara balapan utama sejauh 78 putaran akan digelar pada hari Minggu mendatang.

0: Sementara itu, MotoGP akan memasuki seri ke-8 musim 2026 di sirkuit Balaton Park, Hungaria akhir pekan ini. Lintasan yang berada dekat Danau Balaton itu kembali menjadi tuan rumah setelah debutnya pada musim 2025. Pemuncak klasemen Marco Bezzecchi datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih hasil impresif pada seri sebelumnya di Mugello. Sementara juara MotoGP Hungaria musim lalu, Marc Marquez, menegaskan, balapan kali ini akan berbeda dengan persaingan yang semakin ketat. Rangkaian balapan MotoGP di sirkuit Balaton Park akan dimulai sore ini dengan sesi latihan, disusul dengan kualifikasi dan balapan sprint besok malam. Sedangkan balapan utama sepanjang 27 putaran akan digelar pada hari Minggu mendatang.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia bertekad mengukir sejarah memenangkan laga atas Oman untuk pertama kalinya setelah 38 tahun. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia mengusung misi besar saat menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda bertekad mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan atas lawan tersebut. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan, pertandingan melawan Oman menjadi kesempatan untuk menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan kemarin.
2: Kami berharap para penggemar bisa memadati GBK besok malam dan benar-benar mendukung tim mereka. Kita belum pernah mengalahkan Oman dalam 38 tahun dan itulah tantangan bagi kami. Dengan dukungan kalian, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mencatatkan nama kami di buku sejarah.
1: Optimisme serupa juga disampaikan bek Timnas Indonesia Kevin Dix menjelang pertandingan melawan Oman. Dix mengatakan, saat ini skuad Garuda tengah fokus untuk mematangkan strategi teknis yang telah disiapkan pelatih. Bek yang saat ini berkarir bersama Borussia Mönchengladbach di Liga Jerman itu berharap dukungan supporter dapat menjadi kekuatan tambahan bagi seluruh tim.
2: Saya rasa kami telah melewati beberapa hari yang sangat produktif bersama-sama untuk mendapatkan ritme permainan, menyamakan visi, mengatur strategi teknis, dan segalanya. Saya pikir kami semua berada di jalur yang benar. Suasana tim sangat bagus. Dengan dukungan kalian besok, semoga kami bisa mengalahkan Oman untuk pertama kalinya dalam 38 tahun.
1: Indonesia akan menghadapi Oman pada FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Partai ini dijadwalkan pada malam nanti mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan laga menghadapi Mozambik akan dihelat 4 hari mendatang pada tempat dan waktu yang sama. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Sementara itu dari arena basket, semifinal IBL tersaji di Bandung Arena malam nanti. Satria Muda siap meladeni Bogor Hornbills. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: We will play on the way that we
2: babak semifinal playoff IBL 2026 resmi bergulir. Malam nanti Satria Muda Bandung menjamu Bogor Hornbills di Gor Cikutra Bandung atau Bandung Arena. Laga ini adalah awal dari perang best of 5 menuju puncak liga. Menatap laga ini, pelatih Satria Muda George Jovicic menegaskan anak asuhnya siap tempur.
3: Apa yang harus kita ubah di semifinal? Kita tidak bisa berpikir bahwa kita baru pulih dari cedera atau semacamnya. Semua fokus dan upaya harus tertuju pada lapangan, dan kita harus memberikan upaya penuh dan yang terbaik yang bisa kita lakukan, bermain dengan cara yang memungkinkan kita untuk bersaing di final dan kejuaraan.
1: We will play on the way that we can compete for the finals and championship.
2: Sebelumnya pemain Bogor Travis Tibodex menyatakan timnya tidak mengubah rutinitas jelang semifinal.
4: We prepare the same way every day.
3: Kami mempersiapkannya dengan cara yang sama setiap hari. Kita berlatih seperti pertandingan final. Jadi, selama pramusim kami berlatih dan bermain seolah-olah itu adalah pertandingan final di setiap pertandingan setiap hari.
4: Like it's a final, each and every game, each and every day. So, today was a final.
2: Di sisi lain, Satria Muda unggul tipis 2-0 dalam pertemuan musim reguler. Menang 7-6-6-9 di kandang pada 4 Februari. Kemudian kembali menang 9-3-9-1 di kandang Bogor pada 29 April. Namun rekor musim reguler tak menjamin hasil di playoff. Sedangkan Pelita Jaya Jakarta akan berhadapan dengan Dewa United Banten untuk memperebutkan satu tiket final lainnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari lapangan bulu tangkis. Turnamen Indonesia Open 2026 telah memasuki babak perempat final hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah langsung dari Istora Senayan. Nurdiansyah Krisna.
1: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, hari keempat babak perempat final Indonesia Open 2026 masih berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi. Dua wakil terbaik Indonesia sudah bermain hingga saat ini. Putri Kusuma Wardani menjadi pebulu tangkis tuan rumah pertama yang tampil. Namun sayangnya, Putri KW kalah dari unggulan nomor 4 dunia Chen Yufei 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 20-22. Sementara satu lagi datang dari sektor ganda putra, Raymond Indra Nicholas Joaquin menghadapi wakil Jepang Takura Hoki Yugo Kobayashi. Pasangan Raymond Joaquin kalah di game pertama dengan skor akhir 16-21. Permainan dekat net yang dilakukan pasangan Jepang menyulitkan Raymond Joaquin untuk mengembangkan permainan. Bahkan seringkali pasangan Indonesia melakukan kesalahan sendiri dengan menyerangkan shuttlecock, maksud kami ke net. Di game kedua, strategi tersebut masih berlanjut dan Raymond Joaquin yang sempat memimpin terkejar oleh pasangan Jepang di poin 18-18. Akan tetapi pertandingan berlanjut hingga ke setting. Namun pasangan Raymond Joaquin mampu merebut kemenangan dengan skor akhir 24-22. Di game ketiga atau rubber match, meski pasangan Jepang mampu merebut interval, Raymond Joaquin tampil impresif dan eksplosif yang sehingga mereka mampu merebut kemenangan di game ini dengan skor akhir 21-18 dan memastikan melangkah ke babak semifinal yang akan berlangsung besok. Selesai pertandingan, Nicholas Joaquin menyampaikan bahwa dirinya bersyukur mampu menampilkan yang terbaik di lapangan.
2: Juga ramai sekali hari ini. Benar-benar gak nyangka juga terakhir kita bisa membalikkan keadaan walaupun posisinya kita ketekan terus ya di set ketiga, tapi puji Tuhan kita bisa selesai pertandingan dan menurut saya ini benar-benar luar biasa.
1: Selanjutnya pendengar, masih ada pertandingan di sektor tunggal putra yang dimainkan oleh Jonathan Christie, lalu ganda putra lainnya yang dimainkan oleh Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Islahani, dan juga pertandingan pamungkas di ganda putri, Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum menghadapi rekan senegaranya Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan secara langsung, Anda dapat menyaksikannya melalui televisi atau juga melalui kanal YouTube resmi Polikon Indonesia Open 2026. Anda juga dapat langsung datang ke Istora Senayan untuk memberi dukungan langsung kepada wakil pebulu tangkis Indonesia yang akan bermain di hari ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Istora Senayan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me.
5: Thank you.
4: Kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
3: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bogor Hornbills menghadapi Satria Muda Pertamina Bandung pada game 1 semifinal IBL GoPay 2026 hari ini. Pertandingan pembuka seri Best of 5 tersebut akan berlangsung di Bandung Arena. Putri Kusuma Wardani sudah menunjukkan perjuangan terbaik meski gugur di babak perempat final Indonesia Open 2026. Wakil Tiongkok Chen Yufei masih mampu memanfaatkan pengalamannya untuk meraih kemenangan straight set 21-13, 22-20. Indonesia Short Course Emerging Series 2026 resmi dibuka di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 4 Juni. Kejuaraan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet renang Indonesia secara berkelanjutan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya, Hanna Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan dialog olahraga terkait jelang FIFA Matchday Indonesia versus Oman.

Pertandingan uji coba internasional FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan Oman akan digelar malam ini, Jumat 5 Juni, pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Jakarta. Laga bergengsi bertajuk Garuda Championship Series ini menjadi momentum krusial bagi skuad Garuda yang kini berada di peringkat 122 dunia untuk mendongkrak posisi mereka. Jika berhasil mengalahkan Oman yang nangkring di peringkat 79 dunia, Indonesia berpeluang mengamankan tambahan plus 6,56 poin FIFA. Lalu juga ada masyarakat Indonesia ini juga dapat menyaksikan nantinya perjuangan tim nasional secara langsung melalui siaran RRI Pro 3 nantinya. Jadi untuk Anda pendengar, seperti apa terkait jelang FIFA Match Day Indonesia versus Oman, Anda juga dapat memberikan dukungan untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Match Day nanti malam dengan cara menghubungi kami di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Anda dapat memberikan dukungan kepada timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Match Day Indonesia versus Oman nanti malam. Jadi pertandingan ini mengusung misi besar bagi pelatih baru Indonesia John Hartman untuk mengakhiri catatan buruk skuad Garuda atas Al Ahmar julukan Oman. Jadi berdasarkan rekor pertemuan ini head to head, Indonesia sudah 38 tahun absen merasakan kemenangan atas Oman. Total pertemuan ada 6 kali, rekornya Indonesia menang 2 kali, imbang 1 kali, kalah 3 kali. Kemenangan terakhir terjadi pada ajang Kings Cup tahun 1987, sebanyak 2-0 dan 1988 3-0. Pertemuan terakhir di 2021, Indonesia takluk 1-3 dalam laga uji coba di Dubai yang saat itu masih ditukangi Shin Tae-yong. Jadi coach John Hartman ini juga telah memanggil 23 nama terbaik untuk agenda Juni ini melawan Oman, dan dilanjutkan nantinya akan kontra Mozambik pada 9 Juni.

0: Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore Pak Atong, salam olahraga.
1: Salam olahraga Mbak Ana, sehat?
0: Sehat Pak Atong. Pak Atong bagaimana? Sehat Pak Atong?
1: Alhamdulillah sehat, tapi Pekanbaru panas.
0: Oh baik, panas ya berarti di hari ini ya Pak Atong ya?
1: Kalau Pekanbaru selalu setiap hari, karena di Riau memang panas suhunya.
0: Oh, terakhir hujan kapan ini Pak Atong di sana?
1: Malam hujan terus, tapi nggak ada bedanya, nggak ada rasanya.
0: Pekanbaru
1: nih, Pekanbaru nih suhunya ya minimal 3-4.
0: Baik. Pak Atong, mungkin dapat memberikan dukungan ini nanti Indonesia akan berlaga melawan Oman Pak Atong di FIFA Match Day. Silakan Pak Atong.
1: Iya, yang kalau Pak Atong menunggu debut Matthew Becker.
0: Oh, baik-baik. Sangat menunggu ya debutnya ya. Baik.
1: Iya, karena usianya baru 17 tahun. Dia kemarin dibawa ke Medan sama Kurt Sonova. Yeah. Terus dibawa sama Kurt John Hedman ke tim senior. Jadi ditunggu debutnya dimainkan nanti malam atau tidak. Kalau kalau prediksinya kita menang 2-1.
0: Oke, baik, prediksi menang begitu ya 2-1 nanti melawan Oman. Terima kasih ini Pak Atong di Pekanbaru telah bergabung di Warga Bicara sore. Salam olahraga. Lantas seperti apa terkait perspektif dari pengamat sepak bola terkait jelang FIFA Match Day Indonesia versus Oman? Kami saat ini telah bersama pengamat sepak bola Estu Santoso. Bung Estu, selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, maaf sedikit terlambat.
0: Oke, baik Bung Estu. Bung Estu tidak apa ini, tapi seberapa penting laga melawan Oman bagi proses adaptasi timnas Indonesia di bawah pelatih John Hartman? Mengingat ini menjadi salah satu ujian pertama menghadapi lawan dengan level kompetitif yang cukup tinggi ya Bung Estu ya?
2: Iya, penting karena kebetulan kan selain lawan Oman kan lawannya kan juga ini ya Mozambik yang secara peringkat dua-duanya lebih tinggi dari Indonesia lah. Dan kalau khusus Oman kan sama-sama lolos ke putaran keempat kualifikasi zona Asia ya kemarin, artinya secara catatan sama levelnya, cuma pencapaiannya aja beda karena kita kan dua kali kalah, mereka sekali imbang gitu.
0: Baik, nah Bung Estu, kita kan juga belum pernah mengalahkan Oman dalam 38 tahun terakhir ya Bung Estu.
2: Yeah.
0: Menurut Bung Estu, apakah pertandingan ini lebih tepat dijadikan ajang mengejar hasil atau sarana mematangkan identitas permainan tim Bung Estu?
2: Kedua-duanya sangat penting, Mbak. Memanfaatkan permainan itu penting karena untuk menyambut AFF dan puncaknya nanti di Piala Asia 2027 di awal tahun. Tapi kalau kita tidak mendapatkan hasil yang baik, kita juga tidak akan dapat peringkat tambahan poin ranking FIFA. Dan itu penting buat pemain kita di luar. Ketika kita bisa main, ketika kita masuk 100 besar, kita bisa main di level kompetisi atas di Eropa. Gitu. Jadi ini kan mengejar peringkat FIFA itu juga. Gitu.
0: Nah, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengandalkan banyak pemain diaspora. Apakah saat ini komposisi skuad sudah cukup ideal, Bung Estu? Atau masih ada sektor nih yang perlu diperkuat menjelang Piala Asia 2027?
2: Kalau saya melihat sih ini dimatangkan dengan menambah jam terbang pemain dari kompetisi lokal gitu. Tetapi balik lagi kan kadang-kadang kita kan juga tidak puas dengan hasil yang seperti ini. Tapi untuk timnas senior menurut saya sih sekarang sih udah oke ya, dengan ada dua komposisi. Jadi ada semacam dua tim yang ada sekarang, bahkan yang satu kan nanti untuk Piala AFF, yang satu untuk AFF internasional. Artinya ini sebenarnya secara talent poolingnya udah cukup banyak gitu. Tapi ya balik lagi pelatih seperti apa permintaannya. Tapi kalau bisa ya jangan tambah terus diaspora. Pemain yang dibinaan ini juga harus dimaksimalkan gitu. Kompetisi domestik gitu.
0: Baik. Berarti ini kompetisi lokal harus diperbanyak artinya begitu Bung Estu?
2: Kalau diperbanyak sih enggak, kompetisi kan cuma satu ya. Maksudnya jam terbang diperbanyak, mungkin ditambah yang khusus untuk timnas, mereka ditambah jam terbang yang lebih banyak. Contoh kemarin ketika FIFA series di bulan Maret gitu ya. Di pelatihan pertama lawan Solomon yang secara tim di bawah kita banyak pemain kompetisi lokal jadi mainkan sebagai starter, artinya ini juga penambah jam terbang. Begitu juga nanti ketika lawan Oman ataupun Mozambik, banyak pemain-pemain lokal juga dijadikan starter. Dan ini menurut saya John Nathan sudah tahu, dalam tanda kutip, sudah tahu caranya bagaimana memaksimalkan talent pool yang dimiliki oleh Indonesia atau timnas Indonesia. Karena kan banyak-banyak nama-nama baru yang dipanggil. Walaupun belum masuk dalam 23 untuk FIFA Matchday ini, tapi kan dari 30 berapa yang dipanggil kemarin kan udah ada nama-nama baru. Bahkan di 23 ini ada nama baru, misalnya Raihan yang sebenarnya sudah pernah debut di internasional, tapi Raihan kan belum di tataran yang laga penting, misalnya Raihan Hanan seperti itu, ataupun beberapa pemain yang lain sih, itu sih Mbak.
0: Baik. Nah, Bung Estu, nanti juga kami akan lanjutkan perbincangan ini ya, Bung Estu, tapi setelah jeda dari ruang gatekeeper berikut, Bung Estu.
3: Kilas Berita.
4: Petenis Rusia Mira Andreeva merayakan kemenangan atas lawannya petenis Ukraina Marta Korsyuk usai pertandingan semifinal tunggal putri turnamen tenis Prancis Open di Roland Garros, Paris, Prancis hari ini. Mira Andreeva yang merupakan unggulan ke-8 tersebut untuk pertama kalinya berhasil lolos ke final usai menaklukkan Marta Korsyuk dengan skor 6-1, 6-3. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

0: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan saat ini juga kami masih bersama pengamat sepak bola Estu Santoso. Nah, Bung Estu, sudah ada pendengar yang bergabung. Kita ke Kupang terlebih dahulu ya, Bung Estu ya. Ada Pak Herman yang telah bergabung. Pak Herman, selamat sore. Salam olahraga.
1: Iya, Bung Estu ya. Ada Pak Herman yang telah bergabung.
0: Bung Estu. Pak Herman. Iya, sore. Sore, Pak Herman. Pak Herman, mungkin dapat dikecilkan terlebih dahulu ini volume suara radionya.
2: Sudah.
0: Oh, baik. Silakan, Pak Herman.
2: Ya, ini sama Mbak Ana ya?
0: Iya, betul, Pak Herman.
2: Dengan Bung Estu ya?
0: Iya, Bung Estu Santoso, pengamat sepak bola.
2: Ya, boleh.
0: Silakan, Pak Herman.
2: Ini merupakan satu, gimana ya? Ini kita sebagai apa, anak-anak bangsa, apa, begitu menanti bagaimana Timnas Indonesia, halo?
0: Halo, silakan.
3: Halo.
0: Ya, halo, gimana, Pak Herman, ya, silakan.
2: Gimana Timnas Indonesia bisa memberi satu apa tontonan begitu luar biasa seperti kemarin waktu lawan Uzbekistan itu, bagaimana timnas kita begitu luar biasa, dan kita harapkan pada malam hari ini ya bisa luar biasa seperti itu, bahkan kita bisa menangkan pertandingan pada malam hari ini, dan ini adalah doa kami anak-anak bangsa. Mungkin saja, dan salam olahraga.
0: Jaya. Terima kasih Pak Herman di Kupang telah bergabung di Warga Bicara. Silakan tanggapannya Bung Estu. Ini menanti Timnas Indonesia memberikan tontonan yang luar biasa. Menurutnya melawan tim Uzbekistan ini kemarin luar biasa begitu. Seperti apa menurut Bung Estu? Silakan.
3: Ya, maaf sekali agak kurang jelas, bisa diulang.
0: Ya, untuk melawan Uzbekistan kemarin disebutkan kalau memang timnas ini bermainnya luar biasa begitu, Bung Estu. Bagaimana menurut Bung Estu sendiri?
3: Lawan Uzbekistan itu terakhir kita lawannya Bulgaria ya, Bulgaria dengan Salomon ya, yeah. Belum lawan Uzbekistan ya.
0: Oh baik.
3: Jadi saya bingung nih kalau komentarnya yang mana nih, karena tidak ada lawan Uzbekistan kita gitu.
0: Oke. Nah Bung Estu, kalau melihat karakter permainan Oman ini yang dikenal disiplin dan kuat secara organisasi tim, aspek apa yang paling perlu dibuktikan Indonesia dalam pertandingan nanti?
3: Sebenarnya kan kita sudah sering beberapa kali ketemu dengan tim yang hampir dan mirip dengan Oman ya, karena mereka tim dari dari Timur Tengah gitu ya, kita udah sering bertemu dengan beberapa tim, bahkan terakhir kita ketemu dengan Irak kan di Arab dan juga Arab Saudi gitu di putaran keempat kemarin, putaran keempat man. Jadi artinya hampir sama dengan itu, dan seperti saya katakan tadi, Oman sendiri kan sama dengan Indonesia mampu ke putaran keempat kualifikasi zona Asia, artinya kekuatannya hampir sama dengan Irak, hampir sama dengan Arab Saudi. Bedanya kan kalau dengan Arab Saudi kan kita di putaran kedua sudah pernah ketemu dua kali, di putaran ketiga waktu dua kali, Irak putaran kedua pernah ketemu dua kali. Nah Oman ini kita terakhir ketemu 2021 di era Sintayong, kita kalah 1-3 waktu itu. Nah ketika itu tuh baru dalam tanda kutip pembentukan tim baru dengan Sintayong, masih ada Pratama Arhan segala macam, masih sangat muda ya gitu. Jadi artinya akan berbeda dengan tim yang sekarang. Tim sekarang ini secara tim sudah matang. Memang pelatih baru di John Hedman, tapi kan pemainnya pemain lama. Bahkan masih ada si Ezra, penjaga gawangnya ada Muhammad Riyandi yang sebenarnya waktu itu cadangan, ada Nadio juga yang waktu itu dimainkan gitu. Tapi memang kalau ngomongin kematangan secara tim, lebih matang sekarang dibandingkan yang lalu.
0: Baik, berarti racikannya juga menurut Bung Estu sudah pas ini ya?
3: Secara kualitas dengan ditampilkan lawan Bulgaria kemarin, saya punya optimisme lawan Oman ini bisalah menang gitu, walaupun tidak banyak skornya gitu.
0: Baik. Nah Bung Estu, ini juga banyak supporter menaruh harapan supaya Indonesia terus naik ranking FIFA. Indikator keberhasilan timnas pada FIFA Matchday kali ini seharusnya diukur dari hasil akhirkah nantinya, kualitas permainan atau perkembangan taktik tim ini, Bung Estu?
3: Ya, pertanyaannya apa dulu? Kalau untuk ngomongin ranking FIFA tentu hasil. Tapi kalau untuk nanti persiapan ASEAN Championship dan puncaknya di Piala Asia adalah secara permainan. Makanya dua-duanya penting, hasil penting, permain juga penting. Nah, menurut saya ketika hasil yang baik akan membawa permain juga baik gitu loh. Seperti itu. Jadi kita dapat dua-duanya. Karena main bagus kalau kalah ya nggak dapat poin di FIFA gitu.
0: Itu
3: yang penting dari sebuah permainan, sebuah uji coba internasional seperti itu. Karena uji coba internasional ini kan ngukur nih bagaimana kita untuk ke event yang selanjutnya yang resmi. Karena ada nanti ada FIFA Championship, ada kemungkinan ada FIFA Asia, ASEAN Cup, ada juga di puncaknya di Piala Asia di AFC 2027 di Arab, dan di road to itu juga ada FIFA match lainnya.
0: Baik. Nah, Bung Estu, mungkin kalau untuk FIFA Match Day nanti malam Indonesia versus Oman, menurut Bung Estu nanti perolehan skornya berapa-berapa ini, Bung Estu?
3: Saya nggak mengharapkan banyak skor, tapi saya berharap Indonesia menang 2-1 ataupun 1-0. Kalau berharap tidak kebobolan, jadi bisa menang 2-0 atau 1-0. Itu aja sih harapan saya. Yang penting menang. Terus kita bermain semakin matang. Gitu aja. Apalagi ini kan tanpa JJ, tanpa Tom Hai yang cedera, tanpa Dean James yang cedera. Artinya banyak pemain-pemain yang akan dicoba untuk dimainkan, dan semoga mereka tidak demam panggung, bermain sangat maksimal. Seperti Doni Tri di FIFA series kemarin sangat bagus, semoga lanjut gitu.
0: Baik, berarti memang ini kita semoga bermainnya nantinya menang dan juga matang begitu ya, Bung Estu ya?
3: Iya,
0: baik. Betul. Terima kasih Bung Estu ini telah memberikan tanggapannya kepada masyarakat dan juga Pro 3 RRI. Selamat sore Bung Estu, salam olahraga.
3: Selamat sore, salam olahraga.
0: Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda pendengar, lalu juga memberikan semangat kepada Timnas Indonesia jelang laga FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Lalu juga disebutkan kalau memang hasil akhir ini juga penting untuk menaikkan ranking FIFA pendengar. Nanti juga akan ada siaran langsungnya oleh reporter kami Indra Firgiantara dan Tomo Hakim, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pendengar. Jadi jangan lupa untuk Anda menyaksikannya, mendengarkannya lewat Pro 3 RRI.

Lalu bagaimana menurut Anda pendengar, nantinya kita akan menangkah atau skornya berapa-berapa menurut Anda di jelang FIFA Matchday Indonesia versus Oman ini? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun rupiah atau 0,70% terhadap produk domestik bruto PDB per Mei 2026. Ia mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara, khususnya penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai yang terus menunjukkan perbaikan. Secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun rupiah, atau setara 37,6% target APBN senilai Rp3.153,6 triliun rupiah. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1%. Kita ke berita lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bergerak cepat mengusut kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Untuk mengusut kasusnya, tim penyidik KPK menggeledah rumah Wamen IMIPAS Silmi Karim. Laporannya disampaikan Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Hana dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini atau pada sore hari ini melakukan penggeledahan di rumah Wakil Menteri Nonaktif Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu Silmi Karim yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa penggeledahan dilakukan masih dalam penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Budi sendiri memang belum mengungkap barang bukti yang disita dari rumah Silmi lantaran proses penggeledahan masih berlangsung. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Hasil kemarin KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam penyidikan perkara ini. Hari ini tim langsung melakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka, yaitu saudara NK, yang berlokasi di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan.
1: Dan diketahui memang KPK sendiri telah menetapkan mantan atau Wakil Menteri IMIPAS nonaktif yaitu Silmi Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Dan tak hanya Silmi, memang KPK juga menjerat 7 pejabat mantan pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya yaitu Safar Muhammad Godam, Jaya Saputra selaku Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Bramantio selaku Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat, Juniardi Sri Prambudi, selaku Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernard Yansa, selaku Staf Subditorat Izin Tinggal. Dan KPK telah melakukan penahanan kepada 8 tersangka selama 20 hari pertama, yang telah dilakukan pada hari Kamis kemarin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk pembunuhan terhadap seorang penjaga perdamaian pasukan sementara PBB di Lebanon UNIFIL saat terjadi serangan di salah satu pos terdepan misi tersebut di Lebanon Selatan kemarin. Sebelumnya pada hari itu, UNIFIL mengumumkan salah satu anggota mereka tewas akibat luka kritis pada Kamis dini hari setelah sebuah mortir menghantam posisi di dekat Marjayon di Lebanon Selatan. Sedangkan dua anggota lainnya masih dirawat. Juru bicara PBB Stephanie Dujarric mengatakan, dua anggota yang terluka berasal dari Spanyol dan El Salvador, dan menurut penilaian awal dari pos pengamatan UNIFIL, posisi tersebut terkena tembakan tidak langsung yang berasal dari utara Sungai Litani. Kita ke berita olahraga, Direktur Olahraga Persib Bandung Aditya Putra Herawan mengatakan ajang ASEAN Club Championship 2026-2027 atau Shopee Cup menjadi momentum uji persiapan bagi Persib untuk menghadapi AFC Champions League atau ACL2 musim mendatang. Dalam ajang sepak bola antar klub terbaik dari negara-negara di Asia Tenggara, Persib tergabung di grup B bersama klub dari Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, serta dua klub pemenang playoff dari Laos dan Myanmar. Aditya menyebut klub-klub yang menjadi lawan Persib di grup tersebut merupakan lawan yang cukup berat karena merupakan klub papan atas. Dan beberapa di antaranya selalu menjadi juara di liga domestik masing-masing.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. 40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu
2: Iran.
1: Ya, the Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyanyi lagi. Selamat, selamat.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Menteri Sekretaris Kabinet Prasetyo Hadi membantah akan ada perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Menteri Prasetyo juga menegaskan Purabaya Yudi Sadewa tidak mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deang menyampaikan pihaknya siap berbenah, salah satunya dengan melibatkan kantin sekolah dalam memproduksi MBG. Ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola dan efisiensi anggaran. Badan Pusat Statistik BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali surplus sebesar 89,1 juta US dollar pada April 2026. Capaian memperpanjang tren surplus neraca perdagangan nasional menjadi 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Kami akan menghadirkan topik pilihan BGN buka peluang bangun SPPG pakai CSR dan kantin sekolah. Badan Gizi Nasional BGN membuka peluang pendanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru, tidak hanya dari APBN. Hal ini sebagai upaya untuk menekan pengeluaran BGN dari APBN. BGN menilai keterlibatan dunia usaha dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah tersedia dapat menjadi solusi untuk mempercepat penambahan jumlah SPPG di berbagai daerah. Dengan cara ini, pelaksanaan program MBG diharapkan berjalan lebih efektif, efisien, dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat, terutama siswa sekolah. Lantas, seperti apa peluang pemanfaatan CSR dan kantin sekolah untuk mendukung pembangunan SPPG dan mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis? Kami akan perbincangkan bersama anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Edi, selamat sore.
5: Selamat sore Mbak Ana. Apa kabar, sehat selalu?
4: Sehat selalu juga untuk Pak Edi. Kabar baik kami semua di sini, Pak Edi.
5: Oke.
4: Baik. Pak Edi, bagaimana ini Komisi 9 memandang rencana BGN melibatkan dana CSR untuk pembangunan dan pengembangan SPPG?
5: Pertama, dana CSR kalau itu bisa dikelola oleh negara, sangat bagus karena di dalam nilai-nilai sosial kita maupun nilai-nilai spiritual kita, memberi makan pada orang lain kan sebuah ibadah yang mulia ya. Di dalam Islam juga diajarkan tradisi luhur, seperti misalnya masyarakat Samin Blora itu kalau ada tamu sering memberikan makanan, itu hal yang baik. Jadi gerakan-gerakan seperti ini dibutuhkan oleh negara karena banyak orang kaya kan, orang mampu, lalu peduli pada orang tidak mampu. Hanya tinggal bagaimana negara ini membangun sebuah sistem dan bisa mengelaborasi seluruh kekuatan negara agar ada gotong royong di dalam membantu perbaikan gizi bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, bagi kaum rentan. Ini kan saya kira hal yang baik, dan itu di Komisi 9 pada awal-awal program MBG ini sudah pernah kami sampaikan. Ya, cuma kan di dalam perjalanannya mungkin karena tugas BGN ingin fokus pada pembangunan SPPG agar segera bisa melayani kan, saya kira

0: mungkin dia fokus ke situ ya. Nah, tinggal ke depan kan ini penyempurnaan baik kualitas SPPG maupun termasuk CSR-CSR seperti ini. Saya kira hal yang baik. Jadi ada filantropi, gerakan filantropi yang bisa dilakukan oleh negara. Ini saya kira baik ini agar persepsi makanan bergizi ini menjadi memiliki nilai sosial, bukan hanya soal kritik bahwa MBG ini bernilai bisnis.
1: Baik. Nah, Pak Edi, tapi kalau untuk keuntungan dan tantangan memanfaatkan kantin sekolah sebagai lokasi SPPG ini seperti apa, Pak Edi? Pak Edi, tapi menjawabnya setelah jeda berikut ya, Pak Edi ya.
0: Baik.
2: Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman. Indonesia menyapa sore.
1: Nah, Pak Edi, seperti apa keuntungan dan tantangan memanfaatkan kantin sekolah sebagai lokasi SPPG?
0: Di banyak negara, itu MBG basisnya adalah sekolah, kitchen by school. Di Jepang, di Korea, di negara-negara maju itu basisnya sekolah. Karena kedekatan lokasi dapur dengan sekolah ya, yang menjamin makanan itu hangat. Dari masak, lalu kemudian dimakan oleh anak-anak itu waktunya pendek. Yang kedua, ada keterlibatan masyarakat sekitarnya di dalam program MBG sehingga supply chain itu bisa dipenuhi dari lingkungannya. Nah, cuma masalahnya waktu itu, di awal kita dulu Komisi 9 bahas dengan BGN, dianggap nanti memberatkan sekolah. Sekolah lalu tidak ngurusi pendidikan, tapi malah ngurusi dapur. Nah, skema-skema itu dulu pada saat awal model MBG pernah kita bahas serius, bahkan ada pertentangan antara model MBG yang sekarang ini dengan kitchen by school. Nah, tapi akhirnya kan pemerintah memilih model SPPG yang sekarang. Nah, sekarang muncul lagi ingin berbisnis sekolah, terutama di 3T. Anda bisa bayangkan, satu pulau di Maluku misalnya, yang jumlah pulau itu hanya sekitar 500 penerima manfaat. Kalau dibangun SPPG dengan model sekarang, berapa biaya negara yang dibutuhkan untuk membangun SPPG yang hanya melayani sekitar 500 penerima manfaat. Sehingga daerah-daerah yang sulit, daerah perbatasan, 3T, wilayah yang tertinggal, itu sangat cocok dengan kitchen by school. Hanya nanti panduannya seperti apa, modelnya seperti apa, itu disesuaikan saja. Kan selama ini Komisi 9 selalu meritik mengapa yang 3T kok malah justru belum memperoleh penerima manfaat dibanding sekarang SPPG dibangun di kota-kota besar, di Pulau Jawa, Sumatera. Kan persoalannya kesulitan membangun SPPG di daerah 3T. Sehingga saya sangat apresiasi, sangat mendukung, dan menyarankan kepada BGN, kembalilah pada ide awal Komisi 9, bahwa daerah-daerah 3T, daerah-daerah khusus, yang memang sulit dibangun dengan model SPPG seperti sekarang, dibuka alternatif kitchen by school. Saya kira ini hal yang baik. Nanti bisa dibandingkan itu efektif dan efisien mana antara SPPG model sekarang dengan kitchen by school. Kan kita ingin bahwa nutrisi yang dimakan anak-anak kualitasnya baik, dengan efisiensi yang tinggi, lalu keterlibatan partisipasi masyarakat juga tinggi, itu nanti akan dievaluasi lebih mana antara SPPG model sekarang dengan kitchen by school. Itu saya kira, jadi saya dukung itu. Kalau ingin percepatan 3T, tidak ada jalan lain kecuali dapur berbasis sekolah. Hanya jangan sampai nanti memberatkan para pihak sekolah, lalu seolah-olah nanti gini, guru atau kepala sekolah sibuk ngurusi dapur daripada pembelajarannya. Itu yang perlu diantisipasi. Kan bisa saja melibatkan ibu-ibu PKK, kasih-kasih posyandu yang ada di desa itu terlibat, sehingga tidak mengganggu fungsi pembelajaran yang ada di setiap sekolah. banyak cara lah saya kira. Tapi saya sangat apresiasi kalau kepala bagian sekarang itu ingin mendorong dapur berbasis sekolah atau sering disebut dengan kitchen based school.
1: Baik. Lalu kalau untuk mekanisme pengawasannya Pak Edi, seperti apa yang dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan dana CSR ini nantinya?
0: Kan sistem pengawasan kan di setiap kabupaten ada satgas kan, satgas BGN. Lalu satgas BGN bisa dikembangkan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa. Ya kan? Nah, tinggal Monef internal BGN di setiap dapur itu kan ada infrastrukturnya kan. Jadi menurut saya penyelewengan atau pengawasan terhadap dana-dana CSR itu harus dilakukan dengan baik. Kalau tidak nanti ya trust publik akan turun. Orang mau niat baik membantu tapi kemudian diselewengkan lagi. Jadi MBG ini jadi negatif. Nah, saya kira teman-teman BGN ketika ingin mendorong CSR, ya dia harus menyiapkan infrastruktur, resources di dalam rangka monitoring dan evaluasi, bisa melibatkan pemerintah daerah sebagai pengawas, atau pihak-pihak lain atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan SPBG sehingga transparansi accountability-nya bisa terjaga dengan baik. Nah, semua tergantung pada sistem kok. Teknokrasi di BGN harus diperkuat kalau ingin membuka ruang CSR masuk di dalam program MBG ini.
1: Baik. Nah Pak Edi, berarti kalau untuk memastikan kualitas layanan SPPG tetap seragam begitu, SOP-nya juga diseragamkan semua meskipun sumber pendanaannya ini berasal dari berbagai pihak begitu Pak Edi?
0: Ya kalau SPPG yang sekarang modelnya itu, model yang sekarang ya, itu kan dari dulu memang ingin ada model yang seragam, serempak, serentak kan, dengan yang sama kan. Jadi saya kira kalau CSR ya itu akan lebih tepat diarahkan pada daerah-daerah 3T, kandung-kandung orang miskin dan cocok untuk kitchen by school. Ya sumber dana dari manapun menurut saya tidak ada masalah. Yang penting transparansi accountability-nya dijaga dengan baik. Ada laporan ke publik terkait dengan penggunaan dana CSR itu. Kalau tidak, ya dibuka ruang CSR, tapi kalau masyarakat tidak ada niat untuk membantu, kan tidak. Trust publiknya jadi pertanyakan, ya. Nah, ini saya kira tantangan bagi BGN ke depan. Kalau dia ingin membuka CSR, ya dia harus menyiapkan teknokrasi ekosistem yang baik, transparansi accountability-nya itu, lalu resourcesnya dia bangun, kemudian di-launching dengan baik, dijaga jangan sampai ada penyimpangan, karena itu menyangkut dana bantuan masyarakat kan. Nah, kalau itu bisa dilakukan dengan baik, saya kira bagus. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, meskipun dibuka dana-dana CSR, ya saya kira kalau tidak ada transparansi accountability, ya publik daripada tak kasihkan negara untuk MBG, lebih baik tak kasihkan fakir miskin yang ada di lingkungan kita masing-masing kan. Itu menurut saya.
1: Oke, baik. Pak Edi mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada juga dunia usaha yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan SPPG melalui CSR ini Pak Edi.
0: Perusahaan-perusahaan yang memang memiliki pendanaan yang kuat, karena negara sedang membutuhkan untuk dukungan program prioritas nasional berupa MBG ini, maka kami mendorong perusahaan-perusahaan yang kuat atau pemain-pemain bisnis yang memiliki sistem keuangan yang baik, ya dorong aja ke program ini melalui BGN. Lalu yang kedua, BGN harus betul-betul mereformasi diri. Jangan sampai nanti dana CSR dikorupsi. Nah kalau dana CSR dikorupsi ya trust publik akan turun. Jadi saya mendorong perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia, lalu dia menikmati bisnisnya dengan banyak keuntungan, saya kira sisanya digunakan untuk membantu pemerintah, terutama di daerah-daerah 3T, kantong-kantong orang miskin di Papua, di NTT, di Maluku, di Sulawesi. Ini kan daerah-daerah yang saya kira sangat membutuhkan ya, atau di kantong-kantong malnutrisi anak-anak kita yang tidak sehat itu saya kira menjadi apa target sasaran dari dana-dana CSR yang nanti bisa dikelola dengan baik oleh DGN.
1: Baik, Pak Edi, juga ini kita harapkan terkait peluang membangun SPPG menggunakan CSR dan kantin sekolah tetap tepat sasaran begitu ya Pak Edi ya, agar juga
0: betul,
1: perbaikan gizi semakin ada begitu, meningkat di Indonesia. Terima kasih ini Pak Edi telah memberikan perspektifnya kepada Pro3 RRI. Selamat sore Pak Edi.
0: Terima kasih Mbak Ana, selamat sore.
1: Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto berbicara terkait BGN buka peluang bangun SPPG pakai CSR dan kantin sekolah.
2: Wawancara Pro3.
1: Dan kami akan hadirkan laporan reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro3 RRI.
1: Perdagangan bursa hari ini ditutup melemah tajam, di mana indeks harga saham gabungan berakhir di level 5.594 atau turun hingga sekitar 4,20%. Laporannya disampaikan Zahfa Putri. Zahfa, silakan dengan update terkininya.
3: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, perdagangan bursa hari ini ditutup melemah tajam, di mana indeks harga saham gabungan berakhir di level 5.594 atau turun hingga sekitar 4,20%. Sempat dibuka menghijau pada awal pembukaan, namun pada jeda perdagangan sesi 1, IHSG kembali merosot 2,53% ke level 5.692,15. Sejak pagi ini memang analisis dari tim Pintrako menyampaikan bahwa pelemahan IHSG berkurang dari level terendah hariannya. Namun diperkirakan pergerakan IHSG masih akan fluktuatif, namun cenderung melemah. IHSG sendiri akan menguji level supportnya di rentang 5.700 hingga 5.800. Namun untuk aktivitas perdagangan sendiri bisa terbilang cukup tinggi dengan volume transaksinya mencapai 37 miliar saham dan juga nilai transaksi sebesar 31,17 triliun rupiah. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 108 saham menguat, 626 saham melemah, dan juga 81 saham tidak mengalami perubahan. Pelemahan mayoritas saham menunjukkan tekanan jual masih mendominasi perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada akhir sesi hari ini. Tekanan indeks IHSG sendiri masih melanjutkan dampak dari sentimen terdepresiasi nilai tukar rupiah dan juga penantian pelaku pasar yang mengkhawatirkan adanya arus keluar atau capital outflow yang terus berlanjut. Sebelumnya, pihak Bursa Efek Indonesia sempat menyampaikan tetap optimistis bahwa Indonesia akan tetap mempertahankan status sebagai emerging market atau pasar yang berkembang dalam penilaian MSCI tahun ini. Sekian laporan IHSG pada penutupan sore hari ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca juga di laman kami rri.co.id.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
9: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tambak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga akan menghadirkan topik terkait komitmen pelaksanaan SPMB 2026-2027. Komitmen pelaksanaan SPMB 2026-2027 berfokus pada perwujudan sistem penerimaan yang objektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Kemendikdasmen bersama berbagai pemerintah daerah, lembaga pengawas, serta penegak hukum ini telah menandatangani fakta integritas untuk memastikan keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Jadi ada prinsip utama SPMB Ramah 2026-2027, yakni transparan dan akuntabel. Semua proses seleksi dilakukan secara terbuka. Mayoritas memanfaatkan sistem daring guna mempermudah akses dan meminimalkan manipulasi data. Lalu bebas siswa titipan, menghapus praktik titip-menitip, bangku sekolah, memo pejabat maupun kecurangan administratif lainnya. Lantas seperti apa terkait pelaksanaan SPMB di SMA Negeri 1 Batang? Saat ini kami telah bersama Kepala SMA Negeri 1 Batang, Jawa Tengah, Sugeng.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sugeng, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Ana.
1: Pak Sugeng, bagaimana sekolah memastikan seluruh jalur penerimaan ini dapat berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah?
2: Kami mengikuti regulasi yang sudah diberikan, baik itu di Juknis maupun di Jukom ya. Kemudian kami juga dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kita sudah membawakan tagline no titip, no justice. Artinya itu kita menjalankan tidak ada titipan maupun ada jasa titipan untuk proses SPMB tahun 2026-2027. Dan semuanya dilaksanakan secara online atau daring sehingga sangat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan yang tadi disebutkan untuk masalah titipan maupun jasa titipan. Demikian.
1: Baik, lalu kalau untuk jalur penerimaan yang diperkirakan paling diminati tahun ini seperti apa Pak Sugeng dan mengapa?
2: Jalur yang ada itu ada 4 jalur, yaitu jalur domisili yang besarnya adalah 33%, kemudian jalur afirmasi itu ada 32%, dan jalur prestasi ada 30%, dan jalur mutasi ada 5%. Tahun lalu, dan saya yakin tahun ini sama, semua jalur akan terpenuhi untuk di SMA Negeri 1 Batang. Tentu dari jalur yang ada, yang paling banyak itu jalur domisili, karena memang roh itu yang domisili itu masih melekat pada SPMB ini. Hanya sekarang untuk kuota prestasi itu ditambah. Termasuk di dalam domisili juga ada jalur prestasi. Ini apa artinya? Artinya karena jarak yang terjauh tahun 2025 tahun lalu, kita di SMA Negeri 1 Batang itu hanya sekitar 0,6 kilometer. Ini kan artinya di jarak di luar itu, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak yang prestasi akademinya baik, itu tidak terakomodir. Sehingga untuk mengakomodir itu, maka tahun ini di dalam domisili pun ada jalur prestasi domisili. Artinya dalam satu domisili itu, walaupun jaraknya lebih dari jarak yang ada di ring seperti tahun lalu sekitar 0,6-0,8, yang itu bisa masuk dengan nilai yang tinggi, baik itu nilai yang dari akademik, nilai rapot, maupun ditambah dengan prestasi lain, baik itu akademik maupun non-akademik, demikian.
1: Baik. Nah, lalu Pak Sugeng, kalau untuk daya tampung sendiri seperti apa untuk tahun ajaran ini?
2: Kalau daya tampung kami masih seperti tahun lalu, yaitu ada 9 rombel, masing-masing rombel ada 36, sehingga untuk kota kita itu ada 324 jumlah siswa atau murid untuk tahun 2026.
1: Baik. Lalu kalau untuk di SMA Negeri 1 Batang sendiri menyediakan kanal pengaduan untuk masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran selama proses SPMB inikah atau seperti apa Pak Sugeng?
2: Ya, untuk memfasilitasi itu, kita ada posko, ada call center, ada helpdesk, dan juga memberikan yang tadi ya, kotak saran dan lain sebagainya yang bisa diakses oleh masyarakat. Karena tercantum di dalam website maupun di Instagram ataupun medsos-medsos yang ada, bahkan kita membuat grup, grup dari calon murid dan masyarakat yang masuk, yang terbuka bagi siapapun bisa masuk ke grup itu. Ini mengurangi dan juga memberikan informasi maupun saran pada kami seandainya ada hal-hal yang tidak terkait dengan pelaksanaan SPMB yang tidak sesuai dengan juknis maupun juklak yang kami terima. Artinya kita membuka kanal yang memadai bagi masyarakat memberikan masukan pada kami seandainya ada hal-hal yang kecurangan maupun hal-hal yang terkait dengan aduan masyarakat, baik itu dari masyarakat sekitar maupun yang terdekat maupun yang sudah dalam domisili kami, begitu.
1: Baik. Nah, Pak Sugeng, waktu mendaftar online itu sistemnya sempat error tidak, Pak Sugeng, kalau di SMA Negeri 1 ini?
2: Alhamdulillah, dari hari pertama, yaitu tanggal 3 kemarin, yaitu pengajuan akun, sampai hari kedua, tanggal 4, yang dimulainya dengan verifikasi berkas, sampai hari ini, yaitu tanggal 5 Juni 2026, ini tidak ada keluhan dari CMB atau calon murid baru yang mendaftar di kami melalui daring maupun yang untuk verifikasi berkas di kami. Itu untuk sistem tidak ada kendala, begitu.
1: Baik, untuk sistem tidak ada kendala sama sekali begitu ya Pak Sugeng ya? Juga tidak ada yang melaporkan terkait kecurangan atau seperti apa Pak Sugeng?
2: Sampai saat ini mudah-mudahan sampai nanti helpdesk kami, posko kami, juga call center kami itu belum ada masukan kritik tentang kecurangan. Hanya mungkin keluhan murid, keluhan calon murid, orang tua murid tentang misalkan pada saat pengajuan akun titik lokasinya kok tidak sesuai dengan KK. Dan itu pun bisa diselesaikan karena mungkin pada saat pengajuan akun dia terakomodir di Dapodik SMP. Maka kami menerima aduan-aduan itu sifatnya untuk perbaikan saja. Di kami di posko dan helpdesk sudah siap standby untuk memberikan layanan tersebut.
1: Responnya seberapa cepat itu Pak Sugeng?
2: Jadi responnya kita begitu ada aduan, laporan maupun keluhan dari calon murid segera datang ataupun melalui call center kita akan selalu segera tindak lanjuti.
1: Baik, langsung pada saat itu begitu ya Pak Sugeng ya. Titik lokasinya itu juga mudah dilakukan oleh pihak sekolah begitu ya Pak Sugeng ya?
2: Betul.
1: Baik. Nah Pak Sugeng tadi kan disebutkan kuotanya itu 324 siswa begitu ya, siswa-siswi ya Pak Sugeng ya? Betul. Daya tampung tersebut tersedia dinilai cukupkah untuk mengakomodasi minat masyarakat di sana atau bagaimana ini Pak?
2: Sebetulnya untuk di SMA 1 Batang ini itu tidak memadai Mbak. Jadi kami dari tahun ke tahun sebetulnya banyak siswa yang akhirnya terpental karena memang tidak bisa memenuhi dengan bersaing dengan CMB-CMB yang ada. Artinya kita tuh setiap tahunnya menolak bisa sampai 3 kelasan, 3 rombel bahkan lebih begitu. Tapi itu kan sistem akan disalurkan pada sekolah-sekolah terdekat. Jadi pada hakikatnya kami untuk 324 itu masih kurang dari kuota di masyarakat yang ada di sekitar Batang sekitarnya.
1: Baik. Biasanya kalau untuk langsung terlemparnya itu ke SMA berapa ini, Pak?
2: Biasanya untuk kami itu berjenjang. Jadi setelah SMA Negeri 1 Batang itu sudah penuh, kemudian dia tidak masuk dalam jurnal, dia akan dialirkan atau mungkin dari siswa CMB terus tersebut akan mengundurkan diri untuk pindah ke SMA 2 Batang. Seandainya nanti di SMA Negeri 2 Batang juga tidak terakomodir, maka di sekitar ada namanya sekolah SMA Negeri 1 Wonotunggal. Begitu seterusnya dialirkan.
1: Baik. Tapi kalau ini berarti memang SMA Negeri 1 Batang terhitung favorit begitu ya oleh masyarakat di sana begitu ya, Pak Sugeng?
2: Ya, alhamdulillah kita sebagai sekolah yang apa namanya yang lama, yang mungkin pertama di SMA Negeri 1 Batang di wilayah Kabupaten Batang dan dengan prestasi-prestasi yang ada, ini masih menjadi pilihan utama masyarakat Batang dan sekitarnya.
1: Baik. Nah, Pak Sugeng mungkin dapat menyampaikan pesannya ini kepada calon peserta didik dan juga orang tua yang akan mengikuti proses seleksi tahun ini, Pak Sugeng.
2: Pesan kami, perkuat literasi. Artinya kita sudah memberikan informasi-informasi yang cukup bagi calon murid baru yang akan mendaftar di Batang ini, pahami kemudian implementasikan sehingga tidak nantinya terjadi antrian panjang ataupun desak-desakan saat mengajukan verifikasi berkas. Ini kadang-kadang literasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang berikutnya kami berharap orang tua maupun CMB tetap bersabar bahwa proses proses pengajuan akun kemudian verifikasi berkas itu masih lama, sehingga seandainya mungkin di hari ini tidak terakomodir bisa untuk di tempat yang lain yang terdekat ataupun di waktu yang lain besok paginya atau lain hari karena waktunya masih cukup lama. Itu harapan kami seperti itu, sehingga kami melihat berharap prosesnya dapat tertib, kemudian berjalan dengan aman, kemudian nyaman bagi CMB dan juga dari panitia di sekolah.
1: Baik. Nah, Pak Sugeng, berarti ini prosesnya sampai kapan terakhirnya, Pak?
2: Ini untuk pengajuan akun dan verifikasi berkas itu nanti sampai tanggal 13 Juni.
1: Sampai
2: kemudian
1: tanggal 13
2: nanti
1: Juni.
2: Ada masa tenang, kemudian dimulailah pendaftaran itu mulai tanggal 15 Juni. Jadi ini prosesnya masih pengajuan akun sampai pengaktifan akun dan verifikasi berkas.
1: Sejauh
2: kemudian
1: ini
2: satu pesan lagi pada CMB dan masyarakat, orang tua khususnya. Kalau sudah mengajukan akun, pastikan akun itu sudah diaktifkan. Kalau sudah diaktifkan, baru nanti untuk proses pendaftaran tanggal 15 itu bisa dilakukan. Tetapi kalau sudah pengajuan akun, verifikasi kok belum diaktifkan, maka nanti akan tidak bisa mendaftar. Ini pesan kami pada, karena dari tahun lalu ada karena kepedean. Kepedean itu, ini kan daring, ini kan online, maka mereka yakin tanpa adanya verifikasi berkas maupun pengaktifan akun, karena sudah mengajukan akun secara PD, maka pada saat daftar tidak bisa karena akunnya tidak diaktifkan.
1: Baik.
2: Demikian.
1: Sejauh ini yang sudah mengaktifkan akun untuk mendaftar ke SMA Negeri 1 sudah ada berapa orang itu, Pak Sugeng?
2: Ini kemarin, ini hari ini evaluasi kemarin 57 CMB dari 112 yang sudah masuk karena ada berapa perlu diperbaiki. Kemudian hari ini kita evaluasi sekitar 120-an sih.
1: 120-an ditutupnya masih 13 Juni begitu ya, Pak Sugeng ya. Kuotanya 324.
2: Iya, karena kita antriannya setiap hari 100, Mbak.
1: Okay, baik. Setiap harinya 100 orang begitu ya, Pak Sugeng ya. Setiap harinya 100 orang ya, Pak Sugeng?
2: Iya, teman-teman ini untuk melayani verifikasi berkas pengajuan akun itu 100 itu sudah sampai sore, Pak. Jadi maka dari itu kami pesan pada masyarakat dan itu literasi tadi bahwa kami sudah menginformasikan untuk seperti itu sehingga tidak harus hari ini, kamu masih ada waktu-waktu lain yang lebih nyaman, enak gitu.
1: Baik, Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya ya, Pak ya. Semoga memang pelaksanaan SPMB di sana berjalan dengan lancar begitu.
2: Amin.
1: Tanpa kecurangan, akuntabel juga begitu ya. Sesuai prinsip yang ditetapkan Kemendikdasmen. Terima kasih, Pak Sugeng. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Kepala SMA Negeri 1 Batang, Sugeng, berbicara terkait komitmen pelaksanaan SPMB 2026-2027.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengapresiasi terbitnya Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, Surat edaran dari KPK tersebut menjadi penguatan penting bagi pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat memastikan proses penerimaan murid baru berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, inklusif, tanpa diskriminasi, serta bebas dari praktik pungutan liar, suap, gratifikasi, titipan, maupun konflik kepentingan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda? Anda juga dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan sepanjang Indonesia menyapa siang dan sore tadi. Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin yang telah bergabung di Warga Bicara. Selamat sore Pak Udin.
5: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
5: Saya ingin menanggapi tentang MBG ya. MBG sebenarnya makanannya nggak usah mahal-mahal, yang penting proteinnya tinggi. Zat-zat vitaminnya tinggi, nggak usah mahal-mahal, ada pudingnya, ada toppingnya gitu nggak usah. Yang penting vitaminnya tinggi dan anak-anakku tertarik dan membuat mental cara pikir psikologis anak-anak yang menerima MBG itu jadi ini adalah sesuatu yang akan membuat prestasi ke depannya kayak gitu. Jadi nggak perlu mahal-mahal, yang penting vitaminnya tinggi, proteinnya tinggi.
1: Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Toli-Toli, ada Bu Haryanti. Selamat sore Bu Haryanti.
6: Ya, halo, selamat sore Mbak Hana. Sehat semangat untuk Mbak Hana.
1: Baik, sehat dan juga semangat
6: Jakarta,
1: untuk Bu Haryanti.
6: Cerah apa gimana nih Mbak Hana?
1: Cerah Bu Haryanti. Bagaimana di Toli-Toli Bu Haryanti?
6: Kalau di Toli-Toli sekarang udah kembali cerah. Tadi sih sempat mendung ya mulai siang. Terus sempat diguyur hujan, hujannya ringan dan durasinya ya nggak lama sih. Ya, yang pasti tetap semangat lah, apapun sikonnya ya, cuacanya kayak gimana.
1: Oke, baik Bu Haryanti.
6: Aduh, itu ya tentang apa MBG ya, bahana ya.
1: Iya Bu Haryanti.
6: Ya, setuju kalau memfungsikan kantin-kantin sekolah ya, karena alasan salah satu alasan apa itu enggak apa di ininya ke MBG ke apa ke pelosok-pelosok ke pelon begitu itu karena dapurnya mereka memikirkan dapurnya di mana ya begitu. Jadi kalau mempergunakan apa ya mempekerjakan apa kantin sekolah mungkin itu bisa secepatnya MBG bisa berjalan untuk di daerah 3T itu tadi. Mungkin seperti itu Mbak Hana. Jadi setuju, yang pasti tetap pengawasan tetap harus diperkuat ya Mbak Hana ya, karena untuk memitigasi lagi hal-hal yang kayak kemarin yang barusan terjadi itu ya.
1: Ya baik Bu Haryanti.
6: Seperti itu, yang pasti programnya bagus, semoga kebijakannya juga tetap berjalan, yang pasti pengawasan harus tetap jalan juga, transparan,
1: baik.
6: Jujur ya.
1: Terima kasih Bu Haryanti, selamat
6: ya,
1: sore.
6: Selamat bertugas, selamat sore.
1: Dan kami akan hadirkan informasi haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Pasca puncak haji Armusna, Jemaah Haji Indonesia dan dunia melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, nah saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Armusna atau puncak haji Arafah, Muzdalifah dan Mina, saat ini lebih dari ratusan ribu Jemaah Haji dunia dan Jemaah Haji Indonesia melakukan sholat Jumat dan melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan pendengar bahwasanya saat puncak Arul Musna pekan lalu, mayoritas jemaah haji Indonesia dan dunia berada di tenda Mina. Dan saat ini merupakan haji bukan waktu yang pertama kali pasca Arul Musna para jemaah haji melakukan sholat Jumat di Masjidil Haram. Dan mereka juga sebelum melakukan sholat Jumat, banyak yang melakukan tawaf sunnah di pelataran Ka'bah dan juga melakukan tawaf sunnah di lantai 1 dan 2 Masjidil Haram. Dan pasca sholat Jumat ini banyak saya lihat terpantau para jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia melakukan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pendengar dapat kami informasikan bahwasanya ketika kita berdoa dan membaca Al-Quran di Masjidil Haram ini, di Tanah Suci ini, maka kebaikannya atau pahalanya akan berlipat ganda ratusan ribu lebih dibandingkan kita melakukan ibadah doa dan zikir di tempat lain. Dan ini adalah Tanah Haram atau Tanah Suci dan para jemaah haji dunia memanjatkan puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini adalah waktu yang mustajab pada hari Jumat ini dan pada asar juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, pasca sholat Jumat ini banyak jemaah haji yang membubarkan diri dan keluar dari Masjidil Haram dan dapat kami pantau juga untuk cuaca pada hari ini cukup terik di kawasan Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperkuat mekanisme pengawasan penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional OSN 2026. Dengan menerapkan pengawasan silang hingga pengawasan dengan siaran langsung. Sekretaris Jenderal Sesjen Kemendikdaspen Suharti mengatakan pihaknya telah menyiapkan sistem pengawasan OSN yang lebih baik, konkret dengan mekanisme verifikasi dan sanksi yang lebih matang. Salah satu penguatan tersebut melalui mekanisme pengawasan silang, yakni menugaskan panitia OSN di tingkat kabupaten kota untuk menempatkan pengawas yang berasal dari sekolah yang berbeda dengan peserta yang diawasi. Guna menjaga netralitas dan objektivitas. Berkenaan dengan penugasan tersebut, ia menyebut pihaknya juga mewajibkan panitia daerah di tingkat kabupaten kota untuk mengunggah surat keputusan, pengawasan silang, dan fakta integritas di web komunikasi 2 minggu sebelum pelaksanaan seleksi OSN di tingkat kabupaten kota. Berita lainnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyegel gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal dari Tiongkok senilai Rp27,6 miliar rupiah di Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Laporannya disampaikan Saadat Tudaraen. Aen.
1: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyegel sebuah gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal yang berada di Kelapa II. Dan di lokasi ini petugas juga mengamankan 1047 item atau 2.082.615 spesies produk yang berasal dari Tiongkok dengan nilai Rp27,6 miliar rupiah. Terpantau garis kuning telah mengelilingi area gudang dan di mana telah terlihat banyak tumpukan kardus yang berisi 900 item kosmetik ilegal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya berhasil membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi dan mereka ini sudah beroperasi selama 2 tahun. Dia juga menyebut barang-barang dalam gudang ini yang kemungkinan bisa berbahaya bagi kesehatan, bisa berdampak pada keselamatan jiwa, bisa berdampak juga pada turnover dan sekaligus ekonomi nasional.
2: Di sini ada 900 lebih, hampir 1.000. Ya, tapi sebelumnya juga kita ada kurang lebih 2.000. Jadi ada kurang lebih ribuan. Satu tahun ini sekitar ya tentu bukan satu tahun, sudah setahun lebih saya memimpin Badan POM ya. Semua yang sudah melanggar kita blacklist.
3: Tapi mayoritas dari Tiongkok.
2: Mayoritas dari Tiongkok.
1: Diketahui berdasarkan penelusuran bahwa gudang ini berhasil terbongkar dengan kerja keras dari Intelijen dan Cyber Direktorat Badan POM, di mana barang kosmetik ini dijual secara online dan BPOM telah mengeluarkan peraturan nomor 14 tentang pengawasan obat dan makanan diedarkan secara daring, khususnya yang telah dibuat dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 30 tahun 2025. Temuan ini bermula dari proses Intelijen BPOM dan juga atas laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat. Demikian langsung dari lokasi di Tangerang, Saat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Badan Energi Atom Internasional mengumumkan bahwa gencatan senjata lokal di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhzhia, Ukraina, mulai berlaku pada Jumat untuk perbaikan jalur transmisi listrik. Direktur Jenderal Rafael Grossi mengatakan, Rusia dan Ukraina telah bekerja sama secara konstruktif dengan badan PBB tersebut selama beberapa pekan untuk mewujudkan gencatan senjata. Grossi juga menegaskan, badan pengawas nuklir PBB tersebut akan terus melakukan segala upaya untuk melindungi masyarakat setempat dari resiko kecelakaan nuklir. Berita olahraga, juara bertahan Super League Persib Bandung siap melakukan perombakan kekuatan tim untuk menghadapi 4 kompetisi ke depan di tingkat nasional, Asia Tenggara maupun Asia. Keempat kompetisi yang akan dihadapi Persib ke depan yaitu Super League, Piala Indonesia, ASEAN Club Championship atau Shopee Cup, dan AFC Champion League 2, ACL 2. Direktur Olahraga Persib Bandung Aditya Putra Herawan menjelaskan pihaknya akan mencari pemain dengan kemampuan sesuai kebutuhan tim agar dapat menghadapi persaingan di berbagai kompetisi tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah mantan Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim Jumat 5 Juni. Rumah tersebut berada di Jalan Brawijaya 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pembinaan hukum menjadi salah satu pondasi penting dalam membentuk prajurit TNI yang profesional. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program peningkatan kapasitas personil hukum di lingkungan TNI. KBRI Tokyo mendukung penguatan kapasitas petani muda Indonesia melalui program pelatihan pertanian di Jepang. Program ini melibatkan peserta dari Indonesia, Thailand, dan Filipina. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: Kuasa hukum Silmi Karim mendatangi kediaman Silmi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan saat penyidik KPK tengah melakukan penggeledahan. Laporannya disampaikan Yorike Fitri. Yorike, seperti apa situasi terkininya?
2: Ya, Hana, saat ini saya berada di Jalan Brawijaya 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana hingga sore hari ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus melakukan penggeledahan di rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Dan beberapa saat yang lalu, tim kuasa hukum dari Silmi Karim, yaitu Sahala Siahaan, mendatangi kediaman Silmi Karim, dan tadi kepada para awak media, Sahala menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi Silmi Karim dalam menjalani kasus yang saat ini tengah dialaminya. Dan sementara itu, Sahala juga menyatakan pada saat pemberitaan terkait dengan kasus tersebut, Silmi sedang beraktivitas, dan terkait dengan hal tersebut, menurut Sahala, Silmi Karim tidak pernah mendapatkan panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut keterangan Sahala kepada para awak media.
3: Apakah sudah dipanggil 3 kali kah? Apakah sudah di DPP sampai tidak ada himbauan menyerahkan diri? Ini sesuatu hal yang perlu kami cermati, oleh kenapa itu sangat merugikan daripada posisi Pak Silmi Karim. Kenapa dia tidak pernah ada pemanggilan, baik panggilan pertama, kedua, dan ketiga.
2: Sementara itu, dari pantauan kami, saat ini pengamanan di depan kediaman dari Silmi Karim masih dijaga ketat oleh personel Brimob, dan penyidik KPK juga masih berada di kediaman dari Silmi Karim dan para awak media masih menantikan keterangan dari penyidik terkait dengan penggeledahan pada hari ini. Dari Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
0: Catatan Peristiwa.
4: Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dari peristiwa Konferensi Stockholm, Swedia pada tanggal 5 Juni tahun 1972. Program lingkungan hidup PBB menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum untuk menonjolkan isu-isu kritis terhadap kerusakan lingkungan hidup, misalnya tentang rusaknya lapisan ozon bumi, masalah limbah berbahaya, dan pemanasan global. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia sistis pada 5 laki-laki homoseksual di Los Angeles. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat.

0: Warta Nusantara.
1: Polres Sanggau menggencarkan sosialisasi kepatuhan berlalu lintas kepada masyarakat akibat meningkatnya resiko kecelakaan lalu lintas. Laporannya disampaikan Okto Ferandi. Okto.
2: Ya, Kepolisian Resor Sanggau mencatatkan 60 kasus laka lantas sepanjang bulan Januari hingga Juni 2026. Kasat Lantas Polres Sanggau, Ibtu Andi Tri Hatmojo, mengatakan pihaknya mengejarkan langkah-langkah preemptif guna mencegah peningkatan kasus laka lantas di Kabupaten Sanggau. Beberapa kegiatan yang kerap dilakukan diantaranya edukasi di sekolah-sekolah maupun edukasi kepada para pengendara agar selalu mentaati peraturan yang berlaku. Menurutnya, laka lantas yang kerap terjadi ini merupakan dampak dari pelanggaran aturan berkendara yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu, ia mendorong agar masyarakat dapat mengutamakan keselamatan dalam berkendara serta memastikan kelengkapan berkendara sebelum melakukan perjalanan. Selain itu, kepolisian juga menempatkan rambu peringatan di sejumlah titik rawan kecelakaan yang ada di Kabupaten Sanggau.
3: Baik, dapat kami sampaikan bahwasanya sejauh ini sejak tahun 2026 dimulai bulan Januari hingga bulan Juni saat ini, angka kecelakaan lalu lintas tercatat saat ini ada 60 kejadian laka lantas. Dan berbagai upaya yang kita lakukan, mulai dari upaya preventif dan preventif guna untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas tersebut.
2: Ibtu Andit menegaskan pihaknya terus mengejarkan edukasi kepada masyarakat karena menurutnya langkah humanis dari kepolisian dapat menciptakan kesadaran di masyarakat serta menekan angka kecelakaan di Kabupaten Sanggau. Dari RRI Entikong, Oktofrendi Pro 3 terus mendera untuk Indonesia.

0: Pembangunan gerai KDKMP di Kabupaten Pohuwato mencapai 76 titik. Kelaporannya bersama Andi Sanga.
1: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga awal Juni 2026, pembangunan gerai telah menjangkau 76 titik dari total 101 desa dan 3 kelurahan yang ada di daerah setempat. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato Ibrahim Kiraman kepada RRI mengatakan, dari 76 gerai yang sedang dibangun, 15 diantaranya telah selesai 100% dan siap dimanfaatkan. Sementara itu, 61 gerai lainnya masih dalam tahap penyelesaian dengan progres pembangunan rata-rata mencapai 60% hingga 80%.
2: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, kita sudah mencapai di 76 titik. Di 76 ini sudah kurang lebih kita 15 yang sudah selesai 100%. Target kita adalah 100%, tetapi dari pusat itu sudah menyampaikan bahwa ada penghentian untuk pembangunan atau pencarian lahan yang baru, pembangunan yang baru, sehingga kita adalah fokus menyelesaikan yang di 76 titik ini.
1: Di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih saat ini telah mencapai sekitar 60%. Pekerjaan pengecoran lantai dan plesteran tembok kini terus dipacu. Kepala Desa Palopo, Agus Hulubangga, hari ini mengatakan intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa pekan terakhir turut mempengaruhi kecepatan pekerjaan di lapangan. Namun, pembangunan gerai tersebut diupayakan bisa tuntas sesuai rencana awal.
3: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saat ini sudah masuk tahap pekerjaan bagian kap untuk pengocoran lantai juga sementara, dan dindingnya sudah hampir selesai untuk plesteran.
1: Pekerjaan pembangunan 76 gerai KDKMP di Kabupaten Pohuwato ditargetkan rampung paling lambat September mendatang. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh aparat TNI dan pemerintah daerah bersama pemerintah desa berperan menyiapkan lahan sebagai lokasi pembangunan. Sementara itu, pembiayaan pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Dari Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung program sekolah rakyat yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan di Kelurahan Kaliwadas. Direncanakan mulai diluncurkan Juli mendatang. Laporannya bersama Aura Aulia. Aura.
4: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon terus mendukung program prioritas pemerintah pusat di bidang pendidikan, salah satunya melalui pembangunan sekolah rakyat yang saat ini sedang berlangsung di Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Sekolah tersebut direncanakan mulai beroperasi dan diluncurkan pada Juli 2026 mendatang. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan bahwa sekolah rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini juga ditunjukkan bagi siswa yang berasal dari kelompok desil 1 dan desil 2. Ia menjelaskan bahwa sekolah rakyat akan membuka jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Dan setiap jenjang akan memiliki 3 rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per kelas, sehingga total akan ada 270 peserta didik yang bersekolah di sekolah rakyat di Kabupaten Cirebon. Berikut adalah keterangan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman.
5: Nah, kebetulan alhamdulillah di Kabupaten Cirebon kami sangat mendukung sekali program dari pemerintah pusat. Insya Allah di Kabupaten Cirebon ini kita sudah ada sekolah rakyat, sekarang lagi tahap proses pembangunan, yaitu tepatnya di Kelurahan Kaliwadas, yang insya Allah menurut informasi nanti akan di launching di bulan 7. Nah, kebetulan sekolah rakyat ini nanti kita buka dari mulai SD, SMP, dan SMA.
4: Selain menyediakan pendidikan formal, sekolah rakyat juga akan menerapkan sistem asrama bagi peserta didik. Menurutnya, kehadiran sekolah rakyat diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut juga menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain sekolah rakyat, Kabupaten Cirebon juga tengah mempersiapkan berbagai program pendidikan lainnya, termasuk sekolah terintegrasi. Seluruh program tersebut diharapkan mampu memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunung Semeru kembali erupsi dengan tinggi letusan hingga 700 meter. Laporannya disampaikan Karyantoni. Karyantoni, seperti apa update terkininya? Karyantoni.
6: Mendengar Lumajang, Jawa Timur erupsi pada hari Jumat 5 Juni 2026 pukul 10.14 waktu Indonesia Barat. Kolom abu teramati setinggi kurang lebih 800 meter di atas puncak atau kurang lebih 4.476 meter di atas permukaan laut. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, kolom abu berwarna putih hingga kelabu dan sinar tebal condong ke arah barat daya. Aktivitas erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 53 detik. Saat ini status Gunung Semeru berada pada level 3 siaga dan PVMBG merilis sejumlah rekomendasi untuk warga dan pendaki atas erupsi tersebut. Sementara itu, menurut warga setempat di sekitar Gunung Semeru Mina, erupsi Semeru seringkali terjadi belakangan tahun terakhir. Namun warga tidak bisa berbuat banyak, hanya berdoa agar Semeru baik-baik saja. Selamat sore.
7: Oke, dengan erupsi Semeru seringkali terjadi. Belakangan hari terakhir memang sering terjadi. Ya, sebenarnya takut, tapi mau gimana lagi?
6: Erupsi yang tadi?
7: Iya. Kedengaran beliau juga.
6: Dan terima kasih telah bersama kami hari-hari dan pendengar pada kesempatan yang sama Kepala Pelaksana Palaksa Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isbro membenarkan terkait erupsi Semeru tersebut. Berdasarkan rekomendasi dari petugas agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak itu tetap jaga jarak 500 meter dari tepi sungai karena rawan awan panas dan aliran hingga 17 km dari puncak. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyanti melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandung hingga saat ini terus berupaya mencari lokasi lahan yang tepat untuk pembangunan sekolah rakyat secara permanen sesuai persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat. Laporannya bersama Atep Burhanuddin. Atep.
8: Ya, baik, saudara pendengar. Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung terus berupaya mencari lokasi yang memenuhi syarat untuk pembangunan sekolah rakyat permanen. Proses pencarian lahan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD serta Kementerian Sosial Kemensos. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Yorisa Satipa mengatakan salah satu tantangan terbesar adalah memenuhi persyaratan luas lahan yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni minimal 5 hektar. Menurutnya, saat ini Dinsos masih menunggu keputusan terkait lokasi yang akan dilanjutkan kepada pemerintah pusat. Salah satu usulan yang sedang dipertimbangkan berada di wilayah Bandung Timur. Yorisa menjelaskan terdapat 4 lokasi yang saat ini masih dalam kajian, yakni di wilayah Ujung Berung, Cibiru, kawasan perbatasan menuju Garut dan Gedebage. Dari sejumlah alternatif tersebut, kawasan Gedebage dinilai memiliki peluang paling besar. Sementara untuk pembangunan sekolah permanen program sekolah rakyat rintisan di Kota Bandung tetap berjalan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
9: Sebenarnya masih menunggu lokasi, saya akan lapor lagi ke pimpinan agar lokasi yang kita rencanakan gitu ya, yang daerah timur, mudah-mudahan itu bisa di approve. Kami akan koordinasi juga dengan Kemensos karena syarat yang diminta itu harus minimal 5 hektar. Jadi kami akan terus berupaya untuk memenuhi, minimal mendekati. Kalau sampai 5 hektar mungkin agak susah di peta baru. Sudah berkoordinasi dengan BKAD juga.
8: Namun demikian, Yorisa mengakui proses pembangunan sekolah permanen kemungkinan belum dapat selesai dalam waktu dekat, sehingga belum bisa digunakan untuk angkatan kedua yang akan mulai belajar pada tahun ajaran baru mendatang. Selain ini juga, Kota Bandung memiliki total 250 siswa sekolah rakyat yang terdiri atas 50 siswa tingkat SD, 100 siswa tingkat SMP, dan 100 siswa tingkat SMA. Para siswa tersebut tersebar di 3 lokasi yang penyelenggaraan penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan. Lokasi yang ada di Wiyataguna Politeknis Politeknik Kesejahteraan Sosial atau Politeksos Dago dan Balai Pasar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas milik Kementerian Ketenagakerjaan yang berada di kawasan Gatot Subroto, Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan Jembatan Garuda Merah Putih di Kecamatan Tompo Bolu Maros mempermudah akses warga Desa Bonto Manurung dan Desa Bonto Matinggi. Laporannya bersama Kristianto.

0: Jembatan perintis Garuda Merah Putih sepanjang 100 meter resmi beroperasi di Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Jembatan yang dibangun TNI Angkatan Darat ini menghubungkan Desa Bontomanurung dan Desa Botomatinggi, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya, warga dan anak-anak sekolah harus menyeberangi sungai menggunakan gondola sederhana yang sempat viral di media sosial. Saat musim hujan, akses penyeberangan kerap terhambat akibat tingginya debit air sungai. Jembatan tersebut diresmikan Pangdam 14 Hasanuddin, Mayjen TNI Bangun Nawoko bersama pemerintah Kabupaten Maros dan masyarakat setempat. Program ini merupakan bagian dari pembangunan jembatan Garuda Merah Putih untuk membuka akses wilayah terpencil. Pangdam mengatakan jembatan ini akan dimanfaatkan sekitar 1.623 warga dari dua desa. Pembangunan jembatan berlangsung selama 4 bulan dengan melibatkan masyarakat secara gotong royong.
1: Bapak Presiden juga sudah spill jembatan di sini pada saat peresmian 250 jembatan pertama. Bahwa beliau sangat mengapresiasi dibangunnya jembatan di Bontomanurung dan Bontomatinggi. Kenapa? Karena ini penerima manfaatnya kurang lebih 1.623 dari dua desa ini. Artinya ini sangat vital, sangat penting sekali untuk kegiatan aktivitas masyarakat sehari-hari.
0: Salah seorang warga, Arif, mengapresiasi pembangunan jembatan tersebut karena telah memudahkan mobilitas masyarakat yang selama ini bergantung pada gondola untuk menghubungkan dua desa. Dia juga berharap program serupa dapat menjangkau wilayah lain yang masih memiliki keterbatasan akses transportasi bagi pelajar dan warga.
2: Saya juga berharap ke Pak Prabowo bahwasanya di kelurahan Petodaya yang dekat dari kota ternyata masih ada jembatan yang lebih parah. Mereka menggunakan perahu sampan untuk berangkat ke sekolah. Mungkin bisa kita lihat di sana di daerah Petpakere. Ya, mungkin harapannya ke depan Bapak Prabowo bisa mendengar keluhan kami. Program ini bisa dikerjakan cepatnya.
0: Kehadiran jembatan diharapkan mempermudah akses pendidikan, layanan kesehatan, serta distribusi hasil pertanian warga sekaligus mengakhiri ketergantungan masyarakat terhadap gondola sebagai sarana penyeberangan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Event Indofest 2026 digelar di JCC Senayan Jakarta memamerkan alat-alat outdoor. Laporannya disampaikan Rizky Basuki. Rizky.
2: Baik, dari JICC Senayan Jakarta, kegiatan atau event Indonesia Outdoor Festival atau dikenal dengan Indofest tahun 2026 kembali digelar. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni meluncurkan aplikasi Ayo ke Taman Nasional. Peluncuran aplikasi itu merupakan upaya transformasi digital sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan kunjungan ke Taman Nasional di seluruh Indonesia. Menurut keterangan Raja Antoni, Indonesia saat ini memiliki 57 Taman Nasional dan 143 Taman Wisata Alam, di mana tren kunjungan setiap tahunnya terus meningkat. Melalui aplikasi Ayo ke Taman Nasional, masyarakat dapat membeli tiket masuk Taman Nasional, memperoleh informasi destinasi, serta mengakses berbagai layanan dalam satu platform terintegrasi.
3: Saya dengan senang hati akan meluncurkan sebuah aplikasi yang kita kasih nama Ayo ke Taman Nasional. Sebuah aplikasi sekali lagi yang kita harapkan dapat menjadi sebuah platform di mana teman-teman dapat melakukan pembelian tiket, mencari informasi dengan cara yang lebih cepat dan lebih sederhana. Semua tentik.
2: Lebih lanjut, Menhut Raja Antoni menyatakan pihaknya terus mendorong percepatan digitalisasi layanan dan hingga saat ini 93% Taman Nasional telah menerapkan sistem tiket elektronik. Selain itu, Kementerian Kehutanan juga terus mengatasi berbagai kendala infrastruktur di kawasan terpencil melalui pemanfaatan teknologi. Dari kawasan JICC Senayan Jakarta Pusat, demikian Rizky Basuki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kloter pertama dan dua debarkasi Palembang mendarat dengan selamat Bandara Internasional SMB 2 Palembang. Pastikan kelancaran hingga kloter terakhir. Laporannya disampaikan Nova Ariana. Nova.
4: Ya, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin ICB 2 Palembang telah melakukan berbagai koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam memastikan kepulangan jemaah haji debarkasi Palembang 2026 ini dengan berjalan dengan lancar dan aman. Koordinasi itu dilakukan sebagai bentuk kesiapan penyambutan jemaah haji yang mulai berlangsung kemarin Selasa 2 Juni 2026. Ditandai dengan 443 jemaah haji kloter pertama yang mendarat selamat dan lancar di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang tiba pada pukul 6:34 waktu Indonesia Barat pada Selasa 2 Juni lalu dengan menggunakan maskapai Saudi Airlines. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang Ahmad Sauki Sahab mengatakan, guna melayani kepulangan jemaah haji PT Angkasa Pura Indonesia melalui Bandara Internasional SMB 2 Palembang telah melakukan koordinasi bersama seluruh instansi terkait seperti Otoritas Bandara Wilayah 4, kemudian Kementerian Agama, TNI Polri, Perum LPP NPI, Kantor Imigrasi, Kantor Bea Cukai, Balan Karantina, Kesehatan, kemudian pihak maskapai lainnya, dan juga instansi terkait lainnya. Koordinasi tentunya dilakukan guna memastikan kesiapan operasional dan fasilitas bandara. Berikut pernyataan Ahmad Sauki Saab, selaku General Manager Bandara SMB 2 Palembang saat menyambut kepulangan jemaah kloter pertama. Ahmad Sauki Sahab pun menghimbau kepada seluruh keluarga jemaah untuk tidak memadati bandara pada saat kedatangan pesawat. Hal ini dilakukan menjaga ketertiban dan kelancaran pergerakan kendaraan yang mengangkut jemaah haji menuju asrama haji Palembang, serta arus kendaraan pengguna jasa bandara lainnya. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Palu siap kawal aspirasi masyarakat Pantoloan terkait polemik pemindahan pelabuhan penumpang. Laporannya bersama Muhammad Sidik.
0: Sejumlah warga yang tergabung dalam perjuangan masyarakat Panteloan bertemu secara langsung bersama Wali Kota Palu untuk membahas polemik pemindahan pelabuhan penumpang dari Panteloan ke Pelabuhan Donggala. Usai pertemuan tersebut, Wali Kota Palu Hadianto Rasid menegaskan dukungannya terhadap kelompok masyarakat tersebut agar Pelabuhan Panteloan tetap melayani kapal penumpang. Letak geografis Panteloan dinilai sangat strategis dan efisien untuk menjangkau pengguna jasa transportasi laut dari wilayah Kota Palu, pesisir Pantai Barat hingga Kabupaten Parigi Motong. Ia menilai penolakan pemindahan ini didasari atas pertimbangan matang mengenai efisiensi jarak, biaya, serta keberlangsungan lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Untuk mengawal aspirasi tersebut, dalam waktu dekat pemerintah Kota Palu akan melakukan komunikasi kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
5: Ya, kedatangan masyarakat Panteloan ini kaitannya dengan keinginan mereka agar pelabuhan Panteloan tetap menjadi pelabuhan penumpang. Ini bukan hanya masalah mengenai lapangan pekerjaan, tetapi juga terkait dengan masalah kebutuhan ya. Berdasarkan letak yang sangat strategis ya, di mana Panteloan ini sangat dekat ya, nah, sehingga pelabuhan Panteloan tetap menjadi pelabuhan yang vital gitu ya, bagi kebutuhan masyarakat. Sehingga kami pemerintah Kota Palu memang sejak awal mendukung hal ini dan meminta ya, sudah dua kali kami bersurat di 2023-2024 ya kepada Kementerian Perhubungan ya, untuk memastikan bahwa pemerintah Kota Palu tetap meminta kementerian untuk khususnya memberikan ruang kepada Pelni untuk tetap melayani masyarakat di Panteloan.
0: Sementara itu, Ketua Perjuangan Masyarakat Panteloan, Zulkarnain, mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kota Palu terhadap aspirasi masyarakat. Ia mengatakan masyarakat Panteloan bersama warga dari sejumlah wilayah lainnya berharap layanan kapal penumpang tetap dipertahankan di Panteloan. Ia bersama masyarakat menyatakan kesiapan untuk memperjuangkan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan aspek kebutuhan, aksesibilitas, dan efisiensi transportasi yang selama ini dirasakan masyarakat.
6: Alhamdulillah, saya selaku Ketua Perjuangan Masyarakat Panteloan, di belakang ini ada umum kita semua, ada dari Panteloan, Tawai, Lambara, Panau, bahkan ada dari Pantai Barat juga, Donggala. Hari ini kami sangat berterima kasih kepada Wali Kota Palu yang sudah hadir terdepan untuk sama-sama kami akan ke Kementerian Perhubungan untuk menjelaskan dan mempertahankan kapal feri tetap di Panteloan.
0: Pemerintah Kota Palu memastikan akan terus mengawal aspirasi masyarakat Panteloan sampai ke pemerintah pusat, agar pelabuhan Panteloan tetap melayani penumpang. Ia berharap agar pelabuhan Panteloan tetap difungsikan sebagai pusat logistik barang, sekaligus gerbang utama kapal penumpang, demi menjaga stabilitas ekonomi dan aksesibilitas warga di sekitar pelabuhan Panteloan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 54 peserta yang tergabung dalam kontingen Kafilah Toli-Toli siap berkompetisi pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan digelar di Kabupaten Sigi. Laporannya bersama Datra Hasan.
7: Sebanyak 54 peserta yang tergabung dalam kontingen Kafilah Toli-Toli siap berkompetisi pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah akan digelar di Kabupaten Sigi. Para peserta akan mengikuti berbagai cabang lomba dan membawa nama daerah dalam ajang keagamaan bergengsi tersebut. Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Toli-Toli Muhammad Zikron mengatakan, seluruh persiapan kontingen telah dilakukan secara maksimal. Peserta diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih prestasi yang membanggakan baik Kabupaten Toli-Toli. Menurutnya, pelaksanaan MTQ tahun ini menghadapi tantangan tersendiri karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, pihaknya optimis seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses sesuai harapan.
8: Pelaksanaan MTQ tingkat provinsi ke-31 di Kabupaten Sigi, Kabupaten Toli-Toli yang diketuai langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua MTQ menurunkan peserta dengan formasi yang lengkap berjumlah 54 orang dengan 9 kategori lomba yang pada saat ini sudah melaksanakan pelatihan di Palu berjumlah 30 orang peserta.
7: Sementara itu, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya atas nama pemerintah daerah melepas putra-putri terbaik daerah untuk mengikuti kegiatan MTQ. Keberangkatan ini diharapkan menjadi ajang meraih prestasi dan mengharumkan nama daerah. Meski dengan keterbatasan anggaran, pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan sesuai kemampuan.
9: Kehiasan ini akan dimulai dengan menghilangkan ego kita. Jadi kalau kehiasan itu harus ego ini yang dihilangkan. Insya Allah, ketika kita tidak memiliki ego, selalu ingin mendapatkan kebersamaan, insya Allah pasti akan diberikan berkah dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Ajang MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tengah menjadi momentum penting untuk meningkatkan syiar Islam, mempererat silaturahmi antar daerah, serta mengembangkan kemampuan generasi muda dalam bidang tilawah dan pemahaman Al-Quran.

0: Pembinaan hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk prajurit TNI yang profesional. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program peningkatan kapasitas personel hukum di lingkungan TNI. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
2: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, satu unit helikopter waterbombing tambahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk mendukung operasi pemadaman udara di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tiba di Pekanbaru, Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau, Jim Gofur, menyatakan, helikopter tambahan tersebut tiba di Pekanbaru setelah diterbangkan dari Subang, Malaysia. Dengan kedatangan armada tersebut, kekuatan pemadaman udara di Riau tetap terjaga. Saat ini tersedia 2 unit helikopter waterbombing yang siap dioperasikan untuk mendukung pemadaman dari udara. Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan masa transisi dari darurat pemulihan pasca bencana banjir setelah status tanggap darurat banjir berakhir. Laporannya bersama Idam.
1: Pemerintah Kota Kendari kini memasuki fase transisi menuju pemulihan pasca bencana banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan, masa pemulihan dimulai 25 Mei hingga 31 Desember 2026. Menurutnya, rentan waktu tersebut dibutuhkan agar penanganan dampak banjir di berbagai wilayah di Kota Kendari dapat dilakukan secara maksimal dan pemerintah terus berupaya memastikan pengendalian terhadap sumber bencana banjir dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kata Cornelius Padang, kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti pangan dan air bersih juga akan terus dipenuhi. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana vital, fasilitas umum, serta infrastruktur yang rusak akibat banjir akan segera ditangani. Dan pemerintah Kota Kendari juga akan melakukan penanganan di sejumlah titik terdampak, tidak hanya kawasan Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, normalisasi dan pengerukan sedimentasi di beberapa anak sungai yang bermuara di Kaliwanggu juga akan dilakukan secara bertahap, di mana langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak banjir secara signifikan di masa mendatang.
2: Itu perpanjangan tanggap darurat kita berakhir. Nah, tapi karena memang belum semua hal tertangani secara maksimal, khususnya menyangkut infrastruktur, maka kita sudah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan, ke masa pemulihan. Nah, masa pemulihan ini akan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan sampai ke akhir bulan Desember.
1: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari Muhammad Harliansyah, pihaknya menargetkan pembangunan tambahan tanggul banjir sepanjang sekitar 700 meter di kawasan Sungai Wanggu, Kota Kendari tuntas pada tahun 2026. Muhammad Harliansyah juga mengatakan pembangunan tanggul akan difokuskan di sejumlah titik yang belum tersambung di kawasan Kelurahan Lepo-Lepo hingga sekitar jembatan Sungai Wanggu yang diperkirakan mencapai 700 meter. Pembangunan tanggul pengendalian banjir di Sungai Wanggu sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2014 lalu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Sulawesi 4 Kendari sepanjang 30 meter. Namun banjir yang sempat menggenangi sejumlah kawasan Kota Kendari beberapa waktu lalu dipicu oleh masih adanya titik tanggul yang belum rampung dibangun, khususnya di sekitar jembatan Kelurahan Lepo-Lepo. Selain menyambung tanggul yang belum terhubung, BWS juga berencana meninggikan sejumlah bagian tanggul yang dinilai masih rendah. Tanggul yang akan dibangun nantinya memiliki tinggi sekitar 3 meter.
3: Kurang lebih tingginya 3 meter, panjangnya tadi totalnya sekitar 700 meter. Kurang lebih. Jadi kemarin itu ada satu titik di jembatan sekitar Lepo-Lepo itu, ini belum tuntas dibangun. Waktu itu mau kita selesaikan terkait dengan lahan. Nah, dari situlah banjir ini kemudian menggenangi kawasan yang ada di bypass begitu ya. Kita bagi menjadi 4 titik atau zona begitu. Nah, itulah yang menjadi penanganan kita secara struktur. Kemudian ada juga yang perlu kita tinggikan karena walaupun dipasang tanggul ternyata masih rendah. Nah, ini yang kita lakukan peninggian.
1: Muhammad Harliansyah juga menyebutkan 2 titik utama yang menjadi fokus pengerjaan berada di muara Sungai Wanggu, wilayah Lepo-Lepo, serta di sisi kanan sungai yang berdekatan dengan jembatan. Selain itu, pembangunan tanggul membutuhkan dukungan pemerintah daerah terutama terkait penyediaan lahan dan relokasi warga terdampak. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, kelompok Hizbullah mengaku telah melancarkan sejumlah serangan termasuk dengan rudal terhadap pasukan Israel di dekat Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Dalam pernyataan terpisah, kelompok perlawanan mengatakan mereka mengincar konsentrasi pasukan dan kendaraan militer Israel di sekitar kastil bersejarah. dengan rudal presisi serta melancarkan tembakan artileri ke wilayah tersebut dalam 3 gelombang. Hizbullah mengatakan para petempurnya melemparkan peledak ke pasukan Israel yang bergerak maju di sebelah timur kota Gandauriyeh, yang menurut mereka menimbulkan korban di pihak Israel. Berita olahraga, pemain timnas Argentina Lionel Messi, pemain timnas Portugal Cristiano Ronaldo, dan kiper timnas Mexico Guillermo Ochoa akan mengenakan FIFA World Cup Legacy di Piala Dunia 2026, sebuah rencana penghormatan untuk pemain-pemain yang sudah tampil di turnamen besar ini 5 kali atau lebih. Mereka mengenakan rencana tersebut karena akan memainkan turnamen untuk 6 kalinya, sejak debut mereka pada edisi 2006 di Jerman. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan laga pembuka akan tersaji di Stadion Azteca, Mexico City, antara Meksiko melawan Afrika Selatan Jumat 12 Juni pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita sore hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Kami juga menghadirkan early warning system memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim. Edisi spesial memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Kami menghadirkan narasumber Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ari Sudianto. Lalu ada Climate Justice Campaigner Greenpeace Indonesia, Jenny Sirait. Pakar Lingkungan Institut Teknologi 10 November, Profesor Edi Setiadi. Lalu juga ada owner dari Zasia Handicraft Jember, kerajinan plastik botol dan galon bekas, Al Qodiri, dipandu host Gea Debora. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.
4: Perbaiki kebocoran, seketes tersimpan, nyawa terselamatkan. Air adalah nyawa, anugerah yang tak ternilai. Hematlah air hari ini, sebelum bumi merintih, kering, dan menjerit.
5: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
6: Selamat malam mendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS, Early Warning System hadir.

0: menjadi lagi ancaman masa depan, tetapi menjadi kenyataan yang kita hadapi sehari-hari pendengar. Mulai dari cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, penurunan kualitas lingkungan hingga dampaknya terhadap pangan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan besar sekaligus peluang untuk memperkuat ketahanan bangsa melalui kebijakan iklim yang tepat, partisipasi masyarakat, inovasi teknologi, serta perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Untuk membahas isu ini secara komprehensif, telah bersama kami empat narasumber yang kompeten dari bidang akademisi, aktivis lingkungan, pemerintah, hingga pelaku usaha ekonomi sirkular. Akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami Bapak Insinyur Ari Sudianto MSC, beliau adalah Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup. Selamat malam Bapak Ari.
1: Selamat malam Bu Lugia.
0: Iya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Bapak.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Iya, berikutnya saya juga sudah bersama dengan Mbak Jenny Sirait, Climate Justice Campaigner Greenpeace Indonesia. Selamat malam Mbak Jenny.
2: Selamat malam Mbak Gia.
0: Iya, senang bisa bersua dengan Mbak Jenny di udara. Terima kasih sudah bergabung dengan program EWS Mbak Jenny. Dan berikutnya saya juga sudah bersama Profesor Insinyur Edi Setiadi SDIP LSEMSG PhD selaku pakar lingkungan dari Institut Teknologi 10 November ITS. Selamat malam Prof. Edi.
1: Selamat malam Mbak Gia, panggil Pak Edi aja Mbak Gia.
0: Oh, Pak Edi aja, baik. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya kami juga sudah bersama Bapak Al-Qadiri, selaku owner Zasya Handcraft Jember, kerajinan plastik botol dan galon bekas. Selamat malam Bapak Al-Qadiri.
3: Malam Mbak Gia, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk keempat narasumber yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk perbincangan kita malam hari ini. Untuk mengawali, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Ari dari Kementerian Lingkungan Hidup. Baik Pak Ari, bagaimana Bapak melihat saat ini untuk kondisi krisis iklim yang dihadapi oleh Indonesia dan tantangan terbesarnya Bapak?
1: Baik, terima kasih Mbak Gia. Jadi pertama bahwa krisis iklim ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Ini adalah krisis global yang dihadapi oleh planet bumi kita ini. Sehingga wajar kalau kemudian UN menetapkan Hari Lingkungan Hidup pada tahun ini, itu temanya adalah hashtag No for Climate. Atau kalau di Indonesia kita menetapkan temanya adalah saatnya bekerja untuk iklim. Jadi memang kita sekarang sedang menghadapi yang disebut sebagai triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan juga pencemaran lingkungan. Di mana ketiga krisis ini saling menguatkan yang kemudian memberikan ancaman pada sebetulnya kelangsungan kehidupan di muka bumi termasuk Indonesia. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara yang rentan terhadap dampak-dampak dari perubahan iklim. Kita tahu kita negara kepulauan dengan 17.000 pulau, kemudian kita ini punya garis pantai yang sangat panjang, kemudian juga kondisi populasi kita yang besar, begitu, yang sebagian besar itu lebih dari 50% tinggal di wilayah-wilayah rentan bencana terkait dengan perubahan iklim ini. Ini yang kemudian kita hadapi. Jadi kalau kita lihat di dalam satu dekade terakhir ini 98% yang bencana yang terjadi itu terkait dengan bencana hidrometeorologi. Di mana bencana hidrometeorologi ini terkait erat kemudian dengan perubahan iklim yang juga frekuensinya meningkat lebih dari 80%. Kerugian ekonomi akibat bencana iklim ini diperkirakan mencapai kita 100 sampai 150 triliun rupiah per tahun. Jadi kita benar-benar menghadapi masalah serius di sini. Nah, sekarang gimana kita kemudian menghadapi tantangan ini? Jadi di samping Indonesia ini punya kerentanan yang tinggi, ternyata Indonesia juga menjadi

0: di sebuah negara yang bisa memberikan solusi besar terhadap krisis iklim dunia ini, di mana kemudian Indonesia punya kemampuan untuk mengatasinya dengan misalnya kita punya luasan hutan tropis yang besar, kita punya mangrove yang luas, belum lagi kalau kemudian kita lihat kemampuan serapan dari laut kita, belum gambut dan sebagainya. Jadi kita punya punya potensi besar seperti itu. Jadi itu situasinya seperti ini. Nah, tantangan yang kemudian kita hadapi adalah kemudian kita ini saatnya sedang membangun, kita baru merdeka di tahun 1945 yang lalu. Di mana kemudian kita sekarang sedang apa getol-getolnya untuk membangun, yang kemudian yang jadi masalah carrying capacity. Jadi yang disebut daya dukung, daya tampung lingkungan, termasuk kemampuan atmosfer untuk bisa menampung ke gas rumah kaca, itu sudah hampir habis. Ini berbeda misalnya dengan negara-negara maju, negara-negara Eropa, Amerika Utara, dan sebagainya, yang dia berkesempatan untuk membangun pada saat bumi ini masih punya carrying capacity yang besar. Sehingga pada saat itu mereka mengemisikan gas rumah kaca besar, kemampuan bumi masih bisa mengatasinya begitu. Nah, kita sebagai salah satu negara berkembang yang baru melakukan pembangunan, kemudian dihadapkan pada bahwa kemampuan daya dukung, daya tampung bumi ini sudah terbatas. Sehingga mau nggak mau kita harus segera kemudian bertransformasi untuk melakukan pembangunan dengan pembangunan yang rendah karbon. Nah, di sisi lain berarti kan kemudian kita punya yang disebut sebagai kesenjangan untuk pembiayaan iklim ini. Jadi kita punya komitmen kepada dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca misalnya di tahun 2030 itu ke sekitar ke 31,89% dengan kemampuan kita sendiri, atau kalau ada bantuan internasional kita bisa sampai 43,2%. Nah, untuk melakukan hal tersebut itu pembiayaannya tidak main-main itu. Kita menghitung kira-kira untuk kita bisa melakukan itu sampai 2030 butuh sekitar 281 miliar US dollar. Sementara untuk periode berikutnya misalnya 2031 sampai 2035 itu dalam jangka waktunya 5 tahun kita hampir double kebutuhannya, 472,6 miliar US dollar. Itu belum lagi dihitung sebetulnya belum menghitung terkait dengan kebutuhan untuk IPU atau untuk industri. Sementara kemampuan kita untuk menutup pembiayaan itu dari domestik sekitar 30, ya paling besar 35%. Apalagi kalau pembiayaan dari sektor publik, jadi dari APBN, APBD, dan jadi dari negara, itu less than 20%. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan sehingga kita harus mampu untuk menyediakan pembiayaan yang inovatif gitu. Kita perlu mobilisasi sumber-sumber daya internasional menggunakan investasi hijau, kemudian misalnya terkait dengan carbon pricing, green sukuk, blended finance dan sebagainya. Di samping itu kita juga punya tantangan kebutuhan transformasi sistemik. Jadi kita memang harus merubah pola pikir, pola pembangunan kita secara menyeluruh. Jadi kita perlu memperbaiki tata kelola, kita perlu mulai dari perencanaan pembangunan, pembiayaan, teknologi, dan termasuk perilaku hidup kita untuk bisa merespon krisis iklim ini dengan baik, sehingga upaya-upaya yang kita bisa lakukan itu bisa berjalan dengan lebih efektif. Jadi kira-kira itu Bu. Ya.
1: Baik, kalau dihitung-hitung lumayan mahal juga ya Pak Arya untuk menuju ke sana. Tapi kalau langkah yang paling dekat Pak, yang kecil-kecil yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa menghadapi tantangan krisis iklim ini, ada program-program apa saja Pak?
0: Kalau yang kecil-kecil begini, untuk mengatasi perubahan iklim ini ada dua besar kegiatan. Yang pertama yang disebut sebagai mitigasi perubahan iklim. Yang kedua, adaptasi perubahan iklim. Mitigasi itu apa? Mitigasi itu adalah upaya-upaya kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab krisis iklim ini. Ini yang kemudian kita misalnya meningkatkan bauran energi dengan mengurangi penggunaan energi fosil dan memperbesar energi baru terbaharukan, segala begitu. Yang kemudian kita lihat sekarang mulai marak pemerintah juga memberikan insentif untuk penggunaan misalnya ke apa EV vehicle, begitu ya.
1: Termasuk Pak Presiden ya Pak, beberapa waktu yang lalu juga mendengungkan terkait energi terbarukan dari surya.
0: Benar sekali. Jadi ke Pak Presiden ingin menambahkan peningkatan kapasitas untuk energi surya menjadi 100 megawatt, gitu ya. Nah, ini dari sisi mitigasi. Sementara dari sisi adaptasi, adaptasi itu adalah upaya kita untuk meningkatkan resiliensi dari bangsa kita, dari penduduk kita menghadapi dampak perubahan iklim. Di samping, jadi juga kita mengurangi kerentanan. Kalau misalnya tadi yang kecil-kecil kita lakukan, misalnya kita melakukan program yang namanya program komunitas untuk iklim. Jadi kita mendorong masyarakat komunitas-komunitas untuk bisa punya perilaku lebih sadar iklim. Di samping mereka harus tahu apa potensi bencana, kerentanan apa yang mereka hadapi dan kemudian bisa melakukan upaya mengatasinya. Contohnya misalnya begini, akibat perubahan iklim ini maka kemudian terjadi perubahan atau terjadi iklim ekstrim, baik kemudian kalau musim penghujan apa ke menjadi lebih parah, begitu jadi ada banjir, longsor dan sebagainya. Sementara dari sisi pada saat musim kemarau kita menjadi lebih kering, sehingga kemudian ada masalah terkait penyediaan air dan sebagainya. Sekarang kemudian kemampuan komunitas untuk bisa melakukan upaya untuk mengkonserve air, jadi pada saat air berlebih itu bagaimana kemudian bisa disimpan di dalam bumi, sementara kemudian nanti itu menjadi sumber air pada saat musim kemarau. Itu misalnya langkah-langkah. Jadi kita di tahun 2035 nanti kita mengharapkan ada 10.000 desa yang bisa jadikan desa tangguh untuk menghadapi perubahan iklim ini. Karena ini yang kemudian harus memang dikembangkan sampai ke tingkat tapak. Begitu. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah transformasi atau mainstreaming pola pikir kita bahwa tidak bisa lagi kita ini dengan business as usual seperti sekarang. Kita harus melakukan kemudian upaya-upaya untuk pembangunan rendah karbon. Dan ini sebetulnya secara tidak langsung sebuah keniscayaan. Ini sistem ekonomi dunia akan berubah dan Indonesia harus siap untuk menghadapinya. Jadi kalau kemudian kita melakukan transformasi ekonomi untuk menjadi rendah karbon, sebetulnya adalah upaya kita juga untuk menjaga competitiveness, jadi daya saing kita di percaturan atau ke ekonomi dunia, begitu. Jadi memang ini sebuah keniscayaan, dan itu kemudian kita lakukan dengan memasukkan bahwa terkait dengan perubahan iklim ini masuk menjadi salah satu prioritas nasional atau ke PN6 pada RPJPN yang lalu, dan di RPJPN sekarang juga itu sudah kita masukkan agar ketahanan iklim ini menjadi sebuah bagian integral dari pertumbuhan ekonomi. Jadi
1: Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Ari. Saya beralih ke Mbak Jenny Sirait dari Climate Justice Campaigner Greenpeace Indonesia. Mbak Jenny, dari perspektif keadilan iklim, kelompok masyarakat mana yang saat ini paling rentan terdampak krisis iklim di Indonesia? Tentunya Greenpeace sangat berdekatan sekali dengan mereka, Mbak. Silakan.
2: Iya, Terima kasih Mbak Gia. Iya, ada beberapa kelompok yang sebenarnya kami kategorisasikan sebagai kelompok yang paling rentan terhadap krisis iklim ya. Yang pertama adalah kelompok yang hidup di wilayah wilayah-wilayah penopang seperti masyarakat adat, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dan masyarakat di wilayah rural atau di wilayah non-urban begitu ya. Kenapa kelompok masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat yang kita bisa bilang mereka yang paling rentan? Karena sebenarnya dampak krisis iklim yang dialami oleh mereka itu langsung dirasakan gitu. Kalau tadi misalnya disampaikan begitu ya oleh Pak Ari bahwa kita harus mengubah pola hidup kita gitu. Pertanyaannya, apakah penyebab krisis iklim yang utama itu hanya pola hidup masyarakat atau justru malah kebijakan publik? Misalnya kalau kita ngomongin soal bagaimana perizinan tambang batu bara dan tambang-tambang bisnis industri ekstraktif lainnya itu diizinkan mumbar-mumbar gitu ya sama negara, buyar-buyar gitu sama negara, dengan mudah diberikan izinnya di berbagai wilayah. Tentu dampaknya jauh lebih besar daripada sekedar mengubah pola hidup masyarakat, gaya hidup masyarakat gitu. Kenapa? Karena dampak alamnya, dampak iklimnya, dampak lingkungannya, kerusakan ekologis dan kerusakan-kerusakan alam lainnya yang dialami di wilayah-wilayah tambang tersebut jauh lebih besar daripada sekedar mengubah gaya hidup masyarakat. Nah, masalahnya adalah tambang-tambang atau industri-industri ekstraktif itu ada di wilayah-wilayah yang notabene dihidupi oleh masyarakat adat, oleh masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, dan masyarakat yang wilayah bertempat tinggal di wilayah-wilayah penopang. Ketika terjadi kerusakan alam di sana, ketika terjadi kerusakan lingkungan di sana, mereka bukan hanya mengalami dampak dari krisis iklim yang seperti yang kita alami di perkotaan. Misalnya anomali cuaca, anomali lingkungan begitu yang terjadi, tapi juga kerusakan yang dialami secara langsung. Misalnya di tambang batu bara, air mereka tercemar. Mereka nggak bisa konsumsi air gitu. Polusi di wilayah pertambangan itu mereka rasakan dan hirup langsung. Masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil akibat eksploitasi pembangunan, mereka yang paling cepat mengalami erosi dan abrasi. Dan ketika itu dialami oleh mereka, kalau kita yang ada di wilayah mainland mungkin nggak langsung merasakan, atau mungkin merasakan seperti misalnya di Jakarta, wilayah utara Jakarta itu penurunan muka tanahnya sedemikian buruk begitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil? Mereka bukan hanya mengalami penurunan muka tanah, tapi juga kehilangan daratan pulaunya, gitu. Itu yang paling dirasakan sebenarnya. Saya setuju bahwa ada perubahan gaya hidup masyarakat yang harus dilakukan. Tapi pertanyaannya, apakah itu saja cukup? Tentu tidak. Masyarakat tidak nggak boleh cuma di-blaming karena gaya hidupnya, tapi juga pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan kebijakan iklimnya juga membatasi bisnis-bisnis yang berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan memperburuk dampak krisis iklim, terutama terhadap kelompok-kelompok masyarakat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lengkapi sedikit. Masyarakat di kelompok ini adalah masyarakat yang hidup dan berpenghidupannya tergantung pada hasil alam. Gitu. Misalnya masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, ketika krisis iklim terjadi, eksploitasi pembangunan dilakukan besar-besaran di wilayah mainland, masyarakat di pulau kecil itu mengalami dampak pemanasan air laut. Padahal ketika air lautnya semakin panas, efeknya apa? Efeknya terjadi bleaching terhadap terumbu karang. Ketika terumbu karangnya terjadi bleaching, ikan-ikannya nggak bisa hidup di situ. Padahal masyarakat di pulau-pulau kecil itu, sebagian besar, mereka hidup sebagai nelayan. Berpenghasilan sebagai nelayan. Ketika ikannya mati, ikannya nggak punya rumah, nggak ada ikannya, maka mereka juga tidak bisa hidup karena nggak punya penghasilan. Gitu. Itu yang juga dialami oleh masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu, apakah kemudian masyarakat di perkotaan tidak mengalami kerentanan juga begitu ya, akibat dampak krisis iklim? Tentu mereka juga mengalami, tapi bentuknya berbeda gitu ya. Terutama mereka yang ada di kelompok kelas menengah menurut saya. Itu yang selama ini kita kan bilangnya adalah, oh iya, masyarakat di kelompok menengah ke bawah atau masyarakat miskin itu adalah secara ekonomi ya. Itu adalah yang paling terdampak. Iya, benar. Mereka salah satu yang terdampak. Tapi kemudian ada subsidi, banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang mereka peroleh begitu ya di tengah dampak resesi iklim yang dialami. Tapi bagaimana dengan kelompok kelas menengah yang secara keuangan atau finansial tidak cukup, tapi juga tidak dapat bantuan dari pemerintah? Mereka ngalamin nggak dampak resesi iklim? Ngalamin. Ketika terjadi gagal panen dan gagal tanam di wilayah-wilayah rural, maka yang terjadi adalah peningkatan biaya pangan, gitu. Karena apa? Hasil alamnya sedikit, tapi demand-nya tetap besar. Sehingga apa, harganya naik, melambung tinggi, gitu.
1: Oke.
2: Mereka dapat subsidi nggak? Mereka nggak dapat subsidi. Mereka mengalami nggak kesulitan untuk membeli atau afford makanan tersebut? Mereka mengalami kesulitan atau afford. Yang ketiga, yang juga jadi mengalami hal yang juga buruk, kelompok yang ketiga adalah kelompok di kelompok minoritas, masyarakat di kelompok minoritas dan rentan. Kelompok minoritas gender, kelompok disabilitas. Kita yang hidup di Jakarta mungkin agak enak nih kalau naik transportasi publik gitu ya, untuk mengurangi dampak emisi. Kita masih bisa akses banyak transportasi publik yang bisa diakses teman-teman disabilitas fisik misalnya. Tapi di wilayah-wilayah lain, enggak. Di Bandung misalnya, apakah transportasi publiknya ramah di disabilitas fisik? Enggak. Apakah misalnya transportasi publik di wilayah let's say Cirebon misalnya, ramah nggak disabilitas publik? Enggak. Di wilayah Pekanbaru, ramah nggak disabilitas publik? Enggak. Mereka punya pilihan nggak untuk bisa mengurangi emisi naik transportasi publik yang bisa mereka akses? Enggak. Gitu. Jadi kelompok-kelompok ini juga salah satu kelompok yang paling terdampak. Disabilitas mental, kita sama-sama tahu ada climate anxiety. Itu dialami semakin banyak orang hari ini di Indonesia secara khusus, gitu. Dan itu memperburuk kondisi teman-teman yang ada di situasi disabilitas mental. Itu salah satu, itu tiga kelompok yang menurutku, walaupun turunannya banyak ya, tiga kelompok yang menurutku paling mengalami dampak resesi iklim. Dan di tengah Indonesia yang kebijakan iklimnya juga masih tidak mumpuni begitu ya, bisa dibilang mereka juga adalah kelompok yang paling terdampak sebenarnya.
1: Oke, baik. Mbak Jenny, kalau dari kacamata Mbak Jenny, tadi Mbak Jenny kan menyampaikan pemerintah juga ada kepedulian memberikan bantuan terkait dampak krisis iklim pada golongan tertentu. Tapi untuk saat ini dari Greenpeace sendiri, bagaimana Mbak Jenny melihat komitmen Indonesia dalam upaya menekan emisi dan melindungi lingkungan? Beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo juga sudah menggaungkan terkait dengan adanya transisi energi bersih ya, ke energi surya itu. Nah, menurut pandangan Mbak Jenny seperti apa?
2: Transisi energi bersih ke energi surya atau
1: yang lain ya,
2: ya, dan berbagai macam bentuk gitu ya, masuk ke energi terbarukan sebenarnya secara ide gitu ya, secara ide itu sesuatu yang baik gitu ya, dan harapannya ini berdampak besar. Bahkan kalau kita misalnya bilang tadi sudah disinggung begitu ya oleh Pak Ari bahwa oh Indonesia udah punya second NDC nih, ada 43,2% begitu ya, itu jadi komitmen Indonesia juga terkait dengan hal ini. Pertanyaannya, apakah secara praktek itu berjalan atau tidak gitu ya? Kita sama-sama tahu, meskipun kita udah punya second NDC, prakteknya kita masih sangat bergantung pada industri ekstraktif yang jadi salah satu penyebab utama dampak krisis iklim semakin buruk dirasakan di Indonesia. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia juga masih menggunakan banyak sekali solusi palsu dalam menekan jumlah emisi. Misalnya, kita mau beralih ke transportasi listrik misalnya begitu ya, ke mobil-mobil listrik, diberikanlah kemudian subsidi terhadap mobil-mobil listrik. Pertanyaannya cuma satu, emang mobil listrik nggak pakai nikel untuk baterainya? Gitu. Itu kan juga pakai, kita juga bertambang di situ gitu kan. Saya mau bilang bahwa kita masih sangat depend on industri ekstraktif gitu. Masih sangat bergantung pada itu. Lalu kemudian tadi ya, secara ekonomi juga. Kemudian kebijakan yang dipilih itu diarahkan, kalau kita lihat di COP terakhir, dua COP terakhir setidak-tidaknya, itu diarahkan pada pasar karbon. Gitu. Pasar karbon ini unik menurut saya gitu ya. Karena seolah-olah, jadi kalau misalnya saya punya karbon yang sedikit, Mbak Gia punya karbon yang banyak, ini secara sederhana ya dalam bahasa bayi, Mbak Gia bisa beli sisa karbon yang saya punya. Gitu. Berkurang nggak karbonnya? Enggak, gitu ya. Karena jumlah karbonnya saya memang segitu, jumlah karbonnya Mbak Gia memang segitu, tapi Mbak Gia mau nambah karbon nih, atau misalnya ada kelebihan dari batasan karbon, Mbak Gia tinggal beli sama saya. Gampangnya, yang punya uang bisa beli karbonnya. sisa karbonnya. Ini berbeda dan pada akhirnya akar masalahnya nggak diselesaikan begitu ya, mengurangi jumlah karbon yang kita punya begitu ya. Terkait dengan target emisi tadi 43,2% tadi, maka makin jauh dari target karena apa? Ya ini tinggal jual beli karbon aja gitu. Ya makanya kemudian yang kami tawarkan adalah harusnya orang-orang yang menjadi penyebab utama dari kerusakan iklim tadi itu, kerusakan lingkungan tadi itu, yang menjadi penyebab utama dari dampak yang semakin buruk dari krisis iklim itu, pay more for it gitu. Makanya yang kami dorong adalah pajak karbon. Sehingga kan lu, kan mereka dapat keuntungan yang lebih banyak. Kalau gitu bayar dong lebih banyak ke negara, bayar dong lebih banyak ke masyarakat adat, masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang punya beban iklim yang jauh lebih besar, yang punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan lebih besar lagi, bayar ke mereka lewat apa? Lewat si pajak karbon tadi gitu. Dan kita bisa bilang 1% orang terkaya di Indonesia kebanyakan atau sebagian besar adalah pengusaha-pengusaha industri ekstraktif. Why don't we ask them untuk pay more for it? Terus kemudian uang itu kita salurkan ke masyarakat adat biar kemudian mereka punya ruang untuk restorasi lingkungan yang jauh lebih baik. Ke warga di pesisir dan pulau-pulau kecil biar mereka punya ketahanan iklim yang jauh lebih besar. Masalahnya itu kan nggak dilakukan juga gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa secara ide, sekali lagi ya, secara ide dan komitmen mungkin baik. Tapi practically, kita semua tahu, gitu ya, itu satu, kita masih sangat bergantung pada industri ekstraktif, beralih ke banyak solusi yang kita bisa bilang solusi palsu, karena toh ujung-ujungnya balik lagi ke industri yang sama, gitu ya, business as usual, kalau tadi saya bisa boleh pakai kata yang dipilih Pak Ari, gitu ya, dan kemudian secara ekonomi, kebijakan ekonomi yang dipilih pun nggak mumpuni gitu ya, bahkan tidak mengurangi major cost dari krisis iklim itu sendiri di Indonesia gitu. Ya itu tadi ya, ngomongin soal carrying capacity juga, kalau tadi misalnya disinggung soal carrying capacity sama gitu ya, sebenarnya pasar karbon nggak menyelesaikan masalah dari carrying capacity juga gitu, dari masyarakat, dari Indonesia gitu ya, negara-negara yang ada di wilayah Global South gitu. Itu sih mungkin ya, dan sebagai catatan tambahan, kalau kita hitung-hitung sebenarnya pajak karbon kalau itu diterapkan setidak-tidaknya di Indonesia akan lebih cepat sebenarnya membantu 472,6 miliar USD yang tadi dibutuhkan untuk mengurangi efek GRK tadi itu gitu ya, dan mencapai target emisi yang lebih dengan target waktu yang lebih cepat gitu, karena kita punya uangnya lewat pajak karbon tadi gitu. Itu mungkin gambarannya Mbak Gia.
1: Oke, Mbak Jenny, nanti kita lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bapak Edi, pakar lingkungan dari ITS. Pak Edi, kalau saat ini Bapak lihat sejauh mana Pak sebenarnya kesiapan dari Indonesia Pak dalam membangun ketahanan iklim berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi? Karena kalau kita lihat di sekitar ini sudah banyak hal-hal upaya yang dilakukan dari masyarakat yang mulai memahami terkait panel surya, penggunaan motor listrik. Nah ini kalau Bapak Edi melihat ini seperti apa Pak?
3: Melihat apanya Mbak Gia?
1: Ya, bagaimana kesadaran masyarakat mulai beralih ke energi bersih, tapi ya agak mahal sih Pak kalau memasang panel kayak gitu-gitu. Kesadarannya masyarakat begitu Pak. Menurut Bapak seperti apa kesiapan Indonesia?
3: Kebetulan ya di 10 tahun, 15 tahun terakhir, walaupun saya dari Institut Teknologi, saya banyak belajar mengenai ilmu sosial ya. Karena teknologi yang saya dalami lebih banyak ke teknologi tetap guna. Bukan teknologi yang memang ada canggihnya juga, tapi banyak juga tetap guna ya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kesiapan, memang kalau lihat indeks-indeks mengenai apakah itu kepintaran, apakah itu, kita juga di negara Asia tidak begitu tinggi-tinggi amat ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteks pendidikan ya, ini kan berarti kan bukan hanya orang di kampus saja ya, jadi mulai adik-adik di anak-anak ya, anak-anak di TK, di SD, SMP, SMA, bahkan masyarakat umum ya yang sudah tidak lagi sekolah, itu harus punya pengetahuan yang bagus ya. Pernah satu ketika kami itu studi mengenai kepemilikan HP di masyarakat pesisir ya. Ternyata hampir tidak ada masyarakat pesisir itu yang tidak menggunakan handphone. Dan menariknya mereka tidak hanya untuk menelepon dan SMS, tapi mereka sudah menggunakan apa ya namanya itu, berbagai kelengkapan dari. Jadi sebenarnya terlepas dikatakan kita itu mungkin belum bagus ya indeks-indeks pendidikan dan sebagainya dibandingkan negara gang sebelah itu. Tetapi kita informasi itu masuk loh ke mereka itu. Nah, yang kita butuhkan itu kalau kita berbicara mengenai perubahan iklim dan sebagainya itu sebenarnya contoh-contoh aja yang masih kurang ya. Jadi seperti apa? Jadi kalau kalau misalnya musim hujannya sekarang menjadi panjang banget yang kita sebut dengan La Nina gitu kan? Atau mungkin mungkin apa? Mungkin kemarauannya yang jadi panjang banget hujannya gitu. Masyarakat mungkin tidak tahu tuh La Nina sama El Nino ya, tapi yang mereka tahu adalah kenapa tiap hari ini hujan melulu ya. Dan kenapa juga sekarang hujannya nggak datang-datang lagi gitu kan? Nah jadi apa pengetahuan di mereka saya rasa bagus, tapi bagaimana mencontohkannya bahwa ini tidak cukup lagi dengan pengetahuan ya, it's not enough as a knowledge ya, it must be something dan dikerjakan itu bersama-sama, tidak saja masyarakat Indonesia tadi seperti disampaikan oleh Pak Ari ya, tapi ini juga berjamaah ya, semua masyarakat di dunia, karena yang menerima dampaknya itu bukan saja orang di kepulauan di pesisir, di pulau-pulau kecil ya, tapi di mana saja. Jadi yang masih saya anggap kurang, belum bagus gitu, itu bagaimana menjadi yang katanya tadi sulit ya, itu menjadi sesuatu yang, jadi climate change itu bukan sebagai pengetahuan, tapi sudah sebagai perilaku. Misalnya dengan memilah sampah, dan perilaku juga dari pemerintah. Sekarang ini kan banyak orang yang, hampir semua apa kota-kota besar di Indonesia itu kan tidak punya IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah gitu. Ya mungkin itu dikatakan ilmu tidak jelas ya, karena tidak semua orang juga mengerti IPAL. Tapi tidak adanya IPAL itu apakah di Surabaya, katanya Bung Makassar katanya sudah punya, tapi yang Makassar berapa persen sih orang Makassar itu membuang air limbahnya itu ke IPAL? Berapakah orang Denpasar yang katanya itu IPAL-nya paling canggih itu, katanya itu bisa melayani orang. Tapi kalau itu tidak ada kan berarti kan gas rumah kacanya itu berjamaah pula dia naik ke atas. Bukan hanya Bantar Gebang yang konon kabarnya menurut satelit Amerika bisa menyebarkan gas CA4 sebanyak itu, tetapi dengan sudah kita tuh tidak punya tangki septik, punya tangki septik juga tidak dikuras pada waktunya. Jadi memang sebenarnya kita ini mengapa climate change itu datang ya karena kita sendirilah. Tapi gimana caranya bahwa itu tuh nggak pemerintahnya, nggak masyarakatnya, nggak akademisinya, apa itu mau triple helix atau pentahelix? Nah, harus ada kekompakan bentuknya tuh action ya, tidak cukup lagi dengan pengetahuan.
1: Iya, Pak Edi, kalau tadi disampaikan oleh Pak Ari kemudian Mbak Jenny, ini kan banyak sekali case-case yang perlu kita lihat begitu Pak. Tapi kalau misalkan kita ukur bersama kira-kira apa-apa saja sektor yang paling beresiko terdampak krisis iklim dalam beberapa dekade ke depan Pak?
3: Ya jelas itu Pak Amran Sulaiman Mbak, itu manusianya tambah banyak, butuh makanan lebih banyak, tanahnya makin sedikit, pertaniannya didolimi, jadi sudah tanahnya makin dikit, tercemar, manusianya butuh makanan gitu lebih banyak. Ya, Pak, ya? Jadi yang kita sebut dengan ketahanan pangan, tambah lagi ketahanan air, Mbak. Dalam Pak Presiden bahkan menambahkannya, bukan Pak Presiden, sebenarnya itu literatur umum. Jadi itu, ketahanan pangan dalam hal ini yang terpengaruh banget itu dari gara-gara perubahan iklim tadi itu. Terus ketahanan air, air ini menjadi unik karena dia tuh bisa datang seenaknya sendiri, kadang banyak banget, kadang dikit banget. Dan tentu saja yang berikutnya kan ketahanan energi. Rasanya Pak Presiden tuh bolak-balik ngomongin itu ya. Apapun kontra, pro dan kontra mengenai Pak Presiden, tapi saya rasa seorang Presiden menyampaikan itu tuh saya rasa kayak ke grassroots ya, sesuatu yang very fundamental, not as a knowledge tapi as an action ya Mbak ya. Jadi pertanian yang sangat-sangat terdampak banget itu.
1: Iya, memang dengan adanya perubahan iklim ini panen bisa jadi gagal, belum lagi hamanya ya Pak ya yang muncul karena banyak faktor terkait iklim itu tadi. Itu yang berarti menurut Pak Edi yang menjadi tantangan terbesar. Baik, nanti kita akan lanjutkan Pak Edi. Saya beralih kali ini ke Bapak Al-Qodiri ya. Nah, Pak Al-Qodiri ini adalah salah satu penggerak ini ya, pilah sampah, dan salah satunya yang juga diupayakan adalah bagaimana mengelola plastik botol dan juga galon bekas menjadi tempat sampah, kemudian juga ada menjadi pot bunga dan yang lain-lain. Baik, Pak Al-Qadiri, terkait apa aktivitas yang sudah Bapak lakukan dalam Hari Lingkungan Hidup Sedunia, apa sebenarnya Pak yang menggerakkan Bapak ini melihat limbah plastik sebagai peluang usaha yang bernilai ekonomi? Mungkin ini juga nanti bisa ditiru dengan yang lain begitu Pak, pilah sampah dan semacamnya. Silakan Pak.
0: Oke Mbak Kia, terima kasih. Awalnya saya melihat banyaknya sampah ya yang ada di lingkungan, lebih-lebih dari rumah kita sendiri. Okay. Terus kemudian saya berpikir bagaimana sampah ini bisa dikemas, bisa dikreasikan menjadi kerajinan yang punya nilai ekonomi atau nilai jual yang tinggi. Kemudian pasarnya, dengan dibuat kerajinan ini, ada nggak yang mau beli? Ternyata dengan saya membuat kerajinan ini, tetangga, teman, dan apa namanya, diinformasikan secara personal, sangat tertarik dengan adanya kegiatan memilah sampah dengan dibuat kerajinan ini, Mbak Kia.
1: Sudah berjalan berapa lama, Pak, untuk kegiatan pilah sampah, kemudian juga Bapak melakukan kerajinan terhadap plastik botol dan galon bekas ini?
0: Alhamdulillah, ini masuk tahun pertama. Jadi saya awalnya cuma mengikuti atau melihat kegiatan orang pas waktu Agustusan, tapi kelamaan-kelamaan ini kok asik sekali kegiatan ini, gitu. Mengisi waktu santai kita sambil membuat sesuatu yang sangat mempunyai nilai seni yang cukup tinggi.
1: Oke, karena memang kita tahu bersama sampah ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar sekali ya Pak terhadap perubahan iklim. Iya. Kemudian kalau dalam satu minggu atau mungkin satu bulan ada berapa botol plastik dan juga galon bekas Pak yang sudah Bapak ambil kemudian dirubah menjadi kerajinan?
0: Kalau satu bulan, kita kan juga mencoba untuk masuk di pasar nasional ya, lewat media e-commerce, di situ kita coba pasarkan, kita beri edukasi dalam bentuk teks, kemudian cukup bagus responnya, kemudian kurang lebih produksi per hari itu untuk galon sama botol itu kira-kira 20 lah. 20.
1: Wah, lumayan banyak juga.
0: Jadi
1: ya
0: rata-rata kalau dikalikan per bulan kurang lebih kita konsumtif. Jadi membutuhkan sampah plastik dan galon itu per bulan sekitar 600 ya, Mbak Gaya.
1: 600. Wah, luar biasa banyak. Harganya per galon itu berapa, Pak? Per kerajinan
0: untuk harga variatif, variatif. Jadi kita memang membuat kerajinan yang cukup sederhana, artinya pembuatan pewarnaan cukup mudah, itu kita bisa memberi harga yang murah. Karena mohon maaf, kerajinan seperti ini ketika masih dalam bentuk bahan baku itu nilainya kan nilai barang. Jadi ketika sudah menjadi kerajinan, nilainya adalah nilai seni. Untuk varian harganya dari harga Rp25.000 sampai Rp50.000.
1: Wah, luar biasa. Berarti bisa mendatangkan cuan ya Pak ya. Saya dengar ini dipasarkan secara nasional lewat live di sosial media juga dan segala macamnya. Dari mana saja Pak di Indonesia yang sudah beli produk Bapak?
0: Alhamdulillah, kami meskipun ada di ujung timur Pulau Jawa, kami sudah bisa memasarkan dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Alhamdulillah sudah banyak yang beli.
1: Iya, dan Bapak juga diundang ke lembaga pendidikan, ke beberapa dinas-dinas ya Pak, untuk edukasi terkait pilah sampah dan pembuatan itu tadi ya, handicraft dari galon bekas dan juga plastik botol, begitu ya Pak ya?
0: Betul, jadi saya secara mandiri dengan kesadaran bagaimana saya bisa membantu mengurangi sampah yang ada di lingkungan atau di daerah saya. Kemudian dengan jiwa sosial
4: sukarela saya mempunyai program CSR juga. Tapi CSR saya itu Creative Social Responsibility, di mana saya menawarkan pelatihan-pelatihan ke kelompok-kelompok masyarakat, ke sekolah-sekolah, supaya kegiatan ini bisa menular ke masyarakat.
1: Oke, baik. Oke, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Untuk para narasumber, saya inginkan closing statement terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Singkat saja, karena kita berbatas waktu. Mungkin yang pertama saya persilakan untuk Bapak Insinyur Ari Sudianto MSC, selaku Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup. Closing statement, Pak. Satu menit saja, silakan Pak Ari. Ya, Pak Ari, apa masih bersama kami, Bapak?
0: Oke, baik. Ya. Terima kasih.
1: Singkat saja, Bapak. Kami berbatas waktu.
0: Ya, jadi secara umum bahwa memang kita perlu bertransformasi. Jadi bangsa ini perlu bertransformasi untuk kemudian kita membangun berkehidupan yang rendah karbon.
1: Oke, baik.
0: Jadi tidak hanya masyarakat, semua lini, dunia usaha, pemerintah, segala begitu, itu kemudian melakukan pembangunan rendah karbon dengan menginternalisasi. Jadi mainstreaming semua kegiatan kita itu harus diupayakan untuk kemudian menggunakan alternatif yang lebih rendah emisinya.
1: Baik.
0: Itu mungkin yang perlu kita lakukan.
1: Baik, terima kasih Pak Ari. Berikutnya Mbak Jenny, singkat saja Mbak, kita masih punya beberapa menit lagi, satu menit, silakan Mbak Jenny.
2: Iya, terima kasih Mbak Gia. Ya, saya kurang lebih setuju sebenarnya dengan Pak Ari begitu ya, bahwa perlu ada transformasi pengelolaan negara. Ini berarti di semua lini begitu ya, yang harus mengedepankan prinsip rendah karbon di berbagai isu. Krisis iklim sudah bukan lagi isu elit begitu ya, tapi isu yang hari-hari ini ada di piring kita, ada di tempat tidur kita, ada di rumah kita begitu ya, dan kebijakan politik dan gaya hidup ini harus dikombinasikan untuk mengurangi dampak krisis iklim, bukan hanya bagi kita gitu ya, tapi juga terhadap kelompok-kelompok yang paling rentan mengalami dampak krisis iklim itu sendiri.
1: Baik, baik, terima kasih Mbak Jenny. Berikutnya Profesor Insinyur Edi Setiadi SDPL SMSC PhD dari Institut Teknologi 10 November. Closing statement Bapak singkat saja, silakan Bapak Edi.
3: Baik, Mbak Gia, saya melihat bahwa pengetahuan kita sudah punya, aturan-aturan juga sudah bagus, tapi mudah-mudahan nggak pemerintah, nggak masyarakat umum dan lain sebagainya, itu kita ingat SDGs nomor 13 ya, SDGs goal nomor 13 itu climate action. So we have to, kita tuh harus benar-benar sekarang action dah. Jadi seperti yang disampaikan Pak Pramono Anung di Jakarta, walaupun beliau mengatakannya memilah sampah itu menjadi 4, menjadi 3 kek, jadi 2 kek. Tapi memang sekarang ini sudah waktunya, tidak lagi hanya sebatas pengetahuan dan peraturan saja, karena memang kita harus melakukan action. Otherwise memang ya bencana hidrometeorologi itu akan menjadi makin nyata saja kalau kita tidak melakukan action itu now and siapa saja itu. Gitu Mbak Gia.
1: Baik, terima kasih Pak Edi. Berikutnya Bapak Al-Qadiri, owner Zasya Handcraft Jember, kerajinan plastik botol dan galon bekas. Pak Al-Qadiri, closing statement-nya singkat saja Pak, silakan.
4: Iya, Mbak Gia, terima kasih. Saya punya keyakinan ketika masyarakat secara luas sadar akan lingkungan, kebersihan lingkungan mereka, saya yakin sampah yang ada di rumah ataupun di lingkungan kita tidak akan sampai naik ke truk. Jadi insya Allah sampah yang ada di rumah itu cukup diselesaikan di rumah, tidak sampai ke penampungan sampah. Untuk masyarakat tetap hidup sehat, hidup bersih untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk keempat narasumber, Bapak Ari dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Mbak Jenny dari Greenpeace Indonesia, Bapak Edi dari Institut Teknologi 10 November ITS, dan juga Bapak Al-Qadiri, owner Zasya Handcraft Jember, atas waktunya sudah diluangkan bersama kami di program EWS. Dan tentunya Pro 3, demikian tadi untuk perbincangan kami untuk program EWS malam hari ini dengan tema memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim, edisi spesial memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya harus pamit undur diri dulu dari ruang dengan Anda. Jangan beranjak kemana-mana karena saat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami pamit, terima kasih, sampai jumpa.
5: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun rupiah pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut,

0: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sa'datu Daraen, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aen.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
4: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. jumlah tersebut terdiri

0: terdiri dari 8.701 Haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 Haji Debarkasi Banten, serta 4.964 Haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana Jemaah Haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
2: Ya, terima kasih. Jemaah Haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
2: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Syahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
5: Terima kasih dan berinas, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik timnas Indonesia maupun timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
1: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
5: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini, atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan, harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesempatan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa sampai jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini, kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut. Kemudian ada Justin Hubner. Ada Kevin Sega, Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Rido. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini, mengisi posisi dari Jay Ijes yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jedir dan juga Pelu Pesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar dan

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Indonesia menyapa malam.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami akan hadirkan juga untuk pertandingan Indonesia versus Oman ya. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya Anda juga bisa bergabung untuk memberikan prediksi pertandingan ataupun skor terkait dengan Timnas Indonesia versus Oman di FIFA Matchday yang akan berlangsung pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda bisa memberikan tanggapan ataupun prediksi Anda di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman pada FIFA Matchday pada Jumat ini atau malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan pertandingan Timnas Indonesia versus Oman akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Target PSSI dalam duel ini adalah meraih kemenangan agar bisa memperbaiki peringkat dalam ranking FIFA. Karena itu pula, tak ada istilah main-main dalam laga ini. Saya menyapa Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, Pak Udin.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana, Pak Udin? Optimis tidak nih?
2: Ya, optimis dong, harusnya dong.
0: Berapa, Pak?
2: 1-0.
0: 1-0? Oh, tipis ya?
2: Yang penting menang. Karena kalau menang kan kayak bulu tangkis. Jadi selalu membuat nama harum Indonesia. Gitu kan.
0: Apa yang membuat Pak Udin yakin ini menang 1-0?
2: Ya, optimis. Karena saya kan WNI. Gitu.
0: Ya, NKRI ini yang berlandaskan NKRI.
2: jadi
0: apapun alasannya tetap juga mendukung ya.
2: Iya, mendukung.
0: Baik. Itu saja, Pak Udin.
2: Iya, itu dulu.
0: Baik, terima kasih ya Pak Udin ya di Boyolali. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk mengakhiri puasa kemenangan selama 38 tahun atas tim asal Timur Tengah tersebut. Berdasarkan catatan statistik, Indonesia dan Oman telah bertemu sebanyak 6 kali. Dari pertemuan tersebut, Indonesia meraih 2 kemenangan yang semuanya terjadi pada ajang Kings Cup, yakni pada 1987 dan 1988. Sementara pada 4 pertemuan berikutnya, Indonesia mencatat 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada laga uji coba pada 2021. Saat itu skuad Garuda asuhan pelatih Shin Tae-yong harus mengakui keunggulan Oman dengan skor 1-3. Saya menuju ke Bengkulu Utara. Ada Pak Andi. Selamat malam, Pak Andi.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Jaya.
0: Ya. Gimana Pak Andi melihat Timnas kita versus Oman ini?
3: Ya, kita harus akui ya, teman. Ya, Oman ini bukan lawan yang mudah bagi skuad Timnas kita. Gitu.
0: Ya.
3: Walaupun Oman boleh dikata tidak termasuk jajaran elit Asia gitu permainannya ya, tapi biar bagaimanapun ya tetap harus diwaspadai nanti oleh Timnas kita. Dan juga ini ya, momen ini juga ya, harus dimanfaatin betul oleh Timnas kita, apalagi bermain di kandang sendiri dengan dukungan terutama kehadiran supporter gitu ya. Dan ini juga pasti yang pastinya ya sekaligus ajang pembuktian bagi
0: John Hartman
3: Asuhan, ya John Hartman gitu ya. Karena bisa jadi ya hasil nanti ada dampak positifnya apabila Timnas kita mampu meraih hasil maksimal dengan catatan ya kemenangan, terutama ini dari tingkat Timnas kita gitu ya di ranking FIFA gitu. Nah, berapapun skornya nanti gitu, Mandar.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Andi ya.
3: Sama-sama.
0: Salam olahraga.
3: Ya.
0: Jaya. Jaya. Pak Andi di Bengkulu Utara ya, di mana memang bukan ya lawan yang mudah untuk Oman ya, namun dengan dukungan supporter dan bermain di Indonesia atau di tanah air seharusnya menjadi keunggulan gitu ya. Pak Andi di Bengkulu. Masih kami buka untuk Anda yang memberikan komentar ataupun prediksi yang terkait dengan timnas Indonesia versus Oman dalam laga FIFA Matchday yang akan berlangsung sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan pertandingan timnas Indonesia versus Oman ini memang menjadi kesempatan ya bagi skuad Garuda untuk mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan atas Oman. Ya. Indonesia meraih 2 kemenangan pada pertemuan awal di ajang Kings Cup 1987 dan 1988. Dan saat itu tim Garuda menang dengan skor 2-0 dan 3-0. Lalu setelah 2 hasil tersebut, Indonesia belum lagi mampu mengalahkan Oman dalam beberapa pertemuan. Ya. Rekor pertemuan Indonesia versus Oman ini pada 2007 dalam laga persahabatan, Indonesia harus mengakui keunggulan Oman setelah kalah tipis 0-1. 2 tahun kemudian, kedua negara kembali bertemu pada kualifikasi Piala Asia 2011. Pada laga pertama, Indonesia mampu menahan imbang Oman tanpa gol, akan tetapi pada pertandingan berikutnya Indonesia kalah 1-2. Pertemuan terakhir berlangsung pada 2021 ketika timnas Indonesia masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Dalam laga uji coba tersebut, Oman menang dengan skor 3-1. Dan kini, Indonesia kembali berjumpa Oman dengan misi memperbaiki catatan pertemuan, sekaligus mencari kemenangan pertama dalam 38 tahun terakhir ini.

0: Dan pelatih timnas Indonesia John Hartman mengaku tertantang ya untuk membawa skuad Garuda meraih kemenangan atas Oman, di mana dalam konferensi pers jelang pertandingan di Gelora Bung Karno, John Hartman berharap dukungan penuh dari supporter Indonesia. Seperti biasa, dirinya berharap para supporter bisa memenuhi GBK dan memberikan dukungan penuh kepada tim. Dan disampaikan juga oleh pelatih asal Maroko itu baru menjalani debut bersama Oman setelah ditunjuk pada Maret lalu. Dan mendengar, Indonesia dan Oman memang sama-sama gagal melaju ke Piala Dunia 2026 setelah tersingkir pada putaran keempat kualifikasi Oktober tahun lalu, di mana Indonesia kalah dari Arab Saudi dan Irak, sedangkan Oman gagal setelah bermain imbang melawan Qatar dan kalah dari Uni Emirat Arab. Saya menuju ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat malam, Pak Suranto.
1: Selamat malam, Pak Lukmantara.
0: Gimana, Pak Suranto biasanya optimis nih dengan skor?
1: Walaupun saya bukan penggemar bola dan bukan penggila bola, tapi saya harus berterima kasih kepada RRI karena sudah bermurah hati menelpon saya. Jadi saya harus ikut berkomentar malam ini sebagai bentuk rasa terima kasih kepada RRI yang sudah menelpon saya.
0: Berapapun apa, Pak?
1: Yang penting berapapun skornya, yang penting menang Indonesia gitu deh. Walaupun tadi Bang Bila gak mudah ya mengalahkan Oman ya.
0: Iya.
1: Ya itu dia. Kita doakanlah semoga Indonesia menangnya berapapun skornya gitu ya. Yang penting Indonesia menang gitu. Jangan sampai kalah gitu.
0: Hai.
1: Itu aja harapan saya. Mohon maaf gak bisa komentar
0: banyak. Terima kasih ya Pak Suranto.
1: Itu Garuda Indonesia.
0: Pak Suranto di Malang ya. Masih ada kesempatan nih untuk Anda ingin memberikan prediksi ataupun tanggapan yang terkait dengan timnas Indonesia versus Oman yang akan berlaga dalam FIFA Matchday 2026 ini di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mana pertandingan Timnas Indonesia versus Oman akan berlangsung pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi atau sekitar 15 menit lagi ya, nanti kami akan hadirkan juga siaran langsungnya untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Oman dalam FIFA Matchday di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Saya menuju ke Toli-Toli, Pak Kendi. Selamat malam, Pak Kendi.
2: Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam Jaya. Olahraga Jaya. Gimana, Pak?
2: Kalau saya sih, ini kan main di kandang sendiri. Ini tampilan yang ketiga kali bagi Pak John Hartman. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menang. Apalagi kan ada semacam dendam 37 tahun lalu belum pernah menang-menang lawan Oman. Jadi kita harus menang lah dengan cara yang sesuai dengan permainan yang bagus dan indah untuk ditonton. Begitu ya. Nah, kita berharap menang. Dan semua yang diturunkan oleh Pak John Hartman itu adalah pemain-pemain betul handal yang bisa mengalahkan Oman.
0: Baik.
2: Ya,
0: berapa Pak? Baik, terima kasih Pak Kendi Toli-Toli. Oh, masih dari Toli-Toli juga ada Bu Haryanti. Bu Haryanti, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Lukman. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Bu Haryanti?
3: Pasti semangat dong.
0: Mantap.
3: Semangat. Meskipun kita baru dapat 6 pertemuan, 2 kali menang ya.
0: Iya.
3: Insya Allah malam ini 3 kali menang.
0: Amin.
3: Dan saya tidak mau kasih skornya berapa. Yang pasti buat timnas kita, Garuda kita, pokoknya harus bermain dengan baik malam ini. Jangan ada tekanan ya, pokoknya harus bermain lepas, itu yang paling penting. Yang pasti jangan ngasih kesempatan untuk mereka menggol gawang kita, itu aja.
0: Baik.
3: Nomor satu. Penampilannya harus yang terbaik.
0: Oke. Nanti kita lihat ya. Baik.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Bu Haryanti di Toli-Toli. Saya menuju ke Solo. Pak Beni, selamat malam.
4: Selamat malam, Bu Kluman. Salam olahraga
0: Jaya. Gimana, Pak Beni?
4: Ini hanya mendukung saja ya, Om ya.
0: Ya.
4: Tetap menang Indonesia timnas kita 2-0 om ini.
0: Wah luar biasa. Ini keyakinannya karena memang dalam main di kandang atau seperti
4: iya,
0: apa?
4: Iya betul main di kandang. Akhirnya walaupun saya nggak pernah melihat permainannya ya, karena sekarang ini kan pelatihnya juga baru. Pokoknya saya optimis om ini 2-0 betul.
0: Ya.
4: Itu saja. Baik. Terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Waalaikumsalam Pak Benny di Solo ya. Ini ya, harusnya jadi tantangan juga ya bermain di dalam di tanah air gitu ya, di kandang, dan bagaimana juga ini tantangan juga buat John Herdman gitu ya. Dan ini bagaimana prediksi banyak publik ya tentunya mendukung ya, terlepas dari apapun head to head ya, atau dari hasil pertemuan 6 kali ya untuk Indonesia versus Oman ini. Saya menuju ke Jakarta terlebih dahulu. Pak Asril, selamat malam. Salam olahraga.
5: Ya, selamat malam. Salam ya, olahraga.
0: Jaya. Gimana ya, Pak Asril?
5: Ya, prediksi saya optimis lah Indonesia menang. 2-0.
0: Wah. 2-0 berarti nggak dikasih gol ya Oman ya.
5: Iya, harusnya begitu karena kita main di GBK gitu, ada peluang lah, banyak supporternya.
0: Dukungan supporter nambah semangat gitu ya, Pak Asril ya.
5: Iya, ya, optimis.
0: Baik. Ya. Terima kasih Pak Asril. Salam olahraga Pak Asril di Jakarta. Saya menuju Wajo Pak Oku. Salam olahraga
6: ya, salam olahraga. Baru nongol kembali ini. Lama baru nongol karena faktor kesibukan ini.
0: Oke, gimana?
6: Nah, kalau saya sih iya, Indonesia tetap semangat. Dan saya artinya bisa prediksi ini 2-1 2 untuk Indonesia, 1 untuk Oman. Ya. Itu mudah-mudahan ini gol-gol terus. Ini babak pertama bisa Indonesia gol, begitu harapan seluruh masyarakat Indonesia, doa kami.
0: Iya.
6: Indonesia. Ya Bang, iya. Makasih,
0: Bang. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Oku di Wajo. Saya menuju ke Sumatera Barat, ada Pak Atep ya. Selamat malam. Salam olahraga Pak Atep.
7: Ya, selamat malam. Salam olahraga Jaya.
0: Jaya. Gimana Pak Atep?
7: Mudah-mudahan lah, paling tidak 3-0 harapannya. Wah. Ya. Dan saya doakan saya dari sekarang sampai selesai nanti juga mendengarnya gitu.
0: Oke.
7: Sesuai harapan. Biar bisa nantinya masuk ke final gitu ya.
0: Ya.
7: Yuk, terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Jaya. Baik, terima kasih Pak Atep di Sumatera Barat ya. Ini kenapa optimis ya untuk kenaikan kemenangan dari Timnas Indonesia versus Oman yang akan berlangsung sesaat lagi dan kick off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya jangan kemana-mana, nanti akan ada rekan kami yang akan melaporkan secara langsung bersama dengan Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang sudah bersiap di sana untuk memberikan laporan pandangan mata untuk Anda bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman dalam laga FIFA Matchday pada malam hari ini. Dan tentunya kita menuju ya ke Stadion Gelora Utama Bung Karno ya untuk bisa mengikuti bagaimana jalannya pertandingan. Dan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan tentunya Anda juga terus bisa menyimak, dan bagi Anda bisa mengakses juga untuk siaran dari RRI Net ya. Ya, ya. Dan ya, nanti kami hadirkan dan kita akan menuju rekan Indra dan juga Tomo.
8: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Indra dan Tomo, silakan.
9: Ya, terima kasih Bung Lukman, dimanapun Anda berada. Kami Stadion Utama Gelora Bung Karno, saya Indra Fitriantara juga bersama Tomo Hakim. Kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan sepak bola dalam ajang FIFA Matchday. Dan kali ini Indonesia akan menghadapi Oman, pertandingan pertama di laga FIFA Matchday di mana ada dua lawan. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia menghadapi Oman dan juga Mozambik pada 9 Juni mendatang. Namun pertandingan menjadi penting tentu bagi John Hartman dan juga Timnas Indonesia karena ini menjadi pertandingan ketiga bagi John Hartman menukangi Timnas Garuda. Dan sesaat lagi di tempat kami melaporkan di Tribun Barat Media, mana sesaat lagi nampaknya akan kedua kesebelasan baik Indonesia maupun juga Oman akan keluar dari ruang
10: ganti
9: ya. Karena kita lihat bagaimana para escort juga sudah terlihat membawa bendera Indonesia dan juga bendera Oman dan juga tentu bendera FIFA sebagai fair play, menunjukkan fair play. Dan namun kita bisa laporkan juga bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam hari ini, Bung Tomo.
10: Ya, cukup meriah Indra ya, karena meskipun memang tidak terlalu penuh karena kapasitas Gelora Bung Karno yang mencapai sekitar 78.000 penonton hari ini tidak terlalu penuh, namun tetap saja antusiasme masyarakat cukup tinggi Indra ketika ingin menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Oman. Karena memang selain menjadi ajang uji kekuatan, Indra dan juga pendengar, RRI di seluruh penjuru tanah air yang memantau siaran kami melalui Pro 3 dan juga Pro 1 di seluruh nasional, pertandingan ini juga dipandang penting sebagai bagian dari persiapan kedua tim Indra, karena akan menuju putaran final Piala Asia 2027. Di mana Piala Asianya Indra? Arab Saudi bukan?
9: Ya, Arab Saudi akan menjadi tempat putaran Piala Asia pada 2027 pada bulan Januari mendatang. Ini akan menjadi kesempatan Timnas Garuda untuk kembali juga untuk mengukir prestasi, karena di ajang Piala Asia sebelumnya Indonesia cukup melangkah cukup jauh
10: ya,
9: hingga perempat final.
10: Oh.
9: Dan ini menjadi catatan yang bagus ketika waktu itu masih ditukangi oleh Shin Tae-yong begitu
10: ya.
9: Dan juga tentu sejumlah pemain yang masih kini membela Timnas Garuda.
10: Ya, di pinggir lapangan seperti yang sudah disampaikan Indra Virgiantara tadi, ini sudah bersiap rekan-rekan fotografer dan juga sesaat lagi pemain dari kedua tim akan memasuki lapangan. Starting 11 dari kedua tim, mungkin bisa saya informasikan dulu untuk pemain dari Indonesia diisi oleh penjaga gawang Emil Mulyadi Audero, kemudian ada Elkan Baggett, kemudian Justin Hapner dan juga Kevin Dix. Ada pula Nathan Choaon di lapangan, juga akan hadir Rizky Rido sebagai sang kapten untuk malam hari ini. Sementara itu di tengah ada Ivar Jenner, kemudian ada Joey Pelupesi. Di depan kita menaruh tiga pemain yaitu Beckham Putra, Ole Romeni dan juga Ratnar Oratmangun untuk Indonesia. Starting 11 atau pemain inti ke-11 kita untuk malam hari ini saat menghadapi Oman. Sementara untuk Oman ada juga 11 diantaranya Ahmed Al-Rahwahi sebagai penjaga gawang, kemudian Mohamed Al-Khamisi, Amjad Abdullah Arhati di belakang, Musab Mahfud Al-Sakshi di belakang, serta Yusuf Nasir Al-Malki juga di belakang. Ya, sementara itu di tengah mereka akan diisi oleh Abdullah Fawaz, kemudian Harib Jamil Al-Sadi, Hatem Sultan Ar-Rusadi, dan juga di tiga penyerang depan mereka adalah Mohsen Saleh, Nasir Sultan Ahrawani, dan juga Zahir Sulaiman Al-Gabari. Itu dia 11 pemain Oman yang akan tampil menghadapi 11 Garuda di kesempatan malam hari ini. Persiapan sebentar lagi akan masuk ya Indra ya, kedua tim ini Indra ya.
9: Ya, detik-detik bagaimana para pemain keluar dari ruang ganti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Kita akan menantikan bagaimana setidaknya skuad yang cukup mumpuni yang diturunkan pada malam hari ini oleh John Herdman, meski tanpa ada kapten Indonesia nomor satu yaitu Jesus yang mengalami cedera karena setelah membela klubnya di Liga Italia Serie A bersama Sassuolo, dan juga tentu ada beberapa nama seperti Tom Hay juga mendapat larangan bermain, sehingga tidak sepenuhnya skuad timnas Garuda pada malam hari ini merupakan kekuatan terbaik. Namun tentu kita berharap akan menampilkan pertandingan yang tetap menarik meski tanpa ada sejumlah pilar di kekuatan timnas Garuda.
10: Ya, kalau kita melihat berdasarkan data 6 pertemuan terakhir, memang Indonesia ini dan Oman agak sedikit imbang, Indra dan juga pendengar, karena kita berhasil meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kalah dalam 6 pertandingan terakhir menghadapi Oman. Kemenangan terakhir Indonesia atau kemenangan manis terakhir Indonesia atas Oman terjadi sudah cukup lama, Indra, 38 tahun lalu, tepatnya pada turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama, Indra?
9: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an, nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan stadion utama Gelora Bung Karno ini, mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari stadion utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisnigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia ya, Sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off. Orat
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off. Nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudul kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan. Ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung. Menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelupesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Ada Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya,
0: ya,
1: hampir berguling-guling ini nampaknya, terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan, terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sektor sebelah,
0: jatuh, Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alat atas?
1: Oh, enggak pakai alat atas. Dan titik sandoran.
0: Daripada
1: titik-titik. Itu salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan. Ya. Yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Bagaimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola, mundur kepada Elkan Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia. Mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman. Sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix dari kota berhenti, ada lagi, silahkan Indonesia. Lululan, hampir saja. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan. Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan, ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Bernama Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Mangkung di sudut saja. Oh, tadi tipis. Bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun
0: terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu

0: Rawahi, memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan, ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman. Kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
1: Kevin Dix. Pelupesi
0: sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil oleh Romeni menguasai bola. Lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan. Namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba-dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Sikuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Yeah! Nomor punggung
0: Justin
1: 23 Hapner. Justin Hapner, bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon penganten dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah di

0: diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hubner di malam hari ini. Bola sudah kembali berlangsung bergulir.
1: By player number 23, Justin Hubner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hubner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hubner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Orhatmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orhatmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
2: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Orhatmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan, terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Justin Hubner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Orhatmangun. Ragnar Orhatmangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Choaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ratnar Orangmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dari kotak penalti. Mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
3: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
2: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman. Belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orangmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain-pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Orangmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia. Mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri. Ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ratnar Orangmangun namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix ya, bantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja. Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja ke main nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
2: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman. Dalam pertandingan kali ini sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
4: sebuah giringan Taylor Romeni memanfaatkan kesalahan dari pemain Oman, berhasil menciptakan gol kedua bagi Timnas Indonesia.
2: Romeni, sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
1: Ole Indonesia
0: Ole bergema. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
1: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan. Lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11 melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho. Sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi, terjatuh kebenturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Melebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho dari sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Baget. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya. Langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni. Namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman. Tidak berhasil oleh. Sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru terakhir. Karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang, kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra. Salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali, terjadi ya. Miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
2: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada hasilnya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
2: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 bersiap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra hadapi Emil Audero. Ada
2: tim Sultan ya, Al-Furusadi kita lihat.
4: Ya! Yeah!
2: Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi kepada Oleh. Oleh, umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Baget di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah, bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Kevin Dix, kerjasama dengan Oleh Romeni, berputar-putar Oleh, masih Oleh, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho Sikto sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola, oh sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman, sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, lalu dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia. Pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit. Yang diberikan masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out, tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi?
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya, di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Andi, nanti kita
1: optimis saja gitu.
0: Ya, pastinya kita ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi ya, di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang tunanetra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman.
0: Ya.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Lukman. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas.
0: Ya.
3: Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa.
0: Ya.
3: Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Yang pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik, okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

0: Pendengar, nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Tiga, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan-bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeks 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu sudah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian besar. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau lihat dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Pendengar, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini

0: 26
1: dari Oman.
0: Yusuf Al-Raji,
1: sang penjaga gawang.
0: Pergantian
1: ini
0: pemain untuk Oman.
1: Diganti Indra.
0: Keluar nomor punggung
1: Sal Ahmed
0: 22. Ahmed Faraj Al-Rawahi.
1: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
0: 26
1: untuk di babak
0: Ibrahim
1: kedua
0: Yusuf
1: kali ini.
0: Al-Raji.
1: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
0: Substitution for Oman. Player.
1: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
0: Hatem Sultan Al-Rushadi.
1: Nomor punggung 22 kali ini.
0: Player number
1: Nathan Chaon.
0: 27 Ahad Al-Haji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushadi. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Mushaiki.
1: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: For Indonesia, player number 23, Justin Hunter. Replace by player number 16, Donitri Pamungkas.
1: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Chaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Chaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Donitri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad coba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Chaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Dodi Trimamungkas baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Ush! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya.

0: Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Johnny Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama Timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
1: Ibrahim
0: dari
1: Yusuf.
0: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
1: Pergantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya.
2: Substitution for Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain yang sudah merasa gusuk.
0: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk bagaimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, oh, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia. Lepas ke tengah. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
1: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
0: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan, bikin sini ada kotak penalti. Lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
1: Verdonk.
0: Bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget. Lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi udah Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya! Lepas serangan! Gol!
1: 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Goal untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini, dituju adalah Nathan Chowaon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri. Ada Harib Jamil mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini. Oleh Romeni membayang-bayangi 1 pemain dari Oman, yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini. Pemain nomor 26, sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan. Ada Ratnar Oratmangun dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8, Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowaon kali ini. Sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola. Cari rekannya Elkan Bagot langsung, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola. Melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat. Namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman. 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23. Lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru masuk saja Ahad Al-Habsyi coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia. Masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
3: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
2: Player number 22.
3: Ya, benar, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi, ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Rido maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah-sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana pergerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi,
3: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi maksudnya, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Sama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman, perlahan alirkan lagi kini sektor sebelah kiri, lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia dibayangi oleh Yakob tadi, mundur ke belakang coba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola. Kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong. Ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi. Ivar Jenner. Kembali lagi. Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri. Namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang. Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya ada Calvin Verdong terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi. Tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
1: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
3: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
1: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
3: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
1: Waduh,
3: udah Abdul Salam ya. Lah ya.
1: Salim sama Salam gitu ya.
3: Iya.
1: Kayak daun ya.
3: Daun
1: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
3: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
3: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertahanan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman.
3: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman.
2: 25.
3: Bagaimana Hussein nomor Said punggung Al-Sahri. 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk. Dan nomor 6.
2: Usab Hamid Al-Mamari.
3: Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
1: taktik
3: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Calvin Verdong dan Yakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sekitar sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yakob Sayuri mundur ke belakang tadi mendapat pengawalan yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba melakukan mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja
1: hampir saja
3: bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia kali ini. Pemain asal Oman melebar ke tengah kali ini, coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah kali ini. Ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Olero ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Suara gua berbalik. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
2: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan kali ini Rizky Ridho. Dibayangi oleh satu pemain Oman, umpan pendek saja yang dituju adalah Yakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
1: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
3: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
1: Ya.
3: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang Luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia. Player number 10. Ole Romeni. Replaced by player number 13. Mario Zylstra. Player number 5. Rizky Rido. Replaced by player number 4. Matthew Baker. Player number 11. Ragnar Orangmangun. Replaced by player number 15, Sadil Ramdhani.
3: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Herdman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Herdman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya. Ketika berlatih tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan, yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Mauro Zylstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Sadil Ramdhani, kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk dia kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan terobosan. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan. Tidak menemui Mauro Zylstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
3: Iya.
1: Waduh, belum diterapin. Dia pakai duluan ya kan?
3: Pakai duluan
1: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni, Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zylstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25 dibayang-bayangi oleh Yakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ya, berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
1: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
3: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joey Pelupesi mencoba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari berbahaya saudara.
1: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
3: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
3: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner, Ole Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tri Pamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
4: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan Selasa 9 Juni 2026.

0: Ya, demikian pertandingan FIFA Match Day antara Timnas Indonesia versus Oman yang berakhir membanggakan tentunya kita semua, 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan tadi ada pendengar ya untuk yang memberikan prediksi 3-0, dan bagaimana nanti juga kita akan membahasnya bersama dengan analisa pasca atau pemerhati sepak bola, bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya langsung menuju ke Sumatera Barat, ada Pak Asep. Salam olahraga, Pak Asep.
1: Salam olahraga, Jaya Bang Lukman.
0: Gimana Pak Asep, puas tidak nih dengan pertandingan kita? Selain dari skornya, permainan cantik ya.
1: Iya, sebenarnya kalau ngitung apa namanya kepuasan, rasanya nggak puas-puas.
0: Oh, kalau gitu.
1: Tapi ini penampilan tim kita alhamdulillah cukup maksimal. Sesuai harapanku dan doaku tadi 3-0, alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah.
0: Amin. Gitu ya.
1: Mudah-mudahan Indonesia terus maju.
0: Terima kasih, Pak Sep. Ya.

0: Dari Sumatera Barat saya akan menuju ke Kupang, ada Pak Herman. Pak Herman, salam olahraga.
1: Halo, selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Herman?
1: Ya luar biasa, memang sudah diprediksikan Indonesia pasti menang. Karena kemarin waktu lawan Bulgaria saja yang begitu kuat, Indonesia mampu bermain luar biasa. Maka malam hari ini pasti Indonesia akan main luar biasa. Dan biarlah tim ini akan semakin lebih bagus lagi ke depan.
0: Tapi sesuai prediksi Pak Herman tidak kalau sampai 3-0 ini?
1: Tadi kali prediksi saya cuma 2.
0: 2 ya. Wah, berarti melebihi ekspektasi ini ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Herman.
1: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Herman di Kupang. Dari Kupang kita menuju ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Jaya, gimana Bu Dinda?
2: Ikut. Keren abis.
0: Keren ya?
2: Keren abis deh, Garudaku luar biasa. Bener-bener keren.
0: Keren ya?
2: Semuanya gaspol.
0: Gaspol, pertandingannya cantik ya, permainannya ya.
2: Cantik, gaspol, dan semuanya terdetek dengan baik gitu ya, satu sama lain gitu ya, nyambung gitu ya. Jadi keren deh.
0: Ini ya, tidak sesuai prediksi Bu Dinda, tidak sampai 3-0 ini?
2: Iya, kebetulan prediksinya 3-0, cuma yang tadi gak dapat di sini.
0: Tadi siapa ya Gozi ya? Pak siapa ya yang prediksi 3-0 ini ya?
2: Gitu. Ya? Tadi Bapak siapa juga 3-0.
0: Luar biasa.
2: Ini gitu dalam hati. Jadi tapi ya begitulah namanya. Namanya prediksi ya, bisa kadang betul, kadang enggak. Tapi yang pasti Garuda cantik.
0: Baik.
2: Selamat ya. Anda senang lihat permainan oleh Justin sama Ratnar ya, keren. Juga nama itu kan. Tapi enggak juga ini. Enggak juga ketinggalan Emil penjaga gawang. Dia bisa apa tadi? Penalti bisa.
0: Oh iya, betul. Ya. Deg-degan juga kita itu.
2: Penjaga gawang juga jangan pernah dilupakan, dia ini apa namanya, kunci dari semuanya kan gitu ya. Oke, pokoknya Garuda tuh.
0: Baik, terima kasih Bu Dinda. Assalamualaikum. Ya, banyak yang memang optimis ya, karena juga tadi alasannya bermain di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat peringkat sebenarnya juga cukup jauh gitu ya, dimana Indonesia di peringkat ke-122 dan sementara Oman ini peringkat ke-79. Tapi bagaimana pandangan dari pemerhati sepak bola, ada Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga. Ya, ini alhamdulillah baik. Ini pada senang sekali nih katanya, sesuai dengan ekspektasi dan permainan yang cantik. Gimana Bung Jupri melihatnya?
3: Ya, saya sepakat ya. Kalau kita lihat kan tadi sepanjang 90 menit ya. Mungkin kalau saya lihat sisa 70 menit lah kita bermain sangat determinasi tinggi. Itu yang saya lihat, memang saya soroti. Kemudian juga bagaimana kalau kita lihat juga kita punya pressing yang sangat baik. Dan yang menarik adalah bagaimana pergerakan tanpa bola dari para pemain ya. Artinya kalau kita lihat bagaimana mereka betul aktif mencari posisi yang kosong, itu yang saya kira memang menjadi menonjol di pertandingan ini. Apalagi kita melawan Oman yang belum pemain, yang kita tahu memang secara peringkat kan berada di atas kita nih, peringkat 79 dunia. Kita kan ada di 122. Tapi sepertinya memang tidak kelihatan, sangat-sangat tidak kelihatan gitu di pertandingan tadi. Bahkan taktis kalau kita lihat, di luar tadi ada kesalahan apa dan berujung penalti yang bisa digagalkan oleh Emil Audero. Ya, Oman hanya sporadis saja gitu serangan-serangan mereka, karena memang mereka sulit keluar dari pressing yang kita lakukan, dan bagaimana para pemain kita juga bermain sangat tenang dan terukur gitu, terukur dalam arti bahwa melihat bagaimana kita bisa menciptakan potensi-potensi berbahaya gitu. Itu yang saya kira memang menjadi nilai plus ya di pertandingan kali ini. Dan skornya juga sangat meyakinkan, 3-0. Dan ini tentu menjadi progres yang sangat positif ya. Apalagi ini pertandingan ketiga dari pelatih Joe Redmond.
0: Yeah.
3: Kita bisa melihat bahwa progresnya memang terus meningkat. Dan terlihat bagaimana juga taktikal yang ingin coba ditampilkan juga terus berkembang ya. Bagaimana kalau kita tadi Rizky Ridho juga di awal babak pertama sampai akhir babak pertama bermain agak melebar. Dia mencoba membuka ruang. Kemudian juga Kevin Dix, kita lihat juga bermain sekali juga masuk ke dalam gitu. Dan kita lihat juga Nathan Choaon yang biasanya memang jadi kerap jadi cadangan, tapi kali ini jadi pilihan utama, juga bisa menampilkan nilainya dia gitu. Penampilannya sangat baik. Jadi saya kira memang makin kompetitif tim ini, dan saya kira juga persaingan menjadi semakin sengit. Dan itu kabar yang baik gitu untuk timnas Indonesia yang kita tahu memang sedang menjaga asa juga untuk bisa tampil bagus di Piala Asia nantinya.
0: Yeah.
3: Dan juga tentu harapan yang nanti kita tampil di kualifikasi agar bisa tampil di Piala Dunia 2030.
0: Iya. Dan kalau kita lihat tadi yang sebenarnya memang ini ada untuk John Hartman sendiri ini meramu skuadnya ini dengan tepat ya. Bagaimana, Bung Jupri?
3: Ya, kalau kita lihat kan memang sudah bisa kita prediksi ya. Artinya kalau kita lihat kan tidak ada Jay tadi di pertahanan. Tapi bagaimana kita lihat akhirnya ini apa menjadi apa pasangan baru nih. Tadi ada Justin Hubner, ada Elkan, ada Rizky Ridho, dan sangat kita lihat bagaimana begitu tenang ya seorang Elkan Bagot di sebagai bek tengah yang memang menjadi sentral gitu. Dia sangat tenang, bisa menjaga rekan-rekannya tetap percaya diri gitu ditampil di pertahanan. Itu yang saya kira memang menjadi hal yang positif ya, bahwa memang absennya seorang Jay tidak terlalu berpengaruh. Artinya ada pemain lain yang juga punya kapasitas, punya kualitas untuk juga memerankan posisi yang sama. Itu yang saya kira juga penting, karena dalam nantinya saat kita tampil di kualifikasi kan ada kemungkinan-kemungkinan bahwa ada pemain yang tidak bisa tampil karena akumulasi. Tapi kita lihat kedalaman tim ini yang saya memang sangat-sangat baik. Dan tadi kalau kita

0: Bung Jupri yang kita bikin deg-degan juga tuh ya, di mana Emil juga berhasil ya menepis tendangan penalti dari pemain Oman ini.
1: Ya, kalau kita lihat Emil bermain sangat baik, artinya kalau kita lihat bukan hanya soal kemampuan dia tadi menggagalkan tendangan penalti, bahkan kan ada beberapa peluang juga.
0: Iya, betul.
1: Dari Oman yang akhirnya memang bisa dipatahkan oleh Emil yang memang tampil sangat tenang ya, sangat tenang ya, terlihat ya memang jam terbang dia yang sangat tinggi. Apalagi dia tetap bermain di Serie A. Jadi memang terlihat kualitas ya, kualitas seorang Emil di pertandingan ini, dan ini tentunya juga menjadi apa ya, menjadi sinyal peringatan juga untuk Martin Paes ya, bahwa persaingannya memang akan bakal makin sengit gitu untuk merebutkan posisi pertama. Tapi inti, di luar ya, itu kita lihat memang terlepas dari soliditas permainan kita, memang ada beberapa catatan yang saya lihat di pertandingan tadi. Ya, pertama tentu tadi kesalahan dari Justin.
0: Yang
1: saya kira memang terlalu apa ya, terlalu buru-buru lah untuk melakukan apa, untuk mencoba intercept tapi gagal, kemudian berujung penalti. Kemudian beberapa kali juga kita lihat ada umpan-umpan yang tidak akurat. Saya kira itu ya koreksi-koreksi minor lah yang mungkin nanti bisa diperbaiki ke depan untuk membuat kita bisa tampil lebih baik lagi nanti tanggal 9 melawan Mozambik.
0: Baik. Bung Jupri, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung. Dan pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Pak Andi, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Andi.
2: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Andi? Sesuai prediksi tadi ya Pak Andi ya kayaknya ya.
2: Iya. Alhamdulillah gitu ya. Timnas kita bisa menjawab keraguan kita selama ini gitu ya. Dengan hasil tadi luar biasa gitu ya. Penampilannya ya sangat menarik gitu ya. Ini tentunya modal kedepannya menghadapi Mozambik ya, yang peringkatnya di bawah Oman, di atas kita ya, timnas kita ya. Ya, kemungkinan ya formasi nanti melawan Mozambik ini mungkin agak berbeda ya, agak mungkin penghasil bisa dimainkan, dan juga yang kita tunggu ya lama nggak tampil ini di squad kita ini Marcelino Ferdinand gitu tentunya juga ditunggu juga nanti gitu, tunggu kemarin.
0: Baik. Ya, itu saja Pak Andi ya. Baik. Iya. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Ditahan dulu ya Bung Jupri ya. Kita ke Gorontalo, ada Pak Aswin. Selamat malam. Salam olahraga Pak Aswin. Halo Pak Aswin.
3: Prediksi saya ya Pak. Ya. Prediksi saya tepat ada 3-0 ini Bung
0: Lukman. Yang tadi prediksi 3-0 ya.
3: Usahakan kalau menghadapi Muncan begini Indonesia bisa ditampilkan juga seperti pemain-pemain terhebat juga, seperti Witan Suleman dan juga ya, yaitu Pratama Arhan menambah puli-puli gol-golnya Indonesia Bung Lukman.
0: Ya.
3: Usahakan pelatihnya lebih memperkuat strategi lagi lah untuk menambah pundi-pundi golnya untuk Indonesia melebihi daripada Oman. Insya Allah 4-0 akan
0: baik, kamu Mozambik ya. Baik, terima kasih Pak Aswin, selamat malam.
3: Salam olahraga, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan Bung Jupri. Halo Bung Jupri.
1: Ya, halo.
0: Tadi ada Pak Andi di Bengkulu Utara dan juga Pak Aswin di Gorontalo.
1: Ya, kalau saya lihat kan tadi memang ada dikatakan bahwa kemungkinan akan ada rotasi ya. Ya, memang saya lihat memang arahnya bisa ke situ gitu. Karena kan lagi-lagi kan Hartman juga ingin melihat juga kapasitas seluruh pemain yang dia panggil kali ini gitu. Dan tadi sempat dibahas juga soal Marcelino memang sempat bermasalah dengan cedera hamstring ya. Sehingga memang di pertandingan kali ini ya tidak, belum dimainkan lah. Tapi harapannya memang ke depan, terutama laga lawan Mozambik, dengan tadi disebutkan juga bahwa secara ranking memang berada di bawah dari Oman dan masih di atas kita memang di angka 101 ya kalau saya tidak salah. Jadi saya harap memang ya Marcelino juga bisa unjuk kebolehan lah di pertandingan nanti. Tapi di luar

0: itu saya kira perubahannya mungkin tidak akan terlalu banyak karena karena ini adalah pertandingan Fifa Matchday gitu. Ini kesempatan kita untuk bisa meraih kemenangan, kemudian juga yaitu tadi tujuannya adalah menaikkan peringkat kita di ranking FIFA. Itu saya kira menjadi misi yang penting juga.
1: Yeah.
0: Karena dengan begitu kan paling tidak juga selain menambah potensi diri pemain, ya ranking kita bisa menjadi lebih baik. Ini juga satu hal yang positif tentunya. Dan buat pemain-pemain yang lain, saya kira ya ini menjadi tes lah buat mereka bahwa dengan apa yang kita lihat sekarang, dengan kualitas yang ditunjukkan timnas Indonesia, bahwa sekarang mereka harus berlomba gitu, berlomba untuk bisa menampilkan kekuatan terbaik. Dan harapannya tentu kalau tadi di pertandingan tadi kita lihat Calvin baru masuk di babak kedua, Calvin Perdong, ya tentunya melawan Mozambik dengan waktu istirahat yang lebih banyak, ya harapannya dia bisa bermain lah di sejak menit pertama. Jadi mungkin akan ada perubahan komposisi, tapi saya lihat positif ya, artinya kita melihat hal yang positif bahwa ke depan tentu dengan kemenangan 3-0 ini melawan Oman, tentu harapannya kita bisa meraih kemenangan berikutnya di pertandingan melawan Mozambik. Tapi yang harus diingat juga ya tadi, bagaimana koreksi akan hal-hal tadi, kesalahan-kesalahan kecil yang saya kira juga mesti bisa diperbaiki ke depan. Dan ini jika kesalahan ini bisa diperbaiki, saya kira penampilan timnas tentu akan lebih baik lagi gitu lah.
1: Iya, dari sisi mentalnya Bung Jopri ini yang luar biasa. Apa karena memang faktor kita bermain di Indonesia atau di kandang atau seperti apa ini?
0: Ya kalau kita lihat kan dari era sebelumnya ya, artinya kalau kita lihat di era pelatih-pelatih sebelumnya, memang saat Indonesia main di kandang kan memang sangat percaya diri ya, sangat baik penampilannya. Itu saya kira memang menjadi motivasi ekstra juga buat para pemain untuk saat bermain di GBK. Jadi ini tentu bisa menjadi faktor juga tentunya buat para pemain. Tapi saya kira juga kalau kita melihat tadi bagaimana juga secara taktikal ya, pendekatan taktikal yang juga sangat baik, itu yang saya kira juga menjadi nilai lainnya di pertandingan tadi. Dan kita lihat bagaimana tadi yang paling penting adalah pergerakan tanpa bola pemain ya, pergerakan tanpa bola pemain, bagaimana Kevin Dix, bahkan Rido beberapa kali juga sampai masuk ke dalam kotak penalti lawan. Itu saya kira memang menunjukkan bagaimana apa ya, sudah sangat cair gitu, artinya kerjasama antar pemain ini sudah sangat cair. Itu yang saya kira memang menunjukkan memang meskipun waktunya terbatas, tapi terlihat bagaimana komunikasi antar pemain yang coba dijalin oleh pelatih Joel Redman juga berjalan dengan bagus ya di tim ini. Dan itu yang saya kira memang membuat kita bisa tambah percaya diri lah, percaya diri untuk menyambut turnamen-turnamen berikutnya, karena kan kita akan nanti akan tampil di Piala Asia, kemudian juga akan ada kualifikasi Piala Dunia. Meskipun memang kalau kita bicara FM kan timnya akan berbeda nih, jadi timnya akan berbeda dengan FM yang ini, jadi tidak bisa diukur di sini lah gitu. Tapi kalau kita lihat dengan pemain-pemain yang ada sekarang dan juga bagaimana pemain-pemain yang kembali dipanggil seperti Elkan juga menunjukkan progres yang sangat baik, ini saya kira menjadi nilai-nilai yang plus. Ya, yang harapannya tentu ke depan semakin baik.
1: Ya, nah kemenangan kita atas Oman yang berada di peringkat ke-79 ini juga bukan menjadi sesuatu yang perlu disepelekan gitu ya, dimana nanti kita melawan Mozambik yang di peringkat 101 ya, Bung Jupri ya.
0: Iya, kalau kita lihat ini kemenangan yang sangat penting karena kita menunjukkan bahwa kita tidak kalah kualitas gitu. Karena kalau kita lihat Oman ini kan sebenarnya langkahnya sama seperti Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka sampai ke babak 4, sama seperti Indonesia, tapi memang tidak bisa melaju ke Piala Dunia gitu. Jadi kalau kita tapi kan dengan langkah mereka yang sejauh itu, artinya kan mereka punya kualitas yang baik.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita lihat perbedaan ranking memang cukup signifikan, tapi di lapangan sama sekali tidak terlihat gitu gap. Itu di lapangan gitu, bahwa bahkan kita bermain lebih dominan tadi dengan pendekatan kita tadi, dengan intensitas permainan yang tinggi, kemudian juga agresivitas yang sangat baik, membuat memang para pemain dari Oman juga kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Kalau bisa saya lihat memang tadi ya praktis Oman hanya bermain beberapa kali aja, maksudnya bisa melancarkan serangan, serangan-serangan yang sifatnya sporadis gitu, tidak benar-benar serangan-serangan yang memang dibangun dengan baik dari pertahanan mereka.
1: Ya, tidak terlihat ya gap peringkat ini ya, kita ya di tadi ya, Bung Jopri ya.
0: Ya, kalau kita lihat kan 79 sampai dengan
1: 122.
0: Kan, iya. Ya, cukup jauh ya, artinya bisa dikatakan hampir 40 ya, 40 lebih lah. 43 mungkin ya, 43 peringkat. Tapi apa yang terjadi di lapangan kan benar-benar agak-agak berbeda ya gitu, bahwa kita bermain lebih dominan, ya itu tadi karena kita bermain di kandang juga tentu akan menjadi faktor, tapi bukan hanya itu, bagaimana juga pendekatan taktikalnya juga sangat baik. Kita langsung menekan di babak pertama, kita membuat para pemain dari Oman juga tidak bisa tampil leluasa untuk bisa lama-lama menguasai bola, itu saya kira membuat mereka kesulitan ya, karena mungkin memang mereka punya ekspektasi untuk bisa memainkan bola dengan lebih baik, tapi kita langsung pressing yang akhirnya membuat mereka juga benar-benar kesulitan. Dan lagi-lagi bagaimana juga kemampuan dari pemain kita, terutama di lini tengah tadi, kalau kita lihat Ipar dan juga Joy, Lopesi juga tampil sangat spartan, tampil sangat penuh determinasi yang membuat akhirnya lini tengah benar-benar dikuasai oleh kita. Dan bagaimana Ragnar dan juga Ole juga cukup rajin untuk bisa mencari ruang. Bekam Putra juga tadi memang penampilannya juga kalau kita lihat dari pergerakan tanpa bola cukup positif, meskipun memang saat ada beberapa momen dia seperti agak kebingungan, itu saya kira yang memang bisa menjadi catatan.
1: Baik, nanti kita bahas lagi ya mungkin ya di kesempatan nanti dengan Mozambik ya, Bung Jupri, boleh ya kita bahas lagi. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat selalu, salam olahraga. Pendengar pemerhati sepak bola, Juprianto Alexander, kami berbincang bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman, yang dimana kali ini kita gemilang ya dengan kemenangan 3-0 atas Oman. Dimana kalau kita bicara peringkat ranking FIFA, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-122, namun juga bukan halangan untuk kita bisa berhasil mengalahkan Timnas Oman yang berada di peringkat ke-79.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, seluruh rangkaian ibadah haji telah dijalankan oleh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah dengan lancar, di mana saat ini keberadaan mereka masih di tanah suci untuk menunggu dan proses persiapan pemulangan ke tanah air. Kami hadirkan program Haji Menuju Baitullah bersama dengan reporter Fitra Jayadi, produksi RRI Takengon.
2: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRINET. Seluruh rangkaian ibadah haji dilaporkan telah selesai dilaksanakan di Tanah Suci. Dan saat ini, seluruh jamaah bersiap-siap untuk pulang ke tanah air masing-masing, termasuk dari Kabupaten Aceh Tengah. Bagaimana informasi saat ini? Berikut kita dengarkan laporan selengkapnya.
4: Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Saat ini, para jemaah berada dalam kondisi baik dan tengah menunggu jadwal kepulangan ke tanah air yang direncanakan pada 14 Juni mendatang. Perjalanan spiritual tersebut diawali dengan keberangkatan dari Aceh Tengah menuju Arab Saudi pada 10 Mei lalu. Di tengah cuaca panas dan padatnya jutaan umat Islam dari berbagai negara, para jemaah tetap menjalankan dengan lancar. Puncak pelaksanaan haji dimulai saat wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan bermalam di Musdalifah dan melaksanakan lempar jumrah di Mina. Setelah itu, para jemaah menyempurnakan ibadah dengan tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Dengan selesainya seluruh rangkaian tersebut, jemaah haji Aceh Tengah kini memasuki masa persiapan kepulangan ke kampung halaman. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan, seluruh proses ibadah haji berjalan lancar sejak keberangkatan hingga pelaksanaan puncak ibadah di Tanah Suci. Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan proses pemulangan berjalan sesuai jadwal.
5: Pelaksanaan haji tahun 2026 ini berjalan dengan lancar, mm-hmm. sesuai dengan apa yang telah kita disekidulkan. Mm-hmm. Mudah-mudahan tidak ada halangan merintang, berjalan dengan sukses.
4: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga mengimbau para jemaah agar memanfaatkan sisa waktu di Tanah Suci dengan memperbanyak ibadah dan doa. Menurutnya, kesempatan berada di Mekah dan Madinah harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum kembali ke dataran tinggi Tanah Gayu.
6: Nah, pesan kami kepada calon jemaah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa kita ritual kita ke sana beribadah, fokus kita beribadah. Nah, jangan pernah tinggalkan Al-Quran, sholat lima waktu berjamaah, kemudian salat tahajud, duha, bersedekah, dan saling membantu. Kalau ada saudara kita lemah, mari saling membantu. Semoga tujuan akhir adalah haji yang mabrur.
4: Pada musim haji tahun ini, Aceh Tengah memberangkatkan 235 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 5 Embarkasi Aceh. Jemaah tertua tercatat atas nama Darno Miharjo, berusia 91 tahun, sedangkan yang termuda adalah Anissa, berusia 18 tahun, yang berangkat menggantikan ayahnya karena sakit. Keduanya berasal dari Kampung Payatunggal, Kecamatan Jagung Jeget. Sebenarnya Aceh Tengah memperoleh kuota sebanyak 238 jemaah, namun 3 calon jemaah yang telah masuk daftar keberangkatan meninggal dunia pada bulan Ramadan lalu sehingga tidak dapat berangkat ke Tanah Suci.
5: Pada umumnya untuk Aceh, mm-hmm. ada peningkatan sebanyak 1.000 jamaah, mm-hmm. lalu dulu sebanyak 4.000 sekian, mm-hmm. untuk tahun ini bertambah 5.328 jamaah, jadi ada penambahan. Mm-hmm. Demikian juga dengan jemaah haji Aceh Tengah, mm-hmm. biasanya tahun yang sudah sebanyak 160 orang, mm-hmm. alhamdulillah tahun ini cukup signifikan peningkatan penambahan jemaah kita.
7: Iya.
5: Tentunya ini kebijakan baru dari Kementerian Haji dan Umrah.
4: Perjalanan haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Tanah Suci. Lebih dari itu, haji menjadi perjalanan spiritual yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, serta pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai itulah yang diharapkan terus melekat dalam kehidupan para jemaah saat kembali ke tengah masyarakat sebagai haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah.
3: Pendengar, demikian informasi terkait pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti feature Menuju Baitullah.
1: Ya, pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nani SD yang menyatakan bahwa BGN akan membatasi jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur makan bergizi gratis maksimal hanya 6 unit per kecamatan. Dikatakan Nani, kebijakan ini merupakan bagian dari pembenahan karena sudah ada lebih dari 27.000 SPPG yang beroperasi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nani SD yang dalam konferensi pers perdananya sebagai Kepala BGN.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Sehat semua teman-teman. Mohon maaf yang WA yang apa memang belum saya jawab, karena biar terjadi keadilan kita lakukan konpres. Nanti kalau satu saya jawab keluar duluan kan, waduh ini terjadi penganaktirian. Sebetulnya kami juga akan konpres kemarin, tapi ternyata kemarin seharian kami ada di Sentul. Lalu hari ini kami baru saja selesai melakukan rapat koordinasi kami para pimpinan baru di Badan Gizi Nasional. Sebelum saya menyampaikan, karena tadi sudah ada yang tanya, Ibu apa hari ini acaranya apa, kami rapat konsolidasi, bocorannya dong. Nah nanti tak bocorkan ke semua bahwa apa sebetulnya konsolidasi kita hari ini. Sebelum saya menuju ke angle utamanya, saya kenalkan diri saya, teman-teman sudah kenal. Saya Nani Estiang, sarjana biologi ya. Saya ulang, bukan sarjana kehutanan, sarjana biologi. Kemudian tadinya wakil kepala BGN. Sebelah saya Ibu, ini namanya panjang Bu Arumi, Ibu Agustina Arumsari AKMH. Beliau sudah 34 tahun di bidang pengawasan dan audit. Sebelumnya beliau merupakan wakil dari kepala BPKP. Dengan tugas dari Pak Presiden sesuai dengan keahlian beliau, beliau akan mengawasi dengan super ketat tata kelola dan keuangan negara yang di BGN. Ya, kemudian di sebelah saya Bapak Majen TNI Trenggono SIMAP. Sebelum ditanyakan mengapa TNI aktif, saya tanyakan sudah diajukan proses pengunduran diri dan mungkin dalam waktu dekat beliau sudah pensiun. Tapi proses pengunduran dirinya sudah dilakukan, berlangsung sejak kemarin. Ya, beliau mengapa? Mungkin pertanyaannya kok ada militer? Beliau sebelumnya adalah Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Kenapa ada militer? Nanti kaitannya dengan program 3T, di mana kami membutuhkan ahli teritorial di situ. Pada hari ini kami unsur pimpinan telah memulai konsolidasi internal BGN. Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami concern, hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran, sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru. Tiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan. Empat, merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN. Nah, itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan, jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran. Demikian dari kami, dan insya Allah kita akan bertahap bicaranya. Kita akan adakan jumpa pers sesering mungkin, mungkin minggu depan juga kita akan jumpa pers lagi tentang tema-tema yang lain. Tapi sore hari ini kita bicara pada efisiensi anggaran. Terima kasih.
8: Baik, terima kasih Ibu Nani. Beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok 6 saja. Sudah? Ya, 6 saja. Jadi moratorium. Nah, lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresi dulu, Mas. Beresi dulu. Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu. Demikian, Mas. Ya, secepatnya lah ya. Pokoknya ya kan kita pemerataan. Pemerataan itu dalam arti bukan pemerataannya dapurnya harus dapat PM itu enggak, tapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat. Tapi juga tidak dengan banyak dapur. Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur toh. Nah, ini untuk kita rem dulu dan ditata. Berapa kira-kira misalnya satu kecamatan, satu kabupaten ini idealnya berapa? Ini gampang banget, cepat, karena kan kita sekarang kerjasama dengan Digdasmen, dengan Kemendikbangga ya. Jadi untuk menghitung nanti berapa sebetulnya yang dibutuhkan. Demikian.
9: Terima kasih.
8: Terima kasih, Mbak Lydia. Kita kan hari pertama urung ngitung-ngitung angka, Mbak. Tapi belum kita ngitung-ngitung, tapi intinya dulu kan formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur, ya. Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, kemudian ada sekolah, ada lain-lain, mereka juga punya CSR kan? Nah, itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100% mau dibiayai oleh APBN. Nah, dan kita juga ininya tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuman ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada existing, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa. Intinya tidak harus membangun dapur baru. Oke? Okay? Terima kasih.
9: Yang satu lagi ya, satu lagi dari ya. Sisi kanan, gerakan.
8: Moratorium tadi udah tak jawab, masa dijawab lagi. Nah, jadi gini, dampaknya ya. Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah
7: menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon Bapak, kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi ya, lalu refocusing. Misalnya nanti akan kita juga, kalau ada sekolah-sekolah yang mahal gitu, kan kita tanya apakah masih perlu MBG. Nah ini yang kita alihkan ke 3T. Jadi bisa aja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah, tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini. Nah sekarang kita fokuskan, kan sekarang kan semua sekolah dikasih. Nah sekarang kita fokuskan adalah ke 3T dan terutama untuk 3B. Boleh sekedar untuk gambaran 3B? Jadi setelah kita diskusi dengan para pakar, kami ini selalu diskusi dengan para pakar untuk mengambil kebijakan. Kami kumpulkan dengan para profesor di bidang anak, apa namanya, dokter anak, lalu ahli gizi, bahwa mereka itu mengatakan bahwa intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah kita yang kejar ke sana. Makanya kemarin kita kan sampai mengeluarkan ancaman SPPG harus ada 3B, Bu Mil, Bu Sui, Balita. Kalau enggak kita suspend. Alhamdulillah hasilnya bagus, 2 minggu tuh. Kan ini ada 22 juta 3B. Nah itulah kira-kira ya, pokoknya fokus mas, biar anggarannya juga fokus ya kan, ke sana tercapai. Nah itu. Terus apalagi tadi Bu Arumsari ya.
10: Baik, terima kasih. Tadi sudah dikenalkan Bu Kepala ya, bahwa background saya adalah dari BPKP. Saya auditor 34 tahun, jadi kami ini kalau namanya auditor pasti ekspertisnya adalah di bidang tata kelola dan pengendalian internal. Jadi itu satu paket mas sebenarnya ya. Nah, kalau inovasi konkretnya apa gitu ya, itu mungkin realnya mungkin saya belum begitu detail lah ya, tapi yang saya sudah sepintas tahu ya, kan memang adalah portal MBK lah, Dialur, sistem-sistem yang ada di sini, SIPGN dan sebagainya. Hari ini saya sepintas sudah melihat belum terintegrasi, kemudian validasi, proses validasinya itu sepertinya belum ada. Jadi hal-hal itu yang nanti akan menjadi concern saya, karena kalau kita bicara tata kelola tapi kita tidak membuat sebuah sistem, tidak kita masukkan maksudnya ya, tidak kita masukkan ke dalam sistem, maka akan tergantung orang toh. Nah kami akan mencoba nanti bahwa kebijakan strategis yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden dalam hal ini memberikan prioritas kepada tadi daerah 3T misalnya, nanti kita akan ambil datanya dan sebagainya. Dan itu saya sudah bicara juga kemarin kebetulan ketemu, kita kolaborasi dengan kementerian-kementerian lain, karena sebenarnya kementerian lain bisa jadi sudah punya data ya. Misalnya ya yang jelas yang sekarang sudah dipakai juga nih ya di data untuk yang Dapodik misalnya gitu ya. Nah tapi kita akan memperluas nanti dengan data-data yang lain. Kami akan bekerja sama dengan Kemenkes yang mungkin sudah punya sebenarnya data dan sudah punya program juga misalnya untuk stunting dan sebagainya. Jadi itu mungkin saya mohon maaf, saya belum bisa menjawab terlalu jauh karena kalau Bu Nani kan sudah lebih dahulu di sini ya. Kalau saya ini benar-benar baru hari pertama juga baru, dan saya juga belum dapat ruangan mas, jadi karena ruangannya masih di segel, jadi belum bisa, mungkin mohon maaf. Nanti saya akan terus mengupdate seperti tadi Bu Kepala sampaikan, kita akan terus mengupdate gitu ya. Sebenarnya Ibu dan Bapak ya, kita sebenarnya sudah mendapat banyak rekomendasi ya, termasuk dari KPK. Maka pasti nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi. Ada dari KPK, mungkin ada beberapa pihak juga yang sudah memberikan rekomendasi. Hal-hal yang baik dan sesuai pasti nanti akan kita laksanakan gitu ya Pak ya. Jadi yang jelas tugas saya adalah nanti tata kelola yang akan dibangun harus disistemkan gitu, supaya tidak tergantung pada orang toh, tapi harus disistemkan mulai dari data, tata kelola data, sistem informasinya juga, kemudian tata kelola yang lainnya. Itu mungkin yang jawaban saya. Mohon maaf kalau belum bisa memuaskan, baru hari pertama Mas.
11: Terima kasih teman-teman semua media yang sejauh ini memang sudah luar biasa membantu program MBD. Mohon doanya, mohon dukungannya, dan mohon dikoreksi kalau kami salah. Kami butuh banyak masukan, dan dengan Mbak Ida tadi sudah kita instruksikan seminggu sekali, insya Allah kita bisa bertatap muka setiap minggu atau maksimal 2 minggu sekali lah, soalnya saya juga masih sidak ya. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
13: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
14: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
13: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
14: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
13: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
0: Tokoh dunia. Seseorang yang berani membuang 1 jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Charles Darwin.
15: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
16: Woi, Nin.
15: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
16: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
15: Hah? Kena tipu?
16: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
15: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
17: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
18: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
19: Betul.
18: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
20: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
17: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Kesehatan yang terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai dukungan terhadap surat keputusan bersama tentang program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan bahwa selain penguatan layanan, pihaknya juga melakukan penguatan sistem rujukan dan koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi program. Ketersediaan layanan kesehatan bagi korban KTPA di DKI Jakarta telah mencapai 100%, yakni pada 31 rumah sakit dan 44 puskesmas. Hal ini turut tercermin dalam proporsi pemberian layanan kesehatan bagi korban sebesar 31,12% untuk perempuan dan 36,73% untuk anak. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dua lokasi di Kabupaten Musi Banyuasin melalui operasi pemadaman udara menggunakan helikopter. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan karhutla terdeteksi di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Sanga saat tim melakukan patroli udara di wilayah rawan kebakaran. Ia menjelaskan kebakaran terjadi di Desa Lubuk Bintialo, Kecamatan Batanghari, Leko, dan Desa Ulak Mbacang, Kecamatan Sanga Desa. Kondisi cuaca panas serta vegetasi yang mengering menyebabkan api berpotensi meluas sehingga penanganan cepat dilakukan. Pemadaman di Desa Lubuk Bintialo berhasil dilakukan setelah helikopter melakukan 11 kali penyiraman pada area yang terbakar. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua warga negara Amerika Serikat didenda masing-masing 300 ribu yen atau sekitar 34 juta rupiah pada hari Jumat hari ini karena menerobos area kandang Punch, monyet Jepang yang viral setelah terlihat memeluk boneka orangutan di sebuah kebun binatang dekat Tokyo. Menurut kantor Kejaksaan Distrik Chiba, kedua pria tersebut didakwa melalui prosedur ringkas atas tuduhan mengganggu operasional kebun binatang. Prosedur tersebut memungkinkan jaksa menuntut denda lewat perintah pengadilan tanpa melalui persidangan formal. Polisi menyebut salah satu pria memanjat pagar sambil mengenakan kostum karakter, sedangkan rekannya merekam aksi tersebut menggunakan ponsel dari luar area kandang. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, mengunci tiket semifinal Indonesia Open 2026. Dalam babak perempat final yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Jojo menghajar wakil Jepang Yushi Tanaka 2 game langsung lewat kemenangan 21-19 dan 24-22. Kemenangan ini sekaligus membawa Jojo kian dominan ketika bersua Tanaka. Dari 4 pertemuan, Jojo telah memetik total 3 kemenangan dan hanya menelan sekali kekalahan. Di babak semifinal turnamen BWF Super 1000 ini, Jojo nantinya akan bersua tunggal Thailand, Thera Ratchakul Panit Sapian.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Benda tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim
2: Bosnia. Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara.
3: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares yang berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
3: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga sudah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
4: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini di malam akhir pekan ya, kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan untuk berrekreasi ataupun pulang ya dari Gelora Bung Karno, usai tadi menyaksikan siaran atau pertandingan langsung FIFA Match Day antara Timnas Indonesia versus Oman. Dan untuk Anda yang masih berkendara, tetap berhati-hati, jaga jarak aman. Dan langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada Ari Lasso dengan Hampa.

Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk

Pendengar, dukungan serta perlindungan bagi penulis Indonesia diberikan melalui pajak penghasilan atau PPH final royalti 1,5%. Afirmasi fiskal ini diharapkan mampu membantu pekerja kreatif tanah air untuk menghasilkan karya secara berkelanjutan. Penerapan stimulus perpajakan tersebut bertujuan memperkuat ekosistem literasi nasional yang berkualitas bagi kemajuan peradaban bangsa. Rencana program kemudahan regulasi keuangan ini akan mulai diimplementasikan secara bertahap pada semester 2 tahun 2026. Pemerintah mempercepat pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, di mana langkah itu dilakukan untuk menjawab tantangan krisis lingkungan global. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan sampah menjadi bagian dari 3 krisis lingkungan dunia. Krisis tersebut meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.

Kementerian Kesehatan mempercepat pengembangan robotika kesehatan guna memperkuat layanan rehabilitasi stroke di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi teknologi kesehatan untuk menjawab tingginya angka kematian dan disabilitas akibat stroke yang terus meningkat. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Dr. Yuli Varianti, menilai teknologi robotik penting untuk meningkatkan layanan rehabilitasi penyintas stroke. Menurutnya, inovasi tersebut membantu proses pemulihan jangka panjang menjadi lebih efektif, presisi, dan berkelanjutan bagi pasien. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih, dari Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, di Selat Karimata, dari pesisir selatan Jawa Barat hingga Selat Sunda, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Barat, di Selat Makassar bagian selatan, di Sulawesi Tengah, di Laut Maluku, dan juga Laut Banda bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan juga Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak dan juga Tanjung Selor. Sedangkan potensi hujan sedang di Medan dan hujan ringan di Banda Aceh, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, dan juga Palangkaraya. Selanjutnya, potensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Banjarmasin. Potensi udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya, serta potensi asap ataupun kabut berada di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Ambon, dan juga Merauke, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di seluruh Indonesia dalam kondisi aman dan mencukupi. Laporan yang disampaikan Gulista Kisra.
1: Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan petani tersebut, Zulhas atau Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dirinya mendapatkan tugas langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan berbagai program pangan berjalan dengan efektif hingga ke tingkat lapangan, termasuk distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, pemerintah terus melakukan pemantauan secara berkala guna memastikan kebutuhan pupuk petani terpenuhi, terutama di tengah tantangan global yang memengaruhi industri pupuk dan rantai pasok dunia.
2: Ya, satu, memastikan pupuk tersedia atau tidak. Kalau untuk tadi dijawab langsung, saudara bisa lihat sendiri. Dua, harganya gimana? Karena kita tahu, saudara, ini dunia seperti ini. 30% itu Hormuz nggak bisa masuk, nggak mudah ini. Belum nilai tukar, jadi banyak sekali masalah-masalah dunia, geopolitik, perang sana sini. Tapi perintah Bapak Presiden amankan petani Indonesia. Maka saya berinding, maka saya pastikan tadi pupuk gimana? Ada lengkap, stok pupuk. Sudah 4 juta, terrealisasi dari 9, sekian juta. Stok masih ada 1 juta lebih, jadi aman, terus berjalan. Harga masih dapat diskon 20%. Ya, 20%. Jadi harga diskon 20%. Nggak ada di dunia yang diskon, nggak ada. Dunia naik, kita diskon. Itu bayangkan perhatian Presiden terhadap petani luar biasa. Maka kita bisa suasembada dalam 1 tahun.
1: Dan juga selain menjamin ketersediaan stok, pemerintah terus memberikan dukungan kepada petani melalui kebijakan harga pupuk yang lebih terjangkau. Zulkifli Hasan tadi juga menyebutkan bahwa harga pupuk bersubsidi masih mendapatkan keringanan atau potongan sekitar 20% dibandingkan harga normal. Tak hanya soal pupuk, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas harga gabah agar petani memperoleh keuntungan yang layak. Zulhas menegaskan harga gabah di tingkat petani tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram. Ia mengaku bahwa laporan dari sejumlah petani, harga gabah saat ini telah berada di kisaran Rp7.000 per kilogramnya. Dan kondisi ini yang dinilai cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menilai praktik pertanian yang merugi hingga membuat petani beralih menjadi buruh petani tidak boleh kembali terjadi. Pemerintah katanya ingin menciptakan ekosistem pertanian yang sehat, produktif, dan menguntungkan bagi petani. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Memperingati Hari Lingkungan Sedunia, komunitas Green Generation Surabaya bersama Konjen Australia menggelar aksi peduli lingkungan. Laporannya disampaikan Faiz Putra.
3: Baik pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya dan komunitas Green Generation Surabaya menggelar acara Green Sparks 2026 yang bertajuk Sustainable Program for Action and Responsibility with Konjen Surabaya di Taman Prestasi Jalan Ketabang Kali, Surabaya pada hari Jumat 5 Juni 2026. Kolaborasi spesial bersama komunitas muda Green Generation Surabaya ini bertujuan memperkuat kesadaran generasi muda dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah. Selain sesi edukasi interaktif, acara ini juga mengagendakan serah terima fasilitas kebersihan secara simbolis kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelola Taman Prestasi. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Eskew, dalam sambutannya mengatakan tempat pembuangan sampah botol plastik yang berada di Taman Prestasi dikemas secara menarik dengan dibuat berbentuk hewan kanguru sesuai ciri khas negara Australia sebagai negara kanguru.
4: Fasilitas ini didesain dalam bentuk kanguru, satwa yang identik dengan Australia sebagai negara kanguru.
3: Sementara Ketua Green Generation Surabaya, Nanda Oliveira, mengatakan acara tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan, khususnya terkait kesadaran dalam membuang sampah plastik.
5: Makanya kenapa kita mengajak Konjen untuk melakukan hibah tempat sampah plastik ini dengan khas kamur bentuknya. Jadi sebagai ikon dari Taman Prestasi juga. Jadi teman-teman yang mungkin datang ke Taman Prestasi ini bakal minum botol plastik yang dimasukin ke situ. Dan kayak itu bisa tempat foto juga karena bagus lucu gitu.
3: Taman Prestasi dipilih sebagai lokasi acara karena di tempat tersebut masih belum ada fasilitas pembuangan khusus untuk botol plastik dan pihaknya membuat tempat pembuangan dengan visual yang menarik. Melalui acara tersebut, diharapkan mampu memberikan edukasi lingkungan, workshop kreatif, dan praktik upcycling untuk mendukung gaya hidup masyarakat yang berdasarkan dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan di Kota Pahlawan. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya Al-Nasma yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Elah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, loh. Mana mobilku? Aduh, Bang, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris! Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Peristiwa.
6: Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno, yang bernama asli Kusno Sosrodihardjo, adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1967. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Alex Kawilarang, perintis komando pasukan khusus atau Kopassus, adalah tentara yang tulen jujur, pantang menyerah, dan punya harga diri. Ia wafat pada tanggal 6 Juni tahun 2000. Soal kejujuran dan dedikasi, Alex tak kenal kompromi dan telah teruji. Karir militernya juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi komandan penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia hingga DITII.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami membawakan warta berita setiap jamnya dan juga memutarkan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan ya. Dan juga tidak kelewatan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 hingga pukul 2 pagi nanti. Seperti biasa kami mengundang Anda untuk berinteraksi langsung. Kita akan membahas terkait dengan tema kali ini yang telah dipilih oleh tim redaksi, yaitu tren rokok elektronik atau rokok elektrik ya, biasa disebut vape atau vape, di kalangan pelajar berisiko merusak kesehatan.

Beberapa tahun terakhir penggunaan rokok elektrik atau vape semakin populer di kalangan remaja ya. Ini ada survei yang kami himpun dari situs Kemenkes bahwa dari 2019 ini berdasarkan data dari Global Youth Tobacco Survey menunjukkan bahwa sekitar 10,6% pelajar berusia 13 hingga 15 tahun di Indonesia pernah menggunakan rokok elektrik. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat peningkatan jumlah pengguna vape di kelompok usia muda, terutama pada remaja laki-laki. Tren ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi nikotin dari rokok konvensional ke produk rokok elektrik atau vape.

Rokok elektrik atau vape ini banyak dirumorkan di kalangan masyarakat lebih aman daripada rokok konvensional. Padahal sejatinya keduanya sama-sama membahayakan begitu ya. Dan diantaranya faktor penyebab maraknya vape di kalangan pelajar, yakni adanya strategi pemasaran yang membuat orang menjadi penasaran dan tertarik gitu ya. Dimana perangkatnya ini lebih modern dan juga ada variasi rasa manis, ya rasa buah-buahan ya, sehingga varian rasanya begitu beragam sehingga para pelajar ini khususnya merasa tertarik untuk mencoba gitu ya, hingga akhirnya ketagihan. Kemudian juga tekanan teman sebaya, nah ini faktor circle atau lingkungan dari para remaja ini juga mempengaruhi, sehingga mereka merasa kalau tidak merokok atau vape ya, ini disebutnya gak gaul gitu ya. Kemudian adanya manajemen stres yang keliru. Sebagian remaja menjadikan vape sebagai pelarian instan untuk meredakan stres belajar atau masalah personal. Ini seringkali bukan hanya vape ya, rokok juga seringkali disebut bisa menghilangkan stres. Padahal sebetulnya tidak harus dengan merokok ya, banyak hal bisa dilakukan untuk menghibur diri, menghilangkan stres ya, dengan ibadah misalnya yang positif ya, atau dengan berolahraga. Banyak juga memang ketika ditanya

kenapa merokok? Ya, ada juga yang menjawab merokok itu membuat tenang. Gitu. Merokok atau vape membuat tenang. Padahal tidak, itu adalah paham yang keliru ya. Dan juga adanya kemudahan akses. Kita juga beberapa waktu lalu membahas soal peredaran atau konsumsi rokok di kalangan pelajar juga ya, yang datanya sudah lebih dari 20% pelajar kita di usia 21 ke bawah itu sudah mengkonsumsi rokok, khususnya memang mayoritasnya kebanyakan dari laki-laki ya. Dan ya, itu karena kurangnya pengawasan, terlalu mudah untuk mendapatkannya, bisa beli dengan mudah tanpa ada pembatasan begitu ya, di warung-warung terdekat. Bahkan sebetulnya standarnya untuk penjualan rokok itu seharusnya tidak boleh ada di lingkungan sekolah, setidaknya dalam radius 200 meter. Namun faktanya tidak demikian, bahkan kadang di depan gerbangnya sudah ada warung yang menjual rokok, dan itu tidak ada pembatasan, siapapun bisa membeli gitu ya. Seharusnya ada undang-undangnya, ada PP-nya yang mengatur bahwa usia di bawah 21 tahun seharusnya tidak diperkenankan untuk membeli. Namun di lapangan tentu saja pengawasannya sulit, karena siapa yang mau mengawasi warung-warung kelontong pinggir jalan yang jumlahnya sangat banyak, khusus untuk mengawasi transaksi rokok. Tentu saja itu sangat sulit, dan perlu adanya kepekaan dari kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang melihat di sekeliling kita, di lingkungan kita, kalau ada hal-hal yang menyimpang dari perilaku remaja, ya sebaiknya kita berikan teguran gitu ya. Atau kalau perlu kita laporkan ke perangkat desa, ke RT RW. Karena untuk remaja tentu saja akses rokok harusnya dilarang.

Jadi di dalam vape itu, rokok elektronik itu terdiri dari cartridge atau tempat untuk menaruh zatnya ya, yang disebut dengan cartridge. Kemudian ada cairannya. Nah, cairannya ini bisa diisi ulang, bisa diatur ingin rasa apa. Nah, inilah yang membuatnya lebih menarik perhatian bagi para pecandu rokok konvensional yang kemudian beralih ke rokok elektrik karena bisa memilih rasa dan juga tampilan yang lebih modern gitu ya. Lebih mudah untuk menikmatinya. Seperti itu. Dan ini ada juga beberapa berita terkait dengan dampak vape, salah satunya terkait dengan narkoba ini. Karena seringkali vape ini menjadi salah satu media untuk dimasukkan zat-zat narkoba ke dalamnya, sehingga membuat, ya, lagi-lagi pengawasan ya, pengawasan serius, jangan sampai nanti remaja-remaja kita yang sekarang ini banyak mengkonsumsi vape tanpa disadari ternyata menjadi incaran bagi para bisnis narkoba ya, bandar narkoba. Kalau dulu mungkin permen ya yang disisipkan narkoba kemudian dikasih ke anak-anak. Nah, ini vape, ini ngeri sekali untuk para remaja kita. Dan kami mengundang Anda pendengar untuk memberikan pendapat Anda terkait dengan tren rokok elektronik atau vape di kalangan pelajar yang tentunya beresiko merusak kesehatan mereka. Seperti biasa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan pendengar, seperti biasa sebelum kita berinteraksi, saya akan putarkan kembali rekaman dialog terkait dengan topik kita hari ini, tren rokok elektrik di kalangan pelajar berisiko merusak kesehatan. Kali ini rekaman dialognya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Namun sebelumnya saya akan sandingkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Armada berjudul Ramein Masjid.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Kurniawan Wilianto, selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, vape di kalangan pelajar ini menjadi tren baru yang resikonya nyata. KPAI sendiri mendesak pengetatan pengawasan vape demi melindungi anak dan remaja. Seperti apa dampak yang ditimbulkan dan juga pergeseran penggunaan dan paparan zat dari karsinogenik yang ada dalam vape. Kami sudah bersama Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Pak Jasra Putra. Pak Jasra,
2: Mbak Risti ya?
1: Iya, betul Pak Jasra. Iya. Sedang di jalan nampaknya nih ya, Pak Jasra?
2: Belum. Ini WFH.
1: Oh, sedang WFH Jumat nih ya.
2: Benar.
1: Oke, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh KPAI dalam persoalan maraknya vape terutama di kalangan pelajar?
2: Iya Mbak Risti, pertama sebetulnya dari sisi regulasi kita cukup kuat ya. Ada Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, ada PP 28 tahun 2024 turunan dari Undang-Undang Kesehatan, dan sedang dalam proses juga ya terkait rokok elektronik ya, terutama vape ya. Kita juga memberikan masukan ke Kementerian Kesehatan, ada regulasi terkait kemasan ya dari vape tersebut gitu ya. Karena kalau kita lihat di botol atau di packingnya vape itu tidak ada peringatan ya terkait kesehatan, baik tertulis maupun tergambar sebagaimana rokok konvensional gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah ini jadi apa, apalagi kita lihat produk-produk vape ini kan berkamus plase dia dalam bentuk bahwa ini adalah aman gitu ya, rokok yang apa, dengan merek yang bermacam-macam, saya lihat produknya ya, dan termasuk juga dalam bentuk jus dan seterusnya merek-mereknya itu, yang semuanya itu tentu mengelabui ya anak-anak kita, dan membuat penasaran anak-anak juga gitu terkait untuk mereka mulai merokok, itu pertama gitu Mbak. Nah kemudian kedua, kita melihat dalam tanda petik ya, industri candu ini menjadi sasaran industri internasional juga gitu ya, yang ilegal maksudnya. Dan itu kan terbukti dari beberapa ungkapan dari kepolisian ya, termasuk kasus Sidoarjo, kemudian di NTB gitu. Kemudian sebelumnya ada juga BNN juga menyampaikan di rokok vape itu dicampur dengan apa cairan narkoba gitu ya. Nah saya kira kalau ini tidak diatur tentu akan berdampak kepada anak-anak kita, dan itu terbukti menurut survei kesehatan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya, ada 5,9 juta sampai detik ini anak-anak kita sudah menjadi perokok aktif gitu ya.
1: Wow.
2: Nah ini coba kita
1: dan ini datanya sudah berapa banyak nih Pak Jasra yang dimiliki oleh KPAI? Ada data khusus yang bisa dipaparkan kepada publik juga?
2: Ya data-data khusus sebetulnya data-data aduan gitu ya. Kita cukup banyak mendapatkan video ya, di mana anak-anak balita ya usia 5 tahun, usia 4 tahun gitu ya, merokok ya, dan itu divideokan juga oleh orang tuanya gitu mah. Nah, sambil minum kopi dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian kedua, KPI juga aktif juga melakukan pengawasan, misalnya ke sekolah gitu ya, kemudian ke tempat bermain anak gitu ya, kemudian juga tempat-tempat publik lainnya gitu ya. Padahal tempat, 7 tempat yang dilarang dalam undang-undang kesehatan itu tidak terlepas juga, baik itu iklan, penjualan, dan termasuk juga misalnya bagaimana memastikan vape itu tidak dijual dengan jarak 500 meter gitu dari satuan pendidikan. Ya kalau kita lihat fakta lapangan itu sangat mudah sekali gitu ya, kita lihat gerai-gerai yang tampilan sangat luas sekali gitu ya. Tapi juga walaupun ada tulisan larangan 21 usia 21 membeli di kacanya, tapi kita lihat faktanya anak-anak ya juga bisa mengakses gitu ya, bisa melalui pola mereka iuran gitu ya, beli satu liquidnya kemudian dia berbagi gitu ya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita Mbak. Di sisi lain tentu negara hari ini sedang berjuang memastikan isu kesehatan termasuk juga MDG.
1: Ini kan sebenarnya sudah diarahkan bahwa vape ini ada kamuflase narkotika baru. Pernah ada pernyataan seperti itu ya. Artinya dari sisi regulasi harusnya bisa diperketat. Nah, apa yang kemudian didesak oleh KPAI selain tadi ya pengetatan dari aturan, kemudian kawasan tanpa rokok begitu, yang kira-kira bisa menjadi sanksi ketika ini disalahgunakan, Pak Jasra?
2: Iya, kita menginginkan agar PP 28 tahun 2024 itu dengan aturan turunannya, setidaknya ada 5 aturan turunnya itu, yang sedang berproses itu, yang sedang kita beri kemasukan, ada ke Kementerian PMK itu terkait batas liquidnya itu berapa ya, berapa ini menurut dokter paru dan seterusnya. Kemudian yang sedang berproses juga oleh Kemenkes terkait kemasannya gitu ya. Karena banyak kajian menyatakan iklan rokok termasuk juga vape gitu ya, itu hampir 70% anak-anak ini terdorong untuk mulai merokok. Ya. Jadi iklan ini sangat luar biasa pengaruhnya. Oleh sebab itu kami juga konsen terkait memberikan masukan ini agar segera packaging-nya vape itu ada peringatan kesehatan bergambarnya gitu ya. Ada mungkin apakah gambar tenggorokan yang rusak kah atau gambar-gambar lain yang tentu.
1: Oke. Okay. Tapi aturan ini kan harus dari pemerintah, tidak bisa dari KPAI.
2: Iya, makanya kan salah satu peran KPAI kan berikan masukan gitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Okay. Tapi seperti apa tanggapannya dari pemerintah untuk bisa membuat ini menjadi satu hal yang tegas?
2: Ya, pertemuan terakhir ada progres, walaupun ada penolakan dari industri. Ya, ini salah satu ya upaya kita untuk menjelaskan bahwa saya yakin ya kalau isu anak ini mudah-mudahan bisa bersepakat untuk mencari jalan tengah agar lajunya perokok anak yang sampai data hari ini 5,9 juta ini kan bisa kita stop, dan bahkan 5,9 juta ini bagaimana segera direhab gitu, Pak.
1: Ya.
2: Nah, sehingga dia tetap memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya untuk semua anak kita.
1: Baik, kalau begitu. Pak Jasra, terima kasih banyak waktunya. Sayang sekali waktu kita terbatas, nanti kita sambung lain waktu, dan kita tunggu progres yang diberikan oleh KPAI terkait dengan nasib anak-anak yang terpapar oleh vape ini. Pak Jasra.
2: Ya, terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Jasra Putra yang merupakan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak atau KPAI.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan rekaman dialog bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jastra Putra, yang menyebut ada 5,9 juta perokok aktif di kalangan remaja. Dan ya, adanya tren vape ini tentu saja beresiko membuat jumlah ini semakin meningkat, karena itu tadi, daya tarik dan juga kemudahan dalam menjangkau pembelian rokok elektronik. Dan juga ada stigma bahwa dianggapnya vape ini lebih aman daripada rokok konvensional, dan juga bentukannya yang lebih modern membuat ya vape ini lebih populer di kalangan remaja. Padahal sebetulnya dari sisi kesehatan, rokok konvensional maupun elektrik sama-sama membahayakan. Dan juga dari sisi marketing ya, disinggung juga tadi oleh Jastra Putra bahwa rokok elektrik ini belum memiliki iklan atau iklan edukatif ya, seperti di rokok konvensional yang menyertakan gambar-gambar tertentu yang menyimbolkan penyakit ya, misalnya gigi yang berlubang atau tenggorokan yang rusak gitu ya. Nah, kalau di vape ini belum ada tuh edukasi terkait dengan bahaya penggunaannya, sehingga ini juga disoroti tadi oleh narasumber Pak Jastra Putra yang menginginkan agar pembatasan yang sama juga diberlakukan untuk vape agar menghindari remaja kita dari kecanduan rokok elektronik yang sama-sama membahayakan kesehatan seperti halnya rokok konvensional. Seperti apa tanggapan Anda pendengar? Apakah Anda juga sudah mencoba vape atau jangan-jangan pecandu juga nih? Dan seperti apa kalau itu kemudian menjadi tren di kalangan remaja ya, tentu saja kita punya kekhawatiran terhadap mereka. Mungkin anak Anda, cucu Anda atau remaja di lingkungan Anda kedapatan nge-vape gitu ya, biasanya bareng-bareng tuh di dekat warung gitu ya, atau di taman gitu. Silakan, seperti apa pandangan Anda terkait dengan topik kita hari ini di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Irfan Bung Irfan dan Bung Zahran yang akan membantu Anda nanti berinteraksi bersama kami di line telepon maupun chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin berkomentar. Kita sapa dulu dari Makassar, ada Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi. Seperti apa pendapat Bapak nih terkait tren vape di kalangan remaja?
1: Mengenai masalah rokok lagi ya.
0: Iya.
1: Kalau di Makassar itu yang saya lihat itu kebanyakan yang anak pelajari ini rokok tembakau Bang, bukan rokok ini yang...
0: Oh, masih rokok konvensional ya?
1: Iya. Ini saya perhatikan ini kalau pulang sekolah, dalam jumlah besar itu banyak itu kumpul di depan warung rokok kan.
0: Iya.
1: 3-4 warung berjejer di sini, dia kumpul merokok. Nah, kalau sekolah nggak berani, dia di luar pulang baru dia berani.
0: Ya,
1: dan apa namanya, termasuk juga anak SD, saya lihat itu pulang sekolah juga singgah beli rokok.
0: Oh, di lingkungan Bapak anak-anak SD pernah ketahuan merokok bareng-bareng temannya gitu?
1: Saya sering melihat anak SD pulang sekolah masih pakai seragam singgah di warung beli rokok.
0: Waduh. Itu biasanya kalau ketahuan dengan orang dewasa di lingkungan Bapak, apakah ada teguran gitu ya, pada mereka?
1: Tegur Bang. Bapaknya saya bilang, saya lagi enggak melarang. Kenapa mau melarang? Ya sudah, kita diam saja.
0: Oh, jadi pernah ditegur lalu dilawan gitu?
1: Iya, saya kasih tahu. Kan teman saya juga Bang ya. Namun saya pernah sekolah merokok itu. Alah, biasa aja lah. Salah nggak mau pusing, kata bapaknya bilang begitu. Jadi kita mau bilang apa?
0: Memang ada pembiaran dari orang tuanya ya.
1: Iya, ada pembiaran dari orang
0: tuanya. Iya, kalau orang tuanya membiarkan, orang lain negur juga gimana ya?
1: Iya, gimana nanti malah ya sudah kita diam saja. Begini Bang, Selama ada pabrik rokok ya tentu anak-anak ini tidak bisa dilarang. Dan pemerintah kan tidak mungkin memenuhi pabrik rokok. Ya. Jadi ya kita lihat, saya lihat dia diam saja lah. Tidak mau pusing itu biasa saja. Bapaknya tidak mau pusing. Ya. Aturan dibuat banget sih, negara kita hanya dilanggar. Itu saja bang. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ya memang tadi juga dijelaskan narasumber bahwa memang harus dari pemerintah yang mengintervensi ya terkait dengan rokok ini, jangan sampai terlalu liar, terlalu bebas diperjualbelikan tanpa ada pembatasan, khususnya kepada mereka yang usianya di bawah 21 tahun ke bawah sesuai dengan PP yang sudah dibuat gitu ya. Pengawasannya yang harus ditingkatkan. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat ini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ya. Pak Matauli.
2: Rokok vape ya, tren di pelajar kita.
0: Iya.
2: Ya, sebenarnya tadi usulan Pak Jasra tadi bagus itu ya, disegerakan sama Pak Prabowo. Melalui Menteri Kesehatan ini supaya iklan edukasi yang menyertakan gambar dan
0: tulisan
2: sama dengan konvensional kan?
0: Iya.
2: Ya itu harus dulu dilakukan langkah pertama, Bung Sabil, supaya sama-sama adil kan?
0: Iya, karena sama-sama berdampak buruk ke kesehatan sebetulnya.
2: Iya. Nah, ini kenapa nggak dilakukan gitu?
0: Iya.
2: Jangan hanya pemerintah minta pajak, menerima pajak dari vape ini, pabrik vape ini, tetapi rokok konvensional dilakukan itu tapi vape nggak ada, itu nggak adil. Satu ya, kedua kenapa bisa jadi ngetren ya, karena memang anak-anak gabut punya Bung Sabil, gabut kalau nggak judol, candu medsos, karena memang ekstrakurikuler keolahragaan itu masih mahal sifatnya, yang bersifat kompetisi, hadiah dan sebagainya, itu nggak dilakukan pemerintah. Kenapa sih? Kan tinggal menggandeng CSR Himbara atau apa kek yang membuat pertandingan futsal. Kalau nggak ada di tingkat kecamatan, kampung, antar lapangan mana, atau piala cup polisi, polsek, apa kan bisa. Mereka akhirnya nggak ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi bareng sambil vape gitu kan. Apalagi kan mereka kan nggak bekerja, uang orang tuanya yang diapakan kan begitu, ngebelinya. Jadi budaya nongkrong pakai vape itu ya akhirnya karena pemerintah sendiri nggak ada buat satu kompetisi olahraga kek, musik kek. Entah itu pun nggak dibuat pemerintah peduli. Ini kan iklan-iklan misalnya olahraga kayak kemarin, sebutkan aja lah PT Gudang Garam, Jarum, apa itu kan masih dibiarkan mendukung kegiatan olahraga kan.
0: Tapi ada Pak Matauli, ini juga terkait dengan budaya di masyarakat ya, yang seringkali, nah tadi disebutkan Pak Webi juga pendengar sebelumnya, ada pembiaran dari orang tuanya nih. Nah kalau Pak Matauli gimana di lingkungannya nih?
2: Saya pikir kita nggak perlu inilah, kalau memang ngecek dari rumah ke rumah ya kan, tinggal gampang aja kalau memang mau KPAI, Kemenkes turun ke sekolah, oh ini anak sudah deteksinya tingkat ringan nih, tingkat berat rokoknya, terapinya ini, tadi kan mau minta direhab katanya 5,9 juta itu ya,
0: iya iya,
2: di terapi pakai apa ngerehabnya, udah kadung candu menurut Bang Sabil, gimana ngerehabnya, apakah mereka dijauhkan dulu dari lingkungan mereka terdahulu, dibawa ke Jakarta misalkan ke rehab, apa namanya, rehab Garuda gitu misalnya, entah ada kursi disediakan Pak Prabowo untuk yang candu-candu tingkat nasional, udah saya bikin mah di sini gitu supaya sembuh. Kan yang namanya rehab itu kan harus dipantau sama dokter atau psikolog kan,
0: dan ini
2: hanya omong-omong.
0: Dan ini datanya juga belum tentu rigid ya, maksudnya ini yang terdata yang seperti apa? Siapa aja Pak, ada listnya nama-namanya dan seberapa tingkat kecanduannya juga kan tentatif sebetulnya, enggak gampang untuk nyari tahunya.
2: Ada datanya pemerintah sendiri yang nyebutin, pemerintah KPAI, Kemenkes. Tapi untuk langkah ke situ apa yang sudah dilakukan kita kan belum tahu.
0: Iya.
2: Itu yang kedua. Yang terakhir Bung Sabil. Saya pikir kalau misalnya vape itu misalnya bermodus pakai narkoba, ini sudah melanggar undang-undang ini.
0: Ya, itu kekhawatirannya, iya. Karena kan dia bisa diisi ulang itu cairan liquidnya itu.
2: Iya, dioplos atau di apalah kan begitu. Ya sekarang yang mengoplos itu, mengisi ulang itu bunyi pasalnya gimana? Karena setahu saya gitu ya kan, saya juga perokok tapi nggak perokok vape gitu ya, hanya biasa saja. Nggak sampai apalah. Rokok konvensional kan jarang ya diisikan narkoba di sana ya, jarang. Karena sudah melalui pita cukai ya kan. Beda dengan yang vape ini, yang isi ulang ini gitu. Apa yang dipidanakan kalau yang melakukan ini oknum atau pabrik atau seperti apa? Kan harus double dong, kan sudah narkoba kan unsurnya. Itu gimana? Jadi maksudnya kalaupun pemerintah kurang data referensi ke negara maju yang sudah pernah mempermasalahkan ini, ya saya pikir harus belajar lagi para intelijen-intelijen Pak Prabowo ini kalau memang mau serius ini masalah nasional 5,9 juta tadi ya. Tapi kalau misalnya ya hanya wacana doang, ya saya pikir ini akan berulang lagi. Ya akan seperti itu aja.
0: Baik, Mama Tauli.
2: Jadi, tapi kita tunggulah tadi. Kompetisi tingkat olahraga tadi hendaknya menjadi suatu penggerak lah. Bahasana itu jangan gabut dengan apa vape, tetapi dengan olahraga, kesenian dan sebagainya. Saya pikir itu bisa mengalihkan. Dan zona bebas kawasan itu selalu turun gunung lah. Kalau saya pikir mau apa apapun itu aktivis apa kayak peduli selalu lah ke sekolah kalau memang mau literasinya dah tambahin anggarannya gitu. Segenar MBG itulah maunya sosialisasinya. Demikian.
0: Baik, Mama Tauli. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Toli-Toli. Ini ada Mbak Yanti. Assalamualaikum, selamat dini hari Mbak Yanti.
3: Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya, ini malah kita baru ketemu ya.
0: Mas oh iya. Iya, sama-sama Mbak Yanti, salam kenal.
3: Selamat banyak ya. Sehat selalu ya.
0: Amin, Mbak Yanti juga.
3: Juga sama Irfan juga. Titip salam untuk Wisdo.
0: Iya. Mbak Yanti, ini sebagai orang tua tentunya khawatir ya dengan banyaknya remaja yang kemakan tren rokok vape yang katanya lebih aman tapi sebetulnya sama-sama beresiko.
3: Padahal sama-sama berbahaya.
0: Iya.
3: Ya, prihatin sih ya Mas Adil ya, pengguna vape atau rokok elektrik itu makin tinggi khususnya di kalangan generasi muda secara nasional. 70% anak-anak Indonesia terpapar ya. 20%-nya adalah anak-anak remaja. Bahkan ditemukan di usia 5 tahun. Dan umumnya paling banyak di usia 13-14
0: tahun. Tadi saya juga kaget saya tuh ada yang 5 tahun tuh disebut.
3: Benar. Saya pernah ketemu, bukan yang 5 tahun juga sih. Tapi itu kelas 4 SD. Saya pernah ketemu. 4. Itu rokok konvensional. Nah, apa omongan saya terhadap anak itu? Hey, apa yang kamu pegang? Dia sembunyi. Tapi saya tahu. Saya bilang gini, mau ditukar, boleh nggak ditukar? Saya kasih coklat, saya kasih datang. Dia nggak mau. Oh, kalau begitu saya punya dua pilihan. Saya telepon orang tuanya, yang pertama. Kedua, saya panggilin pak polisi. Nah, itu anak mau ditukar sama coklat. Terus dia lari. Kan? Itu mungkin mengaruh lingkungan ya, atau kurang perhatian dari orang tua, seperti itu. Jadi pemerintah juga harus tegas. Jadi kita butuh aturan yang tegas dari pemerintah, gimana caranya mengendali, apa ya, dalam pengendalian khususnya mengkonsumsi rokok.
0: Iya, ini betul tadi pengendalian. Tapi sebetulnya aturan itu sudah ada, PP-nya ada yang melarang anak usia di bawah 21 untuk beli.
3: Implementasinya belum ya.
0: Ya, makanya perlu ada dukungan seperti Mbak Yanti tadi, bagus sekali tuh ditegur langsung. Dan ada lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh karena pemerintah nggak mungkin bisa ngawasin satu-satu.
3: Iya benar, perlu ada kepedulian ya. Bahkan kemarin tuh kalau nggak salah kemarin kan ada tuh yang namanya hari tanpa tembakau sedunia di 31 Mei itu ya, Mas Adil ya. Nah, saya juga menggaung-gaungkan itu pokoknya tentang bahaya merokok tembakau sejenisnya apalah itu, pokoknya saya sempat hidup juga ini di teman-teman anak-anak ini tentang bahaya vape itu. Kalau vape itu ada kandungan ininya loh, yang pertama mungkin karsinogenik ya, itu ya penyebab kanker itu.
0: Karsinogenik
3: ya, kita nggak tahu ya. Yang kedua itu yang kita nggak tahu, udah 100 lebih tuh sampel yang membuktikan kalau ada kandungan itu narkobanya.
0: Iya, itu juga khawatiran kita.
3: Kepekaan sih, kepedulian untuk semua di samping itu, selain aturan yang tegas, terus edukasi, pendekatan khususnya di lingkungan sekolah, di keluarga, paling penting di sosial media maupun di ini, iklan-iklan rokok itu juga, itu kalau boleh itu harus dikampingkan, itu harus diberi ketegasan juga.
0: Iya.
3: Seperti itu ya.
0: Baik, Mbak Yanti.
3: Jadi, ya, itu aja sih kalau dari saya. Jadi kita prihatin kalau mendengar, melihat bahwa pengguna rokok, apalagi rokok vape itu di kalangan anak remaja makin banyak.
0: Iya.
3: Jadi kita sama-sama gimana caranya bisa mencegah, meminimalisir adanya mengkonsumsi rokok ya.
0: Iya. Terima kasih Mbak Yanti ya atas pendapatnya.
3: Selamat ini hari, selamat bertugas ya, semangat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Soleh dari Pasuruan. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Syafir?
0: Alhamdulillah baik. Pak Soleh baik juga ya.
4: Alhamdulillah.
0: Pak Soleh merokok enggak nih, Pak Soleh nih?
4: Kenapa?
0: Merokok enggak, Pak Soleh?
4: Kalau saya jujur, saya pernah menggunakan vape itu cuma 1-2 bulan setengah lah kalau enggak salah. Saya cuma ingin mengetahui apa sih itu. Ternyata itu, waduh, itu banyak varian
0: rasa, iya, bisa diganti-ganti, bisa diisi ulang.
4: Iya. Ada yang dari apa itu, alpukat,
0: iya,
4: yang
0: buah-buahan coklat, biasanya.
4: Kopi misalnya. Waduh, ini rokok apa makanan, saya bilang gitu. Nah, setelah saya lihat itu sebenarnya enggak masalah sih kalau mau diteruskan, cuman kalau memang kesalahannya ada yang dicampur dengan cairan narkoba segala macam, mending itu dihentikan, karena itu ya memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Jasra dan Pak Risti tadi ya. Itu sudah menyasar ke kalangan anak-anak, khususnya siswa-siswi di sekolahan kita, Mas. Itu rokok vape itu,
0: Bung
4: Sabil. Karena apa? Itu ya sangat membahayakan sih kalau bagi anak-anak. Kita aja yang sudah tua, mau berhenti merokok itu susahnya setengah mati. Ini malah kadang ada memang yang sama orang tuanya itu disuruh merokok, memang ada. Bahkan di kampung saya sini pernah ada dulu, cuman dia itu orang ngontrak ya, orang perantauan. Dia kalau nggak salah dari Seberang.
0: Ya, artinya kita memang budaya, merokok itu budaya. Sehingga ketika ada teguran untuk remajanya, orang tuanya seperti membiarkan gitu.
4: Ya, makanya
0: ada pembiaran.
4: Iya, ya, kalau orang Jawa bilang kan, kalau orang laki-laki itu kalau nggak merokok itu nggak jantan.
0: Nah,
4: gitu. Sehingga
0: gitu
4: ya, anak mempunyai kesemangatan yang lebih berbahaya lagi, Bung Sabil.
0: Iya, tapi di lingkungan Bapak, anak-anaknya gimana? Suka ketahuan merokok atau gimana?
4: Kalau kebanyakan sih banyak yang merokok konvensional, tapi itu yang sudah kerja, kalau kayak gitu yang sudah masuk ke perguruan tinggi, ke kampus misalnya. Tapi
0: kalau yang masih usia SMP bahkan SD, ada Pak pernah ke gap itu, pernah ketahuan?
4: Ada, mungkin ya 1-2% lah. Kalau yang kebanyakan itu SMA, SMK. Kalau yang SMP ke bawah, kayaknya saya masih belum pernah mengetahui. Yang nggak tahu ya kalau nggak pas nemuin aja. Karena itu kan di sini kan setengah kota ya, Bung Sabil ya. Karena masih banyak persawahan-persawahan biasanya.
0: Yeah.
4: Sekarang warung-warung itu diberi sanksi sama pihak sekolah yang dekat sekolah. Misalnya 100 meter dari sekolah. Biasanya kalau anak-anak istirahat itu kan keluar, dia ke warung membeli ini, beli batangan rokok itu, rokok konvensional itu. Nah, sekarang itu warung diberi teguran sama pihak sekolah jika ada yang ketahuan menjual ke
0: siswa,
4: dia tidak boleh beroperasi selama 30 hari penuh.
0: Wah,
4: bahkan itu didenda 150.000.
0: Itu nggak mungkin kalau pihak sekolahnya sendiri, itu dari mana itu tekanan itu?
4: Ya, dari pihak kepala sekolah berhubungan.
0: Perangkat desa juga berarti terlibat kan?
4: Perangkat desa, iya. Kalau cuma pihak sekolah kan ya nggak mungkin kuat, Bung Sabil.
0: Wah, iya itu, kan, iya. Bagus sekali itu lingkungan Pak Soleh ya. Memang harus ada dukungan dari masyarakat, Pak. Kalau pemerintah sendiri sudah buat aturannya, ya sulit melakukan hingga ke warung-warung, tiap warung diawasi. Ini harus masyarakatnya luar biasa, Pak Soleh di Pasuruan.
4: Iya, Kak. Ya, tapi itu nggak semua ya, Bung Sabili. Apakah ada yang misalnya sembunyi-sembunyi, pakai kode misalnya, ada itu. Cuman orang perantau, akhirnya dia dipindah, nggak boleh jualan di situ, disuruh keluar ke tempat lain. Iya. Ya.
0: Baik, kalau begitu, Pak Saleh.
4: Yang terakhir,
0: iya, silakan.
4: Kalau bisa itu, kalau memang itu membahayakan bagi siswa-siswi kita, itu mending dihentikan kalau bisa secara bertahap bagaimana regulasinya menurut pemerintah. Karena ini bahaya, Bung Sabil, bahayanya apa? Sekarang cewek-cewek banyak yang pakai itu, Bung Sabil. Saya lihat itu di jalan-jalan itu, apa itu, Pak, biasanya itu lebih dominan ke permen karet biasanya kalau yang cewek-cewek itu,
0: Bung Sabil. Rasa permen karet,
4: vape. Iya, yang rasa permen karet sama yang rasa strawberry misalnya.
0: Baik, ya. Kalau begitu, Pak Saleh, terima kasih
4: itu,
0: ya.
4: Bung Sabil. Terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh tadi menutup sesi interaktif pertama dan nanti kita lanjut ke sesi kedua ya, pendengar. Namun kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1:03 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah sekolah dasar di Kota Samarinda tahun ini masuk dalam program prioritas revitalisasi gedung. Laporan selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
1: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sekilas bangunan Sekolah Dasar Negeri 012 Sungai Kunjang Kota Samarinda tampak seperti sekolah dasar pada umumnya. Namun di balik aktivitas belajar yang berlangsung tiap hari, tersimpan persoalan yang telah bertahun-tahun dihadapi para guru dan siswa, yakni banjir yang rutin menggenangi lingkungan sekolah saat hujan deras turun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda bersama tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan atau TWAP, Dinas PUPR, BPKAD, Bagian Hukum serta unsur kecamatan dan kelurahan turun langsung meninjau kondisi sekolah. Rombongan berdiskusi dengan pihak sekolah untuk melihat secara langsung dampak banjir yang selama ini menjadi hambatan utama proses belajar mengajar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Ibnu Arabi menjelaskan, SDN 012 berada di kawasan rawan genangan. Ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini, air dapat masuk ke area sekolah dengan ketinggian lebih dari setengah meter. Berikut keterangan dari PLT Kepala Distrikbud Samarinda Ibnu Arabi.
2: Penanganan banjir di sekolah ini, Dinas Pendidikan ini sudah melaksanakan DED di tahun anggaran 2025 kemarin. Kita berharap nanti di 2027 atau nanti anggaran pemerintah ini memungkinkan, ini bisa kita laksanakan lanjutan pembangunan. Nah, namun tadi saat pertemuan ada beberapa koreksi terkait dengan perencanaan pembangunan. Kalau DED itu kan kurang lebih naiknya tuh urukannya semeter setengah ya, meter setengah. Tapi ada permintaan tadi, bangunan ini nanti kondisinya berbentuk panggung, pakai tiang. Jadi air itu larut.
1: Sementara itu, dari pihak sekolah harapan revitalisasi total disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Kepala SDN 012 Sungai Kunjang, Laudi Akahan Haira. Menurutnya, persoalan utama sekolah bukan semata kondisi bangunan, melainkan banjir yang terus berulang setiap musim hujan. Laudi menjelaskan, saat banjir terjadi, air tidak hanya menggenangi halaman sekolah, tetapi juga masuk ke ruang kelas dan ruang kantor. Berikut keterangan dari PLT Kepala SDN 012 Sungai Kunjang Laude Akahan Haira.
3: Nah, kalau di luar itu nggak masalah, tapi yang permasalahannya di ruang-ruang kelas, kantor itu banjirnya dalam. Setelah itu 2-3 hari kadang anak-anak nggak bisa sekolah. Kenapa nggak bisa sekolah? Karena banjir. Setelah banjir itu meninggalkan lumpur yang tebal. Nah, guru-gurunya gotong royong untuk membersihkan itu setelah hujan itu. Nah, maka kami selalu memberikan informasi sama Dinas Pendidikan agar bagaimana solusinya untuk ditangani. Paling nggak solusi yang paling tepat itu ditinggikan.
1: Selain membahas revitalisasi SDN 012, Distrikbud Samarinda juga memastikan pemantauan terhadap sekolah-sekolah lain terus dilakukan. Pemerintah kota tengah memetakan sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan maupun terdampak banjir untuk menentukan prioritas pembangunan berikutnya. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penelusuran terkait penjualan Pulau Katang di Kabupaten Lingga sebesar 65 miliar rupiah yang viral di media sosial. Laporan yang disampaikan Rizvan Badrian.
1: Isu penjualan Pulau Katang di Kabupaten Lingga dengan nilai mencapai 65 miliar rupiah yang beredar di media sosial mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemprov Kepri saat ini tengah melakukan penelusuran terkait status lahan, tata ruang, hingga tujuan transaksi yang ditawarkan tersebut. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pertahanan Nasional BPN dan Pemerintah Lingga, untuk memastikan legalitas serta peruntukan Pulau Katang. Menurutnya, pemerintah tidak mempermasalahkan apabila pengelolaan atau investasi di pulau tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lingga.
2: Dan kita tinjau apakah betul atau tidak dan siapa pemiliknya ini juga kan kita sudah tahu memang pemiliknya, tapi kenapa sampai terjadi akan penjualan tersebut. Maka kami dari pemerintah provinsi akan terus mengawasi.
1: Nyanyang juga menjelaskan pemerintah masih melakukan kajian terhadap aspek tata ruang dan perizinan, termasuk menelusuri status persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR.
2: Ya, tapi kalau dijual keluar, ini kan ada pengelolaan, entah 30 tahun, entah 60 tahun, pemerintah akan ketat. Maka kami dari provinsi mulai dari apakah masuk ke hutan lindung apa tidak, apakah masuk di situ, PPKPR-nya masuk. Makanya kita cek dulu PPKPR-nya, PPKPR dan penggunaan tata ruang lautnya.
1: Nyanyang menegaskan, meskipun terdapat mekanisme pengelolaan lahan atau pulau dengan jangka waktu tertentu bagi investor, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah tersebut. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pernah mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Berarti tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Yeay, Rinjani! I'm coming!
4: Lihat deh, Edelweiss. Cantik banget.
3: Jaga tuh tangan.
4: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
3: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam. Taunya
4: dilebay. Apaan sih?
3: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku.

0: Kata Tokoh Dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bahaya vape di kalangan pelajar dan juga tren baru ini menjadi salah satu kepedulian kita juga, bagaimana masalah vape di Indonesia bisa segera ditangani. Baik dari segi undang-undang, segi aturan, kemudian juga sanksi yang berlaku, hingga dampak utama yaitu kesehatan pada anak. Dan bahkan di negara seperti Singapura saja, vape ini dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi. Termasuk juga bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh vape ini harus lebih banyak diketahui oleh orang tua agar bisa memberikan informasi yang berguna kepada anak-anaknya. Kali ini saya akan berbincang dari sisi kesehatan, terutama bagaimana dampak kesehatan yang ditimbulkan dengan vape yang dilarang total di Singapura. Undang-undang terbaru bahkan Tobacco and Vaporizers Control Act atau TVCA, vape tidak lagi dianggap sekedar masalah rokok biasa, namun dikategorikan isu narkoba. Mengenai larangan vape di Singapura, ini juga termasuk larangan membawa masuk, pengecekan ketat di perbatasan, dan tidak boleh dinyatakan dengan alasan tidak tahu. Bahkan dendanya bisa mencapai 10.000 Singapura dolar atau sekitar 120 juta bagi penjual dan pengedar yang mendistribusikan vape. Dendanya bahkan mencapai 200 ribu Singapura dolar dan hukuman penjara 6 tahun. Penyelundup bahkan dengan denda 300 ribu Singapura dolar dan penjara 9 tahun. Mengapa aturannya sangat galak? Ini berkaitan dengan kesehatan, ancaman zat kipot, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan medis. Kita akan perbincangkan bersama Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof Chandra, mungkin boleh langsung saja dijelaskan ya. Ini vape ini kan di Indonesia masih sering digunakan, bahkan kabarnya ini sudah sampai dengan 5,9% penggunanya adalah pelajar. Seberapa besar sih bahaya, resiko, dan sebagainya, terutama meskipun ini beredar banyak, tapi tidak ada semacam rokok begitu gambar apa paru-paru dan sebagainya di kemasan vape ini. Silakan, Prof.
2: Yang pertama, koreksi dulu, bukan masih digunakan, makin meningkat penggunaannya kan, begitu ya. Jadi ada banyak data bahwa vape itu angkanya makin lama makin meningkat. Saya nggak ingat datanya sekarang, tapi itu cukup punya banyak data nasional bahwa pengguna vape makin lama makin meningkat di Indonesia. Satu, satu B itu katakanlah memang pengguna vape juga makin lama makin meningkat di dunia. Itu, nah itu poin. Poin kedua, bahwa vape itu mengganggu kesehatan itu sudah terbukti, sudah banyak, cukup banyak buktinya. Memang buktinya tentu belum sebanyak bukti rokok konvensional. Kenapa? Karena rokok konvensional kan sudah berpuluh tahun ada di dunia ini. Rokok vape ini kan baru. Tapi walaupun baru, sudah cukup banyak bukti-bukti yang ada yang disampaikan oleh WHO atau berbagai badan lainnya yang mengatakan bahaya vape ini bagi kesehatan. Dan karena itu, saya terus terang nggak ingat juga angkanya, sudah cukup banyak negara-negara yang kemudian mengatur secara ketat penggunaan vape ini. Nah, dalam hal ini tentu kita sangat pelan-pelan. Jadi memang vape ini sesuatu yang harus diatur secara ketat, seperti Anda bilang tadi, mau pakai peringatan atau mau pakai segala macam, aturan secara ketat. Plus, nah ini plus kan, beberapa waktu yang lalu, mungkin 1 bulan, 2 bulan lalu ada statement begitu dari Kepala Badan Narkotika Nasional penggunaan vape ini untuk narkotika. Sehingga Kepala BNN juga bahkan mengusulkan untuk pelarangan vape. Jadi saya kira itu hal yang sangat positif begitu. Maksudnya bukan penggunaannya, usulan pelarangan dari BNN itu merupakan hal yang sangat positif karena apalagi kalau dengan narkotika, tanpa narkotika pun vape ini mengganggu kesehatan. Kalau pertanyaan dampaknya apa, dia memang sekali lagi bukti ilmiah belum sekuat rokok konvensional karena ini relatif masih baru, tapi sudah banyak laporan gangguan tentang gangguan di kesehatan, gangguan di paru, gangguan di sirkulasi darah dan sebagainya.
1: Oke. Sering berdalih bahwa vape ini kan liquid ya, Prof ya. Kemudian ada berbagai macam apa flavor atau rasa begitu. Nah, apa sih sebenarnya yang paling berbahaya dari vape ini? Apakah alat elektriknya, ataukah cairannya, atau apa komponen-komponen yang di dalamnya? Apa Prof bisa memberikan informasi ini kepada awam terutama?
2: Dan, ya, jadi sering berdalinya ada dua. Bukan hanya soal cairan flavor, sering berdalinya adalah pertama-tama vape ini dikeluarkan, dalihnya adalah, oh ini adalah alat untuk berhenti merokok. Karena vape ini kandungannya tidak setinggi rokok dan kita bisa atur begitu, sehingga lama-lama bisa berhenti merokok dengan menggunakan vape.
1: Itu benar apa salah?
2: Itu klaim pertama yang keluar dan itu yang sangat salah ternyata.
1: Okay.
2: Kenapa sangat salah? Karena tidak ada orang vape kemudian jadi berhenti vape, tidak. Dia akan terus saja pakai vape itu. Gitu. Itu poin klaim. Kemudian poin kedua justru itu yang penting pertanyaan Anda soal isinya kan? Nah, isinya dia bisa macam-macam diisi oleh orang, oleh penjualnya begitu. Itu yang bikin kemudian vape ini jadi makin berbahaya karena isinya bisa macam-macam, bahkan sesuai dengan pendapat BNN, bahkan sampai diisi narkotik sekalipun. Tapi kalau toh tidak narkotik sekalipun, maka sebagian besar vape itu ada nikotinnya. Memang sebagian kecil ada yang tidak ada nikotinnya, tapi ada berbagai bahan yang dimasukkan tanpa kontrol sama sekali dan berbagai bahan itulah yang kemudian menimbulkan masalah bagi kesehatan. Jadi vape ini tidak bisa digunakan untuk berhenti merokok, itu sudah pasti begitu karena sudah banyak buktinya. Dan isinya bisa macam-macam dan semua mengganggu kesehatan. Tentu saja cairan yang masuk kemudian diproses oleh rokok elektronik itu menjadi asap yang dihisap oleh orangnya. Itulah yang secara kumulatif mengganggu kesehatan kita.
1: Okay.
2: Kesehatan yang merokok, memvape maksud saya.
1: Ya. Kalau dari sisi kerusakan sistem pernapasan atau paru, ini jangka waktunya berapa lama sih begitu? Karena kan ada orang yang mungkin dalam fase sebelumnya memakai rokok konvensional, rokok batang, kemudian beralih ke vape. Atau yang sama sekali tidak pernah kemudian langsung masuk kepada vape. Mungkin bisa diberikan penjelasan, Prof.
2: Ya, yang jelas kalau bicara berapa lama akan tergantung dari berapa kuat orangnya, berapa banyak rokok atau vape yang dihirupnya. Nah, tapi yang jelas apalagi kalau dia ada nikotin, maka ini akan menimbulkan ketagihan. Dan kalau dia menimbulkan ketagihan, maka dia akan terus-terusan mencari vape itu. Dan karena kita sudah bicarakan bahwa isinya bisa macam-macam, maka masalahnya akan berkepanjangan, dia akan menggunakan vape ini terus-terusan. Apalagi sekarang kan, tadi Mbak Arista sedikit banyak sudah membahas. Jadi vape ini bukan soal ketagihan aja. Ada cerita flavor, ada cerita gaya, begitu kan? Ada cerita mode, oh ini lagi keren pakai begini. Katanya bau ini, bau itu. Jadi ada banyak, ya kalau pakai bahasa sekarang, gimmick-gimmick yang diberikan yang membuat dia seakan-akan menarik, padahal itu sama berbahayanya dengan menghisap rokok dengan segala masalahnya.
1: Oke, yang sering kita dengar ini kan adalah zat kimia karsinogenik. Nah, ini efeknya apa? Dan kemudian kabarnya kan ini di apa ya? Ada pada elemen pemanas yang berbahan apa? Timbal, nikel atau kromium. Nah, ketika ini disatukan, apa sih, Prof, yang terjadi?
2: Ya, karsinogenik itu artinya menyebabkan kanker. Jadi salah satu masalah yang keluar dari rokok konvensional dan juga vape ini adalah ada bahan-bahan karsinogenik seperti tadi ada sampaikan. Bahan karsinogenik ini bisa dari cairan dimasukkan, bisa juga dari proses pembakarannya, ada timbal dan segala macam. Dan gabungan dari itu, makanya saya dari tadi sampaikan gabungan dari itu, karena kalau kita mau pisahkan seakan-akan, oh gitu, ini gara-gara ini aja, jadi yang ininya aman, gara-gara ininya ini aman. Nah, orang kan kemudian mencari celah aman, jadi saya tidak ingin masuk ke celah aman. Yang jelas sekarang bahwa kita gunakan acara pagi-pagi di RRI Pro 3 daripada dengerin US dollar 18.000 pusing gitu ya, untuk memberi penjelasan ke masyarakat.
1: Karena
2: bahwa
1: kesehatan penting ya, bukan sekedar ekonomi ya, Prof ya.
2: Betul. Jadi kita gunakan momentum ini begitu untuk memberi pencerahan ke masyarakat bahwa vape itu tidak baik buat kesehatan. Untuk yang belum mencobanya, janganlah memulainya walaupun banyak iming-imingnya, dan untuk yang memulainya, segeralah berhenti.
1: Oke. Prof, saya mohon dikoreksi dong. Kabarnya uap vape yang dikeluarkan itu kan katanya bukanlah air biasa, tapi aerosol kimia. Ini berarti sama dengan apa, aerosol yang biasanya buat menyemprot nyamuk kah? Apa hal-hal seperti itu juga relate dan sebagainya, Prof? Mohon ya, penjelasannya.
2: Yang sekarang sedang banyak dibahas itu sebenarnya gini. Kita bicara rokok dulu ya, nanti pindah ke vape. Rokok itu kan ada rokok aktif, ada perokok pasif. Jadi perokok aktif adalah mereka yang merokok, tapi kemudian menghisap asap rokoknya begitu. Perokok pasif adalah orang di sekitarnya yang tidak merokok, tapi terpaksa menghirup asap rokok. Itu yang kedua. Dan sekarang ada banyak penelitian tentang perokok tersier. Jadi bukan perokok aktifnya, bukan orang yang menghisap asap rokoknya, tapi si asap rokok itu nempel di karpet, nempel di mebel, di mana segala macam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan itu juga menimbulkan dampak pada orang di sekitarnya. Itu yang rokok. Nah, untuk vape ini karena masih baru, belum ada dampak cerita tentang dampak tersier. Saya belum pernah baca penelitian dan belum pernah ada orang melakukan penelitian terhadap dampak tersier. Artinya asap dari vape yang menempel ke karpet belum pernah ada penelitiannya. Yang sudah ada adalah laporan-laporan tentang vape yang primer. Artinya orang yang memvape dan masuk asapnya itu ke dalam dirinya, tetapi juga sudah mulai ada laporan yang sekunder. Yang seperti yang Anda tanyakan tadi, memang bukan aerosol seperti aerosolnya tergantung di isinya, begitu. Jadi tergantung isinya apa. Tapi asap yang dihembuskan oleh si orang yang nge-vape ini ke orang sekitarnya itu juga punya dampak kesehatan terhadap orang sekitarnya. Walaupun dampak kesehatannya memang belum, bukti ilmiahnya belum cukup seperti perokok pasif. Tapi itu dampak ilmiahnya sudah ada. Yang belum adalah dampak ilmiah vape tersier, tidak seperti perokok tersier. Jadi kesimpulannya adalah vape ini asapnya tentu mengganggu bagi, merusak kesehatan bagi orang yang melakukannya, tapi juga mengganggu orang sekitarnya.
1: Oke. Artinya ini kan sebenarnya perlu apa ya, pengertian juga dari orang tua, dari orang-orang sekitar begitu ya, untuk bisa memberitahukan bahwa ini berbahaya. Karena mungkin bagi yang menggunakan rasanya udah biasa aja gitu ya Prof ya. Nah gimana nih Prof, sebagai dari sisi, ya mungkin dari sisi medis, dokter ataupun juga pihak-pihak medis lainnya. Tapi kita mungkin sebagai teman, rekan dan sebagainya, apa sih yang boleh mungkin ngomong paling enak nih kalau misalnya ada yang menggunakan vape?
2: Ya, ngomong yang paling enak pertama adalah seperti yang Mbak Aristi sampaikan dari awal sebenarnya. Jadi jangan ada kesan bahwa vape ini aman dan bisa menggantikan rokok. Itu yang selalu dihembus-hembuskan sebenarnya. Nah, tolong kita orang tua atau siapa memberitahu bahwa vape ini bukan barang aman pengganti rokok. Ini barang yang berbahaya juga. Itu poin pertama yang mesti kita keluarkan. Itu poin pertama. Poin kedua, memang saya kok berpendapat karena vape ini relatif baru, jadi teman-teman yang nge-vape itu masih mungkin untuk berhenti. Gitu ya. Jadi kalau rokok itu dia sudah merokok berpuluh tahun, ini vape ini kan baru beberapa tahun, belum ada 10 tahun saya kira, kan begitu. Jadi memang untuk mereka yang nge-vape, baik kita anjurkan begitu ya, sesuai dengan pembicaraan di RR Pro 3 begitu, atau juga terjadi di berbagai negara, bahwa janganlah nge-vape, gak ada gunanya buat kita, bukan hanya gak ada gunanya, bahkan juga mengganggu kesehatan, jadi tolonglah jangan nge-vape karena ini hal yang tidak baik bagi kesehatan gitu. Nah, itu dua poin yang bisa dilakukan untuk anjuran, tetapi sesuai dengan pembicaraan kita memang bagusnya ada peraturan yang lebih ketat ya dari pemerintah, seperti sekian puluh negara sudah melakukannya, ada yang melarang total, dan bahkan di kita Kepala Badan Narkotika Nasional sudah mengusulkan untuk melarang. Jadi menurut saya ada aturan yang lebih ketat, apapun aturannya, ada aturan yang lebih ketat tentang penggunaan vape itu, atau mau pakai warning atau seperti Anda bilang mau pakai gambar atau apapun caranya, tapi pengaturannya harus lebih ketat atau jauh lebih ketat dari yang terjadi, yang ada sekarang. Itu 3 poin Mbak Fitri, Mbak Aristi, sorry.
1: Oke, baik. Ada hal-hal lain mungkin yang mau disampaikan juga untuk lebih mengingatkan lagi bahwa selain tadi ya dampak-dampak berbahaya dan juga dampak-dampak yang ditimbulkan, apa sih dampak terbesar? Apakah ini juga mengarahnya pada tadi ya, penyakit kanker, kerusakan otak, apa gangguan apa jantung dan pembuluh darah, mungkin hal-hal seperti itu juga boleh disampaikan, Prof?
2: Iya, kalau gangguan itu jelas ada gangguan pada pembuluh darah pada utamanya, dan gangguan paru itu sudah banyak dibicarakan. Saya hanya mau cerita beberapa hari yang lalu, ya, 2-3 hari yang lalu saya bicara di Kumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia, PPTI. PPTI ini melakukan kegiatan tentang tuberkulosis dan rokok. Antara lain bekerja sama dengan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau.
1: WITT ya.
2: WITT. Nah, kita bicaralah apa bahaya rokok dan apa bahaya tuberkulosis, apa hubungannya. Dan waktu mempersiapkan bahan itu, saya sudah ketemu bukti penelitian ilmiah. Memang bukan di Indonesia, penelitian ilmiahnya di India, yang menghubungkan vape ini bahkan dengan risiko untuk mendapatkan tuberkulosis. Jadi tuberkulosis kan karena kuman, bukan karena vape, bukan karena rokok memang. Tetapi dengan orang memvape, maka daya tahan tubuhnya, daya tahan parunya makin turun, dan kemungkinan mendapatkan tuberkulosisnya lebih besar. Sehingga di dalam jurnal ilmiah itu disampaikan kembali lagi untuk suksesnya penanggulangan tuberkulosis. Ini kebetulan tuberkulosis ya, karena acaranya tuberkulosis, maka pengaturan vape selain juga pengaturan rokok harus dilakukan juga. Jadi ini membuktikan bahwa cakupan penyakit yang berhubungan dengan vape itu memang luas dan memang harus kita kendalikan dengan sangat baik.
1: Baik, kalau begitu. Itu saja mungkin yang mau disampaikan, Prof, kepada seluruh pendengar pemirsa kita pagi hari ini.
2: Ya, itu saja. Mudah-mudahan kita bisa melangkah dengan lebih baik. Hidup sehat, udara bersih segar tanpa asap rokok dan juga tanpa vape.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya, Prof. Chandra.
2: Terima kasih, mudah-mudahan dolar turun ya.
1: Terima kasih untuk pesan sponsornya. Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita memasuki sesi kedua terkait dengan tema tren rokok elektronik atau rokok elektrik ya, biasa disebut vape, di kalangan pelajar berisiko merusak kesehatan. Baru saja tadi kita simak bersama penjelasan dari Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama, yang menyebut bahwa vape ini sama bahayanya dengan rokok konvensional, sehingga beberapa stigma di masyarakat yang menyebut bahwa rokok jenis ini dianggap lebih aman itu sangat keliru. Dan juga tadi disebutkan bahwa vape juga memberikan sumbangsi terhadap munculnya kasus atau penyakit tuberkulosis ya, TBC, sama halnya dengan rokok konvensional. Dan saatnya kami mengundang Anda untuk berkomentar ya, terkait dengan tren vape di kalangan pelajar. Masih di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Selain merusak kesehatan bagi pemakainya, perokok baik itu yang elektronik, vape, maupun yang konvensional, yang kretek gitu ya, itu juga tentunya membuat orang sekitarnya juga ikutan terpapar racun ya. Ya ini sebagai perokok pasif, dia gak ngerokok tapi ada di lingkungan perokok. Ya zat-zat di rokok perokok itu masuk ke mereka, disebutnya perokok pasif. Bahkan zat-zat dari bekas rokok itu bisa hinggap di karpet ya, atau di gorden, atau di kursi ya. Sehingga nantinya orang yang duduk atau berada di tempat bekas perokok itu juga bisa menghirup zat rokok yang tertinggal di ruangan-ruangan, di barang-barang yang bekas perokok tadi. Ini luar biasa ya temuan ini ya. Sehingga kita perlu untuk bukan hanya jangan merokok, tapi juga mengingatkan orang sekitar kita untuk tidak merokok. Seperti apa tanggapan Anda pendengar? Kami undang Anda di sesi kedua ini. Dan sepertinya sudah ada yang ingin berkomentar nih. Dari Bengkulu ada Pak John. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak John.
1: Dini hari Habib.
0: Ya, gimana kalau pendapat Pak John nih terkait dengan vape banyak digandrungi anak muda nih?
1: Ini ada dua kalau pendapat saya Habib.
0: Ya.
1: Kalau untuk vape itu ya memang sebaiknya itu segera ditutup, yang memproduksinya itu segera. Karena memang, karena saya sudah merasakannya itu 99% ada narkoba di situ.
0: 99%? Wah, data dari mana ini Pak John?
1: Saya pernah merasakan karena saya dulu pakai juga.
0: Sama. Indikasinya sama. Apa indikasinya?
1: Ada rasanya, baunya di situ. Rasa-rasa kita di saat kita mengisapnya itu sama dengan saat kita pakai. 99% saya berani menjamin itu ada atau di dalam itu.
0: Sensasinya ya sama ya.
1: Ya, kalau masalah pip itu ya. Tapi kalau masalah rokok konvensional ya jangan dong, perlu dikaji ulang kalau mau ditutup. Ya karena terus terang saja saya dari umur 10 tahun mulai merokok. Enggak apa-apa, alhamdulillah sehat. Sekarang umur udah hampir 50.
0: Berarti Pak John pernah nyoba yang vape itu berapa lama Pak? Sekarang sudah berhenti? Sekarang tidak nge-vape lagi?
1: Sebentar saja, karena saya orangnya kan penasaran kan. Tahu apa rasanya, kok banyak yang beralih ke sana. Coba deh, ini kembali ke masa lalu saya. Jadi enggak boleh, jangan diulang orang lain. Rasanya enggak ada bedanya ini, sama ini ada narkoba di dalam ini. Nah, itu yang saya rasakan. Tapi kalau untuk yang konvensional, rokok batangan itu jangan, kalau bisa jangan ditutup karena banyak sekali positifnya di situ. Pajak untuk daerah, untuk negara kita besar, lapangan kerja yang bekerja di pabriknya berapa juta itu orang yang menggantung hidup di situ, mulai dari tembakau sampai ke pabriknya, sampai ke warung-warungnya. Dan juga kalau sampai itu ditutup, kriminal akan meningkat Habil.
0: Oh iya, karena selaras dengan itu tadi, pengangguran baru ya.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Orang yang sudah tergantung dengan rokok konvensional itu, kalau 3 jam atau 2 jam saja dia tidak ketemu dengan rokok itu, dia bisa merusak.
0: Dia bisa seperti sakau ya kalau penggunaan narkoba ya.
1: Iya, karena saya tidak mengatakan orang lain, saya mengatakan dengan diri saya sendiri. Kalau 3 jam kecuali malam hari, kecuali tidur ya. 3 jam atau 2 jam saya tidak merokok, itu rasanya saya ingin membunuh orang.
0: Waduh. Ya. Ekstrim sekali.
1: Iya, bahkan kalau tidak punya pekerjaan, istilahnya tidak mampu untuk membeli, merampok pun sanggup enggak rasanya.
0: Begitu ya.
1: Itu kalau untuk yang konvensional, tapi karena dia tidak ada yang dirasakan berbahaya di situ, hanya sekedar kantong kita saja yang cabik.
0: Baik, kalau begitu Pak John, terima kasih atas sharingnya ini ya. Pengalaman pribadi ini luar biasa Pak John ini.
1: Terima kasih Habib.
0: Ya, terima kasih kembali Pak John, sehat selalu. Ya, yang memang sedang kita bahas ini vape-nya ya. Kalau vape-nya bahkan BNN pun merekomendasikan agar vape ini dikaji ulang izin edarnya, kalau bisa dilarang seperti di Singapura ya. Karena itu tadi pengawasan yang kurang dan juga potensi adanya zat narkotika di dalamnya, bahkan Pak John menyebut 99%, tapi itu menurut beliau sendiri ya, bukan dari data resmi. Lanjut, kita ada Bu Ria dari Tebet. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ria.
2: Selamat dini hari Bung Sabi, dua malam Bung Sabi. Tinggal tunggu liburnya. Salam sehat.
0: Salam sehat Bu Ria.
2: Saya semua jalan sama siapa? Irfan nih, sama siapa ya Pak?
0: Irfan Zahran.
2: Salam sehat ya semua pemain juga Kopi Pro 3. Wah, temanya ini seperti tanggal 6 ya. Hari
0: anti tembakau ya.
2: Tahun 2026 ini tren banget ya rokok elektronik ini, kan sudah dibahas ini. Sampai di kalangan pelajar di resiko merusak kesehatan, betul. Itu kan lagi anak-anak sekolah ya Bang Sabe ya.
0: Iya.
2: Aduh, gimana ya Bang Sabe, apalagi kalau punya siswa kayak begini nih, aduh. Jadi kita malu-maluin ya. Jadi Bang Sabe, apa namanya? Kerennya penggunaan apa namanya ini?
0: Vape.
2: Vape ya. Di kalangan pelajar ini adalah ancamannya. Benar enggak, ancaman kesehatan serius. Rokok apa apalagi rokok elektrik tetap mengandung nikotin ya. Nikotin adiktif ya, dan bahan kimia berbahaya yang merusak perkembangan otak remaja, memicu gangguan pernapasan ya, serta meningkatkan resiko ketergantungan narkoba. Edukasi masif dan apa namanya, dan penegakan aturan di sekolah sangat mendesak, begitu Bang Pak, Bang Sabe. Apa itu satu bahayanya utama vape bagi pelajar, apa ya itulah ketergantungan nikotin ya kan. Terus gangguan paru-paru, udah pasti itu pintu masuknya narkoba, mitos lebih aman, ya kan? Jadi dengan ambil solusinya Bang Fajar, Bang Sabir gimana? Ya peran orang tua lah, pemantauan nggak langsung ya di rumahnya sangat penting. Orang tua harus membangun komunikasi terbuka mengenai bahaya vape itu dan memantau lah pergaulan anak. Benar nggak Bang Sabir?
0: Iya, betul sekali.
2: Betul. Sekolah, pihak sekolah perlu menerapkan apa namanya kawasan bebas rokok atau vape secara ketat dan memberikan edukasi kesehatan berkala bekerja sama dengan tenaga medis. Jadi pemerintah regulasinya penjualan vape ini harus disamakan dengan rokok apa namanya Bang Sabir?
0: Rokok biasa atau rokok konvensional, iya.
2: Termasuk larangan ya penjualan bagi usia di bawah umur dan pembatasan peredaran apa namanya liquid rasa manis yang menyasar remaja begitu. Jadi mencari materi edukasinya spesifik tentang vape untuk kampanye anti rokok di sekolah atau membutuhkan tips cara mendiskusikan bahwa ini berbahaya ini dengan pelajar agar mereka lebih mudah menerima. Begitu Bang Sabir.
0: Iya, tapi kalau
2: Tapi kalau apa?
0: Kalau di sekolah-sekolah kan memang sudah wajib ya untuk bebas kawasan rokok ya, termasuk vape juga.
2: Iya, enggak, sekolah aku enggak bebas sih kalau di lingkungan sekolah, enggak tahu. Kalau di luar rumah ya di luar sekolah, tapi enggak, aman-aman aja kalau ada ya ditunggur lah gitu kan. Ya, gitu. Apalagi anak SD ya, anak SMP nggak tahu lah, pasti anak-anak SMP ya.
0: Iya, tadi kalau temuannya 5 tahun ada yang sudah kecanduan tuh Bu Ria.
2: Iya, itu kan gimana ya anak 5 tahun ya, itu harus dikontrol lah dia di rumah ya orang tuanya ya kan. Apa dia di luar sana, di rumah ya enggak, aman-aman aja gitu, belum ketahuan kan. Nah itu anak begitu bahaya banget pertumbuhannya, harus ya gimana ya Bang Tabe ya, dijaga lah yang begitu ya orang tua harus mantau anaknya dimanapun lingkungannya ya, aman-aman aja sih. Tapi saya nggak pernah lihat sih bang sambil lingkungan sekolah anak SD ya. Kalau lihat di luar rumah ya, di luar sekolah ya nggak tahu lah gitu. Kalau ada pun di tengah jalan anak sekolah saya tegur baik-baik aja gitu, SD SMP gitu ya. Tapi baik-baik ya Bu, ya Bu gitu aja jawabnya dia. Jangan ya nak, sayang lah itu kesehatan kamu ya kan. Ya itulah, apalagi rokok ini kan vape ini butuh apa anak SD, apalagi butuh apa ya, otaknya harus benar-benar ya jangan sampai apa anak-anak lah dewasa juga kita kan banyak rokok kerana
0: iya.
2: ke paru-paru.
0: Yang dewasa itu juga sebetulnya nggak boleh.
2: Iya nggak boleh. Kesehatan. Anak SD anak 5 tahun pula ya kan ya kayak kita kayak Bang Sabi nggak boleh lah sekali-sekali ngerokok ya.
0: Begitu. Baik kalau begitu Bu Ria.
2: Ya. Terima kasih banyak ya. Tetap semangat.
0: Terima kembali.
2: Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Ibu Ria di Tebet. Langsung kita lanjut ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Langsung kita lanjut ke
0: selamat halo.
3: Dini hari Bung Sabil Sapitri. Selamat pagi, kabarnya gimana ini Bung Irfan dengan Bung Jaran dengan Bung Sabil ya hari ini.
0: Alhamdulillah sehat semua di sini. Pak Caswa juga sehat ya Pak?
3: Wah syukur sehat mas. Saya lagi rada aplu tapi ngerokok berjalan.
0: Ini rokoknya rokok biasa atau vape nih?
3: Ini masalahnya rokok apa ini?
0: Rokok vape nih yang jadi tren di kalangan remaja nih.
3: Yang elektronik ya?
0: Iya. Pak Caswa apa namanya ngevape juga?
3: Enggak. Bung Sabil sih ngerokok enggak?
0: Alhamdulillah enggak. Tapi kalau untuk kalangan remaja ini sudah banyak yang kecanduan vape nih gimana menurut Pak Caswa nih?
3: Saya sih dulu ya, dulu pernah mencoba pakai rokok elektrik. Memang ini udah lama rokok elektrik seperti ini. Satu kali ya Bu. Itu kan memang benar rasanya yang kecanduan itu ada yang rasa apel, rasa melon, rasa strawberry, rasa bermacam-macam lah. Tapi pendapat saya itu pandangan lah rokok apaan itu. Akhirnya lari ke rokok ini biasa yang dari dulu udah ada gitu.
0: Kenapa nggak enak atau gimana ngerasanya?
3: Rasanya nggak enak, nggak seperti rokok.
0: Tapi kan variannya yang banyak tuh, nggak dicobain satu-satu.
3: Nggak. Intinya bukan ngerokok itu mah aslinya.
0: Tapi itu tadi mah. Kalau Pak John ya pendengar pertama kita tadi bilang sensasinya agak lain gitu. Kalau Pak Caswa merasanya
3: bener.
0: Jadi gimana? Bilang, jadi kecanduannya lebih parah apa? Tapi Pak Caswa bilang nggak enak tadi.
3: Iya, tapi kan saya kecanduannya ke rokok batangan, Bu. Tapi kalau ke rokok itu udah merasakan, memang merasakan sebentar, tapi cuma nggak enak. Memang yang dibilangkan sama Bang John itu tadi 90% ya yang itu ada itu.
0: Itu pendapat ya, pendapat Pak John sendiri ya.
3: Pendapat Pak John. Jadi sekarang gini, solusi saya ada dua ya, Bung. Kenapa anak-anak kecil bisa lari ke loko elektrik? Karena semenjak dari Presiden Pak Jokowi sampai Presiden Prabowo sekarang, rokok itu yang batangan misalkan di warung-warung tersebut, misalkan Sampurna Mil dan lain-lain, itu mahal sampai 40 ribu. Jadi satu bungkus sampai 40 ribu. Akhirnya apa? Anak-anak kecil larinya ke loko elektrik. Kenapa bisa lari ke loko elektrik? Karena bukan dilihat dari segi kecanduannya doang, karena lebih murah dibanding beli rokok yang ada di warung seperti itu. Itu ya. Karena seperti itu, Bu.
0: Yang kedua,
3: kalau memang benar ini jadi permasalahan, tutup saja. Nggak usah menyediakan rokok elektrik. Seperti itu. Jadi nggak ada penggunanya kalau seperti itu, Bu. Karena apa? Karena sekarang kan zamannya digital. Sekarang kan misalkan harga 50 ribu misalkan ya. Itu kan satu kali beli, Bung. Untuk peralatannya. Tapi kan kalau rokok bungkusan kan misalkan habis beli lagi, akhirnya tadinya harganya 40 ribu jadi 80 ribu. Kan seperti itu, Bung. Jadi kalau loko elektrik itu kan paling ngejog cairannya seperti itu, akhirnya larinya di situ. Lebih baik tutup saja biar aman.
0: Baik, Pak Caswa.
3: Ya, terima kasih ya. Bung Sabil, Sapitri, ya. Sama kawan-kawan yang lagi tugas, sehat selalu.
0: Sehat selalu, Pak Caswa. Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ya di soal pengawasan juga menjadi PR besar bagi kita. Jangan sampai kita membiarkan, ya. Anak-anak, bukan hanya anak di keluarga kita ya, tapi juga di lingkungan. Ini kalau ada yang kedapatan merokok, ya setidaknya kita tegur lah begitu ya. Kita ke pendengar terakhir nih di sesi Kopi Pro 3 hari ini. Kita ke Bali, ada Pak Taufik. Selamat dini hari, Pak Taufik.
4: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Taufik ya.
4: Sehat, salam Indonesia kompak selalu.
0: Amin, kompak selalu kita.
4: Pak Tabil ya.
0: Betul.
4: Iya.
0: Pak Taufik ini perokok atau bukan nih?
4: Iya, kadang-kadang merokok, kadang-kadang tidak bisa ditahan gitu rokok.
0: Oh, berarti
4: maunya berhenti tapi kasihan sama petani tembakau.
0: Kok enggak kasihan sama kesehatan sendiri?
4: Kesehatan itu kan bisa ada maksudnya antisipasinya, minum susu soda ke untuk menetralisir nikotin istilahnya kan. Ada penetralisirnya.
0: Rokoknya rokok biasa apa vape nih, Pak Taufik?
4: Rokok biasa saja, Marlboro. Rokok put, rokok ini rokok Marlboro, Palmal.
0: Iya. Yeah. Tapi ya. Ini kabar buruknya vape ini sebagai pengganti rokok ini banyak digandrungi anak muda ini, Pak Taufik nih. Padahal ada resiko kesehatannya besar. Ya. Pak Taufik kalau ngelihat remaja kecanduan rokok begini gimana nih menurut Pak Taufik?
4: Gini, maksudnya kalau rokok elektrik itu kan tidak bisa mengatur tar. Maksudnya istilahnya itu kadar nikotinnya itu tidak bisa diatur. Tapi kalau rokok tembakau itu kan bisa diatur nikotinnya. Jadi seperti apa itu istilahnya itu kadar nikotinnya lah kan bisa diperkecil. Jadi pemerintah itu harus membuat aturan aturan minimal tarnya itu harus di benar-benar rendah gitu istilahnya, supaya tidak terganggu kepada umur-umur di bawah umur. Tapi kalau istilahnya pemerintah itu memberi undang-undang umur sekian tidak bisa merokok, jadi ada undang-undangnya di situ umur sekian tidak bisa merokok, yang bisa merokok umur sekian ke atas ya dikasih di labelnya itu. Jadi penjual itu tidak bisa menjual kepada sembarang orang, istilahnya begitu. Kalau bisa dari pemerintah, kasihan sama ini produk lokal, mematikan kan juga income buat negara juga. Kasihan sama petani istilahnya turun-temurun itu loh di Madura. Saya soalnya terus terang orang Madura, Sumenep. Jadi kasihan sama orang petani di sana.
0: Tapi ini soal peraturan itu sudah ada sebetulnya. Peraturan di mana 21 tahun ke bawah tuh seharusnya enggak boleh, Pak Taufik.
4: Iya, ngerti masalah itu. Tapi ini maksudnya mematikan produk dalam negeri itu is okay, enggak apa-apa. Yang penting pemerintah dia siap ekspor untuk hasil petani, enggak apa-apa. Dibikin undang-undangnya seperti itu enggak apa-apa gitu. Tapi maksudnya ini merokok demi memberi nafkah kepada orang secara langsung, memberi nafkah kepada petani tembakau. Itu kan amal juga.
0: Ya, memang pelarangan rokok ini seringkali terbentur dengan itu tadi ya, petani tembakau dan lain-lain yang dianggap nanti merugikan mereka, menghilangkan mata pencaharian mereka. Ya, ini masih dicari win-win solution-nya untuk para
4: dan
0: petani tembakau ini.
4: Praktik rokok otomatis kan menambah volume pengangguran, sedangkan pabrik rokok itu istilahnya kan menambah, maksudnya untuk menyerap tenaga kerja kan gitu kan. Misinya pemerintah itu kan menekan volume tenaga kerja kan, bagaimana tidak ada pengangguran.
0: Oke, baik kalau begitu Pak Taufik.
4: Mengartikan, anu, maaf ini bukan menggurui, maksudnya kasihan sangat pengangguran. Siapa tahu ada yang punya skill buat rokok kan gitu. Kasihan sangat petani rokok, anu, nggak tahu terus terang.
0: Baik, Pak Taufik, terima kasih ya atas pendapatnya. Kita sudah di penghujung waktu ini.
4: Sehat selalu, ya.
0: Sehat selalu, Pak Taufik.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang pelarangan rokok ini ya narasinya terbentur. Betul tadi Pak Taufik singgung soal mata pencaharian petani tembakau. Namun ya kalau itu sudah menjadi aturan, seharusnya bisa bertani di komoditas yang lain ya, tidak harus tembakau ya. Dan juga terkait dengan pengawasan, tadi ada Pak Soleh ya di Pasuruan yang bagus sekali lingkungannya, di mana warung-warung di dekat sekolah itu diberikan himbauan, bahkan juga sanksi bila melanggar, di mana tidak boleh menjual rokok kepada pelajar gitu. Harusnya ini juga bisa dilakukan di seluruh daerah lainnya, di mana perangkat desa hingga RT RW mendukung ya PP yang sudah ada, aturan pemerintah yang sudah dibuat, di mana usia 21 tahun ke bawah tidak boleh dibiarkan untuk membeli rokok. Dan ini tentu saja untuk implementasinya harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat ya. Jangan sampai kita selalu mengatakan ini pemerintah buat aturan tapi tidak ditegasin. Tapi kita juga sebagai masyarakat harus mendukung peraturan yang sudah dibuat dengan ikut serta ya, menertibkan lingkungan kita, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran, karena khawatir nanti vape ini terkandung zat-zat berbahaya, apalagi narkoba ya. Tentu saja jangan sampai lingkungan kita tercemar oleh narkoba dan juga dampak vape yang merusak kesehatan, khususnya bagi kalangan remaja yang sekarang ini menjadi tren negatif pastinya ya. Saya Adani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 di hari ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda semua, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pesawaran Lampung mengajak masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Laporannya disampaikan Agustina Suryati.
1: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran mengajak masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai pada 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala Bapenda Kabupaten Pesawaran Evan Sagita mengatakan program tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan dengan berbagai kemudahan dari pemerintah.
2: Sudah menabang sebagai Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesawaran, ya artinya dengan adanya program keringanan pajak kendaraan bermotor, mempunyai harapan besar semoga seluruh kendaraan baik roda 2, 3, 4 ataupun lebih yang ada di Kabupaten Pesawaran bisa memanfaatkan program terkait keringanan pajak ini. Karena di sini kan denda-denda pun dihapuskan. Mulai dari hari ini tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2026.
1: Berdasarkan ketentuan program, wajib pajak yang memiliki tunggakan 1 tahun atau lebih cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan ditambah 50% pokok tunggakan tahun pertama, sementara sisa tunggakan dan denda pajak akan dihapuskan. Selain itu, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif di antara diskon PKB untuk mutasi atau balik nama kendaraan dalam daerah sebesar 25% bagi kendaraan roda 4 dan 50% bagi kendaraan roda 2. Untuk mutasi masuk ke Provinsi Lampung, wajib pajak juga mendapatkan diskon PKB sebesar 50% pada tahun pertama dan 50% pada tahun kedua. Pemerintah turut memberikan diskon PKB sebesar 5 hingga 25% bagi wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak kendaraan. Program ini juga mencakup pembebasan dedak serta pajak progresif. Sebagai bentuk apresiasi, Bapenda Kabupaten Pesawaran bersama Samsat setempat turut menyiapkan door prize bagi wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut.
2: Door prize yang dibagikan melalui Samsat Kabupaten Pesawaran itu sebagai dorongan atau pemicu supaya masyarakat bisa lebih peduli terhadap membayar pajak. Itu sebagai bonus atau apresiasi dari pemerintah daerah yang bekerja sama melalui dengan di Samsat Kabupaten Pesawaran.
3: Iya, ya,
2: door prize itu hanya untuk menambah, apa ya, semangat atau antusias masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keringanan pajak ini. Nanti ke depan pun mudah-mudahan akan ada program-program tambahan lainnya untuk menggali atau memicu keinginan masyarakat.
1: Pada hari pertama pelaksanaan, door prize diberikan kepada 10 wajib pajak pertama yang melakukan pembayaran pajak kendaraan. Ia menambahkan ke depan tidak menutup kemungkinan akan ada bentuk apresiasi lainnya bagi masyarakat yang memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor. Masyarakat diimbau segera memanfaatkan program tersebut sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay.
1: Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Mbok TV naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
5: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
4: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
5: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
4: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
5: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
4: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
5: Loh, kenapa emangnya?
4: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
5: Ya, terserah kamu deh, San.
4: TTD.
5: Tanya-tanya dong.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Alex Kawilarang, perintis komando pasukan khusus atau Kopassus, adalah tentara yang tulen jujur, pantang menyerah, dan punya harga diri. Ia wafat pada tanggal 6 Juni 2000. Soal kejujuran dan dedikasi, Alex tak kenal kompromi dan telah teruji. Karir militernya juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi komandan penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia hingga DITII.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Senang sekali saya Risi Rustarto kembali bersama Anda dan tadi kita ikuti bersama bagaimana laporan khusus Pro 3 kali ini membahas terkait dengan PSEL. Apa itu? Dan ini merupakan sebuah program bagaimana mengatasi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dan menjadi proyek strategis nasional atau PSN yang bertujuan mengatasi kondisi darurat sampah di Indonesia dengan mengubah ribuan ton sampah perkotaan per hari menjadi energi listrik. Ada beberapa wilayah yang sudah menjadi prioritas, diantaranya DKI Jakarta ada 4 titik, Jawa Barat mencakup Bandung Raya dan Garut, kemudian kota dan kabupaten ada di Bogor Raya, Semarang Raya, Medan, Tangerang, dan Denpasar, kemudian juga ada di Lampung, yaitu di Kota Baru, Lampung Selatan. Progresnya seperti apa, kendalanya juga seperti apa ketika ini menjadi suatu program percepatan. Kami akan bahas bersama dengan manajer kampanye perkotaan berkeadilan Walhi Wahyu Eka Setiawan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Wahyu, salam sehat dan selamat Hari Lingkungan Hidup.
3: Selamat Hari Lingkungan Hidup, semoga tidak jadi seremoni semata.
2: Ini begitu membuka, saya kayaknya pengen langsung tanyanya banyak nih Pak Wahyu nih kalau kondisinya kayak begini. Apakah setiap tahun itu terlihat hanya seremonial, program-program yang ada bahkan masuk di PSN tidak teroptimalisasi, tidak terimplementasi dengan baik kah menurut Anda?
3: Kalau diulangi dari awal terus berarti tidak ada implementasi yang signifikan. Masalah utama ini, terutama pengurus negaranya, ini lagi-lagi masalah utamanya adalah implementasi yang kadang nggak konsekuen dengan apa yang sudah direncanakan, seperti itu. Nah, meskipun banyak aturan, banyak rencana, yang seringkali terjadi adalah implementasi di lapangan. Seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak pernah ada evaluasi, tidak pernah punya bayangan ini akan ngapain, seperti dalam konteks misal perencanaan tata ruang maupun soal persoalan tata kelola sampah hingga pengatasan soal solusi dan pencemaran.
2: Oke, implementasi tidak terjadi karena semuanya cuma berulang dari awal. Kita punya Kementerian Lingkungan Hidup, kita punya beberapa stakeholder yang terlibat, bahkan programnya ini cukup gencar. Di mana sih salahnya, Pak Wahyu?
3: Programnya sebenarnya tidak salah begitu, tapi yang salah di sini adalah rangka yang didorongkannya. Misal seperti ini, sejak dari Undang-Undang 18 tahun 2008 setelah teman-teman mendorongkan, waktu itu masyarakat sipil mendorongkan adanya pengelolaan sampah, hingga muncul Undang-Undang 32 tahun 2009. Tapi tampaknya, apakah memang sudah ada perubahan yang signifikan terhadap kondisi lingkungan kita? Ataukah semakin memburuk? Ataukah penegakan hukum kita semakin membaik? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kuncinya pada akhirnya. Nah, masalah utamanya adalah ketika kalau kita bicara soal tata kelola sampah, yang seringkali terjadi adalah seringkali menekankan masyarakat. Tapi satu sisi, pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi programnya, tidak pernah mengevaluasi ini berjalan dengan semestinya atau tidak. Nah, salah satu yang paling penting di sini adalah terkait dengan aturan-aturan yang mereka buat, terutama turunan dari Undang-Undang Regulasi Pengelolaan Sampah. Misal, ada soal

0: skema EPR, tanggung jawab produsen. Apakah itu benar-benar bisa menjadi kewajiban dari produsen untuk bertanggung jawab atas kemasannya, ataupun minimal mereka dapat mengurangi kemasannya begitu, ataupun membuat desain yang sustainable. Nah, ini kan masih belum, sama semakin ya semakin tinggi, semakin sekali pakai, semakin kayak semacam budaya throwaway begitu, sekali pakai buang begitu saja. Nah, pertanyaan lagi, ketika mereka meminta orang untuk memilah sampah, apakah ini benar-benar sudah didorongkan, terutama di sisi pengetahuan, di sisi insentif, dan juga di sisi kepatuhannya? Nah, selama ini hanya mendorong kepatuhan, tapi tidak memberikan insentif. Tentu akan jadi problem juga begitu, salah satunya.
1: Oke. Nah, saat ini kan pemerintah mengklaim bahwa PSAL menjadi solusi cepat darurat sampah. Nah, dari Pak Wahyu ataupun dari teman-teman di Walhi merasa ini sudah menjadi satu pendekatan yang cukup komprehensif kah untuk menyelesaikan darurat sampah?
0: Ya, itu sebenarnya cara pandang yang salah bagi saya, terutama bagi Kemenko Pangan Pak Zulkifli Hasan yang sangat terkait dengan PSAL dan solusi-solusi palsu yang lainnya.
1: Nah, masalah di mana salahnya nih? Coba. Di mana salahnya? Boleh diurai dulu dari situ.
0: Salahnya di sini. PSAL itu memang teknologi yang dia memang akan memusnahkan sampah. Ingat, kata memusnahkan, dia bukan mengurangi. Pengurangan tetap di sumbernya. Nah, teknologi termal itu pun itu juga membutuhkan pemilahan sampah. Jadi tidak semua itu bisa dibakar. Ketika dibakar pun itu tidak akan maksimal. Dan ketika tidak maksimal, berarti ada biaya eksternal yang harus dikeluarkan. Karena untuk membakar, maka butuh bahan bakar. Otomatis tinggi juga, begitu. Nah, itu salah satu kelirunya di situ, begitu. Kedua, dia itu menekankan sebagai solusi paripurna. Padahal, kalau itu sebagai solusi paripurna, ataupun solusi akhir, harusnya, itu harus ngecek dulu. Yang didorongkan ini harusnya di hulunya, bukan di hilirnya. Hilir ini akan melengkapi ketika hulu selesai, begitu. Yeah. Terakhir, yang paling menjadi penting adalah cara pandangnya adalah bisnis gitu. Kalau cara pandangnya bisnis, ini bahaya. Karena apa? Karena kalau kita bicara pengelolaan sampah, kita bicara soal pengurangan sampah, maka harusnya pertama ini bicara terkait dengan konteks sosialnya. Bagaimana membangun strukturnya, membangun cara pandangnya, membangun kepatuhannya, baru kalau kita bicara insentif-insentif yang nanti masuk itu adalah bonusnya gitu. Kalau awalnya skema bisnis, maka didorongnya bagaimana cara mendapatkan profit terus-menerus. Itu yang kita bilang salah seperti itu.
1: Oke, kalau memang ini sebuah kesalahan, harusnya kan ada catatan yang bisa dikirimkan. Contohnya pembakaran ini bukanlah hal yang bisa menyelesaikan solusi saat ini begitu. Karena hanya pendekatan hilir, ya kan, dibandingkan pendekatan hulu. Bisa dibilang begitu ya, Pak Wahyu ya. Lalu apa solusi alternatif yang ideal menurut Walhi untuk bisa mengatasi darurat sampah di wilayah aglomerasi tanpa harus menggunakan teknologi ini misalnya?
0: Saya tidak bilang tanpa menggunakan.
1: Teknologi
0: itu bisa digunakan.
1: Tetap digunakan?
0: Bisa digunakan, itu sebagai solusi antara. Solusi antara itu adalah untuk menyelesaikan yang residu-residu yang tidak bisa dihancurkan gitu. Nah, makanya soal penggunaan teknologi itu ada syarat ketatnya, baku mutu udaranya, terbuka untuk publik, menggunakan prinsip FDIC, ke masyarakat sekitar, ada mekanisme bagaimana cara untuk memitigasi resiko, itu yang paling penting. Nah, paling penting lagi adalah itu tidak akan berjalan ketika pemilahannya nggak jalan di situ. Ketika pengurangan dari sumbernya tidak berjalan. Jadi yang dihancurkan itu adalah residu-residu akhir. Maka salah satu yang kami dorongkan, fokus dulu di hulu deh. Jangan dulu di hilir gitu. Selain teknologinya juga mahal, keuangan negara juga belum mampu, mending dialihkan ke fokus di hulu, membangun tata kelola hulunya. Anggaran-anggaran lingkungan, terutama yang bersumber dari APBN, hingga APBD, itu masih minim. Terutama untuk konteks lingkungan, khususnya untuk tata kelola sampah. Bahkan di daerah itu belum sampai mencapai 3%. Hanya Jakarta saja. Wow. Itu pun kebanyakan untuk tipping fee, untuk jasa pengangkutan seperti itu. Itu belum seluruhan loh ya. Apalagi pemerintah sekarang akan menerapkan, bagus, sudah akan menerapkan soal pembatasan sampah organik. Tapi kalau sampah organik dibatasi tanpa ada penguatan di tapak, di kelurahan, di RT, apakah itu bisa berjalan? Itu tidak. Makanya itu juga butuh biaya.
1: Ya, ya. Nah, ini menarik nih, Pak Wahyu ya. Mungkin saya fokuskan pada di sini. Ketika ada skema tadi tipping fee, kemudian nilai investasi PSAL-nya juga sangat besar, triliunan rupiah. Apakah anggaran ini dinilai kemudian membebani APBD? Atau bisa dengan penggunaan misalnya alokasi tata kelola sampah yang berbasis komunitas begitu supaya bisa tetap jalan?
0: Komunitas juga berjalan gitu. Justru malah kalau susahnya adalah ketika mereka membangun diri mereka, itu mereka kurang jalan. Bahkan pemerintah pun ketika para bank sampah kebingungan untuk menyalurkan misal hasil pemilahan mereka, mereka juga kebingungan itu mau diarahkan kemana. Nah, soal menghubungkan dalam skema bisnisnya pun juga belum berjalan. Nah, kalau terkait dengan tadi itu, tentu bicara soal anggaran, lagi-lagi tentu itu juga akan membebani APBN begitu ketika berjalan. Meskipun dalilnya adalah investasi ya, berarti investasi kan harus kembalian. Jika tidak ada kembalian, maka itu bisa menjadi beban di keuangan seperti itu.
1: Oke, dengan kondisi seperti ini ya, kalau tadi Pak Wahyu bicara bahwa ada sudut pandang tata ruang, kemudian hal-hal yang pemilahan juga harusnya sudah dilakukan, tidak hanya pembakaran. Ini jutlak, jutnis, kemudian materi-materi kampanye yang diadakan saat ini berarti belum bisa dipahami kah oleh publik, kemudian atau belum bisa dijalankan karena berbagai birokrasi ataupun anggaran kendalanya, di mana titik paling beratnya, Pak Wahyu?
0: Titik saling beratnya adalah untuk menyebarkan itu tentu harus punya satu program jangka panjang. Program jangka panjang bisa ditopang oleh anggaran dan juga ditopang oleh keterhubungan antar lini. Nah, sementara itu semua belum tampak begitu. Bagaimana lead dari Kementerian Lingkungan, BLH, ini belum padu gitu antara pusat dan daerah. Ini terlihat dari instruksi pusat itu kadang hanya dijalankan hanya sekadarnya di daerah. Tidak hanya itu, daerah pun juga mengalami kehambatan gitu. Tidak semua daerah itu memiliki dana yang besar seperti Surabaya ataupun Jakarta begitu. Sehingga itu juga harus dibedakan bagaimana mekanisme insentifnya, bagaimana skema kolaborasi untuk mendukung itu. Nah, inilah kadang penting untuk membuka ruang gitu, kolaborasi juga dengan sektor-sektor lain terutama yang memang tadi seperti saya sebutkan tadi. Di tanggung jawab produsen itu pun harusnya itu juga turut membantu begitu. Bagaimana produsen tanggung jawabnya adalah salah satunya mereka dari produk yang dihasilkan mereka yang menjadi residu ini, mereka juga turut bertanggung jawab. Karena konsumen ketika membeli itu juga ada uang yang masuk ke produsen dan itu harusnya menjadi tanggung jawab produsen. Sehingga apa itu termasuk kalau dalam undang-undang lingkungan itu masuk dalam prinsip polluter pays, pencemar yang membayar.
1: Yeah. Itu. Dan kita belum memberlakukan itu ya, untuk saat ini ya, sama sekali belum ada ke arah situ.
0: Belum ada ke arah
1: situ. Oke, berarti yang dibangun ya, yang dibangun budayanya dulu kah, sarana prasarananya dulu kah, atau yang mana nih biar bisa, ya mungkin sama-sama paralel ya, Pak Wahyu ya. Tapi pemerintah benar-benar dengan secara tepat begitu jangka panjang, jangan sampai aturannya berganti seperti Undang-Undang 32 begitu. Dengan 23 nomor ya. Kemudian akhirnya berubah-berubah terus ketika kepemimpinannya juga berganti.
0: Ya, sistem yang terbangun, roadmap. Makanya saya bilang di awal adalah bayangan. Tahun ini mau ngapain, tahun depan mau ngapain itu belum tampak begitu. Kalau tahun ini mereka ingin memberlakukan pembatasan sampah organik. Makanya yang harus dilakukan di sini adalah bagaimana itu bisa nyampe di bawah. Dan tentu kira-kira kebutuhan apa yang harus dijalankan. Misal, penguatan di masyarakatnya. Penguatan di masyarakat butuh apa? Butuh pendidikan, butuh penguatan, butuh penyuluh, butuh infrastruktur. Nah, apakah itu sudah siap pertanyaannya? Nah, ini yang perlu disiapkan di situ sebenarnya. Nah, semuanya makanya tadi paralel dan saling terhubung. Jadi nggak bisa satu-satu dulu gitu. Memang harus ada keterkaitan. Nah, salah satunya misalnya ini, satu wilayah, targetnya mana yang akan jadi percontohan, targetnya. Maka itu yang akan didorongkan, sehingga apa bisa menjadi contoh. Misal contoh kasusnya adalah Banyumas. sebagai inisiatif daerah ya. Nah itu kan sebenarnya satu contoh baik begitu. Kalau di Jakarta misal inisiatif dari RT Malaka Jaya misal yang viral itu. Nah itu kan juga bisa menjadi satu lesson learned yang bisa dipelajari dan bisa direplikasi. Kira-kira itu bisa cocok nggak di komunitas-komunitas yang lainnya? Kira-kira dibutuhkan apa? Nah banyak komunitas yang justru berhasil, banyak teman-teman jaringan yang justru berhasil, tapi itu nggak pernah menjadi pertimbangan untuk membuat satu kebijakan, terutama di level tapak yang baik. Selalu yang disalahkan adalah masyarakat, masyarakat, dan masyarakat. Ini yang menjadi titik pentingnya di situ.
1: Oke. Untuk saat ini, kira-kira apa sih pesan yang mau Walhi sampaikan juga? Karena jangan sampai masyarakat yang titik beratkan, tapi ternyata tadi pemerintah tidak fully support begitu ya untuk bisa menjalankan program ini secara berkesinambungan. Silakan, Pak Wayu.
0: Ya, untuk keberlanjutan Indonesia bersama gitu, tentu yang paling penting di sini adalah bagaimana skema penguatan terutama di hulu ini berjalan. Tentu Walhi di sini mendorong pemerintah untuk belajar dari komunitas-komunitas dan menyiapkan satu sistem ataupun roadmap ke depan yang memang itu bisa masuk di segala lini dan menjadi warisan gitu. Tidak berganti menteri berarti berganti program, tapi menjalankan apa yang sudah ada dan mengevaluasinya untuk jadi lebih baik. Kedua, tentu ini urgensi pentingnya pendidikan lingkungan itu masuk dalam kurikulum, terutama pada anak usia dini begitu dan anak sekolah usia dasar. Karena kita bisa belajar dari negara-negara seperti Jepang, bahkan Korea sudah mulai menerapkannya, salah satunya pendidikan pada anak soal lingkungan. Ketika sudah dibangun sejak ini, ketika mereka bilang bahwasanya membuang sampah sembarangan itu salah, kita harus memilah, maka itu akan terekam dalam ingatan mereka. Nah, ketiga tentu juga penyiapan, salah satunya adalah skema penguatan dari hulu ini akan seperti apa bayangannya. Pemerintah seringkali membuat studi banding, tapi studi banding itu tidak melihat bagaimana cara seperti Jerman, Denmark menguranginya, tapi hanya fokus pada hilirnya. Tentu lagi-lagi kembali kepada regulasi Undang-Undang 18/2008, tegakkan salah satunya aturan skema kepatuhan kepada korporasi. Kedua, perkuat di tapak di masyarakat di mana mereka mendapatkan fasilitas yang semestinya. Dan ketiga, kolaborasi. Kuncinya adalah kolaborasi. Tapi itu bisa terjadi ketika sistemnya terbangun.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pengingat, bukan hanya seremonial belaka, Pak Wayu, di hari ini. Terima kasih banyak sudah ngobrol bareng di Pro3. Dan sekali lagi, selamat Hari Lingkungan Hidup.
0: Selamat Hari Lingkungan.
1: Wahyu Eka Setiawan, manajer kampanye perkotaan berkeadilan dari salah satu organisasi yaitu Walhi.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tunan rupiah. Program PSL ini juga menghadapi kritik dari sejumlah lembaga lingkungan. Contohnya tadi saja Walhi, bahwa menganggap metode pembakaran sampah kurang cocok dengan karakteristik sampah Indonesia yang basah dan berpotensi memicu masalah. Groundbreaking maksud kami di batch pertama bulan Juni 2026 untuk 5 proyek PSL ini akan mengolah lebih dari 7.000 ton sampah per hari dengan kapasitas masing-masing mencapai 1.000 ton per hari di Kota Bekasi, kemudian di Bogor Raya, ini kerjasama antara Pemprov Jawa Barat di TPA Galuga, dan Pasar Raya, Yogyakarta Raya, kemudian di Bandung Raya menjadi kapasitas terbesar karena menargetkan lebih dari 2.000 ton sampah per harinya. Dan seperti apa nantinya proyek strategis nasional ini dijalankan, terutama karena ini berkaitan dengan salah satu leading sektor yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga ada Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH, Melda Mardalina.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Melda, ya, selamat hari lingkungan hidup, Bu Melda.
2: Sama-sama, Mbak. Selamat hari lingkungan hidup.
1: Oke. Bu Melda, mungkin boleh diinformasikan terlebih dahulu perkembangan dari proyek groundbreaking di bulan Juni 2026 terkait PSL ini sudah sampai di mana, kemudian apa saja sih implementasi yang paling menjadi target begitu dari proses pengubah sampah menjadi energi listrik?
2: Baik, Mbak. Mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu ya. Pengolahan sampah menjadi energi listrik ini adalah merupakan salah satu teknologi yang kita gunakan untuk mengolah sampah secara masif di bagian hilir, Mbak. Jadi ini hanya berupa salah satu langkah pengolahan sampah bagian hilir. Kenapa hilir? Ini yang sekarang diperlukan cepat, karena sekarang kondisinya seluruh TPA hampir seluruh TPA yang ada di Indonesia ini sudah overloaded, artinya sudah penuh dan harus segera ditangani. Nanti akan saya bahas juga akan seperti apa kegiatan penanganan sampah di hilir dan di tengahnya. Jadi groundbreaking yang progresnya groundbreaking yang sekarang ada adalah di tiga lokasi. Pertama itu di Denpasar Raya, yaitu di salah satu lokasinya di Kota Denpasar. Kemudian itu yang akan mengolah sampah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Yang kedua itu adalah di Bekasi, yang nanti akan mengolah sampah Bekasi. Dan yang ketiga itu adalah lokasinya di, satu lagi di mana ya, agak lupa saya. Satu lagi itu di Bogor.
1: Jadi oke, di Galuga ini berarti ya?
2: Betul, di Kabupaten dan Kota Bogor untuk mengcover Kabupaten Kota Bogor.
1: Yeah.
2: Nah, kegiatannya adalah sekarang ini sedang tahap pengajuan dokumen lingkungan dan juga pemerataan lahan nantinya, diikuti dengan pematangan lahan. Nah, setelah itu, setelah izin keluar, dokumen lingkungan sudah keluar, baru akan langsung dibangunkan fisiknya. Jadi seperti itu, Mbak, tahap ini.
1: Oke, ini kan KLH pegang kunci prioritas ya, berarti Bu Melda ya, mulai dari pengawasan regulasi, kemudian apa AMDAL-nya, penegakan hukumnya, begitu. Nah, kira-kira dari proses yang menjadi program strategis nasional ini, seperti apa dan sejauh apa KLH bisa mengkampanyekan ini supaya setiap daerah ya bersama dengan pemda-pemdanya ini benar-benar dalam satu pemikiran yang sama, karena percuma kalau misalnya dilaksanakan kemudian juga ternyata masyarakat juga tidak mengerti proses dan sebagainya.
2: Jadi begini, Mbak, peran KLH terutama dalam pembangunan PSEL ini atau pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to electricity ini adalah sesuai dengan Perpres 109 tahun 2025 bahwa peranan KLH dalam memastikan kesiapan pemerintah daerah untuk dibangunkannya PSEL ini dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sebenarnya fokusnya adalah bagaimana kita mengolah sampah. Energi yang listrik yang dihasilkan itu adalah sampingan atau hasil tambahan yang dilakukan pada saat kita melakukan pengolahan sampah. Nah, salah satu tugas KLH adalah memastikan pemerintah daerah siap dengan lahannya. Hmm. Lahan yang akan dibangunkan tesel, itu yang nomor satu. Kemudian yang kedua, kesiapan dari sampahnya nih. Sampahnya ini minimal 1.000 ton per hari yang harus dimasukkan ke dalam sistem pengolahan sampah tesel ini. Nah, Pemda ini makanya targetnya adalah hanya kota-kota besar dan kota yang sampahnya cukup banyak. Hasil timbunan dan timbunan sampahnya banyak.
1: Yeah.
2: Nah, yang kemudian karena kita pahami ada beberapa yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan kita harus memastikan pemerintah daerah ini siap untuk itu. Yang ketiga adalah kesiapan dalam armada pengangkutannya. Karena mengangkut 1.000 ton per hari harus menyiapkan armada yang cukup banyak, kurang lebih 200-250 armada kalau satu kali jalan. Nah, kalau mungkin dibuat dua kali jalan, mungkin separuhnya 100-150 armada. Nah, ini juga yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan armadanya ini bukan armada yang memang sudah rusak dan lain sebagainya, tidak. Tapi benar-benar armada yang benar-benar layak pakai dan layak jalan. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penyediaan akses menuju lokasi di mana akan dibangunkan pesel ini. Nah, akses ini juga harus dari pemerintah daerah yang menyediakan. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu baru KLH dan ini dipimpin oleh Menko Pangan ya. Sebenarnya dikoordinasikan oleh Menko Pangan. Nah, nanti di dalam setelah selesai kita membentuk adanya tim verifikasi lapangan. Artinya tim verifikasi ini yang akan melihat secara menyeluruh apakah satu daerah tersebut siap atau tidak. Apakah satu daerah tersebut siap untuk menyetorkan 1.000 sampahnya? Kalau tidak siap, mungkin dapat beraglomerasi atau bekerja sama dengan kabupaten kota di sebelahnya yang berdekatan. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah siap, maka hal ini akan dibawakan ke Rakortas. Nah, Rakortas ini ada beberapa kementerian, jadi tidak sendiri KLH. Jadi dipimpin oleh Kemenko Pangan, itu akan dibahas antara dengan Kemendagri, kemudian ada Menteri SDM, kemudian ada Danantara tentunya sebagai investornya nantinya, sebagai penyandangnya. Kemudian selanjutnya adalah dengan Kementerian SDM, karena SDM ini yang akan mengatur terkait dengan listriknya nanti seperti apa. Setelah itu selain juga dengan para Pemda yang memang sudah ditunjuk atau sudah mengajukan diri. Sebenarnya ini bottom up ya, jadi pemerintah daerahlah yang mengajukan diri untuk bersedia, mau dan siap untuk dibangunkan pesel ini. Karena di sini tidak akan ada yang namanya tipping fee.
1: Okay.
2: Jadi Pemda tidak perlu bayar lagi, jadi seperti itu. Nah, inilah nanti bersama-sama dengan para KL inilah yang akan dibahas di Rakortas, kemudian ditetapkan. Jika memang sudah ditetapkan bahwa kota A, B, C, D tadi seperti yang Bali Raya, Denpasar Raya, kemudian Bogor Raya, dan satu lagi Bekasi Raya, nanti akan ada kelanjutannya lagi beberapa kabupaten kota yang lain. Nah, ini baru kami KLH akan menerbitkan SK penetapan kabupaten kota yang siap dibangunkan pesel ini.
1: Oke. Okay. Nah, tapi mekanisme pengawasan real time dan transparannya seperti apa dari KLH? Karena ini kan mega proyek ya, Bu Melda ya.
2: Ya, jadi kami akan memantau, jadi membantu pemerintah daerah sebenarnya untuk memantau pelaksanaannya. Terutama kalau nanti setelah kami menyerahkan SK tersebut, maka Danantara baru akan melakukan yang namanya pengadaan BUPP-nya seperti apa. Nah, itu menurut peraturan yang akan ada di Danantara dan juga peraturan yang ada di Indonesia. Nah, setelah ditetapkan pemenang, kami mulai juga tetap melakukan pengawasan day by day-nya. Kami setiap bulannya pasti akan ada rapat dan pertemuan. Juga tim selalu akan melakukan pemantauan nantinya seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sebelum terbangunkan, pada saat proses dan saat sudah selesai, bahkan saat berjalan nanti pasti akan ada. Karena kami juga sudah memiliki juknis untuk kegiatan tersebut.
1: Oke, okay. Ini kan kabarnya KLH mewajibkan untuk seluruh fasilitas PSEL nih punya apa Continuous Emission Monitoring System itu ya, SEMS itu ya. Nah, kira-kira ini bisa diakses oleh publik secara terbuka kah, lewat apa, lewat apps atau hanya laporan internal tahunan kira-kira, Bu Melda?
2: Untuk CAMS ya?
1: Iya, untuk CAMS.
2: Untuk CAMS itu nanti bisa disampaikan, kita akan buka nantinya untuk CAMS ini, bahwa nanti jika nanti akan ada, jika ada masalah nanti kita akan kita lihat, kita evaluasi dan lain sebagainya, tapi ini akan terbuka.
1: Oke, artinya kalau terbuka ini bisa diakses oleh semuanya begitu datanya?
2: Bisa diakses dengan permintaan.
1: Bisa diakses dengan permintaan, oke. Kalau kita bicara mengenai ini program jangka panjang, dan antara sebagai salah satu investor begitu, juga tentunya kita punya tujuan apa? Menuju zero waste di 2050, ada target seperti itu ya, Bu Melda ya?
2: Iya.
1: Nah, supaya ini bisa berjalan paralel begitu, tidak hanya dari sisi pemerintah daerah, tapi semua masyarakat dilibatkan, apa yang kira-kira bisa menjadi campaign-campaign lebih kecil? Kita tahu sekarang ini kan, fenomenanya adalah fenomena digital, media sosial, dan sebagainya. Apa yang sudah disiapkan dari proyek ini juga?
2: Jadi gini, makanya tadi saya di awal sudah saya katakan bahwa pengolahan sampah menjadi energi listrik atau menjadi energi lainnya itu merupakan salah satu teknologi saja yang diterapkan. Jadi kita sekarang ini bicara tidak lagi hanya di hilir. Sudah lupakan saja sekian puluh tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Sampah nomor 18 tahun 2008 ini. Sampai sekarang itu tidak pernah kita melihat bahwa ada keberhasilan satu kabupaten kota itu melakukan pemilahan di hulu. Jadi kita selama ini tidak pernah melakukan pemilahan dan tidak pernah ada sanksi terkait kalau kita tidak memilah. Jadi mulai kemarin ada kebijakan di kami bahwa tidak ada lagi kita bicara masalah parsial. Jadi pengolahan sampah hanya di hilir saja. Itu tidak seperti itu. Makanya dari sekarang kita sudah mulai mewajibkan untuk melakukan pemilahan mulai dari rumah tangga. Disinilah peran masyarakat yang harus kita selalu gaungkan. Jadi kemarin kita juga sudah meminta kepada Jakarta, DKI Jakarta, bahwa untuk segera melakukan pemilahan karena adanya kasus kemarin sampai menelan korban runtuhnya, longsornya TPA Bantar Gebang yang memakan korban jiwa. Nah, ini kita sekarang sudah tidak bisa lagi, kondisi Bantar Gebang itu sudah sangat darurat, sudah sangat penuh dan tidak waktunya itu kurang lebih sampai 2027-2028 itu sudah sangat maksimal sekali, sehingga yang harus dilakukan sekarang adalah mengurangi sampah masuk ke Bantar Gebang. Apa yang harus dilakukannya itu pertama adalah kita sudah menyusun roadmap dan DKI sudah mendeklar bahwa Jakarta harus memilah 100%. Artinya nanti setiap masyarakat yang tidak melakukan pemilahan maka akan dikenakan denda oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi kita akan melakukan kampanye besar-besaran bersama dengan DKI, teman-teman di DKI ini untuk melakukan kampanye pelaksanaan pemilahan mulai dari rumah tangga. Kita akan turunkan semua tenaga untuk door to door untuk mengajak masyarakat untuk mulai memilah dan menyediakan fasilitas kepada mereka. Minimal ada 2 ember terpilah, 2 ember untuk setiap rumah tangga untuk sampah organik dan anorganik. Nah, dari rumah tangga ini yang masih memiliki lahan itu bisa dibuatkan semacam teba atau lubang biopori untuk sisa makanan, karena paling besar adalah sumber jenis sampah dari rumah tangga itu adalah sisa makanan. Lebih hampir mencapai 50% sampah di Indonesia ini adalah berupa sisa makanan.
1: Yeah.
2: Nah, jadi mulai dari dapur, dari rumah tangga, sisa makanan tidak lagi boleh keluar dari rumah tangga tersebut. Jadi sudah harus habis diolah. Misalkan yang tidak punya lahan di Jakarta, itu bisa dikumpulkan di ember yang sudah nanti akan dibagikan oleh pemerintah daerah, oleh Jakarta. Nah, ini akan dibagikan, satu rumah tangga itu ada 2 ember yang untuk pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kemudian di satu RT atau satu RW akan disediakan yang namanya drop point. Nah, dari rumah tangga itu, maka sampah organik yang sudah dipilah akan dibawa ke drop point yang sudah disediakan di setiap RT RW yang kemudian nanti akan dibawa ke tingkat kelurahan yang kita sebut sebagai nanti akan ditampung di TPS 3R yang kemudian diolah menjadi organik. Sampah organik ini untuk menjadi pupuk, kemudian atau pakan ternak untuk maggot dan lain sebagainya.
1: Okay.
2: Nah, sedangkan untuk sampah anorganiknya, ini akan dibawa ke TPS 3R, kemudian yang masih memiliki nilai value tinggi itu akan diambil oleh off-take. Kasih dan sudah akan bekerja sama. Nah, sedangkan yang low value, pemerintah seperti Jakarta memiliki teknologi RDF. Nah, mereka sudah bekerja sama dengan industri semen. Nah, ini sudah akan habis. Jadi seperti itu. Yang masuk ke Bantar Gebang hanya tinggal residu saja. Jadi seperti itu. Roadmap atau strategi yang harus diterapkan. Dan ini akan diberlakukan untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia.
1: Baik. Nah, ketika ini dijalankan, ini kan juga butuh ketegasan ya, fungsi pengawasan dari KLH yang menjadi mungkin juga tanggung jawab ke para produsen manufaktur. Ini sejauh apa, Bu Melda?
2: Ya, kalau untuk pengawasan, pemantauan, pengawasan ke produsen itu sudah dilakukan. Jadi kita punya program proper. Sekarang program proper tidak hanya melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam pengolahan limbah B3 atau non-B3, tapi juga dalam pengolahan sampah. Jadi dengan alat tersebut, dengan program tersebut, maka kita akan melakukan hal tersebut. Jadi sekarang ini seluruh perusahaan atau industri sedang mempersiapkan, karena memang ada kewajiban di dalam PP 81 tahun 2012 bahwa seluruh kawasan, baik itu kawasan industri, kawasan horeca dan lain sebagainya, itu wajib memiliki sarana prasarana pengolahan sampah dan wajib melakukan pengolahan sampahnya secara mandiri. Namun jika tidak dapat bekerja sama dengan pihak yang dapat mengolah sampah yang sudah memang memiliki izin atau dokumen lingkungan yang jelas. Jadi seperti itu.
1: Baik, kalau begitu. Bu Melda, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Nanti kita sambung lain waktu. Selamat sukses dan selamat Hari Lingkungan Hidup sekali lagi.
2: Baik, terima kasih.
1: Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, KLH BPLH, Ibu Melda Mardalina.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. BMKG mengingatkan bahaya kebakaran hutan dan lahan mengingat Kerinci merupakan kawasan perbukitan. Laporannya disampaikan Muhammad Desman.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kewaspadaan. Wilayah ini secara resmi mulai memasuki musim kemarau yang membawa serta peningkatan risiko kebakaran hutan juga lahan ataupun karhutla. Menurut rilis resmi BMKG Depati Parbo Kerinci, penurunan curah hujan yang signifikan sudah mulai terjadi sejak akhir bulan lalu. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, yang membuat mitigasi di kawasan perbukitan dan juga lahan pertanian menjadi kering dan juga sangat mudah terbakar. Kepala Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, Kurnia Ningsih menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh yang dikelilingi oleh kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat memiliki kerentanan tinggi terjadinya kebakaran.
2: Nah, karena kita ini wilayah Kota Sungai Penuh dan Kerinci ini kan masih banyak terdapat hutan dan lahan ya, ladang masyarakat. Jadi untuk berhati-hati pada saat pembukaan lahan. Jadi jangan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kemudian juga mengatur pembakaran jerami, tidak membuang rokok di sembarangan tempat.
1: Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci saat ini juga tengah berkoordinasi untuk menyiagakan personil penanggulangan bencana guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu muncul titik panas ataupun hotspot. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Kabupaten Aceh Tengah menggelar seminar tentang mitigasi kebencanaan bersama narasumber dari UNESCO. Laporan yang disampaikan Fitra Jayadi.
1: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Orde Aceh Tengah menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi tantangan bencana dan perubahan lingkungan dengan menggelar seminar internasional bertajuk Disaster Mitigation and Environmental Management in Aceh and Sumatra yang berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di Gedung IAIN Takengon dan secara daring. Ketua ICMI Orde Aceh Tengah Edi Putra Kelana mengatakan kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata dalam mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan. Menurutnya, Aceh dan Sumatera memiliki tantangan yang kompleks terkait bencana alam dan degradasi lingkungan, sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ketahanan daerah.
2: Kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu atau pasca bencana.
1: Seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam maupun luar negeri, diantaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Salah seorang pembicara, Sajadah, dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah menyebutkan, menjaga lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama demi mencegah bencana hidrometeorologi tidak lagi terulang. Seperti diketahui, bencana yang terjadi pada November tahun 2025 lalu turut menerjang Aceh Tengah dengan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia serta banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan.
3: Kita sadari atau tidak, alam ini akan kembali ke apa sih yang sudah kita lakukan ke alam? Nah, intinya pelajaran di 26 November 2025 itu yuk kita jadikan pelajaran, yuk kita jadikan masukan bagi kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, akademisi, bagaimana kita menyikapi mitigasinya ke depan. Upaya-upaya kita yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi risikonya, sehingga kejadian akhir tahun lalu tidak akan terjadi lagi ke depannya.
1: Adapun pelaksanaan seminar internasional digelar selama 3 hari. Peserta akan mengikuti seminar internasional pada 5 dan 6 Juni, kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa pembersihan Danau Laut Tawar dan penanaman pohon pada 7 Juni nanti. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pancasila itu apa, Mama?
4: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
4: Nah, itu Mama bilang, eh?
3: Iya, Mama.
4: Pancasila.
3: Pancasila.
4: Satu.
3: Satu.
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Dua.
3: Dua.
4: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Kemanusiaan adil dan beradab.
4: Tiga.
3: Tiga. Persatuan Indonesia.
4: Empat.
3: Empat.
4: Kerakyatan yang dipimpin
3: oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemisahan perwakilan.
4: Lima. Keadilan sosial.
3: Keadilan sosial
4: bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Oh, guru saja.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami juga ingin membahas dari sisi daerah ya, bagaimana dengan dana yang terbatas bisa melaksanakan program PSEL ini. Dan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya juga yang sayang untuk Anda lewatkan pada pagi hari ini. Termasuk di antaranya adalah istana yang membantah isu pengunduran diri dari Menteri Keuangan. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada rencana penggantian Menteri Keuangan Purbaya di tengah isu yang beredar mengenai kemungkinan pengunduran dirinya. Prasetyo bahkan mengatakan pemerintah fokus memperkuat koordinasi antar otoritas ekonomi dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan nasional. Tantangan ekonomi yang di saat ini terjadi memerlukan sinergi kuat antar lembaga terkait dan pemerintah lebih memprioritaskan penguatan koordinasi dibandingkan isu penggantian pejabat. Koordinasi intensif juga dilakukan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Dan seperti yang saya janjikan tadi, bagaimana kondisi di daerah, terutama dinas-dinas terkait dengan proyek strategis nasional dalam PSEL ini. Sudah hadir di ujung telepon Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Ibu Ai Saadiah Dwi Daningsih.
0: Wawancara Pro3.
1: Nah, selamat Hari Lingkungan Hidup.
2: Selamat Hari Lingkungan Hidup, Mbak Risti.
1: Ada dan agenda apa nih Dinas LH di Jawa Barat pagi ini?
2: Nah, kebetulan hari ini kami bersama dengan Pak Gubernur sedang akan melakukan penandatanganan adendum PKS dan pernyataan kembali PKS Legok Nangka. Alhamdulillah kita sudah sangat progresif progresnya. Dan setelah penandatanganan PKS Legok Nangka antara Pak Gubernur dengan BUP, dalam hal ini PT JES, Jabar Environmental Solution, ini menandakan bahwa seluruh dokumen KPBU kami sudah lengkap dan bisa memulai konstruksi, Mbak. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan groundbreaking, seperti itu.
1: Memang ditargetkannya kan groundbreaking pada bulan Juni ini ya, Bu Ai ya?
2: Betul, betul. Jadi bersamaan dengan program yang PSEL ya. Jadi kalau yang PSEL itu kan sesuai dengan amanat Perpres 109, kalau kami memang di KPBU Legok Nangka ini masih menggunakan acuan Perpres 35 tahun 2018. Tapi sama-sama semuanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Jawa Barat, khususnya Bandung Raya.
1: Oke, nah kalau dilihat selama ini dari dinas, seberapa kuat sih program ini bisa berjalan, dalam artian alokasi anggaran daerahnya kan juga nanti akan cukup besar. Ada untuk biaya operasional tipping fee ini juga kabarnya tidak diberikan kah atau seperti apa?
2: Ya betul, jadi Mbak Risti, mekanisme KPBU Legok Nangka berdasarkan Perpres 35 dengan Perpres 109 ini memang berbeda begitu ya. Jadi kalau untuk yang 109 ini memang ada subsidinya langsung dari pembelian listrik yang 20 sen per kWh. Tetapi untuk KPBU ini kami memang masih menggunakan tipping fee. Namun demikian di dalamnya kami sudah mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan berupa VGF, ini 1,3 triliun. Ini tentunya akan membantu untuk capex ya dari BUP, dari mitra kami. Dan kemudian selain itu tentunya kami juga mencari dukungan pendanaan. Salah satunya adalah kita berkoordinasi dengan Kementerian PU dan juga dari Kementerian Kementerian Perekonomian, mohon maaf. Ini untuk mendapatkan hibah-hibah untuk bantuan penguatan di hulu. Dalam hal ini nanti terkait dengan armada, kemudian apabila kita membutuhkan titik-titik untuk mempersiapkan sampah ya yang lebih berkualitas. Agar lebih optimal di dalam pengoperasian PLTSA-nya nanti, seperti itu.
1: Oke, ini kan baru MOU begitu ya. Ada ini nggak sih, ada target-target khusus nggak sih selain tadi ya 1.000 ton per hari. Kemudian jika misalnya dalam prosesnya, misal

0: ada kabupaten atau kota yang menunggak atau gagal memenuhi kuota pasokan sampah harian ke Legok Nangka. Ada skema sanksi atau penyelesaian mitigasi finansial yang disiapkan?
1: Iya, betul. Betul Mbak, jadi memang kita juga diatur ya oleh kerjasama dengan pihak BUP bahwa tentunya kita berkomitmen untuk memenuhi kuota sampah yang sudah disepakati. Dan kemudian memang ada skenario semacam denda atau penalti apabila kuota tersebut tidak terpenuhi, kira-kira seperti itu. Nah saya kira pengolahan sampah dengan skema apapun ya Mbak ya, ini memang membutuhkan komitmen penganggaran begitu ya dari pemerintah kabupaten kota seperti itu. Dan sebenarnya apabila di provinsi kami memang sudah mengalokasikan anggaran untuk bantuan tipping fee 49% dari tipping fee yang sudah disepakati. Dan sisanya tentunya kabupaten kota harus mengalokasikan anggaran tersebut, kira-kira seperti itu. Sebenarnya sama dengan ketentuan Perpres 109 juga Mbak, begitu ya. Tentunya harus ada dukungan alokasi anggaran dari kabupaten kota untuk bisa melakukan misalnya pengolahan, pengangkutan. Ya saya kira komitmen alokasi anggaran itu harus ya dikomitmenkan dengan pemerintah kabupaten kota. Seperti itu.
0: Oke, untuk saat ini ketika misalnya Legok Nangka beroperasi penuh, TPA Sari Mukti akan ditutup total secara permanen, kemudian seperti apa?
1: Iya, jadi memang skenarionya Sari Mukti itu adalah tempat pembuangan sampah sementara, maksudnya TPA sementara sebenarnya seperti itu. Jadi apabila Legok Nangka atau nanti ada PSEL yang sekitar Bandung Raya begitu ya, yang bisa dioperasikan lebih cepat, tentunya ini Sari Mukti bisa kita tutup. Akan tetapi tentunya pemanfaatannya tidak berhenti sampai situ saja Mbak. Karena sampai saat ini kami juga menggandeng mitra-mitra begitu ya untuk melakukan berbagai hal lah istilahnya pemanfaatan sampah dan juga tentunya ini adalah bagian untuk pemulihan lingkungan di Sari Mukti. Jadi seperti yang pertama kami bekerjasama dengan Hyundai untuk pemanfaatan metan begitu ya. Jadi ada metan capture untuk dijadikan nanti dikonversi menjadi bahan bakar hidrogen. Nanti kita juga bekerjasama dengan Pertamina. Kemudian kita juga melakukan landfill mining untuk menjadi RDF. Kita sudah menggandeng mitra kerjasama dan juga nanti insya Allah dengan adanya amanat dari pemerintah kepada TNI, kita juga akan bekerjasama untuk mengolah sampah-sampah landfill mining juga Mbak. Ini untuk menjadi pirolisis, kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan insya Allah, jadi setelah Sari Mukti ini ditutup dan kemudian tidak menerima sampah baru lagi, tapi kami tetap melakukan pengolahan landfill sampah, mining sampah begitu ya. Sehingga nanti mudah-mudahan lingkungannya juga bisa terpulihkan. Selain juga memberikan dampak ekonomi tentunya seperti itu.
0: Oke, tapi ini bisa dipastikan ya oleh DLH bahwa sampah yang dikirim dari 6 daerah sudah dipilih dipilah dengan ketat dulu di hulu, jadi tidak akan menjadi masalah pada saat pembakaran?
1: Ya, itu menjadi komitmen dan istilahnya persyaratan ya dari pihak BUP, dari pihak mitra kami bahwa sampah yang dikirim itu harus sudah memenuhi kriteria atau spesifikasi tertentu. Jadi ini juga upaya kami, tadi disampaikan bahwa kami bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian ya untuk mencari bantuan pembiayaan lah kira-kira seperti itu. Salah satunya adalah kita memiliki atau berencana untuk menyiapkan hub-hub ya Mbak ya. Jadi sampah-sampah itu sebelum ke Legok Nangka nanti tentunya akan ada proses pemilahan baik di hulu maupun nanti di hub begitu untuk bisa memenuhi kriteria yang diperlukan. Seperti itu Mbak.
0: Oke, ada WhatsApp nih saya dapat mungkin dari warga sekitar Jawa Barat nih ya. Kabarnya jalur menuju Nagrek ini kan merupakan jalur rawan kemacetan. Bagaimana DLH Jabar mengatur tata kelola logistik dan jadwal armada ratusan truk sampah dari 6 daerah sehingga tidak ada kemacetan parah dan polusi bau di sepanjang rute transportasi dari Pak Dadan di Jawa Barat. Nah, silakan.
1: Mengenai truk Mbak Risti, begitu ya. Memang dengan kerjasama Sumitomo ini, mereka memang mempersyaratkan juga kaitannya dengan spesifikasi truk yang nanti akan digunakan, begitu ya. Tapi tentunya ini berproses ya Mbak ya. Memang idealnya nanti truknya itu adalah truk yang tertutup seperti itu. Jadi, tapi karena melihat kesiapan, tentunya ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi mudah-mudahan dengan truk tertutup itu, ini akan lebih menghindari pencemaran dari bau maupun licit dan lain-lain di sepanjang perjalanan. Begitu ya Mbak ya. Nah kemudian kaitannya dengan lalu lintas, nah ini tentu nanti kami akan lengkapi dengan amdal lalin begitu ya. Karena pastinya akan ada penambahan volume kendaraan, khususnya ini truk-truk pengangkut sampah ke sana. Dan pastinya untuk mitigasi itu, ini menjadi komitmen kami untuk meminimalisasi dampak. Tentunya kami juga akan bekerja sama, berkoordinasi dengan Dishub Provinsi maupun juga Kabupaten Bandung ya yang ada di wilayahnya. Kira-kira seperti itu, Mbak.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya, Bu. Salam sukses, salam sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Jawa Barat, Ibu Ai Saadiah Dwi Daning.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Jaringan Berita Nasional.
5: Mendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim. Dan tentunya dalam edisi spesial memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2026. Pendengar Pro3, bertepatan dengan Hari Peringatan Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni, Tema yang tentunya akan kita angkat malam hari ini, memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim. Krisis iklim kini bukan menjadi lagi ancaman masa depan, tetapi menjadi kenyataan yang kita hadapi sehari-hari, pendengar. Mulai dari cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, penurunan kualitas lingkungan, hingga dampaknya terhadap pangan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan besar sekaligus peluang untuk memperkuat ketahanan bangsa melalui kebijakan iklim yang tepat, partisipasi masyarakat, inovasi teknologi, serta perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Untuk membahas isu ini secara komprehensif, telah bersama kami empat narasumber yang kompeten dari bidang akademisi, aktivis lingkungan, pemerintah, hingga pelaku usaha ekonomi sirkular. Akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, sudah bersama kami Bapak Insinyur Ari Sudianto, MSCI. Beliau adalah Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup. Bapak Ari.
6: Iya,
5: terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Selamat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bapak.
6: Sama-sama, terima kasih.
5: Iya, berikutnya saya juga sudah bersama dengan Mbak Jenny Sirait, Climate Justice Campaigner Greenpeace Indonesia. Mbak Jenny. Iya, senang bisa bersua dengan Mbak Jenny di udara. Terima kasih sudah bergabung dengan program EWS, Mbak Jenny. Dan berikutnya saya juga sudah bersama Profesor Insinyur Edi Setiadi, SDIPL, SEMSG, PhD, selaku pakar lingkungan dari Institut Teknologi 10 November ITS. Prof. Edi.
6: Mbak Gia, panggil Pak Edi aja Mbak Gia.
5: Oh, Pak Edi aja, baik. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami ini. Dan berikutnya kami juga sudah bersama Bapak Al-Qadiri, selaku owner Zasya Handcraft Jember, kerajinan plastik botol dan galon bekas. Bapak Al-Qadiri.
7: Oke ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk keempat narasumber yang sudah bergabung bersama kami ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk perbincangan kita hari ini. Untuk mengawali, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Ari dari Kementerian Lingkungan Hidup. Baik Pak Ari, bagaimana Bapak melihat saat ini untuk kondisi krisis iklim yang dihadapi oleh Indonesia dan tantangan terbesarnya Bapak?
8: Baik, terima kasih Mbak Gia. Jadi pertama, bahwa krisis iklim ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Ini adalah krisis global yang dihadapi oleh planet bumi kita ini. Sehingga wajar kalau kemudian UN menetapkan Hari Lingkungan Hidup pada tahun ini, itu temanya adalah hashtag No for Climate. Atau kalau di Indonesia, kita menetapkan temanya adalah saatnya bekerja untuk iklim. Jadi memang kita sekarang sedang menghadapi yang disebut sebagai triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan juga pencemaran lingkungan. Di mana ketiga krisis ini saling menguatkan yang kemudian memberikan ancaman pada sebetulnya kelangsungan kehidupan di muka bumi termasuk Indonesia. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara yang rentan terhadap dampak-dampak dari perubahan iklim. Kita tahu kita negara kepulauan dengan 17.000 pulau, kemudian kita ini punya garis pantai yang sangat panjang, kemudian juga kondisi populasi kita yang besar, begitu, yang sebagian besar itu lebih dari 50% tinggal di wilayah-wilayah rentan bencana terkait dengan perubahan iklim ini. Ini yang kemudian kita hadapi. Jadi kalau kita lihat di dalam satu dekade terakhir ini, 98% yang bencana yang terjadi itu terkait dengan bencana hidrometeorologi, di mana bencana hidrometeorologi ini terkait erat kemudian dengan perubahan iklim yang juga frekuensinya meningkat lebih dari 80%. Kerugian ekonomi akibat bencana iklim ini diperkirakan mencapai sekitar 100 sampai 150 triliun rupiah per tahun. Jadi kita benar-benar menghadapi masalah serius di sini. Nah, sekarang gimana kita kemudian menghadapi tantangan ini? Jadi di samping Indonesia ini punya kerentanan yang tinggi, ternyata Indonesia juga menjadi sebuah negara yang bisa memberikan solusi besar terhadap krisis iklim dunia ini, di mana kemudian Indonesia punya kemampuan untuk mengatasinya dengan misalnya kita punya luasan hutan tropis yang besar, kita punya mangrove yang luas, belum lagi kalau kemudian kita lihat kemampuan serapan dari laut kita, belum gambut dan sebagainya. Jadi kita punya potensi besar seperti itu. Jadi itu situasinya seperti ini. Nah, tantangan yang kemudian kita hadapi adalah kemudian kita ini saatnya sedang membangun, kita baru merdeka di tahun 1945 yang lalu. Di mana kemudian kita sekarang sedang getol-getolnya untuk membangun, yang kemudian yang jadi masalah carrying capacity. Jadi yang disebut daya dukung, daya tampung lingkungan, termasuk kemampuan atmosfer untuk bisa menampung gas rumah kaca, itu sudah hampir habis. Ini berbeda misalnya dengan negara-negara maju, negara-negara Eropa, Amerika Utara, dan sebagainya, yang dia berkesempatan untuk membangun pada saat bumi ini masih punya carrying capacity yang besar. Sehingga pada saat itu mereka mengemisikan gas rumah kaca besar, kemampuan bumi masih bisa mengatasinya begitu. Nah, kita sebagai salah satu negara berkembang yang baru melakukan pembangunan, kemudian dihadapkan pada bahwa kemampuan daya tampung bumi ini sudah terbatas. Sehingga mau nggak mau kita harus segera kemudian bertransformasi untuk melakukan pembangunan dengan pembangunan yang rendah karbon. Nah, di sisi lain berarti kan kemudian kita punya yang disebut sebagai kesenjangan untuk pembiayaan iklim ini. Jadi kita punya komitmen kepada dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca misalnya di tahun 2030 itu ke sekitar ke 31,89% dengan kemampuan kita sendiri, atau kalau ada bantuan internasional kita bisa sampai 43,2%. Nah, untuk melakukan hal tersebut itu pembiayaannya tidak main-main itu. Kita menghitung kira-kira untuk kita bisa melakukan itu sampai 2030 butuh sekitar 281 miliar US dollar. Sementara untuk periode berikutnya misalnya 2031 sampai 2035 itu dalam jangka waktunya 5 tahun kita hampir double kebutuhannya, 472,6 miliar US dollar. Itu belum lagi dihitung sebetulnya belum menghitung terkait dengan kebutuhan untuk IPU atau untuk industri. Sementara kemampuan kita untuk menutup pembiayaan itu dari domestik sekitar 30, ya paling besar 35%. Apalagi kalau pembiayaan dari sektor publik, jadi dari APBN, APBD, dan jadi dari negara, itu less than 20%. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan, sehingga kita harus mampu untuk menyediakan pembiayaan yang inovatif gitu. Kita perlu mobilisasi sumber-sumber daya internasional menggunakan investasi hijau, kemudian misalnya terkait dengan carbon pricing, green sukuk, blended finance, dan sebagainya. Di samping itu kita juga punya tantangan kebutuhan transformasi sistemik. Jadi kita memang harus merubah pola pikir, pola pembangunan kita secara menyeluruh. Jadi kita perlu memperbaiki tata kelola, kita perlu mulai dari perencanaan pembangunan, pembiayaan, teknologi, dan termasuk perilaku hidup kita untuk bisa merespon krisis iklim ini dengan baik, sehingga upaya-upaya yang kita bisa lakukan itu bisa berjalan dengan lebih efektif. Jadi kira-kira itu, Bu. Ya.
5: Baik, kalau dihitung-hitung lumayan mahal juga ya Pak Arya untuk menuju ke sana. Tapi kalau langkah yang paling dekat Pak, yang kecil-kecil yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa menghadapi tantangan krisis iklim ini, ada program-program apa saja Pak?
8: Kalau yang kecil-kecil begini, untuk mengatasi perubahan iklim ini ada dua besar kegiatan. Yang pertama yang disebut sebagai mitigasi perubahan iklim. Yang kedua adaptasi perubahan iklim. Mitigasi itu apa? Mitigasi itu adalah upaya-upaya kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab krisis iklim ini. Ini yang kemudian kita misalnya meningkatkan bauran energi dengan mengurangi penggunaan energi fosil dan memperbesar energi baru terbarukan, segala begitu. Yang kemudian kita lihat sekarang mulai marak pemerintah juga memberikan insentif untuk penggunaan misalnya ke EV vehicle, begitu ya.
5: Termasuk Pak Presiden ya Pak, beberapa waktu yang lalu juga mendengungkan terkait energi terbarukan dari surya.
8: Benar sekali. Jadi ke Pak Presiden ingin menambahkan peningkatan kapasitas sumber daya di surya menjadi 100 megawatt, gitu ya. Nah, ini dari sisi mitigasi. Sementara dari sisi adaptasi itu adalah upaya kita untuk meningkatkan resiliensi dari bangsa kita, dari penduduk kita menghadapi dampak perubahan iklim. Di samping, jadi juga kita mengurangi kerentanan. Kalau misalnya tadi yang kecil-kecil kita lakukan, misalnya kita melakukan program yang namanya program komunitas untuk iklim. Jadi kita mendorong masyarakat komunitas-komunitas untuk bisa punya perilaku lebih sadar iklim. Di samping mereka harus tahu apa potensi bencana, kerentanan apa yang mereka hadapi dan kemudian bisa melakukan upaya mengatasinya. Contohnya misalnya begini, akibat perubahan iklim ini maka kemudian terjadi perubahan atau terjadi iklim ekstrim, baik kemudian kalau musim penghujan menjadi lebih parah, begitu jadi ada banjir, longsor dan sebagainya. Sementara dari sisi pada saat musim kemarau kita menjadi lebih kering, sehingga kemudian ada masalah terkait penyediaan air dan sebagainya. Sekarang kemudian kemampuan komunitas untuk bisa melakukan upaya untuk mengkonserve air, jadi pada saat air berlebih itu bagaimana kemudian bisa disimpan di dalam bumi, sementara kemudian nanti itu menjadi sumber air pada saat musim kemarau. Itu misalnya langkah-langkah. Jadi kita di tahun 2035 nanti kita mengharapkan ada 10.000 desa yang bisa jadikan desa tangguh untuk menghadapi perubahan iklim ini. Karena ini yang kemudian harus memang dikembangkan sampai ke tingkat tapak. Begitu. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah transformasi atau mainstreaming pola pikir kita bahwa tidak bisa lagi kita ini dengan business as usual seperti sekarang. Kita harus melakukan kemudian upaya-upaya untuk pembangunan rendah karbon. Dan ini sebetulnya secara tidak langsung sebuah keniscayaan. Ini sistem ekonomi dunia akan berubah dan Indonesia harus siap untuk menghadapinya. Jadi kalau kemudian kita melakukan transformasi ekonomi untuk menjadi rendah karbon, sebetulnya adalah upaya kita juga untuk menjaga competitiveness, jadi daya saing kita di percaturan atau ke ekonomi dunia, begitu. Jadi memang ini sebuah keniscayaan, dan itu kemudian kita lakukan dengan memasukkan bahwa terkait dengan perubahan iklim ini masuk menjadi salah satu prioritas nasional atau ke PN6 pada RPJPN yang lalu, dan di RPJPN sekarang juga itu sudah kita masukkan agar ketahanan iklim ini menjadi sebuah bagian integral dari pertumbuhan ekonomi.
5: Oke.
8: Jadi
5: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Ari. Saya beralih ke Mbak Jenny Sirait dari Climate Justice Campaigner Greenpeace Indonesia. Mbak Jenny, dari perspektif keadilan iklim, kelompok masyarakat mana yang saat ini paling rentan terdampak krisis iklim di Indonesia? Tentunya Greenpeace sangat berdekatan sekali dengan mereka, Mbak. Silakan.
9: Iya, Terima kasih Mbak Gia. Ya, ada beberapa kelompok yang sebenarnya kami kategorisasikan sebagai kelompok yang paling rentan terhadap krisis iklimnya. Yang pertama adalah kelompok yang hidup di wilayah wilayah-wilayah penopang, seperti masyarakat adat, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dan masyarakat di wilayah rural atau di wilayah non-urban begitu ya. Kenapa kelompok masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat yang kita bisa bilang mereka yang paling rentan? Karena sebenarnya dampak krisis iklim yang dialami oleh mereka itu langsung dirasakan gitu. Kalau tadi misalnya disampaikan begitu ya oleh Pak Ari bahwa kita harus mengubah pola hidup kita gitu. Pertanyaannya, apakah penyebab krisis iklim yang utama itu hanya pola hidup masyarakat atau justru malah kebijakan publik? Misalnya kalau kita ngomongin soal bagaimana perizinan tambang batu bara dan tambang-tambang bisnis industri ekstraktif lainnya itu diizinkan mumbar-mumbar gitu ya sama negara, buyar-buyar gitu sama negara, dengan mudah diberikan izinnya di berbagai wilayah, tentu dampaknya jauh lebih besar daripada sekedar mengubah pola hidup masyarakat, gaya hidup masyarakat gitu. Kenapa? Karena dampak alamnya, dampak iklimnya, dampak lingkungannya, kerusakan ekologis dan kerusakan-kerusakan alam lainnya yang dialami di wilayah-wilayah tambang tersebut jauh lebih besar daripada sekedar mengubah gaya hidup masyarakat. Nah, masalahnya adalah tambang-tambang atau industri-industri ekstraktif itu ada di wilayah-wilayah yang notabene dihidupi oleh masyarakat adat, oleh masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, dan masyarakat yang wilayah bertempat tinggal di wilayah-wilayah penopang. Ketika terjadi kerusakan alam di sana, ketika terjadi kerusakan lingkungan di sana, mereka bukan hanya mengalami dampak dari krisis iklim yang seperti yang kita alami di perkotaan. Misalnya anomali cuaca, anomali lingkungan begitu ya, yang terjadi, tapi juga kerusakan yang dialami secara langsung. Misalnya di tambang batu bara, air mereka tercemar. Mereka nggak bisa konsumsi air gitu. Polusi di wilayah pertambangan itu mereka rasakan dan hirup langsung. Masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil akibat eksploitasi pembangunan, mereka yang paling cepat mengalami erosi dan abrasi. Dan ketika itu dialami oleh mereka, kalau kita yang ada di wilayah mainland mungkin nggak langsung merasakan, atau mungkin merasakan seperti misalnya di Jakarta, wilayah utara Jakarta itu penurunan muka tanahnya sedemikian buruk begitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil? Mereka bukan hanya mengalami penurunan muka tanah, tapi juga kehilangan daratan pulaunya, gitu. Itu yang paling dirasakan sebenarnya. Saya setuju bahwa ada perubahan gaya hidup masyarakat yang harus dilakukan. Tapi pertanyaannya, apakah itu saja cukup? Tentu tidak. Masyarakat nggak boleh cuma di-blaming karena gaya hidupnya, tapi juga pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan kebijakan iklimnya juga membatasi bisnis-bisnis yang berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan memperburuk dampak krisis iklim, terutama terhadap kelompok-kelompok masyarakat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lengkapi sedikit. Masyarakat di kelompok ini adalah masyarakat yang hidup dan berpenghidupannya tergantung pada hasil alam. Gitu. Misalnya masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, ketika krisis iklim terjadi, eksploitasi pembangunan dilakukan besar-besaran di wilayah mainland, masyarakat di pulau kecil itu mengalami dampak pemanasan air laut. Padahal ketika air lautnya semakin panas, efeknya apa? Efeknya terjadi bleaching terhadap terumbu karang. Ketika terumbu karangnya terjadi bleaching, ikan-ikannya nggak bisa hidup di situ. Padahal masyarakat di pulau-pulau kecil itu, sebagian besar, mereka hidup sebagai nelayan. Berpenghasilan sebagai nelayan. Ketika ikannya mati, ikannya nggak punya rumah, nggak ada ikannya, maka mereka juga tidak bisa hidup karena nggak punya penghasilan. Gitu. Itu yang juga dialami oleh masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu, apakah kemudian masyarakat di perkotaan tidak mengalami kerentanan juga begitu ya, akibat dampak krisis iklim? Tentu mereka juga mengalami, tapi bentuknya berbeda gitu ya. Terutama mereka yang ada di kelompok kelas menengah menurut saya. Itu yang selama ini kita kan bilangnya adalah, oh ya, masyarakat di kelompok menengah ke bawah atau masyarakat miskin itu adalah menengah secara ekonomi ya. Itu adalah yang paling terdampak. Iya, benar. Mereka salah satu yang terdampak. Tapi kemudian ada subsidi, banyak bantuan-bantuan bantuan dari pemerintah yang mereka peroleh begitu ya di tengah dampak resesi iklim yang dialami. Tapi bagaimana dengan kelompok kelas menengah yang secara keuangan atau finansial tidak cukup, tapi juga tidak dapat bantuan dari pemerintah? Mereka ngalamin nggak dampak resesi iklim? Ngalamin. Ketika terjadi gagal panen dan gagal tanam di wilayah-wilayah rural, maka yang terjadi adalah peningkatan biaya pangan. Gitu. Karena apa? Hasil alamnya sedikit, tapi demand-nya tetap besar. Sehingga apa? Harganya naik, melambung tinggi. Gitu.
10: Okay.
9: Mereka dapat subsidi nggak? Mereka nggak dapat subsidi. Mereka mengalami nggak kesulitan untuk membeli atau afford makanan tersebut? Mereka mengalami kesulitan atau afford. Yang ketiga, yang juga jadi mengalami hal yang juga buruk, kelompok yang ketiga adalah kelompok di kelompok minoritas, masyarakat di kelompok minoritas dan rentan. Kelompok minoritas gender, kelompok disabilitas. Kita yang hidup di Jakarta mungkin agak enak nih kalau naik transportasi publik gitu ya, untuk mengurangi dampak emisi. Kita masih bisa akses banyak transportasi publik yang bisa diakses teman-teman disabilitas fisik misalnya. Tapi di wilayah-wilayah lain, enggak. Di Bandung misalnya, apakah transportasi publiknya ramah disabilitas fisik? Enggak. Apakah misalnya transportasi publik di wilayah let's say Cirebon misalnya, ramah nggak disabilitas publik? Enggak. Di wilayah Pekanbaru, ramah nggak disabilitas publik? Enggak. Mereka punya pilihan nggak untuk bisa mengurangi emisi naik transportasi publik yang bisa mereka akses? Enggak. Gitu. Jadi kelompok-kelompok ini juga salah satu kelompok yang paling terdampak. Disabilitas mental, kita sama-sama tahu ada climate anxiety. Itu dialami semakin banyak orang hari ini di Indonesia secara khusus gitu. Dan itu memperburuk kondisi teman-teman yang ada di situasi disabilitas mental. Itu salah satu itu tiga kelompok yang menurutku, walaupun turunannya banyak ya, tiga kelompok yang menurutku paling mengalami dampak resesi iklim. Dan di tengah Indonesia yang kebijakan iklimnya juga masih tidak mumpuni begitu ya, bisa dibilang mereka juga adalah kelompok yang paling terdampak sebenarnya.
10: Oke, baik. Mbak Jenny, kalau dari kacamata Mbak Jenny, tadi Mbak Jenny kan menyampaikan pemerintah juga ada kepedulian memberikan bantuan terkait dampak krisis iklim pada golongan tertentu. Tapi untuk saat ini dari Greenpeace sendiri, bagaimana Mbak Jenny melihat komitmen Indonesia dalam upaya menekan emisi dan melindungi lingkungan? Beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo juga sudah menggaungkan terkait dengan adanya transisi energi bersih ya, ke energi surya itu. Nah, menurut pandangan Mbak Jenny seperti apa?
9: Transisi energi bersih ke energi surya atau
10: yang lain ya,
9: ya dan berbagai macam bentuk gitu ya, masuk ke energi terbarukan sebenarnya secara ide gitu ya, secara ide itu sesuatu yang baik gitu ya, dan harapannya ini berdampak besar. Bahkan kalau kita misalnya bilang tadi sudah disinggung begitu ya oleh Pak Ari bahwa oh Indonesia udah punya second NDC nih, ada 43,2% begitu ya, itu jadi komitmen Indonesia juga terkait dengan hal ini. Pertanyaannya, apakah secara praktek itu berjalan atau tidak gitu ya? Kita sama-sama tahu, meskipun kita udah punya second NDC, prakteknya kita masih sangat bergantung pada industri ekstraktif yang jadi salah satu penyebab utama dampak krisis iklim semakin buruk dirasakan di Indonesia. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia juga masih menggunakan banyak sekali solusi palsu dalam menekan jumlah emisi. Misalnya, kita mau beralih ke transportasi listrik misalnya begitu ya, mobil-mobil listrik, diberikanlah kemudian subsidi terhadap mobil-mobil listrik. Pertanyaannya cuma satu, emang mobil listrik nggak pakai nikel untuk baterainya? Gitu. Itu kan juga pakai, kita juga bertambang di situ gitu kan. Saya mau bilang bahwa kita masih sangat depend on industri ekstraktif gitu. Masih sangat bergantung pada itu. Lalu kemudian, tadi ya, secara ekonomi juga. Kemudian kebijakan yang dipilih itu diarahkan, kalau kita lihat di COP terakhir, dua COP terakhir setidak-tidaknya, itu diarahkan pada pasar karbon. Gitu. Pasar karbon ini unik menurut saya gitu ya. Karena seolah-olah, jadi kalau misalnya saya punya karbon yang sedikit, bagi saya punya karbon yang banyak, ini secara sederhana ya dalam bahasa bayi, bagi saya bisa beli sisa karbon yang saya punya. Gitu. Berkurang nggak karbonnya? Enggak, gitu ya. Karena jumlah karbonnya saya memang segitu, jumlah karbon yang bagian memang segitu, tapi bagian mau nambah karbon nih, atau misalnya ada kelebihan dari batasan karbon, bagian tinggal beli sama saya. Gampangnya, yang punya uang bisa beli karbonnya. sisa karbonnya. Ini berbeda dan pada akhirnya akar masalahnya nggak diselesaikan begitu ya, mengurangi jumlah karbon yang kita punya begitu ya. Terkait dengan target emisi tadi 43,2% tadi, maka makin jauh dari target karena apa? Ya ini tinggal jual beli karbon aja gitu.
10: Uh-huh.
9: Ya makanya kemudian yang kami tawarkan adalah harusnya orang-orang yang menjadi penyebab utama dari kerusakan iklim tadi itu, kerusakan lingkungan tadi itu, yang menjadi penyebab utama dari dampak yang semakin buruk dari krisis iklim itu, pay more for it gitu. Makanya yang kami dorong adalah pajak karbon. Sehingga kan mereka dapat keuntungan yang lebih banyak. Kalau gitu bayar dong lebih banyak ke negara, bayar dong lebih banyak ke masyarakat adat, masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang punya beban iklim yang jauh lebih besar, yang punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan lebih besar lagi, bayar ke mereka lewat apa? Lewat si pajak karbon tadi gitu. Dan kita bisa bilang 1% orang terkaya di Indonesia kebanyakan atau sebagian besar adalah pengusaha-pengusaha industri ekstraktif. Why don't we ask them untuk pay more for it? Terus kemudian uang itu kita salurkan ke masyarakat adat, biar kemudian mereka punya ruang untuk restorasi lingkungan yang jauh lebih baik. Ke warga di pesisir dan pulau-pulau kecil, biar mereka punya ketahanan iklim yang jauh lebih besar. Masalahnya itu kan nggak dilakukan juga, gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa secara ide, sekali lagi ya, secara ide dan komitmen, mungkin baik. Tapi practically, kita semua tahu, gitu ya, itu satu, kita masih sangat bergantung pada industri ekstraktif, beralih ke banyak solusi yang kita bisa bilang solusi palsu, karena toh ujung-ujungnya balik lagi ke industri yang sama, gitu ya, business as usual, kalau tadi saya bisa boleh pakai kata yang dipilih Pak Ari, gitu ya, dan kemudian secara ekonomi, kebijakan ekonomi yang dipilih pun nggak mumpuni gitu ya, bahkan tidak mengurangi major cost dari krisis iklim itu sendiri di Indonesia gitu. Ya itu tadi ya, ngomongin soal carrying capacity juga, kalau tadi misalnya disinggung soal carrying capacity sama gitu ya, sebenarnya pasar karbon nggak menyelesaikan masalah dari carrying capacity juga gitu, dari masyarakat, dari Indonesia gitu ya, negara-negara yang ada di wilayah Global South gitu. Okay. Itu sih mungkin ya, dan sebagai catatan tambahan, kalau kita hitung-hitung sebenarnya pajak karbon kalau itu diterapkan setidak-tidaknya di Indonesia akan lebih cepat sebenarnya membantu 472,6 miliar USD yang tadi dibutuhkan untuk mengurangi efek GRK tadi itu gitu ya, dan mencapai target emisi yang lebih dengan target waktu yang lebih cepat gitu, karena kita punya uangnya lewat pajak karbon tadi gitu. Itu okay. Mungkin gambarannya Mbak Gea.
10: Okay, Mbak Jenny, nanti kita lanjutkan lagi.
11: Info Haji.
12: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
13: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
11: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
14: Memastikan ya bahwa semua layanan
15: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
11: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana masyarakat diminta mewaspadai kerawanan bencana di bantaran Sungai Kahayan, Palangkaraya. Laporan yang disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan.
2: Bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya, khususnya wilayah Kecamatan Pandut dan kawasan permukiman tepi sungai, termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana sedang hingga tinggi, terutama terhadap banjir, erosi tebing sungai, dan sedimentasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, mengatakan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kerawanan tersebut seperti fluktuasi muka air Sungai Kahayan yang cukup besar antara musim hujan dan kemarau, sehingga kawasan bantaran sungai rentan tergenang saat debit air meningkat. Das Kahayan menunjukkan wilayah dengan kemiringan lahan rendah memiliki tingkat kerawanan banjir lebih tinggi. Erosi dan sedimentasi sungai, terutama pada bagian sungai yang berkelok yang dapat menggerus tebing sungai dan mengancam permukiman serta infrastruktur di sekitarnya. Kepadatan permukiman bantaran sungai yang meningkatkan risiko kerugian ketika terjadi banjir dan memperbesar tekanan terhadap fungsi sempadan sungai sebagai kawasan lindung.
1: Itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan, itu potensinya juga banjir. Dan sebagian di sebagiannya ada yang juga berpotensi karutla, seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Bangkai, Kelurahan Panarung.
3: Okay.
1: Sementara untuk di Kelurahan Pandut Seberang juga karena posisinya di pinggiran sungai, jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karutla yang di wilayah Tumbang Rungan. Cuman jarang terjadi di sana ya, siap.
2: Selain rawan banjir dan ablasi karena erosi, seringnya terjadi kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di bantaran Sungai Kahayan, Palangkaraya, mendapat perhatian dari organisasi kemasyarakatan setempat. Ketua Lembaga Swadaya Rakyat LSR Palangkaraya, Aga Tisiansyah, mengharapkan pemerintah Kota Palangkaraya untuk lebih banyak memberikan bantuan mesin pemadam portabel untuk dikelola warga yang tinggal di permukiman tersebut.
4: Jadi harapan saya, kalau kita aja mungkin terupaya tugas, harapan saya pemerintah kota provinsi juga bisa ada serbu-serbu api yang kita buat, yang kita buat ini mudah-mudahan jadi enak, ada tugas masing-masing, ada berbagi tugas lah, karena saat ini masih belum ada di kota-kota khususnya yang belum punya serbu api. Tiba-tiba dana di arah lain mungkin untuk bantu masyarakat serbu api, karena bantar sungai ini paham betul ini paling tua ini, awal berdirinya Kota Palangkaraya ini Pandut yang ada. Di sini warga masyarakat bolak-balik dari Banjarmasin, dari Jawa, sehingga orang datang.
2: Sebelumnya Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin menegaskan akan secara komprehensif dan berkelanjutan melakukan penataan wilayah permukiman di pinggir sungai, salah satunya rencana pembangunan Waterfront City.
5: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bediding. Laporannya disampaikan Arga Diraksa.
1: Waspada terkait dengan hipotermia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bediding. Peringatan ini dikeluarkan guna mencegah terjadinya fatalitas akibat cuaca ekstrim di awal musim kemarau yang berpotensi memicu gangguan kesehatan serius di wilayah ketinggian. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan, merujuk pada informasi resmi BMKG, penurunan suhu udara secara drastis kini mulai melanda wilayah Karanganyar, sehingga kesiapan fisik dan logistik menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para pecinta alam. Hendro mengimbau setiap pendaki untuk melengkapi diri dengan perlengkapan standar gunung yang memadai, seperti jaket tebal, pakaian hangat berlapis, serta selimut gunung. Selain pelindung fisik, asupan nutrisi tinggi berkalori serta minuman penghangat tubuh seperti jahe dan kopi sangat disarankan untuk membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Langkah preventif ini dinilai mendesak mengingat ancaman nyata berupa hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis kerap menyerang para pendaki yang tidak siap dengan gejala awal berupa tubuh menggigil hebat, kulit pucat, hingga melambatnya respon gerakan tubuh. Selain itu, Hendro mengungkapkan BPBD Karanganyar tidak hanya berfokus pada keselamatan jiwa pendaki, namun juga mewaspadai potensi bencana lingkungan berupa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Maka dari itu, Kalahar meminta para pendaki dilarang keras membuat api unggun lalu meninggalkannya dalam kondisi bara api yang masih menyala, karena dapat dengan cepat merembet dan membakar area hutan di kawasan Gunung Lawu.
1: Hipotermia ketika naik itu kan menggigil secara hebat, itu kan, kemudian nanti kulit pucat, kemudian tubuh melemah dan sebagainya. Untuk itu kami juga menghimbau tetap dijaga kesehatannya ketika mendaki di Gunung Lawu.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Retno Sawartuti, memaparkan selain keselamatan di alam bebas, peralihan iklim menuju cuaca dingin ini juga menuntut langkah antisipasi medis bagi masyarakat umum. Retno menyebut, transisi musim dari hujan ke kemarau biasanya memicu kemunculan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, flu, batuk pilek, hingga kambuhnya radang sendi. Meski suhu udara di Karanganyar saat ini masih berada pada kisaran normal, dan belum ada lonjakan kasus di puskesmas, warga tetap diminta memperkuat imun tubuh.
3: Untuk mengantisipasinya, itu yang pertama, kita harus meningkatkan imun, ya, meningkatkan imun tubuh. Nah, itu dengan yang pertama, kita jaga pola makan, ya, jadi gizi seimbang, itu tetap harus kita jaga.
2: Adapun Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga pola makan gizi seimbang, rutin berolahraga, menggunakan masker saat sakit, serta rajin cuci tangan pakai sabun demi menekan potensi penularan penyakit musiman. Dari Surakarta, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
1: rri.co.id.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno, yang bernama asli Kusno Sosrodihardjo, adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1967. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Alex Kawilarang, perintis Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, adalah tentara yang tulen jujur, pantang menyerah, dan punya harga diri. Ia wafat pada tanggal 6 Juni tahun 2000. Soal kejujuran

0: ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kalau kita lihat di sekitar ini sudah banyak hal-hal upaya yang dilakukan dari masyarakat yang mulai memahami terkait panel surya, penggunaan motor motor listrik. Nah, ini kalau Bapak Edi melihat ini seperti apa, Pak?
1: Melihat apanya, Mbak? Mbak Gia?
0: Ya, bagaimana kesadaran masyarakat mulai beralih ke energi bersih, tapi ya agak mahal sih, Pak, kalau memasang panel kayak gitu-gitu. Kesadarannya masyarakat begitu, Pak. Menurut Bapak seperti apa kesiapan Indonesia?
1: Kebetulan ya di 10 tahun, 15 tahun terakhir, walaupun saya dari Institut Teknologi, saya banyak belajar mengenai ilmu sosial ya. Karena teknologi yang saya dalami lebih banyak ke teknologi tetap guna. Bukan teknologi yang ya memang sudah canggihnya juga, tapi banyak juga tetap guna ya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kesiapan, memang kalau lihat indeks-indeks mengenai apakah itu kepintaran, apakah itu, kita juga di negara Asia tidak begitu tinggi-tinggi amat ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteks pendidikan ya, ini kan berarti kan bukan hanya orang di kampus saja ya, jadi mulai adik-adik di anak-anak ya, anak-anak di TK, di SD, SMP, SMA, bahkan masyarakat umum ya yang sudah tidak lagi sekolah, itu harus punya pengetahuan yang bagus ya. Pernah satu ketika kami itu studi mengenai kepemilikan HP di masyarakat pesisir ya. Ternyata hampir tidak ada masyarakat pesisir itu yang tidak menggunakan handphone. Dan menariknya mereka tidak hanya untuk menelepon dan SMS, tapi mereka sudah menggunakan apa ya namanya itu, berbagai kelengkapan dari. Jadi sebenarnya terlepas dikatakan kita itu mungkin belum bagus ya indeks-indeks pendidikan dan sebagainya dibandingkan negara gang sebelah itu, tetapi kita informasi itu masuk loh ke mereka itu. Nah, yang kita butuhkan itu kalau kita berbicara mengenai perubahan iklim dan sebagainya itu sebenarnya contoh-contoh aja yang masih kurang ya. Jadi seperti apa? Jadi kalau misalnya musim hujannya sekarang menjadi panjang banget yang kita sebut dengan La Nina gitu kan? Atau mungkin kemarau-nya yang jadi panjang banget hujannya gitu. Masyarakat mungkin tidak tahu tuh La Nina sama El Nino ya, tapi yang mereka tahu adalah kenapa tiap hari ini hujan melulu ya. Dan kenapa juga sekarang hujannya nggak datang-datang lagi gitu kan? Nah jadi apa pengetahuan di mereka saya rasa bagus, tapi bagaimana mencontohkannya bahwa ini tidak cukup lagi dengan pengetahuan ya? It's not enough as a knowledge ya. It must be something that, dan dikerjakan itu bersama-sama, tidak saja masyarakat Indonesia tadi seperti disampaikan oleh Pak Ari ya. Tapi ini juga berjamaah ya, semua masyarakat di dunia. Karena yang menerima dampaknya itu bukan saja orang di kepulauan, di pesisir, di pulau-pulau kecil, tapi di mana saja. Jadi yang masih saya anggap kurang, belum bagus gitu, itu bagaimana menjadi yang katanya tadi sulit ya, itu menjadi sesuatu yang, jadi climate change itu bukan sebagai pengetahuan, tapi sudah sebagai perilaku. Misalnya dengan memilah sampah, dan perilaku juga dari pemerintah. Sekarang ini kan banyak orang yang hampir semua kota-kota besar di Indonesia itu kan tidak punya IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah gitu. Ya mungkin itu dikatakan ilmu tidak jelas ya, karena tidak semua orang juga mengerti IPAL. Tapi tidak adanya IPAL itu apakah di Surabaya, katanya Bung Makassar katanya sudah punya, tapi yang Makassar berapa persen sih orang Makassar itu membuang air limbahnya itu ke IPAL? Berapakah orang Denpasar yang katanya tuh IPA-nya paling canggih itu, katanya tuh bisa melayani orang. Tapi kalau itu tidak ada kan berarti kan gas rumah kacanya tuh berjamaah pula dia naik ke atas. Bukan hanya Bantar Gebang yang konon kabarnya menurut satelit Amerika bisa menyebarkan gas CA4 sebanyak itu. Tetapi dengan sudah kita tuh tidak punya tangki septik juga tidak dikuras pada waktunya. Jadi memang sebenarnya kita ini lalu ya, mengapa climate change itu datang? Ya karena kita sendirilah. Tapi gimana caranya bahwa itu tuh nggak pemerintahnya, nggak masyarakatnya, nggak akademisinya, apa itu mau triple helix atau pentahelix. Nah, harus ada kekompakan, bentuknya tuh action ya, tidak cukup lagi dengan pengetahuan.
0: Begitu, okay. Ya. Iya, Pak Edi, kalau tadi disampaikan oleh Pak Ari, kemudian Mbak Jenny, ini kan banyak sekali case-case yang perlu kita lihat begitu, Pak. Tapi kalau misalkan kita ukur bersama, kira-kira apa saja sektor yang paling beresiko terdampak krisis iklim dalam beberapa dekade ke depan, Pak?

0: Oh ya jelas itu Pak Amran Sulaiman Mbak, itu manusianya tambah banyak, butuh makanan lebih banyak, tanahnya makin sedikit, pertaniannya didolimi, jadi sudah tanahnya makin dikit, tercemar, manusianya butuh
1: Disiplin
0: makanan
1: gitu
0: lebih
1: juga ya, Pak
0: banyak.
1: ya.
0: Jadi yang kita sebut dengan ketahanan pangan, tambah lagi ketahanan air Mbak. Kalau Pak Presiden bahkan menambahkannya, bukan Pak Presiden, sebenarnya itu literatur umum. Jadi itu, ketahanan pangan dalam hal ini yang terpengaruh banget itu dari gara-gara perubahan iklim tadi itu. Terus ketahanan air, air ini menjadi unik. Karena dia itu bisa datang seenaknya sendiri, kadang banyak banget, kadang dikit banget. Dan tentu saja yang berikutnya kan ketahanan energi. Kalau Pak, rasanya Pak Presiden itu bolak-balik ngomongin itu ya. Apapun kontra, pro dan kontra mengenai Pak Presiden, tapi saya rasa seorang presiden menyampaikan itu tuh saya rasa kayak ke grassroots ya, sesuatu yang very fundamental, not as a knowledge tapi as an action ya Mbak ya. Jadi pertanian yang sangat-sangat terdampak banget itu.
1: Iya, memang dengan adanya perubahan iklim ini panen bisa jadi gagal, belum lagi hamanya ya Pak ya yang muncul karena banyak faktor terkait iklim itu tadi. Itu yang berarti menurut Pak Edi yang menjadi tantangan terbesar. Baik, nanti kita akan lanjutkan Pak Edi. Saya beralih kali ini ke Bapak Al-Qodiri ya. Nah, Pak Al-Qodiri ini adalah salah satu penggerak ini ya, pilah sampah, dan salah satunya yang juga diupayakan adalah bagaimana mengelola plastik botol dan juga galon bekas menjadi tempat sampah, kemudian juga ada menjadi pot bunga dan yang lain-lain. Baik, Pak Al-Qodiri, terkait apa aktivitas yang sudah Bapak lakukan dalam Hari Lingkungan Hidup Sedunia, apa sebenarnya Pak yang menggerakkan Bapak ini melihat limbah plastik sebagai peluang usaha yang bernilai ekonomi? Mungkin ini juga nanti bisa ditiru dengan yang lain begitu Pak, pilah sampah dan semacamnya. Silakan Pak.
2: Oke Mbak Kia, terima kasih. Awalnya saya melihat banyaknya sampah ya yang ada di lingkungan, lebih-lebih dari rumah kita sendiri. Terus kemudian saya berpikir bagaimana sampah ini bisa dikemas, bisa dikreasikan menjadi kerajinan yang punya nilai ekonomi atau nilai jual yang tinggi. Kemudian pasarnya, dengan dibuat kerajinan ini, ada nggak yang mau beli? Ternyata dengan saya membuat kerajinan ini, tetangga, teman, dan apa namanya, diinformasikan secara personal, sangat tertarik dengan adanya kegiatan memilah sampah dengan dibuat kerajinan ini, Mbak ya.
1: Sudah berjalan berapa lama Pak untuk kegiatan pilah sampah, kemudian juga Bapak melakukan kerajinan terhadap plastik botol dan galon bekas ini?
2: Alhamdulillah ini masuk tahun pertama. Jadi saya awalnya cuman mengikuti atau melihat kegiatan orang pas waktu Agustusan gitu, tapi kok lama-kelamaan ini kok asik sekali kegiatan ini gitu, mengisi waktu santai kita sambil membuat sesuatu yang sangat mempunyai nilai seni yang cukup tinggi.
1: Oke, karena memang kita tahu bersama sampah ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar sekali ya Pak terhadap perubahan iklim.
2: Betul, Pak. Betul.
1: Ya, kemudian kalau dalam satu minggu atau mungkin satu bulan ada berapa botol plastik dan juga galon bekas Pak yang sudah Bapak ambil kemudian dirubah menjadi kerajinan?
2: Kalau satu bulan kita kan juga mencoba untuk masuk di pasar nasional ya, lewat media e-commerce di situ kita coba pasarkan, kita beri edukasi dalam bentuk teks, kemudian cukup bagus responnya, kemudian kurang lebih produksi per hari itu untuk galon sama botol itu kira-kira 20 lah, 20.
1: Wah lumayan banyak juga.
2: Tapi
1: ya
2: rata-rata
1: Pak kalau dikaitkan
2: per bulan kurang lebih kita konsumtif, jadi membutuhkan sampah plastik dan galon itu per bulan sekitar 600 ya Mbak Gaya.
1: 600, wah luar biasa banyak. Harganya per galon itu berapa Pak? Per kerajinan
2: untuk harga variatif, variatif. Jadi kita memang membuat kerajinan yang cukup sederhana, ya, artinya pembuatan pewarnaan cukup mudah, itu kita bisa memberi harga yang murah. Karena mohon maaf, kerajinan seperti ini ketika masih dalam bentuk bahan baku itu nilainya kan nilai barang. Jadi ketika sudah menjadi kerajinan, nilainya adalah nilai seni. Untuk varian harganya dari harga 25.000 sampai 50.000.
1: Wah, luar biasa. Berarti bisa mendatangkan cuan ya, Pak ya. Saya dengar ini dipasarkan dipasarkan secara nasional lewat live di sosial media juga dan segala macamnya. Dari mana saja, Pak, di Indonesia yang sudah beli produk Bapak?
2: Alhamdulillah, kami meskipun ada di ujung timur Pulau Jawa, kami sudah bisa memasarkan dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Alhamdulillah sudah banyak yang beli.
1: Iya, dan ya. Bapak juga diundang ke lembaga pendidikan, ke beberapa dinas-dinas ya Pak, untuk edukasi terkait pilah sampah dan pembuatan itu tadi ya, handicraft dari galon bekas dan juga plastik botol, begitu ya Pak ya?
2: Betul, jadi saya secara mandiri dengan kesadaran bagaimana saya bisa membantu mengurangi sampah yang ada di lingkungan atau di daerah saya. Kemudian dengan jiwa sosial sukarela, saya mempunyai program CSR juga. Tapi CSR saya itu Creative Social Responsibility, di mana saya menawarkan pelatihan ke kelompok-kelompok masyarakat, ke sekolah-sekolah, supaya kegiatan ini bisa menular ke masyarakat.
1: Oke, baik. Oke, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Untuk para narasumber, saya inginkan closing statement terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Singkat saja, karena kita berbatas waktu. Mungkin yang pertama saya persilakan untuk Bapak Insinyur Ari Sudianto MSC, selaku Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup. Closing statement, Pak, 1 menit saja. Silakan, Pak Ari.
3: Iya. Jadi secara umum bahwa memang kita perlu bertransformasi. Jadi bangsa ini perlu bertransformasi untuk kemudian kita membangun berkehidupan yang rendah karbon.
1: Oke, baik.
3: Jadi tidak hanya masyarakat, semua lini, dunia usaha, pemerintah, segala begitu, itu kemudian melakukan pembangunan rendah karbon dengan menginternalisasi. Jadi mainstreaming semua kegiatan kita itu harus diupayakan untuk kemudian menggunakan alternatif yang lebih rendah emisinya. Baik. Itu mungkin yang perlu kita lakukan.
1: Baik, terima kasih Pak Ari. Berikutnya Mbak Jenny, singkat saja Mbak, kita masih punya beberapa menit lagi, 1 menit, silakan Mbak Jenny.
4: Iya, terima kasih Mbak Gia. Ya, saya kurang lebih setuju sebenarnya dengan Pak Ari begitu ya, bahwa perlu ada transformasi pengelolaan negara. Ini berarti di semua lini begitu ya, yang harus mengedepankan prinsip rendah karbon di berbagai isu. Krisis iklim sudah bukan lagi isu elit begitu ya, tapi isu yang hari-hari ini ada di piring kita, ada di tempat tidur kita, ada di rumah kita begitu ya, dan kebijakan politik dan gaya hidup ini harus dikombinasikan untuk mengurangi dampak krisis iklim, bukan hanya bagi kita gitu ya, tapi juga terhadap kelompok-kelompok yang paling rentan mengalami dampak krisis iklim itu sendiri.
1: Baik, baik, terima kasih Mbak Jenny. Berikutnya Profesor Insinyur Edi Setiadi SDPL SMSC PhD dari Institut Teknologi 10 November. Closing statement Bapak singkat saja, silakan Bapak Edi.
0: Baik, Mbak Gia, saya melihat bahwa pengetahuan kita sudah punya, aturan-aturan juga sudah bagus, tapi mudah-mudahan nggak pemerintah, nggak masyarakat umum dan lain sebagainya, itu kita ingat SDGs nomor 13 ya, SDGs goal nomor 13 itu climate action. So we have to, kita tuh harus benar-benar sekarang action, mbak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Pramono Anung di Jakarta, walaupun beliau mengatakannya memilah sampah itu menjadi 4, menjadi tiga kek, jadi dua kek. Tapi memang sekarang ini sudah waktunya tidak lagi hanya sebatas pengetahuan dan peraturan saja, karena memang kita harus melakukan action. Otherwise memang ya bencana hidrometeorologi itu akan menjadi makin nyata saja kalau kita tidak melakukan action itu now and siapa saja itu. Kita
1: bagi. Baik, terima kasih Pak Edi. Berikutnya Bapak Al-Qadiri, owner Zasya Handcraft Jember, kerajinan plastik botol dan galon bekas. Pak Al-Qadiri, closing statement-nya singkat saja Pak, silakan.
2: Iya, baik, terima kasih. Saya punya keyakinan ketika masyarakat secara luas sadar akan lingkungan, kebersihan lingkungan mereka, saya yakin sampah yang ada di rumah ataupun di lingkungan kita tidak akan sampai naik ke truk. Jadi insya Allah sampah yang ada di rumah itu cukup diselesaikan di rumah, tidak sampai ke penampungan sampah. Untuk masyarakat tetap hidup sehat, hidup bersih untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk keempat narasumber, Bapak Ari dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Mbak Jenny dari Greenpeace Indonesia, Bapak Edi dari Institut Teknologi 10 November ITS, dan juga Bapak Al-Qadiri, owner Zasya Handcraft Jember, atas waktunya sudah diluangkan bersama kami di program EWS. Dan tentunya Pro 3, demikian tadi untuk perbincangan kami untuk program EWS ini dengan tema memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim, edisi spesial memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.
5: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa, kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
6: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana profesi konten kreator dan juga influencer, youtuber, vlogger hingga afiliator ini menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini dilakukan setelah melihat perkembangan teknologi dan digitalisasi ini telah merubah atau mengubah landscape perekonomian dalam satu dekade terakhir. Berbagai jenis usaha baru bermunculan dan berkembang melalui platform digital. Nantinya petugas di lapangan memastikan berbagai bentuk usaha digital tersebut tidak terlewat dalam pendataan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Profesor Amalia Dininggar Widyasanti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Amalia.
2: Iya.
1: Kabar sehat ya, Prof?
2: Iya, kok prosesnya belum Prof nih?
1: Hah? Belum?
2: Bukan Prof nih.
1: Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan jadi doa ya, karena ini di sini jadi Amin. Profesor Amalia. Bu Amalia, ya. Kalau kita lihat ini kan jadi perhatian BPS, di mana profesi konten kreator, influencer, youtuber, vlogger. Apa sih, Bu, yang mendasari ini BPS ini?
2: Kan begini, kami itu melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia,
1: ya.
2: Dan kami perbaharui setiap 5 tahun sekali.
1: Oke.
2: Okay. Ya, lalu kemudian setiap 5 tahun itu kami memperbaharui klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan terakhir yang kami perbaharui adalah dengan menerbitkan peraturan Badan Pusat Statistik di bulan Desember 2025. Mengapa harus kita perbaharui? Karena memang banyak aktivitas ekonomi yang baru, begitu. Contohnya yang kami sering berikan adalah contohnya misalnya bullion bank itu kan dulu nggak ada kodenya tersendiri dan aktivitasnya belum muncul. Sekarang ada, begitu.
1: Nah,
2: gitu ya
1: Bu Amalia.
2: Terus
1: kalau
2: kemudian juga video kreator, konten kreator, dulu kan belum ada aktivitas ini, sekarang sudah ada, kita buatkan klasifikasi tersendiri dengan kode KBLI yang tersendiri.
1: Karena sudah mulai menjamur ya, kalau kita lihat ya, Bu Amalia ya, konten kreator ini ya di Indonesia ya. Tapi apa kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang ini yang membuat konten digital ini sudah termasuk pelaku usaha atau masih dianggap sebagai individu dengan aktivitas sampingan ini?
2: Ya, saya belum tahu karena nanti hasil sensus ekonomi akan melihat itu dan mendata itu kan. Saya juga ingin menyampaikan bahwa BPS kan akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai tanggal 15 Juni. Kami akan mendata seluruhnya tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, kami menghimbau seluruh masyarakat apabila didatangi oleh petugas sensus kami, mohon kiranya dapat menerima petugas sensus kami, yang pertama. Yang kedua, berikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan yang lengkap supaya kami juga nanti bisa memperoleh. Begitu.
1: Iya. Jadi perhatian ya di mana dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini yang nanti akan dilakukan ini ya, Bu Amalia ya.
2: Gimana?
1: Nah, dan bagaimana kalau lihat tadi ya, kalau bicara sensus juga nanti juga mungkin ada kriteria untuk BPS ini memastikan data pendapatan kreator digital ini cukup akurat gitu ya. Mengingat sumber penghasilan ini juga kan cukup beragam, Bu Amalia.
2: Wah, itu mari kita lihat nanti hasilnya dulu ya. Karena tentunya kalau kami nanti melakukan pendataan lapangan, ada mekanisme untuk pengecekan kualitas data yang masuk. Dan kami juga nanti akan ada evaluasi dari hasil sensus ini, tingkat akurasinya, begitu.
1: Bu, ada estimasi kontribusi ekonomi tidak, Bu, dari para kreator digital ini terhadap perekonomian nasional?
2: Kan begini, sekali lagi, kami nanti akan bisa mendapatkan angka yang terkini dan yang lebih pasti setelah sensus ekonomi. Namun kami sekarang sedang menghitung PDB ekonomi kreatif, Pak. Begitu. PDB ekonomi kreatif itu akan kami selesaikan perhitungannya sekitar di pertengahan bulan ini. Begitu, Pak.
1: Pertengahan bulan ini selesai ya.
2: Ya.
1: Tapi kalau
2: ya, PDB ekonomi kreatif ya. Jadi itu kita melihat seberapa besar kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia.
1: Iya. Bu Amalia, ini kan banyak anak muda ya yang mungkin bercita-cita menjadi kreator digital. Bagaimana BBS juga melihat ini, Bu?
2: Ya, itu kan tentunya memang tren dari aktivitas ekonomi yang terkini ya. Gitu. Itu kan memang lagi trending kan, Pak? Ya, tentunya yang jelas peran pemerintah ini akan sangat baik jika memfasilitasi dan mendorong perkembangan kreator dan konten kreator ini untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
1: Baik. Bu Amalia, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu ya, Bu Amalia.
2: Terima kasih.
1: Pendengar Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Dininggar Widyasanti.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih, dari Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, di Selat Karimata, dari pesisir selatan Jawa Barat hingga Selat Sunda, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Barat, di Selat Makassar bagian selatan, di Sulawesi Tengah, di Laut Maluku, dan juga Laut Banda bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan juga Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak dan juga Tanjung Selor. Sedangkan potensi hujan sedang di Medan dan hujan ringan di Banda Aceh, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, dan juga Palangkaraya. Selanjutnya, potensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Banjarmasin. Potensi udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya, serta potensi asap ataupun kabut berada di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Ambon, dan juga Merauke. Serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan revitalisasi fasilitas ke daerah. DPR mendorong PT Kereta Api Indonesia untuk membenahi layanan. Iran menuntut asetnya segera dicairkan setelah pendanatanganan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM tengah menyiapkan peraturan yang mewajibkan penggunaan GPAS atau Gawai Proteksi Arus Sisa seperti RCBO, Residual Current Breaker with Overcurrent Protection, pada instalasi listrik tegangan rendah untuk mencegah kebakaran akibat korsleting listrik. Kebijakan yang masih dalam tahap harmonisasi tersebut juga didukung oleh upaya peningkatan produksi, distribusi, dan juga edukasi teknis agar perangkat tersebut mudah diakses dan diterapkan di seluruh Indonesia. Informasi dari mancanegara, Iran menuntut sedikitnya 50% asetnya yang dibekukan segera dicairkan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat, sementara sisa dana harus tersedia dalam waktu maksimal 1 hingga 2 bulan. Selain pencairan aset, Teheran juga meminta pencabutan seluruh sanksi Amerika Serikat, non-normalisasi status di forum internasional, penghentian konflik secara permanen, serta pengakhiran blokade maritim sebagai bagian dari kesepakatan yang sedang dinegosiasikan. Dari dunia olahraga, petenis Indonesia Janice Chen bersama dengan pasangan asal Australia Talia Gibson berhasil menjadi juara ganda Birmingham Classic 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lumsden 2 set langsung 6-4, 6-3 di partai final. Gelar tersebut menjadi trofi ganda kelima Janice di tur WTA meski pada sektor tunggal ia terhenti di babak kedua turnamen tersebut. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan revitalisasi fasilitas untuk 5 sanggar kegiatan belajar atau SKB di wilayah Kalimantan Timur. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
1: Langkah ini merupakan bagian dari target nasional pemerintah untuk mewujudkan lingkungan belajar non-formal yang aman dan inklusif. Saat meninjau langsung SKB Balikpapan Tengah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua, baik formal maupun non-formal.
2: Hari ini saya meletakkan batu pertama pembangunan sanggar kegiatan belajar di Kota Balikpapan ini. Ini adalah sebuah layanan pendidikan non-formal yang kita bangun untuk memberikan pendidikan bermutu bagi semua. Di sini disampaikan oleh kepala sekolah tadi, dibuka program kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, juga untuk PAUD yang muridnya masih sangat besar tadi, dan ini menjadi bukti bahwa pendidikan itu tidak sekedar sekolah, tapi yang penting adalah belajar, dan belajar itu tidak semuanya harus sekolah formal, tapi juga kita berikan layanan untuk pendidikan non-formal dan informal. Dan ini adalah contoh SKB yang sangat bagus, yang ternyata sangat diminati, dan alumninya ternyata banyak yang sukses setelah mereka menyelesaikan program kesetaraan paket C, paket B maupun paket A.
1: Sementara itu, salah satu pamong SKB Balikpapan Tengah, Yana Leoni Panjaitan, mengatakan dengan revitalisasi ini maka bisa meningkatkan sarana-prasarana di sekolah dan mutu pendidikan.
3: Kami sangat bersyukur dengan adanya revitalisasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti. beliau-beliau yang hebat ini telah memberikan kesempatan bagi kami sehingga kami memiliki gedung baru yang berisi 3 kelas untuk kenyamanan anak-anak didik kami bersekolah di SKB Balikpapan Tengah. Dengan harapan gedung baru ini sehingga anak-anak lebih semangat belajar, meraih prestasi, dan menunjukkan bahwa pendidikan non-formal bisa dan setara naik kelas.
1: Program revitalisasi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan perbaikan hingga 71.000 lebih satuan pendidikan pada tahun 2026. Di Kalimantan Timur sendiri, bantuan fisik menyasar 21 sekolah reguler, 16 sekolah luar biasa, serta 5 SKB. Bantuan difokuskan pada pembangunan gedung baru, renovasi ruang kelas, hingga penyediaan fasilitas sanitasi. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani Guntur, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia untuk membenahi layanan KRL Jabodetabek di tengah meningkatnya kepadatan penumpang. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
4: Pada kondisi saat ini, okupansi rate itu...
5: Komisi 6 DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh pada layanan KRL Jabodetabek yang tengah mengalami tekanan kapasitas akibat lonjakan penumpang saat jam sibuk. Anggota Komisi 6 DPR RI, Nasim Khan, menilai persoalan ini tidak hanya terletak pada kepadatan, tetapi juga pada kondisi armada yang sudah menua, sehingga perlu dilakukan peremajaan secara bertahap. Menurutnya, PT KAI perlu menyusun perencanaan yang lebih matang dalam pembaruan armada, sekaligus memperkuat industri perkeretaapian nasional. Ia juga menyoroti tingginya kepadatan penumpang KRL Jabodetabek yang memicu berbagai tantangan operasional di lapangan.
6: Armada kita tidak bisa bohongin, Pak Bupi seperti sampaikan tadi, armada kita mungkin sudah lebih tua dari kita, sangat tua sekali. Nah itu perlu, tadi saya salut kepada Pak Bupi sudah menyampaikan harapan-harapan Pak Ketua kepada Komisi 6, dukungan-dukungannya sudah jelas. Kita berharap nanti difikirkan bagaimana tentang armada KRL yang sudah tua ini ke depannya harus bagaimana. Walaupun pada saat ini dan tahun depan tidak ada bantuan, kalau Kak Inka sudah pernah mendapat PMN ya di tahun kemarin. Dan saya harap PMN ini bisa bermanfaat betul maksimal untuk pengembangan di Inka. Itu yang kami harapkan.
5: Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, mencatat layanan KRL Jabodetabek saat ini melayani sekitar 1,3 juta penumpang per harinya. Bahkan, layanan ini diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 hingga 1,6 juta penumpang per hari pada tahun 2030 mendatang.
4: Pada kondisi saat ini, okupansi rate itu 128 sampai dengan 161%. Jadi kalau kita lihat yang jalur Rangkas Bitung itu sudah peaknya itu sudah 161% pada jam sibuk. Jadi 161% itu kalau kita gambarkan 1 meter persegi itu Pak, itu isinya 8 orang Pak. Kapasitas yang di Bekasi itu sekitar 140%. Kapasitas yang di Bogor itu sekitar 131%. Rangkas 161%.
5: Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, KAI menyiapkan berbagai langkah peningkatan kapasitas, mulai dari modernisasi sistem persinyalan, penguatan listrik traksi, penambahan gardu listrik, hingga pengembangan sarana dan prasarana di jalur-jalur dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Antonius Sudahuruk mengaku membawa uang titipan dari Blu-ray kargo untuk disampaikan kepada orang dari Ditjen Bea Cukai dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Semua ya, terdakwa John Will, terdakwa Dedi, terdakwa Andri, sehat ya? Sehat ya. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap ya?
8: Siap.
7: Sidang hari ini agendanya pemeriksaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan kepabianan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa John Feld dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin menghadirkan dua saksi yaitu Antonio Sidahuruk dan Sri Bangestoti. Dalam kesaksiannya, Antonius mengatakan dia dititipi uang dari perusahaan Blu-ray Cargo untuk diberikan kepada orang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Uang tersebut dalam bentuk mata uang asing dikemas dalam dua tas belanja yang disimpan di apartemen kawasan Mall of Indonesia.
8: importir yang terlebih dahulu menghubungi saya, lalu kami janjian di suatu tempat, kemudian titipan tersebut saya bawa ke apartemen di Moy atau saya serahkan kepada Orlando Hamonangan sesuai perintah Orlando. Saya juga tidak pernah banyak bertanya atau mau tahu lebih jauh apa yang dititipkan pada saya terkait apa dan untuk apa. Saya rasa karena saya tidak banyak tanya, itulah yang menjadikan Orlando selalu meminta saya untuk mengurus titipan dari para importir tersebut.
10: Betul.
8: Tuh. Jadi intinya seperti itu prosesnya ya. Jadi importir-importir dititipkannya kepada saksi.
9: Sementara itu saksi Sri Pangestuti mengakui dirinya disuruh menulis nama-nama pejabat bea cukai yang akan diberi uang oleh pemilik Blu-ray Cargo John Feld. Menurutnya, penulisan nama dan angka nominal uang tersebut disaksikan oleh salah seorang pejabat bea cukai.
11: Kan dari awal Pak John itu minta tolong sama saya.
12: Ucapannya gimana Ibu? Tolong ditegaskan Pak John bilang
11: Pak
12: apa?
11: John, Bu, saya takut lupa ditulis gitu.
12: Bu, saya takut lupa ditulis. Nah, kemudian tadi yang
11: dan Ibu, Pak Ocha juga. Ya Bu, ditulis Bu. Gitu.
12: Oh, ditambah tegaskan ya. Oleh Pak Ocho ya. Ya. Tapi waktu itu suasananya santai ya.
11: Iya.
12: Iya. Dan di situ Ibu dikasih minum dan sebagainya. Nah, ini makna dijamu di situ. Dikasih nggak minum sama Pak Ocho?
11: Izin, tidak dijamu. Wow. Itu kan di kantor dinas.
9: Kasus dugaan suap pengurusan kepabianan di Ditjen Bea Cukai karena PT Blu-ray Cargo menginginkan agar mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kontainer atau kargo dari pemeriksaan bea cukai. Suap ini mencapai lebih dari 61 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan kerugian keuangan daerah pada salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor, Jawa Barat. Sony Agung melaporkan selengkapnya.
13: Dugaan praktik jual-beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat menyusul penanganan khusus yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kasus tersebut dinilai perlu menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di berbagai daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bogor. Ketua Komunitas Pemuda Peduli KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan indikasi praktik jual beli SPPG berpotensi terjadi di wilayah apabila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama dalam mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang terjadi. Dan Kejaksaan Agung harus cepat melakukan akselerasi dengan memperdalam adakah praktik tersebut berlangsung di wilayah seperti Kota dan Kabupaten Bogor dengan memerintahkan aparatur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri setempat untuk segera bergerak mengumpulkan data dan fakta terkait indikasi itu.
14: Kami mengapresiasi Kejaksaan, Jaksa Agung dalam hal penindakan pencegahan korupsi di mana ex kepala BGN, wakab BGN yang beberapa hari yang lalu sudah ditahan, maka kami juga meminta seluruh Kejaksaan, Kejari, Kejati di daerah ikut memeriksa SPPG yang di daerah, terkhusus di Kota dan Kabupaten Bogor, supaya tidak ada indikasi hal-hal tersebut. Karena melihat pengalaman beberapa waktu yang lalu, beberapa SPPG di Kota Bogor itu belum memiliki SLHS, maka kami sangat berharap responsif Kejari, Kejati terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Kejagung tersebut.
13: Sementara itu, Direktur Pusat Studi Masyarakat Antikorupsi Bogor, Robi Faisal, meminta agar proses penelusuran dugaan tersebut dilakukan secara tepat dan transparan. Pengumpulan data dan fakta harus segera dilakukan karena dugaan penyimpangan dapat berdampak pada mutu, kualitas, dan kuantitas makan bergizi gratis yang diterima masyarakat di Kota dan Kabupaten Bogor.
15: Kejagung mengindikasikan adanya jual beli titik dan itu harus diusut tuntas. Sekaligus Kejagung juga harus mengusut tuntas terkait masalah kualitas mutu makanan. Banyak yang tidak sesuai dengan budget ataupun pagu anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
13: Transparansi penggunaan anggaran juga harus tepat sasaran sehingga penyelenggaraan SPPG dan para penerima manfaat dapat memperoleh hasil yang diharapkan untuk mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat WPR akan mulai berjalan dalam 2 bulan ke depan. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
10: Kira-kira WPR ini 2 bulan lagi jalan.
16: 2 bulan lagi.
10: Dan tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri.
17: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyatakan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat di Babel sekitar 2 bulan lagi akan berjalan. Hidayat optimis WPR akan mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Untuk itu, pemerintah Provinsi Babel menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia. Setelah ada izin WPR tersebut, nantinya akan ada koperasi. Jika mengelola di atas 10 hektar, WPR harus memiliki koperasi, serta siapa saja boleh mengajukan.
10: Kira-kira WPR ini 2 bulan lagi jalan.
16: 2 bulan lagi.
10: Dan tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri. Saya Mendagri paripurna. Paripurna masyarakat sudah mengajukan permohonan kepada provinsi. Okay, jadi WPR adalah mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Terima kasih kepada Pak Presiden, terima kasih kepada Pak Menteri Pertambangan, terima kasih kepada Pak Mendagri, dan terima kasih pada doa masyarakat.
16: Nanti ada koperasi Pak ya?
10: Untuk ada koperasi. Nanti kalau 10 hektar koperasi, kalau di bawah itu per kelompok 5 hektar. Wartawan juga boleh ngaju.
16: Boleh,
10: asal punya duit. Di tempat masing-masing. Ya. Kalau misalnya WPR-nya di KC, ya KTP, TPKC. Nggak boleh KTP sekalian.
17: Terpisah, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Perry Aprianto, mengatakan WPR sedang tahapan finalisasi.
18: Dalam finalisasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah keluar evaluasi dari Mendagri, dari perda yang kita sampaikan, sehingga menjadi dasar kita untuk melaksanakan paripurna pengesahan perda tambang.
16: Seperti kata Pak
18: Agung
16: tadi, 2 bulan lagi PR.
18: Ya, insya Allah bisa kita laksanakan.
17: Diketahui untuk kabupaten memiliki WPR tersebut, yakni Belitung Timur, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bedidding. Berikut informasinya Arga Diraksa.
19: Waspada terkait dengan hipotermia.
20: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bedidding. Peringatan ini dikeluarkan guna mencegah terjadinya fatalitas akibat cuaca ekstrim di awal musim kemarau yang berpotensi memicu gangguan kesehatan serius di wilayah ketinggian. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan, merujuk pada informasi resmi BMKG, penurunan suhu udara secara drastis kini mulai melanda wilayah Karanganyar, sehingga kesiapan fisik dan logistik menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para pecinta alam. Hendro mengimbau setiap pendaki untuk melengkapi diri dengan perlengkapan standar gunung yang memadai, seperti jaket tebal, pakaian hangat berlapis, serta selimut gunung.

0: karena dapat dengan cepat merembet dan membakar area hutan di kawasan Gunung Lawu.
1: Hipotermia ketika naik itu kan menggigil secara hebat itu kan, kemudian nanti kulit pucat, kemudian tubuh melemah dan sebagainya. Untuk itu kami juga menghimbau tetap dijaga kesehatannya ketika mendaki di Gunung Lawu.
0: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Retno Sawartuti, memaparkan selain keselamatan di alam bebas, peralihan iklim menuju cuaca dingin ini juga menuntut langkah antisipasi medis bagi masyarakat umum. Retno menyebut, transisi musim dari hujan ke kemarau biasanya memicu kemunculan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, flu, batuk pilek, hingga kambuhnya radang sendi. Meski suhu udara di Karanganyar saat ini masih berada pada kisaran normal dan belum ada lonjakan kasus di puskesmas, warga tetap diminta memperkuat imun tubuh.
2: Untuk mengantisipasinya itu yang pertama kita harus meningkatkan imun, gih, meningkatkan imun tubuh. Nah itu dengan yang pertama kita jaga pola makan, gih, jadi gizi seimbang itu tetap harus kita jaga.
0: Adapun Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga pola makan gizi seimbang, rutin berolahraga, menggunakan masker saat sakit, serta rajin cuci tangan pakai sabun demi menekan potensi penularan penyakit musiman. Dari Surakarta, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi salah satu daerah percontohan untuk penerapan program perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
4: Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Program tersebut mulai disosialisasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kota Surabaya. Pelaksana harian Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Mensuseno mengatakan, digitalisasi mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
5: Ini kita sebut sebagai piloting. Artinya apa? Mekanisme penyaluran dan pembagian bansos, PKH dan sembako yang sudah berjalan saat ini tetap berjalan. Data siapa-siapa yang layak menerima bantuan dan penduduk juga mempunyai kemudahan untuk bisa mengajukan kalau mereka membutuhkan. Ini karena kita melihat dulu ini kan aplikasinya yang metode SPLP tadi ini mungkin baru pertama kali. Sehingga kita memastikan dulu segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik.
4: Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antik Sugiharti mengatakan, pemerintah Kota Surabaya menyiapkan 12.500 agen Perlinsos untuk membantu warga yang belum memiliki perangkat atau belum mengaktifkan IKD.
6: Dan agen ini menjadi membantu masyarakat yang mereka tidak bisa mengakses sendiri, mereka dibantu oleh agen. Bahwa agen kita itu dari RT itu sebanyak 7.374, kemudian ASN pendamping Kampung Pancasila sebanyak 3.767, kemudian dari Ketua RW 1.187, Lurah, Camat, kemudian pendamping sosial PKH sebanyak 146, dan TKSK kita sebanyak 14. Jadi totalnya sebanyak 12.699.
4: Menurutnya, sistem Perlinsos Digital akan memanfaatkan data kependudukan yang terhubung dengan berbagai lembaga dan kementerian untuk menilai kelayakan penerima bantuan sosial. Hermina melaporkan.
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kota Bekasi, Jawa Barat menyebut layanan pengambilan KTP elektronik atau KTPL secara drive-thru semakin digemari warga di Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Sebetulnya gini, loket pengambilan mandiri KTPL atau loper KTPL itu kan adalah model layanan tambahan yang kita siapkan dari Dukcapil Kota Bekasi bagi sistem drive-thru. Basisnya itu sistem drive-thru bagi warga Kota Bekasi yang mengajukan hilang atau rusak KTPL.
8: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi menegaskan layanan pengambilan KTP elektronik cetak ulang akibat hilang atau rusak secara drive-thru makin digemari warga Kota Bekasi. Menurut Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, dalam sehari kuota pengambilan KTP elektronik secara drive-thru untuk 50 orang selalu habis. Bahkan tak jarang kuotanya ditambah bila mana waktu masih tersedia. Taufik menjelaskan untuk mendapatkan layanan ini warga harus terlebih dahulu melakukan

0: melakukan pengajuan secara online. Setelah itu warga tinggal mengambil KTP di loket yang tersedia di halaman kantor di Sukcapil Kota Bekasi sesuai jadwal.
1: Nah, jadi for information bahwa Kota Bekasi itu untuk pelayanan hilang rusak KTPL itu cetak ulangnya itu kan kita sudah layani sebetulnya di 12 kecamatan itu lewat 12 kecamatan, kemudian mall pelayanan publik, gerai pelayanan publik, nah ditambah lagi dengan satu tadi loket pelayanan untuk loket pengambilan mandiri KTPL yang sifatnya drive-thru. Nah, dari titik-titik layanan itu, ya loper ini menjadi solusi.
0: Salah seorang warga bernama Nur Aini juga mengapresiasi adanya inovasi tersebut, pasalnya layanan drive-thru membuat proses pelayanan lebih mudah dan cepat.
2: Pengambilan KTP secara drive-thru itu sih membantu banget ya, jadi lebih cepat, efisien juga dibanding kita ngambil yang sampai drive-thru itu sih, pemesan sih bagus lah, lebih baik lah pokoknya dibandingin yang non-drive-thru ya, lebih membantu banget sih menurut aku gitu.
0: Sekedar informasi, layanan pengambilan KTP secara drive-thru merupakan inovasi dari Disdukcapil Kota Bekasi. Layanan ini sengaja dibuat guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai. Lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
9: Jelang SPMB, Dinas Pendidikan Biak Numfor melakukan validasi dan verifikasi peserta didik. Berikut laporan selengkapnya, Tri Rian.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan percepatan verifikasi dan validasi data peserta ujian serta peserta didik lulusan tahun ajaran 2025-2026 berlangsung di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan perwakilan 48 satuan pendidikan yang masih mengalami kendala sinkronisasi data serta didik dengan data kependudukan. Dikdaya menghadirkan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dikdukcapil Biak Numfor guna mempercepat penyelesaian bagi permasalahan administrasi yang berkaitan dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Selaku staf subbagian program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Andika Prasetyo mengatakan, percepatan validasi dan verifikasi data dilakukan untuk mendukung penerbitan e-ijazah serta persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Online tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada 26 hingga 27 mendatang. Menurut Andika, 48 satuan pendidikan yang diundang ini terdiri dari 17 sekolah dasar, 8 SMP, 1 SMA dan SMK. Permasalahan yang ditemukan umumnya hanya melibatkan 1 hingga 6 peserta didik di sekolah, namun segera dituntaskan karena berkaitan langsung dengan proses kelulusan dan penerimaan siswa baru.
11: E-ijazahnya bisa lebih cepat keluar, supaya nanti kalau e-ijazah bisa cepat keluar, otomatis untuk pengkinian data sebelum seleksi penerimaan murid baru itu bisa lebih cepat dilaksanakan. Karena rencananya untuk SPMB ini kami akan laksanakan secara online tanggal 26 Juni sampai tanggal 27 untuk yang mode online, dan mode offline mungkin akan diadakan setelahnya dan diperpanjang sampai tanggal 1 Juli. Nah, dikarenakan karena masih ada 48 satuan pendidikan yang data siswanya ini masih harus dicocokkan dengan Dukcapil, karena sekarang sudah metodenya terintegrasi semua, harapannya karena tidak mungkin kita menyampaikan kepada 48 sekolah ini untuk semua datang ke Dukcapil, kita baiknya membuat satu kegiatan yang di dalamnya langsung bisa mempertemukan dari pihak Dukcapil dan pihak satuan pendidikan.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Biak Numfor, Desi Lanas, menjelaskan pihaknya memberikan materi terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan data peserta didik khususnya akta kelahiran dan nomor induk kependudukan. Menurutnya, validasi data ini sangat penting karena seluruh proses administrasi pendidikan termasuk penerbitan ijazah kini berbasis NIK.
12: Terkait dengan percepatan verifikasi dan validasi data didik ya, kami menyampaikan tentang pelayanan-pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Dukcapil, terutama yang menyangkut akte kelahiran dengan penerbitan nomor induk kependudukan yang keterkaitan langsung dengan kegiatan hari ini.
10: Melalui kegiatan ini, Dikdaya dan Disdukcapil berharap seluruh permasalahan data kependudukan peserta didik dapat segera diselesaikan hingga proses penerbitan e-ijazah pada pelaksanaan SPMB 2026. Sebelumnya, kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Noli Ayomi, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9: Keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan proyek strategis nasional menjadi faktor penting dalam memberikan manfaat nyata bagi orang asli Papua. Berikut informasinya, Jessica Ardana.
0: Landasan hukum yang mengatur pembangunan daerah telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Kedua regulasi tersebut dinilai memiliki irisan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan di daerah. Dr. Eso Hombore, Ketua Barisan Merah Putih Papua Selatan mengatakan dalam berbagai diskusi yang dilakukan, ditemukan bahwa pendekatan budaya dan olahraga dinilai lebih efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal. Pendekatan tersebut dianggap mampu membangun kepercayaan diri masyarakat dalam menghadapi perubahan yang berlangsung akibat hadirnya program-program pembangunan daerah. Ia menilai perlunya kajian yang lebih mendalam untuk menentukan metode pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Papua Selatan. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
13: Cepat membawa alat berat, dan ternyata jadi pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu memang butuh kajian mendasar untuk merekomendasikan kegiatan itu, sehingga kegiatan itu betul-betul bisa mendorong tadi yang teman-teman sampaikan bahwa penyesuaian mereka terhadap perubahan yang terjadi. Ini yang saya rasa diskusi-diskusi ini perlu kita lakukan secara maksimal.
0: Esau Hombore mengatakan dari pengalaman di lapangan, masyarakat lokal mampu menguasai keterampilan tertentu, termasuk mengoperasikan alat berat ketika diberikan kesempatan untuk melihat, meniru, dan mencoba secara langsung. Akselerasi perubahan pasti terjadi, sehingga masyarakat lokal harus dilibatkan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan inklusif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang asli Papua di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
9: Bupati Roni Omba dan tim Kemendes meninjau langsung usaha tepung sagu masyarakat hasil binaan kelompok Tekad Distrik Subur. Thomas Jamlean melaporkan selengkapnya.
14: Bupati Bovendigul Roni Omba bersama perwakilan tim Kementerian Desa Republik Indonesia melaksanakan kunjungan dan peninjauan langsung ke Distrik Subur untuk melihat hasil karya masyarakat yang dibina oleh kelompok Tekad Distrik Subur. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau berbagai produk unggulan masyarakat, khususnya produk tepung sagu yang telah diolah dan dikembangkan oleh kelompok binaan setempat. Bupati Roni Omba memberikan apresiasi atas kreativitas dan kerja keras masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal yang dimiliki daerah ini. Menurut Bupati, produk tepung sagu yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang baik dan berpotensi menjadi salah satu komoditas unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.
15: Nah, ini salah satu hal yang luar biasa dilakukan oleh masyarakat kita di sana, dan ternyata ya, masyarakat kita di pedalaman, lebih khusus di Subur dan kelompok binaan ini sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu kita lakukan peninjauan di sana, dan perlu kita angkat hasil karya mereka ini sehingga ada nilai jual untuk nilai ekonomi gitu.
14: Senada dengan Bupati Roni, perwakilan Kementerian Desa Republik Indonesia Lestari juga mengapresiasi hasil karya masyarakat yang dihasilkan melalui kelompok Tekad Distrik Subur. Meski bukan dirinya yang bertugas melakukan penilaian secara langsung terhadap program tersebut, ia menilai produk yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang cukup baik dan layak untuk terus dikembangkan. Namun demikian, Lestari mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan usaha tepung sagu, terutama pada aspek pemasaran dan akses transportasi.
16: Sejauh ini sih hasil dari produk yang dihasilkan dari dampingan si program Tekad ini, ada fasilitator ini cukup bagus ya. Ada hasil dari sagu itu diolah langsung jadi tepung sagu, terus kue olahan ini. Nah, tapi memang kendalanya itu pasarnya sih belum ada, sama jalannya mungkin kali ya Pak, karena jalannya, akses jalannya itu dari situ hanya ada sungai dan membutuhkan biaya yang cukup banyak.
14: Melalui kunjungan tersebut, Bupati berharap potensi usaha berbasis sagu yang dikembangkan oleh masyarakat Distrik Subur dapat memperoleh perhatian lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun juga daerah, terutama dalam mendukung akses pemasaran, peningkatan kapasitas produksi, serta pembangunan infrastruktur yang dapat memperlancar distribusi hasil usaha masyarakat. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Waropen menggelar apel bersama TNI Polri dan tanam 1000 pohon. Tabina Rumpaidus melaporkan selengkapnya.
17: Berlangsung di Pantai Wisata Usiwerini, Kalisanggei, Distrik Kurifaisei, pemerintah Kabupaten Waropen melaksanakan apel gabungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2026 dengan tema sentral Saatnya Bekerja untuk Iklim, Gerakan Indonesia Asri. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Waropen gelar apel gabungan dan tanam 3.000 pohon mangrove.
18: Apel gabungan dalam rangka memperingati Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan kegiatan penanaman 3.000 pohon mangrove atau bakau. Apel gabungan ini dilaksanakan pada hari ini mempunyai makna yang sangat penting. Selain sebagai sarana memperkuat disiplin, koordinasi, dan semangat pengabdian aparatur pemerintah daerah, apel ini juga menjadi momentum untuk menyatukan komitmen kita seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam pembangunan di Kabupaten Waropen ini.
17: Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Yeneke Suryana Keciadi Panesos menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Waropen yang telah melaksanakan apel gabungan dan penanaman 3.000 bibit pohon mangrove. DPRK Waropen akan menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di Waropen.
19: Hari ini dalam rangka menyongsong HUT Lingkungan Hidup Sedunia, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena melakukan satu kegiatan dan program yang luar biasa, yaitu penanaman pohon mangrove. Dalam fungsi DPR, yaitu pengawasan, kami akan terus melakukan pemantauan dan juga support pemerintah supaya kegiatan yang baik ini bisa dilakukan. Kami lebih ke action-nya.
17: Yeneke Dipan mengatakan pemerintah daerah Waropen perlu menetapkan peraturan daerah, perda, sehingga semua elemen masyarakat yang ada di Waropen secara turun-temurun wajib untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Ketika menebang satu pohon, maka wajib menanam 10 bibit pohon. Sehingga hutan mangrove turun-temurun terus terjaga, maka dengan kerjasama pemerintah dan DPRK serta elemen masyarakat, maka percaya pemerintah Waropen akan menyiapkan masa depan yang baik untuk generasi emas Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita beralih ke daerah lainnya, di mana sejumlah elemen masyarakat salurkan bantuan kepada korban terdampak ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua di Biak. Arini Masihor melaporkan selengkapnya.
20: Berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan kepedulian tinggi terhadap warga yang terdampak musibah ledakan dugaan sisa bom peninggalan Perang Dunia II yang terjadi di Kompleks Perumahan Perikanan Biak Numfor pada Minggu siang 31 Mei 2026. Berbagai organisasi dan komunitas turut menyalurkan bantuan kemanusiaan guna meringankan beban para korban dan keluarga yang terkena dampak peristiwa tersebut. DPD Pimpinan Keluarga Masen Rempulu Hikma Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu organisasi yang turut hadir menyalurkan bantuan. Penyerahan bantuan dilaksanakan secara langsung pada Rabu 3 Juni 2026. Ketua DPD Hikmah Biak Numfor, Mamudin SSTP menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial organisasi dan kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah. Bantuan yang disalurkan berupa dana kemanusiaan serta berbagai jenis kebutuhan bahan pokok. Seluruh bantuan tersebut dihimpun melalui partisipasi aktif dan kontribusi sukarela dari seluruh jajaran pengurus, anggota Pemuda Hikmah, donatur, serta pihak-pihak lain yang memiliki perhatian tinggi terhadap nasib korban.
21: Pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian sosial dan tanggung jawab kemanusiaan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Keluarga Mas Rempulu stigma Kabupaten Biak Numfor terhadap masyarakat yang terdampak musibah ledakan, dan melalui bantuan ini kami berharap dapat meringankan beban para korban dan keluarga yang terdampak sekaligus memperkuat semangat kebersamaan, solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Kabupaten Biak Numfor.
20: Selain itu, rumah komunitas Biak RKB juga turut menggalang dan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi para korban musibah tersebut. Melalui upaya pengumpulan bantuan yang dibuka untuk umum, RKB berupaya memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi. Doni Irawan, salah satu anggota RKB dalam keterangannya kepada RRI pada Jumat 5 Juni 2026 menjelaskan, inisiatif ini dilakukan semata-mata untuk meringankan beban warga yang sedang mengalami kesulitan. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi resmi dengan Dinas Sosial untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan terarah dan sesuai kebutuhan di lapangan. Berdasarkan data dari dinas terkait, saat ini terdapat sekitar 120 warga yang harus mengungsi. Sebanyak 60 orang diantaranya berlokasi di posko Mapia Zona 1, sementara sisanya berada di ex-aula Satpol PP Biak. Untuk proses pengumpulan donasi, RKB menetapkan batas waktu hingga 9 Juni 2026 dengan menghubungi langsung pihak RKB ataupun melalui media sosial resmi Rumah Komunitas Biak.
1: Saya teman-teman ini kan kita ikut prihatin, jadi sama-sama kita meringankan penderitaan mereka ya. Itu saja yang kita ingin berbagi begitu. Jadi mengenai kebutuhan lain itu yang mendesak, mungkin seperti dari info dari mereka itu mungkin kayak kebutuhan sabun mandi, sampo, terus mungkin untuk anak-anak tuh pampers, pembalut begitu. Yang nanti bentuk dalam bentuk transferan uang itu yang nanti kami belikan jadi barang-barang demikian. Gitu.
20: Melalui berbagai inisiatif kepedulian oleh organisasi kemasyarakatan dan komunitas ini, diharapkan semangat solidaritas ini senantiasa menjadi kekuatan untuk saling mendukung dan menjadi contoh bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terus melanjutkan kepedulian dengan bersama-sama mendoakan agar para korban dapat segera pulih dari duka dan kesulitan, serta semoga pemerintah beserta instansi terkait dapat segera menyelesaikan proses pemulihan dan pembangunan kembali tempat tinggal warga agar kehidupan masyarakat di kawasan tersebut dapat kembali normal secepatnya.

0: Kilas Berita.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah memasukkan lebih dari 2.000 produk kosmetik ke dalam daftar hitam atau blacklist. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan, jumlah produk kosmetik yang masuk daftar hitam terus bertambah seiring dengan hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh BPOM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: BPJS Kesehatan dan SPPG Papua Barat melindungi relawan gizi melalui program JKN. Putra Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Pendengar, BPJS Kesehatan bersama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG se-Papua Barat memperkuat kolaborasi dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional melalui penandatanganan perjanjian kerjasama untuk pendaftaran relawan SPPG sebagai peserta JKN. Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam Forum Komunikasi Implementasi Strategis Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta menuju Universal Health Coverage atau UHC yang berkualitas dan berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat. Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Sawal Sanitarigan menegaskan bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi membutuhkan dukungan tenaga relawan yang sehat dan terlindungi. Karena itu, jaminan kesehatan bagi para relawan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kerjasama antara BPJS Kesehatan dan SPPG menjadi langkah konkret dalam memperluas cakupan perlindungan kesehatan sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas nasional termasuk program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam forumnya sama, BPJS Kesehatan juga menjalin kerjasama program donasi reaktivasi peserta dengan perkumpulan rumah besar Floba Mora Papua Barat, Alexander Hotel, dan rumah makan Klaten yang ada di Banukwari. Melalui program tersebut, sejumlah peserta JKN, kepesertanya yang tidak aktif akan dibantu untuk kembali mendapatkan perlindungan kesehatan.
4: Dengan beberapa SPPG ya, kalau nggak salah di Manokwari ada 21 dan ada beberapa badan usaha yang memberikan donasinya kepada BPJS Kesehatan. Ini saya pikir cukup positif Pak, Bapak-Bapak sekalian, karena pembiayaan BPJS Kesehatan sendiri tidak seluruhnya harusnya ditanggung oleh pemerintah daerah, tapi gotong royong bersama pemberi kerja lainnya. Forum ini melibatkan para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan utama yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan program JKN khususnya di Provinsi Papua Barat.
3: Selain itu, dirinya menambahkan bahwa Papua Barat hingga kini mampu mempertahankan status UHC berkat komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang tetap terjaga. Sementara itu, Asisten 1 Setda Papua Barat, Sios Arbet Otisan Marani, menilai bahwa sinergi antara BPJS Kesehatan dan SPPG menjadi langkah strategis karena menghubungkan perlindungan kesehatan dengan upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam program donasi reaktivasi kepesertaan JKN.
5: Provinsi Papua Barat patut berbangga karena sejak tahun 2018 telah mempertahankan cakupan kesepakatan dan kepesertaan JKN di atas 95% dari total penduduk. Bahkan kita meraih penghargaan Universal Health Coverage terakhir pada tanggal 27 Januari 2026.
3: Untuk diketahui bahwa penandatanganan kerjasama ini memiliki arti penting karena menyatukan dua agenda pembangunan yang saling mendukung, yaitu jaminan kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Koperasi UMKM Papua Barat Daya melakukan pembinaan terhadap koperasi khusus OAP atau Orang Asli Papua. Randy Mahardika melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat yang menggelar kegiatan pendataan dan pembinaan koperasi mandiri orang asli Papua yang berlangsung selama 4 hari mulai 2 hingga 5 Juni 2026 di Hotel ACCA IMAS Kabupaten Sorong. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang merupakan pengurus koperasi mandiri sekabupaten kota di Papua Barat Daya. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi sekaligus memperoleh data akurat mengenai kondisi koperasi yang masih aktif, pasif maupun sehat sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan koperasi ke depan. Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Victor Salosa mengatakan bahwa koperasi merupakan salah satu pilar penting penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha tetapi juga menjadi wadah gotong royong yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Dirinya berharap kegiatan pendataan dan pembinaan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Peserta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas manajerial, pengelolaan keuangan dan kewirausahaan sehingga mampu mengembangkan koperasi yang modern dan berdaya saing di era digital.
7: Karena itu, saya atau kita semua meyakini bahwa koperasi harus menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Papua Barat Daya. Koperasi yang sehat dan dikelola secara profesional akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatkan pada masyarakat, memperluas akses permodalan, memperkuat posisi tawar petani dan nelayan, membuka lapangan kerja, mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya Selviana Sangkek menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip dan tata kelola koperasi yang baik, membekali pengurus dengan kemampuan menyusun laporan keuangan dan program kerja serta mendorong koperasi agar lebih profesional, mandiri, dan kompetitif. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh serta menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan koperasi masing-masing.
8: Koperasi existing yang disebut yang koperasi non koperasi KDKMP, koperasi desa kelurahan Maraputi yang kita sebut dengan koperasi KDKMP. Nah, pada hari momen hari ini kami merasa cukup baik sekali informasi kesempatan untuk mengumpulkan seluruh kelembagaan, unit lembaga koperasi, koperasi-koperasi yang terdiri dari koperasi orang asli Papua yang ada di 6 kabupaten dan 1 kota. Ya, hari ini kami harapkan dengan adanya kegiatan ini, koperasi orang asli pun dapat data terlata dengan baik dan kami punya data untuk selanjutnya kami akan melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan bahkan sampai kepada pemberdayaan mereka untuk menjadi koperasi yang mandiri.
6: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi mandiri OAP semakin meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan koperasi sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur prioritaskan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Julkarnain Wijaya, RRI Sorong, melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperjuangkan pembangunan Rumah Sakit Provinsi sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di wilayah ini. Lokasi pembangunan dipastikan tetap berada di kawasan X Rumah Sakit COVID-19 Kampung Baru, Kota Sorong. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen menghadirkan rumah sakit milik daerah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan penanganan medis tertentu.
10: Terus tetap Provinsi Papua Barat Daya harus punya rumah sakit. Itu terus kita akan berjuang, kita tetap akan usahakan. Tahapan kita sudah kita jalan. Kita sudah hari ini kita ada pada revisi master plan dengan AMDAL, DED dan AMDAL.
9: Untuk lokasinya masih di Kampung Baru?
10: Sudah tetap pada di tempat itu.
9: Dengan terus berjalannya proses perencanaan, pemerintah provinsi berharap pembangunan rumah sakit provinsi dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya akan lebih optimal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memastikan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani lancar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyerahkan bantuan revitalisasi sekolah. Rusia melanjutkan rencana terowongan bawah laut ke Amerika Serikat di Selat Bering. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5% dari target APBN 2026, tumbuh 34,4% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Kenaikan tersebut didorong oleh belanja pemerintah pusat untuk program makan bergizi gratis, bantuan sosial THR, pembayaran pensiun, subsidi, serta kompensasi BBM dan listrik. Sementara transfer ke daerah tercatat Rp306,1 triliun rupiah atau turun 4,9% secara tahunan. Kepala Dana Investasi Negara Rusia, Kirill Dmitriev, mengatakan langkah lanjutan pembangunan terowongan bawah laut yang menghubungkan Rusia dan Amerika Serikat melalui Selat Bering akan semakin jelas pada akhir tahun ini setelah penandatanganan perjanjian perancangan proyek tersebut. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin menegaskan Rusia akan terus memperkuat kedaulatan sehingga memperluas kerjasama dengan mitra internasional serta menargetkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mulai tahun depan. Dari dunia olahraga, petenis Jerman Alexander Zverev melaju ke final French Open 2026 setelah mengalahkan Jakub Mensik dengan skor 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 pada semifinal. Kemenangan ini membawa Zverev selangkah lebih dekat untuk meraih gelar Grand Slam pertamanya sekaligus menjadi final Grand Slam keempat dalam karirnya. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani di Provinsi Kalimantan Barat berjalan dengan lancar. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rogib.
1: Ya, satu, memastikan pupuk tersedia apa tidak.
2: Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam program Rembuk Tani di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan berdialog langsung dengan petani di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah telah memangkas berbagai prosedur birokrasi yang sebelumnya memperpanjang rantai distribusi pupuk. Jika dahulu penyaluran pupuk memerlukan banyak persetujuan dari berbagai tingkatan pemerintahan, kini mekanismenya lebih sederhana sehingga pupuk dapat langsung disalurkan kepada petani terdaftar secara lebih cepat dan tepat waktu untuk mendukung swasembada pangan.
1: Sekarang kita tahu, saudara-saudara, ini dunia seperti ini. 30% itu Hormuz nggak bisa masuk. Nggak mudah ini. Belum nilai tukar. Jadi banyak sekali masalah-masalah dunia, geopolitik, perang sana-sini. Tapi perintah Bapak Presiden, amankan petani Indonesia. Maka saya berinding, maka saya pastikan tadi pupuk gimana? Ada lengkap, stok cukup.
2: Menko Zulhas menambahkan bahwa pemerintah juga mempertahankan kebijakan penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20% yang sudah diterapkan sejak Oktober 2020 lalu. Dengan demikian semakin meringankan beban para petani di Indonesia. Hal ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap petani di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan dinamika geopolitik global.
1: Hari saya ngecek lapangan diminta beliau. Ya, satu, memastikan pupuk tersedia apa tidak. Alhamdulillah tadi dijawab langsung, saudara bisa lihat sendiri. Dua, harganya gimana?
2: Adapun realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 ini sampai bulan Juni dilaporkan sudah mencapai 4 juta ton lebih dari total alokasi 9,8 juta ton. Dari alokasi tersebut, Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia Persero Wonobudi Cahyono menyampaikan, khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat, mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 183.745 ton, terdiri dari urea sebanyak 55.022 ton, NPK Poska 107.300 ton, pupuk organik petroorganik 21.330 ton, dan SP36 sebanyak 86 ton.
3: Pupuk itu. Ketersediaan pupuk kita prediksikan selama 1 tahun ini insya Allah cukup. Ya. Nah, di Kalimantan alhamdulillah cukup dan hampir semua kabupaten ketersediaannya sudah tersedia cukup di Kalimantan ya.
2: Wonobudi Cahyono menambahkan untuk mendukung penyerapan lebih optimal, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk bersubsidi nasional sebanyak 825.147 ton. Penyediaan pupuk bersubsidi ini untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rohki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyerahkan bantuan revitalisasi sarana dan prasarana kepada 123 sekolah di Kalimantan Timur. Program strategis ini wujud komitmen pemerintah pusat menghadirkan ekosistem belajar yang aman, inklusif, dan mendukung kesiapan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.

0: Bantuan revitalisasi tahun ini menyasar 21 sekolah reguler, 16 sekolah luar biasa, serta 5 sanggar kegiatan belajar, melengkapi 102 sekolah yang telah direhabilitasi pada tahun 2025. Pembangunan berfokus pada ruang kelas baru, sanitasi, dan digitalisasi demi memuliakan para siswa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan, pembenahan fasilitas ini memastikan tidak ada ketimpangan di daerah pelosok.
1: 26 yang sudah mulai kita laksanakan itu untuk 11.744 dengan anggaran 14 triliun. Nah, yang sedang kita ajukan insya Allah segera akan disetujui oleh Kementerian Keuangan, sudah juga didukung oleh Komisi 10, itu tambahan 60.000 satuan pendidikan. Jadi kalau semuanya dapat kita terima anggarannya, tahun ini kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifa mengatakan, sebagai mitra dengan Kementerian Pendidikan, selalu memberikan dukungan dan melakukan pengawasan, serta memastikan anggaran tersedia.
2: Hanya tugas kami memastikan bahwa program yang sudah dicanangkan ini bisa berjalan baik sebagai fungsi pengawasan, dan memastikan anggarannya tersedia sehingga apa yang ditargetkan bisa tercapai.
0: Di tempat yang sama, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud pun menegaskan komitmennya sebagai Kepala Daerah Kaltim untuk terus mengawal program pemerintah pusat ini dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan terkait revitalisasi sekolah hingga menyentuh daerah terpencil.
3: Terutama di daerah 3T dan terpencil, pusat berat tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri akan segera dilaksanakan revitalisasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melaksanakan komunikasi dengan pemerintah pusat agar realisasi di Kalimantan Timur lebih cepat dilaksanakan.
0: Secara nasional, Kemendiknasmen menargetkan 71.744 satuan pendidikan direvitalisasi pada tahun 2026 yang diprioritaskan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani Guntur, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana KPK menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa berinisial NE. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati oleh seluruh pihak. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka Paulus Thanos, KPK tentu menyambut positif atas putusan tersebut, di mana putusan ini merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi elektronik KTP, yaitu Paulus Thanos. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan putusan tersebut membuka jalan bagi upaya membawa Paulus Thanos kembali ke Indonesia. Dan selanjutnya KPK bisa segera memproses secara hukum Paulus Thanos. KPK juga berharap proses ekstradisi dapat segera dituntaskan sehingga Paulus Thanos dapat dihadirkan di Indonesia untuk diminta pempertanggungjawabannya di hadapan hukum.
5: Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka Paulus Thanos, KPK tentu menyambut positif atas putusan tersebut, di mana putusan ini merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas yurisdiksi dan semakin membuka jalan tentunya bagi percepatan proses ekstradisi yang sedang berlangsung. Dengan adanya putusan tersebut, KPK berharap proses ekstradisi terhadap Paulus Thanos dapat segera dituntaskan.
6: Lebih lanjut, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi untuk segera bisa memulangkan Paulus Thanos ke Indonesia.
7: Dan tanggal 25 Juni ini akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan pokok perkara, yakni apakah permintaan ekstradisi kita itu akan dikabulkan atau ditolak. Ya. Setelah itu, ini prosesnya masih panjang, teman-teman semua, karena setelah keputusan kalau ternyata nanti dinyatakan permohonan ekstradisi kita diterima, masing-masing pihak, baik kita sebagai pemohon maupun yang bersangkutan, masih memungkinkan untuk mengajukan upaya banding.
6: KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam mengawal proses ekstradisi, KPK terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, aparat penegak hukum terkait, serta otoritas di luar negeri. Sinergi antar lembaga dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan proses ekstradisi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. KPK juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung proses penanganan perkara tersebut. Lembaga anti rasuah optimis kerjasama antar otoritas Indonesia dan Singapura dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melakukan pengawasan dan segera membekukan 263 ribu tautan digital karena melakukan aktivitas penjualan produk domestik impor ilegal dari Tiongkok yang merugikan negara hingga 4,78 triliun rupiah. Berikut laporan selengkapnya saat datundarain.
8: Ini kita temukan sebagai bagian investasi dari konferensi investasi ini, yaitu gudang kosmetik impor ilegal. Jumlahnya tentu sangat.
9: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama dengan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap 263 ribu tautan digital. Pasalnya, diduga melakukan aktivitas penjualan produk kosmetik impor ilegal dari Tiongkok yang telah merugikan negara hingga 4,78 triliun rupiah. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pengawasan atau pemantauan terhadap tautan yang beraktivitas melalui penyelenggaraan sistem elektronik dengan mempromosikan produk kosmetik ilegal ditempuh oleh BPOM. Pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dan Indonesian E-commerce Association.
10: Nah, kita kasih contoh aja, sudah ada 263 ribu item link yang mempromosikan. Semuanya kita lagi mata-matai, kita akan ciduk satu persatu. Kita sudah laporkan ke e-commerce juga, karena untuk takedown-nya kan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita sudah lapor, kemudian e-commerce kita kasih tahu, dia sudah di takedown sekarang. Nah sekarang, takedown kan berarti...
9: Ditambahkan Kepala Balai POM Tangerang, Sony Mughofir, menyatakan kasus peredaran kosmetik ilegal di Indonesia telah berhasil teridentifikasi dalam sistem dan modus yang dijalankan, di mana diantaranya disebabkan perdagangan bebas secara online yang menyebabkan produk kosmetik luar negeri yang tidak aman masuk ke dalam negeri dengan mudah tanpa izin untuk diperjualbelikan.
11: Misalkan ada pesanan online banyak, kayak misalkan tanggal kembar gitu ya, itu dipanggil yang freelance
12: bekerja. Jadi mereka tugasnya mengepacking.
13: Oh, mempacking. Jadi memang langsung diimpor langsung dari Cina tanpa?
11: Diimpor langsung dari Cina. Dia melalui forwarder itu. Melalui forwarder, dia pesan dari apa namanya media e-commerce sana. Media e-commerce Cina.
9: Diketahui BPOM menyegel gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal di Kelapa II Kabupaten Tangerang. Dari lokasi tersebut, petugas juga mengamankan 1.074 item atau 2.082.615 pieces produk Tiongkok senilai 27,6 miliar rupiah. Gudang tersebut selama ini tersembunyi dan telah beroperasi selama 2 tahun. BPOM juga turut mengamankan 2 orang guna diproses hukum. Demikian, Sadat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut kepulangan ratusan jemaah haji di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru Riau. Berikut laporan selengkapnya Alwi Suratmaja.
14: Proses pemulangan jemaah haji asal kota Pekanbaru berjalan dengan lancar di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Pada penerbangan pertama tersebut, sebanyak 225 jemaah haji telah mendarat dengan selamat. Secara keseluruhan, tahun ini mencapai 1.365 jemaah haji. Wali kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dalam kondisi sehat.
15: Kami pagi ini bersama pemerintah menjemput kedatangan jemaah haji yang dari kota Pekanbaru. Alhamdulillah,
16: tadi yang datang di penerbangan pertama kembali ini ada 225. Nanti siang ada lagi sekitar 200-an jemaah haji. Lalu kami menyambut tadi di bandara sekaligus juga mengucapkan selamat datang dan mendoakan semoga menjadi haji yang mabrur dan juga mabrurah tentunya. Dan alhamdulillah sekaligus tadi kami menyapa dan tentu juga bercerita tentang bagaimana di sana. Mereka semua merasakan happy dan pelayanan yang cukup baik. Dan kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang sudah diberikan oleh seluruh jemaah haji masyarakat Kota Pekanbaru yang berangkat kali ini ada 1.365 orang.
14: Kelancaran proses kepulangan ini juga dibenarkan oleh salah seorang jemaah haji, Zaherman. Ia menilai seluruh tahapan ibadah hingga mekanisme pemulangan ke tanah air sudah terorganisir dengan baik dan sesuai dengan skenario yang dijadwalkan oleh panitia.
17: Alhamdulillah ada baik, bagus. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dengan sesuai dengan yang direncanakan, maksudnya yang di tempat menaksi. Pariaman ada pemeriksaan cuma di Batam. Pemeriksaan cuma dikasih apa kartu pesawat, ada tu dibertimbang apa ada yang benda yang tajam atau mana itu.
14: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama otoritas bandara memastikan akan terus mengawal proses pemulangan seluruh sisa jemaah haji pada kloter berikutnya guna menjamin kenyamanan fisik dan keamanan dokumen para jemaah hingga kembali ke rumah masing-masing. Demikian Albus Suratmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masuk dari Kabupaten Aceh Tengah. Bagaimana informasi saat ini? Berikut kita dengarkan laporan selengkapnya. Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Saat ini, para jemaah berada dalam kondisi baik dan tengah menunggu jadwal kepulangan ke tanah air yang direncanakan pada 14 Juni mendatang. Perjalanan spiritual tersebut diawali dengan keberangkatan dari Aceh Tengah menuju Arab Saudi pada 10 Mei lalu. Di tengah cuaca panas dan padatnya jutaan umat Islam dari berbagai negara, para jemaah tetap menjalankan seluruh tahapan ibadah dengan lancar. Puncak pelaksanaan haji dimulai saat wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan bermalam di Musdalifah dan melaksanakan lempar jumrah di Mina. Setelah itu para jemaah menyempurnakan ibadah dengan tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Dengan selesainya seluruh rangkaian tersebut, jemaah haji Aceh Tengah kini memasuki masa persiapan kepulangan ke kampung halaman. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan, seluruh proses ibadah haji berjalan lancar sejak keberangkatan hingga pelaksanaan puncak ibadah di Tanah Suci. Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan proses pemulangan berjalan sesuai jadwal.
1: Pelaksanaan haji tahun 2026 ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang telah kita disekidulkan. Mudah-mudahan tidak ada halangan merintang, berjalan dengan sukses.
0: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mengimbau para jemaah agar memanfaatkan sisa waktu di Tanah Suci dengan memperbanyak ibadah dan doa. Menurutnya, kesempatan berada di Mekah dan Madinah harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum kembali ke dataran tinggi Tanah Gayu.
2: Nah, pesan kami kepada calon jemaah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa kita ritual kita ke sana beribadah, fokus kita beribadah. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, sholat lima waktu berjamaah, kemudian salat tahajud, duha, bersedekah, dan saling membantu. Kalau ada saudara kita lemah, mari saling membantu. Semoga tujuan akhir adalah haji yang mabrur.
0: Pada musim haji tahun ini, Aceh Tengah memberangkatkan 235 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 5 Embarkasi Aceh. Jemaah tertua tercatat atas nama Darno Miharjo, berusia 91 tahun, sedangkan yang termuda adalah Anissa, berusia 18 tahun, yang berangkat menggantikan ayahnya karena sakit. Keduanya berasal dari Kampung Payatunggal, Kecamatan Jagung Jeget. Sebenarnya Aceh Tengah memperoleh kuota sebanyak 238 jemaah, namun 3 calon jemaah yang telah masuk daftar keberangkatan meninggal dunia pada bulan Ramadan lalu sehingga tidak dapat berangkat ke Tanah Suci.
1: Pada umumnya untuk Aceh ada peningkatan sebanyak 1.000 jamaah, lalu dulu sebanyak 4.000 sekian. Untuk tahun ini bertambah 5.328 jamaah, jadi ada penambahan. Demikian juga dengan jemaah haji Aceh Tengah, biasanya tahun yang sudah sebanyak 160 orang. Alhamdulillah tahun ini cukup signifikan peningkatan penambahan jemaah kita.
3: Iya.
1: Tentunya ini kebijakan baru dari Kementerian Haji dan Umrah.
0: Perjalanan haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Tanah Suci. Lebih dari itu, haji menjadi perjalanan spiritual yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, serta pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai itulah yang diharapkan terus melekat dalam kehidupan para jemaah saat kembali ke tengah masyarakat sebagai haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Pendengar, demikian informasi terkait pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah. Dari Takion Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Menjaga autentikasi cita rasa kuliner khas negara asal menjadi salah satu cara yang dilakukan Alexander Sivayev melalui berbagai menu yang ditawarkan di restoran Azerbaijan miliknya di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Kuliner merupakan salah satu bahasa yang mudah dipahami banyak orang dari lintas negara, budaya, bahkan agama. Misi memperkenalkan kuliner khas negara kelahiran itu tidak jarang dijumpai di ibu kota Jakarta. Pemilik restoran Des and Dan di bilangan Jakarta Pusat, Alexander Sivayev, saat ditemui RRI Jumat sore mengungkapkan, ia memiliki misi memperkenalkan kuliner yang menjadi bagian dari budaya Azerbaijan.

0: Sander mengatakan meski telah menikah dan menetap di Indonesia hampir 28 tahun, itu bukan berarti ia lantas melupakan budaya yang menjadi bagian dari identitasnya. Alexander menyatakan untuk menjaga autentikasi berbagai menu makanan yang disajikan, pihaknya tetap menjaga cita rasa dengan tidak menambahkan berbagai bumbu, seperti yang mungkin lazim menjadi cita rasa makanan di Indonesia.
1: Sebagian besar pelanggan bertanya mengapa makanannya sangat enak, tetapi bumbunya kurang. Kami tidak memiliki banyak bumbu di Azerbaijan. Kami mencoba untuk membuat makanan yang sangat orisinal, seperti dagingnya harus asli, tidak banyak bumbu di dalamnya. Selain bumbunya, kami tidak memiliki makanan pedas sebanyak Indonesia.
0: Selain untuk memastikan rasa yang dihasilkan autentik seperti di Azerbaijan, Alexander bahkan turun langsung mengolah berbagai masakan.
1: Jujur saja, semua resep yang ada di menu kami berasal dari saya dan saya memasak semuanya. Kemudian perlahan-lahan saya juga melatih sejumlah pekerja. Jadi kami punya teman-teman baik yang bekerja bersama saya selama hampir 7-8 tahun. Mereka belajar dengan sangat baik.
0: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Rzaev, mengatakan makanan dalam tradisi masyarakat Azerbaijan dikenal sebagai simbol keramahan dan persahabatan.
2: Makanan dalam tradisi saya, Azerbaijan, selalu dikenal karena keramahan, persahabatan, dan kemurahan hatinya. Saya menyampaikan apresiasi tulus saya kepada Bapak Alexander dan tim internasionalnya atas kerja keras mereka dan atas dedikasi mereka terhadap budaya Azerbaijan di Indonesia.
0: Sejarah mencatat kuliner Azerbaijan adalah perpaduan kaya cita rasa yang berakar dari budaya nomaden kuno dan sangat dipengaruhi oleh imperium tetangga seperti Persia, Turki, dan Kaukasus. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
3: Negara mana tuh, Bang?
2: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu Mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
5: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik kita yang kita bahas di pagi ini, yaitu Indonesia-Malaysia sepakat tingkatkan kerjasama dan perdagangan ASEAN. Kemudian yang kedua, rupiah tertekan, dunia kerja diminta waspada risiko gelombang PHK. Yang ketiga, omset warteg merosot di tengah lonjakan harga bahan makanan. Yang keempat, nilai tes kemampuan akademik SD sama dengan SMP jeblok. Matematika 40 rata-rata, bahasa Indonesia 60. Yang berikutnya, Organisasi Meteorologi Dunia deteksi El Nino. Indonesia diminta waspada dengan potensi kekeringan. Nah, jadi ini ada hasil tes kemampuan akademik atau TKA tahun 2026. Hasilnya dinilai berbagai kalangan, terutama kalangan dunia pendidikan, cukup memprihatinkan. Jadi data menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi murid SD dan SMP di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Di mana rata-rata matematika untuk jenjang SD dalam tes kemampuan akademik atau TKA hanya menyentuh angka 42,41. Sementara jenjang SMP lebih rendah lagi di angka 40,34. Bahkan hanya 9,67% murid SMP yang berhasil masuk dalam kategori baik untuk mata pelajaran matematika. Nah, untuk bahasa Indonesia dinilainya masih tertahan di kisaran rata-rata 60. Rendahnya nilai ini dianggap menjadi lampu kuning bagi mutu pendidikan nasional. Kita bahas lebih lanjut nanti ya. Jadi dengan gambaran nilai tes kemampuan akademik seperti ini apa yang mesti diperbaiki dari dunia pendidikan kita, khususnya anak-anak di tingkat SD dan SMP yang ternyata nilai matematikanya rata-rata dianggap cukup rendah, hanya 42,41%. Ada Pak Rifanto di Bualemo, Gorontalo. Pagi Pak Rifan.
6: Ya, pagi.
5: Pagi. Bualemo bagaimana kabarnya pagi nih Pak?
6: Bualemo pagi ini cerah.
5: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana Pak Rifan?
6: Itu tentang nilai TKA.
5: Silakan komentarnya.
6: Ya, ini sangat memprihatinkan sekali ya.
5: Iya. Matematika rata-rata tidak sampai 50 ini.
6: Iya. tapi kan ini nggak ada kaitannya tentang dan NPG yang dikorupkan. Ya. Jadi mungkin ya termasuk juga ini kesenjangan di kesenjangan wilayah ya.
5: Iya, betul. Sarana prasarana yang senjang.
6: Iya, betul. Dan mungkin juga siswanya cuman fokusnya di media sosial.
5: Iya.
6: Kurang belajar. Jadi literasinya kurang, jadi berpengaruh juga pada nilai mereka sendiri.
5: Iya.
6: Nanti untuk lebih jelasnya saya nantikan di Pro 3.
5: Baik. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Rifan ya. Pagi ya, Pak. Salam sehat juga. Jadi TKA merupakan asesmen yang dirancang untuk memetakan kemampuan akademik siswa secara objektif dan berstandar, berbeda dengan ujian nasional ya yang pernah menjadi penentu lulusan kelulusan. TKA tidak menentukan lulus atau tidaknya siswa. Pemerintah menempatkannya sebagai instrumen untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai capaian belajar peserta didik sehingga ada langkah-langkah untuk perbaikan ke depan. Nah, ini memang hasilnya ternyata untuk jenjang pelajar SD sampai dengan SMP, nilai matematikanya dianggap jeblok karena di bawah rata-rata 5.0 paling tidak, atau ini hanya 4,241 untuk SD dan hanya 40,34 untuk SMP. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi Pak.
7: Halo, assalamualaikum.
5: Pagi, waalaikumsalam. Pagi, Pak Leman, Tanggamus Lampung bagaimana kabarnya pagi ini?
7: Baik, sehat.
5: Sehat ya. Baik, mau komentar yang mana Pak Leman?
7: Ya, saya baca dulu yang satu dan kedua nih.
5: Iya.
7: Kedua bang ini.
5: Kedua ya, oke. Okay.
7: Indonesia, Malaysia sepakat tingkatkan kerjasama dan perdagangan ASEAN.
5: Ya.
7: Ya, saya setuju sekali Bang Jaini. Semoga kerjasama ini berkelanjutan dan berkepanjangan saling menguntungkan Bang Jaini untuk Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, dunia kerja ini risiko gelombang PHK Bang Jaini.
5: Ya.
7: Jadi jangan sampailah terjadi PHK Bang Jaini. pemutusan hubungan kerja. Ya kalau kenyataannya begitu, lebih baik kita swasta gitu Bang Muzaini, bagi kita kerja Bang Muzaini. Jadi menciptakan lapangan kerja gitu Bang Muzaini. Oke saja, itu saja.
5: Baik, terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi. Pagi Pak Upi, waalaikumsalam. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini?
8: Pagi ini agak mulai cerah ini.
5: Oh, begitu ya. Baik, mau komentar yang mana Pak Upi?
8: Yang anu, yang tentang nomor satu, kerjasama Indonesia-Malaysia.
5: Indonesia-Malaysia, silakan komentarnya.
8: Artinya kan, sangat bagus karena diperkuat lagi. Kerja sama antara Indonesia Malaysia kan sebagai negara serumpun, artinya apalagi kan kita tetap bersama bahwa sebagian besar punya tenaga kerja kita punya alia menggantungkan diri di Malaysia, juga punya orang kita yang punya sudah punya beranak cucu di Malaysia menggantungkan dirinya di sana. Jadi di sana kan artinya bagaimana kita alia sering memenuhi di sini Pak Seni. Contohnya paling utama ya kebutuhan misalnya kebutuhan sawit ya, kalau misalnya Malaysia kita tahu sama apa habis penghasil sawit terbesar di termasuk penghasil sawit terbesar di negara ya di Asia Tenggara. Jadi di sini kan artinya bagaimana apa yang bisa dikirim ke Malaysia bisa artinya selimut memenuhi lah di sini. Yang penting artinya yang penting diutamakan rasanya nih, rasa kebersamaannya nih Pak Zaini. Artinya kan yang penting artinya apalagi di sektor pekerja migran ini perlindungan warga kita Indonesia semakin diprioritaskan di Malaysia. Bukan lagi banyak kriminalisasi terjadi terhadap pekerja migran kita itu.
5: Ya, baik Pak Upi. Terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Pagi Pak. Oke. Berikutnya Pak Sawan di Samarinda. Pak Sawan, pagi.
9: Selamat pagi temanku.
5: Pagi. Bagaimana kabarnya Samarinda pagi ini?
9: Cerah luar biasa.
5: Cerah luar biasa ya.
9: Tiga hari sudah tidak ada hujan.
5: Baik, silakan Pak Sawan. Ini nilai TKA ini Pak. Waduh, gimana ceritanya ini?
9: Nah, itu. Saya kira ini tentu ada yang tidak beres dalam penyelenggaraan penyampaian matematika di kelas-kelas ya. Dulu kita mengenal adanya istilah sekip dan mekip gitu ya. Tapi begitu bagusnya itu, tapi ternyata itu dengan gampangnya dihilangkan oleh siapa? Yang korup tuh, menteri yang korup tuh siapa namanya tuh? Tapi dia enggak korup kok, bagus orang itu pendiam, apalagi tidur. Saya kira ini adalah sebuah kesalahan ya. Kesalahan ini kan sudah saya katakan. Nah, ini untuk kelihatan sekarang gitu. Nah, jadi kita harapkan perbaikilah Pak Menteri ini pola pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Kita punya kok diklat-diklat yang luar biasa di Indonesia ini. Yang dulu nggak pernah terjadi loh seperti ini. Nah, jadi kita harapkan ini adalah keprihatinan ya. Kembalikanlah pola pembelajaran dengan menggunakan sekip dan mekip itu sangat amat bagus sekali. Itu adanya di Jogja dengan di Bandung itu kalau tidak salah itu ya. Nah ini tempatnya Jogja dan Bandung juga penyampai jeblok ya. Ya karena merdeka belajar itu tadi. Nah ini tinjau kembali lah kurikulum pola pembelajaran merdeka belajar. Nggak bisa anak Indonesia dibawa pola seperti di New York yang dibawa oleh menteri yang korup itu. Bisa itu. Ya mudah-mudahan ini akan cepat diperbaiki. Kita harapkan supaya Indonesia Emas nanti dapat ya. Itu Profesor Surya itu luar biasa tuh matematika yang cara penerapannya itu sangat amat bagus sekali itu. Gandenglah itu pola pembelajarannya. Saya kira itu. Om Jenny yang itu ya tentang dolar ya, kasihan dolar ya 2,18. Ini sampai 18.200 loh nanti kelihatannya ini ya. Nah, kepetani kemarin 18.000 berapa?
5: 18.000 ya, 64. Kalau tidak, ya, terakhir kalau tidak salah.
9: Terakhir itu kemarin. Nah, mudah-mudahan berhenti di 18.200 kemudian turun kembali lah ya.
5: Oke.
9: Makasih.
5: Baik, Pak Jaya. Terima kasih banyak Pak Soan. Pak Soan di Samarinda. Jadi kalau tadi Pak Soan sempat menyinggung soal SEKIP dan MEKIP. Jadi SEKIP atau standar alat peraga merujuk pada penyediaan alat peraga dasar atau kit pendidikan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menunjang mata pelajaran tertentu seperti kit IPA atau kit matematika. Sementara kalau MEKIP atau media pembelajaran, MEKIP merupakan singkatan dari media kit pendidikan, yaitu seperangkat alat dan media pembelajaran yang lebih luas, seringkali berupa paket multimedia. Ini mencakup CD pembelajaran interaktif, proyektor, laptop, hingga perangkat e-learning. Nah, ini yang disebut Pak Soan tadi ya. Ini kenapa dihilangkan? Seharusnya ini bisa membantu anak-anak untuk lebih bisa memahami mata pelajaran seperti matematika atau bahasa Indonesia yang nilai TKA-nya ternyata dianggap berbagai kalangan pendidikan dinilai jeblok. Ada Pak Arianto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
10: Selamat pagi.
5: Pagi, ya, Pak Yanto. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kutai Barat pagi ini?
10: Cerah hari ini.
5: Cerah cuaca ya pagi ini ya.
10: Iya.
5: Oke, mau komentar yang mana?
10: Matematika itu sudah jadi momok itu, Abang. Tapi saya yang nomor satu, Abang.
5: Iya.
10: Kalau dengan negara Malaysia itu ya, Abang, ya, kita itu serumpun. Hubungannya kadang mesra, kadang panas dingin, pasang surut. Ingat itu, Abang,
5: ya,
10: tahun 1962 ada apa itu operasi Dwi Kora.
5: Ya.
10: Kalau kita bicara ini sebelum keperdagangannya ya, Abang. Kalau kita bicara tapal batas negara, ribut. Kalau kita bicara klaim budaya,
5: ribut.
10: Ribut.
5: Bicara nah, TKI itu, ribut begitu ya.
10: Ribut ya, atau PNI. Nah itu, Abang, kayak pasang surut, Abang, panas dingin hubungannya dengan negara jiran itu, Abang.
5: Ya.
10: Kita kan sama-sama produsen kelapa sawit ini ya kan Bang, sama-sama besar.
5: Yeah.
10: Nah itu bagaimana supaya ada kecocokannya, ada sinkronisasi antara kedua negara penghasil apa CPO terbesar di dunia itu, supaya jangan sampai ya kalau bicara persoalan harganya itu Abang ya kan.
5: Yeah. Kalau sekarang ini bagaimana? Kan patokannya kan pasar Malaysia CPO itu kan. Yeah. Nah Indonesia sekarang ini kan mau menentukan harga sendiri dengan DSI itu dan antara yang menangani CPO itu kan, ya.
10: Nah, padahal Indonesia sekarang ini menggeser posisi Malaysia kalau sebagai produsennya.
5: Kita produsen terbesar dunia, Pak, CPO itu.
10: Tapi kok Malaysia ya kan begitu yang jadi pertanyaannya.
5: Ya, kenapa Malaysia kok, begitu ya, Pak ya, yang menentukan ya, harga kenapa, begitu ya?
10: Kenapa kok Malaysia negerinya Upin-Ipin sudah lama kita tak jumpa. Nah, kan gitu ya. Kenapa? Nah, itu saya heran. Jangan sampai ya hubungan kedua negara yang baik ini nanti seperti bicara tanpa batas negara, budaya ribut lagi kita, nggak mesra lagi, pasang surut lagi, panas dingin, akhirnya apa? Muncul, wah, ganyang sedikit-sedikit, ganyang Malaysia, ya, gitu ya, kan abangku ya, itu dendam sejarah loh itu abang.
5: Iya, 1963 ya, kan? Sampai 1966 itu ya.
10: Iya, itu operasi Dukor, akhirnya kita kirim Sukwan Sukwati ya kan abang, itu. Semoga abangku dan rekan-rekan di Pro 3 selalu sehat.
5: Terima kasih banyak Pak Yanto.
10: Semua penggemar apa pendengar.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
11: Selamat pagi.
5: Pagi Pak Kendi. Waalaikumsalam. Bagaimana Toli-Toli kabarnya pagi ini, Pak?
11: Toli-Toli panas cerah.
5: Panas cerah cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana Pak Kendi?
11: Rupiah melemah berimbas pada PHK.
5: Ancaman PHK, ya. Silakan komentarnya.
11: Ya kalau itu terjadi PHK, waduh, pengangguran bertambah.
5: Ya, daya beli masyarakat jadi makin menurun begitu ya. Daya
11: beli masyarakat, kasihan Indonesia ya. Sementara ya susahnya cari kerja, susah cari duit sekarang. Ya, jadi kita mau dengar seperti apa ya pembahasannya, Om Ria. Itu saja.
5: Baik, terima kasih banyak ya Pak Kendi ya. Pagi, Pak. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi, Pak Matauli.
12: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
12: Murudi.
5: Ya, bagaimana kabarnya Sibolga pagi ini, Pak?
12: Hari ini.
5: Oke, silakan komentarnya, Pak Matauli.
12: Itu tentang kemampuan akademik ya?
5: Iya.
12: Murudi, aduh jeblok. Berarti ini kalau ada MBG untuk mengatasi stunting perut, stunting otak ini berarti ya, pikiran ini, Bung Rudi. Ini datanya didapat dari mana sih? Apakah sekolah
5: ini hasil TKA ini, Pak? TKA SD dan SMP, tes kemampuan akademik yang berlangsung beberapa waktu lalu.
12: Iya, maksudnya apakah sekolah unggulan favorit atau sekolah Garuda yang sekolah favoritnya Pak Presiden diikutkan nggak di sini yang ambil sampelnya? Karena gini, kemungkinan itu di luar dari sekolah unggulan. pastinya Bung Rudi. Karena kenapa? Kalau udah sekolah unggul favorit atau swasta itu pasti nilai nggak segini. Dan yang kedua, kalau di sekolah unggulan favorit itu pasti semua sumber belajar, alat belajar memenuhi dalam hal apanya, misalnya laptop, tim fokus dan sebagainya. Makanya Bung Rudi, orang tua banyak mengeleskan anak kan ke bimbel-bimbel kan gitu.
5: Yeah.
12: Karena teknik bimbel kan lebih cepat, lebih ini dibanding guru yang ada di sekolah-sekolah negeri biasa begitu. Dan yang kedua, kalau bisa ada usulan Bung Rudi, ada pemerintah buat lomba karya tulis ilmiah guru matematika mendesain pembelajaran yang menyenangkan, yang unik, yang ini sehingga membangkitkan internal sama guru. Dan kalau bisa di TV-TV swasta nasional itu ada kuis cerdas cermat gitu loh.
5: Yeah.
12: Kayak kembali kayak zaman dulu. Jadi anak-anak itu terpancing, akhirnya terlihat di televisi melihat, wah itu ada juga dari SMP kami nih, lomba tentang matematika, literasi dan sebagainya gitu. Jadi yang seperti-seperti itu diperkuat, kuis-kuis seperti itu di televisi. Mengenai tentang apa tadi, Indonesia ASEAN ya?
5: Iya.
12: Yeah. Dan Malaysia ya. Saya pikir nggak perlu lagi kita nanti dimasukkan di kurikulum lancar berbahasa Malaysia ya.
5: Yeah.
12: Atau mungkin Pak Prabowo harus ke Malaysia lagi menjumpai apa Perdana Menterinya sana. Jadi maksudnya adalah berapa sih potensi kerjasama di Malaysia ini, Bung Rudi, nanti secara angka dan data gitu ya. Karena memang kita masyarakat ini pun literasinya rendah dan numerasinya. Jadi belum membudaya sama kita riset-riset. Jadi wajar anak-anak usia dasar kita pendidikannya itu jeblok di literasi numeris. Karena budaya berstatistik kita pun kurang di tingkat pemerintahan dan tingkat negara. Jadi wajarlah ini berhubungan. Jadi nanti kita lihatlah bagaimana narasumber melihat bagaimana kerjasama dengan Malaysia itu di ASEAN itu seperti apa solusinya begitu.
5: Yeah.
12: Apalagi terhadap dolar yang saat ini sudah mengkroyok rupiah yang sudah makin 8.
5: Baik, Pak Matauli. Terima kasih banyak ya, Pak Matauli ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Lamhot di Riau. Pak Lamhot, pagi, Pak. Pagi, Pak Lamhot.
13: Ya.
5: Pagi. Riaunya di mana ini, Pak Lamhot?
13: Di Pelalawan.
5: Oh, bagaimana kabarnya Pelalawan pagi ini, Pak?
13: Bagus, ini suaranya Pro 3 pun sudah bisa saya dengar melalui radio.
5: Oh, begitu ya. Bagus, alhamdulillah kalau begitu.
13: Terima kasih, Bung.
5: Ya. Mau komentar yang mana, Pak Lamhot?
13: Nomor 4
5: nih. Nomor 4, silakan komentarnya.
13: Itu masalah apa, nilai apa tadi ya?
5: Nilai tukar rupiah.
13: Bukan, masalah nilai anak sekolah.
5: Oh, itu nomor oke, nilai TKA.
13: TKA.
5: Oh, ya, yang matematikanya jeblok begitu ya. Silakan, Pak.
13: Oke, itu masih ada solusi.
5: Ya.
13: Kalau matematika jeblok, okelah dulu. Masih ada solusi dia, ada kalkulator. Kelihatannya ya.
5: Ya.
13: Real aja bicaranya. Kedua, masalah bahasa masih bisa kita perbaiki itu depannya kan. Tapi yang paling parah itu moral. Bayangkan
5: yeah.
13: Bungnya, mungkin pendengar juga dengar ini kan. Melihat ciptaan Tuhan bingung, melihat ciptaan Tuhan merasa jijik.
5: Itu yeah.
13: yang paling susah, melihat temannya bukan seagama, bukan satu sukunya. Itu yang paling parah.
5: Yeah.
13: Kalau masalah SD, SMP menilai matematika kan. Sifatnya harus kurva menanjak, nanti kan SMA nanti bisa juga naik.
5: Iya, moral yang penting begitu ya, Pak Lamhot ya.
13: Tidak apa-apa, masih ada solusi. Yang paling parah aku bilang tadi,
5: ya.
13: Melihat hitam Tuhan dia apa, merasa jijik, merasa menyalahkan gitu.
5: Ya.
13: Kenapa ada yang haram gini? Maaflah dulu ya, bukan menyinggung ya. Supaya kita menghadiri ke depannya bahwa Indonesia ini harus bersatu juga gitu.
5: Ya.
13: Memahami bahwa sebelum Indonesia ada, sudah ada persatuan Indonesia di dalam Pancasila, apa kesaktian Pancasila untuk apa?
5: Yeah.
13: Pastinya kita ini kebangkitan, kalau kita ada kebersamaan. Tolonglah untuk guru-guru satu, jangan cuma penilaiannya sama seperti yang tadi, jangan penilaiannya dari satu titiknya diambil, semua
5: yeah.
13: aja.
5: Supaya
13: penelitian Indonesia ini bukan tertuju hanya yang dua ini.
5: Yeah.
13: Moral juga harus ada ikannya gitu. Coba kita lihat sekarang anak-anak sama orang tua, apakah dia menurut karena segan atau menurut karena akal gitu.
5: Ya. Baik, kalau begitu Pak Lamhot, terima kasih banyak ya Pak Lamhot ya. Selamat pagi, Pak.
13: Terima kasih,
5: ya. Berikutnya ada Pak Izwan di Kuala Lumpur, Malaysia. Pak Izwan, pagi.
14: Pagi, selamat pagi. Pagi.
5: Bagaimana kabarnya Kuala Lumpur, Malaysia pagi ini, Pak?
14: Kuala Lumpur pagi ini mendung, ada setengah tempat tuh hujan.
5: Jadi oh, begitu ya. Bagaimana? Jadi hujan masih sering turun juga di Kuala Lumpur begitu ya, Pak Izwan ya?
14: Masih
5: ya?
14: Hujan, tetapi setiap harinya juga panas di sini.
5: Oh.
14: Tapi ada waktunya hujan juga.
5: Oke, okay. Silakan Pak Izwan, mau komentar yang mana?
14: Ini tentang rupiah dan tadi saya dengar ada yang menyebut tentang Malaysia dan sebagainya.
5: Oh ya, yeah. Indonesia-Malaysia sepakat untuk tingkatkan kerjasama dan perdagangan.
14: Betul, dan yeah. Sebenarnya kami di Malaysia juga agak prihatin ya tentang kedudukan rupiah sekarang yeah. yang terus melemah. Tetapi untuk kami warga Malaysia itu adalah suatu kesempatan untuk kami menggunakan kuasa ringgit sekarang untuk berbelanja di Indonesia.
5: Oh ya, yeah, betul. Banyak yeah. sekarang Pak yang ke Indonesia berbelanja di Tanah Abang, di Tamrin City begitu ya Pak Izwan ya.
14: Sekarang teman-teman saya kalau libur atau cuti saja memang ke Jakarta atau Medan atau yeah. mungkin ke Bali kerana kita boleh berbelanja dengan lebih lagi. Dan kalau kita melihat dari sisi yang positif ya Pak, yeah. Ini adalah suatu usaha warga Malaysia ini untuk kita sama-sama membantu saudara-saudara kita yeah. perekonomiannya di Indonesia. Dan kita janganlah main macam apa para netizen yang seringkali nak cuba mengapi-apikan sentimen antara kedua-dua negara. Kalau tadi ada juga bapa yang seorang tu di bahagian barat, apa tadi saya dengar yeah. Yang masih memperingati tentang apa peristiwa sejarah
5: yeah, tahun 1960-an lalu. Lah begitu ya, Pak Izwan ya.
14: Itu sejarah ya kan sejarah yeah. dan sudah berlalu.
5: Tidak perlu sekarang, diungkit lagi begitu, Pak Izwan.
14: Tidak perlu diungkit lagi. Sekarang kita ke depan saja dan kita maju bersama. Kalau ada apa-apa kesusahan di kalangan saudara-saudara kita di Indonesia, kita di Malaysia ini pasti prihatin dan pasti akan cuba membantu yeah. sedaya upaya yang mungkin lah. Walaupun secara tak langsung kan dari
5: rakyat. Yeah. Halo Pak Izwan.
14: Ya, di sana yeah. dan saya fikir kalau Malaysia mengalami kesusahan, saudara-saudara kita di Indonesia juga akan terus
5: sama, betul Pak.
14: Yeah. Kita saudara serumpun, yeah. Air yang dicincang tak mungkin putus.
5: Pak. Betul. Baik, Pak Izwan. Pak Izwan, terima kasih banyak ya, Pak Izwan ya.
14: Terima kasih.
5: Ya, selamat pagi, Pak Izwan.
14: Selamat pagi.
5: Pak Izwan di Kuala Lumpur, Malaysia ya, warga Malaysia. Ada Pak Wibi di Makassar, Pak Wibi. Pagi.
15: Selamat pagi, Bang.
5: Pagi, Pak Wibi. Bagaimana kabarnya Makassar pagi ini, Pak?
15: Makassar cerah.
5: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana, Pak Wibi?
15: Itu yang rupiah melemah pegang PHK ya.
5: Iya.
15: Begini, Bang ya. Kalau terjadi PHK, terjadi pengangguran, maka saya sarankan kepada pemerintah kota seluruh Indonesia, itu jangan mengusir PKL.
5: Ya.
15: Asal mereka tertib, bisa menjaga keamanan, kebersihan, itu saja yang penting. Tidak usah digusur di PKL seperti di Makassar, ini PKL digusur semua.
5: Ya.
15: Akhirnya terjadi pengangguran lagi. Ya kalau PHK bertambah, pengangguran juga bertambah, kan nanti rawan kriminalitas, sementara pemerintah tidak bisa menciptakan lapangan kerja.
5: Ya.
15: Jadi PKL jangan digusur lah, karena mereka sudah bisa mencari uang sendiri secara
5: ya.
15: Berkari. Ya, itu saja Bang.
5: Baik, terima kasih banyak ya Pak Wibi ya. Pak Wibi di Makassar. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Kedua, kepada Presiden Prabowo.